0: pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Matahari tenggelam di ufuk barat, menghilang di balik cakrawala yang mulai tampak kering dan tandus. Hari itu berbeda. Langit yang biasanya cerah berubah menjadi abu-abu, seolah-olah menanggung beban berat yang tak terkatakan. Di sudut-sudut desa, suara burung yang biasanya ramai berkicau perlahan menghilang. Orang-orang mulai berbisik satu sama lain, merasakan ada yang tidak beres. Dalam hati mereka, tumbuh kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, namun sangat nyata. Tanda-tanda sudah mulai tampak di sekitar mereka. Hujan yang biasanya datang dengan deras setiap musim kini mulai tersendat-sendat, hanya beberapa tetes yang jatuh dengan enggan ke tanah yang retak. Sungai yang biasanya mengalir deras kini surut, meninggalkan bebatuan yang mengering. Pepohonan tampak layu, dedaunan yang menguning dan rontok. Di ladang-ladang, tanaman yang seharusnya siap panen malah mati sebelum waktunya. Keadaan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun lalu. Namun sekarang umat manusia harus menghadapinya secara langsung. Sebuah masa yang penuh dengan penderitaan dan ketakutan sedang menjelang. Masa paceklik 3 tahun yang kelak akan menandai kedatangan Dajjal, musuh terbesar umat manusia. Bayangkan di sebuah hari yang tidak bisa dihindari, hari ketika seluruh dunia hancur dalam kekacauan yang tak terbayangkan. Hari di mana keimanan diuji hingga batasnya, ketika kebenaran dan kebatilan bertarung hingga tetes darah terakhir. Dikala itu sedang memasuki masa yang paling mengerikan dan menggetarkan, akhir zaman. Mulai dari masa paceklik, ketika bumi kehabisan rahmat dan manusia, kelaparan dalam ketakutan yang dalam. Lalu tiba-tiba, fitnah paling dahsyat yang belum pernah ada munculnya Dajjal, makhluk penipu yang menyesatkan umat manusia dengan kekuatan ilusi. Namun di tengah kehancuran itu, hadirlah cahaya harapan, khalifah di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi, seorang pemimpin yang diramalkan membawa keadilan di tengah kekacauan. Tapi apakah ini cukup? Tidak. Pertempuran besar pun dimulai, dan ketika semuanya tampak gelap, Nabi Isa alaihissalam turun dari langit dengan penuh kemuliaan. Perang akhir zaman berkobar, darah bercucuran, dunia terhuyung-huyung di ambang kehancuran, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak yang memakan segala sesuatu di bumi, menambah keputusasaan. Lalu saat yang paling mencekam datang, ketika matahari terbit dari barat, tanda bahwa pintu taubat tertutup selamanya. Al-Quran, kitab suci yang kita pegang, erat hilang dari bumi, dan yang tersisa hanyalah kegelapan. Dabah muncul dari perut bumi, asap duhan menutupi langit, dan umat manusia tersiksa di bawah kabut tebal. Api dari Aden meluap, menggiring manusia menuju kiamat. Dan bagi yang masih beriman, angin lembut akan turun untuk mengambil nyawa mereka dengan tenang dan meninggalkan dunia ini pada mereka yang telah kafir. Dan akhirnya, kiamat besar tiba. Gunung-gunung meledak, laut meluap, dan langit terbelah, menandai akhir dari segalanya. Sahabat umat muslim, inilah yang akan kita bahas. Kisah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad yang lalu. Kisah tentang dahsyatnya akhir zaman, suatu peristiwa yang pasti akan terjadi. Saksikan video ini sampai habis, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak, dan bisa menjadi penghuni surga.

Masa-masa paceklik. Tahun pertama adalah peringatan dari langit. Pada tahun pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujannya dan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Awalnya banyak orang tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka menganggap bahwa musim kering ini adalah hal biasa, hanya fenomena alam yang wajar. Namun perlahan-lahan mereka mulai merasakan dampak yang lebih besar. Di desa-desa, petani meratapi sawah mereka yang gagal panen. Hasil yang biasanya melimpah kini hanya tersisa setengah. Orang-orang berkumpul di pasar, saling berbicara dengan nada cemas, mencoba mencari penjelasan atas apa yang terjadi. Mereka mulai menyimpan cadangan makanan dengan lebih hati-hati, tetapi rasa khawatir itu tidak mudah untuk diusir. Di malam hari, keluarga-keluarga duduk dalam kesunyian, berdoa agar hujan kembali turun. Namun, doa-doa itu tampak tak terjawab. Matahari yang panas membakar tanah di siang hari, sementara malam yang biasanya sejuk kini terasa menusuk tulang karena angin kering yang berhembus tanpa henti. Orang-orang mulai bermimpi buruk, seakan-akan langit dan bumi meramalkan kehancuran yang lebih besar. Keresahan dan ketakutan manusia di tahun pertama. Ketakutan mulai menyusup ke dalam hati setiap orang. Anak-anak menangis kelaparan, sementara orang tua mereka semakin khawatir tentang masa depan. Di masjid-masjid, para ulama mulai memberikan khutbah yang lebih serius, memperingatkan bahwa ini mungkin adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingatkan umat untuk memperbanyak doa dan zikir, tetapi di sudut-sudut hati mereka sendiri ada kecemasan yang sama. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Petani yang dulu bekerja di ladang dengan semangat kini mulai kehilangan harapan. Mereka berdiri memandangi ladang-ladang yang kering. Tangan mereka gemetar karena kelelahan dan ketakutan. "Apa yang akan kita makan besok?" tanya seorang petani kepada temannya, suaranya parau dan putus asa. Tak ada jawaban yang memadai, hanya keheningan yang lebih mengerikan daripada kata-kata. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Angin yang berhembus membawa bisikan-bisikan yang tidak dimengerti, seolah-olah alam sedang memperingatkan manusia akan bencana yang lebih besar. Beberapa orang mulai melihat bayangan-bayangan di sudut mata mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Hati mereka semakin dipenuhi dengan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Tahun kedua adalah penderitaan yang semakin mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya dan bumi untuk menahan 2/3 tumbuhannya. Langit yang dulu memberi kehidupan kini berubah menjadi musuh yang tak terlihat. Hujan yang ditunggu-tunggu tidak lagi datang. Petani yang berharap pada musim hujan kini hanya bisa menatap langit yang kosong, tanpa awan, tanpa harapan. Di desa-desa, keadaan semakin memburuk. Makanan menjadi barang langka, dan harga kebutuhan pokok meroket. Orang-orang mulai bertengkar di pasar, berebut untuk mendapatkan sisa-sisa bahan pangan yang masih tersisa. Anak-anak semakin kurus, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Di rumah-rumah, perut keroncongan adalah suara yang paling sering terdengar, menggantikan tawa dan canda yang dulu memenuhi malam-malam. Beberapa orang mulai kehilangan akal. Mereka meninggalkan desa-desa mereka, berjalan tanpa tujuan ke kota, berharap bisa menemukan bantuan. Tetapi kota-kota pun dilanda penderitaan yang sama. Kelaparan mulai mengubah manusia menjadi lebih buas. Pencurian dan penjarahan meningkat. Suara tangisan dan teriakan mulai memenuhi malam-malam yang dulu sunyi. Dunia berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Ketakutan semakin melanda. Di malam hari, orang-orang yang kelaparan mulai bermimpi buruk tentang kehancuran. Dalam mimpi mereka, mereka melihat langit yang gelap, hujan darah, dan bumi yang retak terbuka, menelan semua yang hidup. Mereka terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar, dan doa-doa terucap tanpa henti. Kabar tentang kematian mulai menyebar. Binatang ternak yang masih bertahan di tahun pertama, kini mulai mati satu persatu. Bangkai-bangkai hewan bertebaran di ladang-ladang, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Suara lalat yang mengerubungi bangkai menjadi irama yang mencekam di siang hari yang terik. Petani-petani yang dulu bergantung pada ternak mereka, kini harus menghadapi kenyataan bahwa sumber makanan mereka telah habis. Di beberapa desa,
orang-orang mulai mendengar suara-suara aneh dari hutan yang tak lagi hijau. Suara jeritan yang tak mereka kenali, seolah-olah makhluk-makhluk gaib sedang merayakan kehancuran umat manusia. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan-bayangan di malam hari, sosok-sosok hitam yang bergerak di tepi penglihatan mereka. Ketakutan berubah menjadi teror, dan kepercayaan kepada kehidupan semakin memudar. Pada tahun ketiga, puncak dari penderitaan itu tiba. Allah memerintahkan langit untuk menahan seluruh hujannya, dan bumi untuk menahan seluruh tumbuhannya. Tidak ada lagi air yang turun dari langit. Tidak ada satu tetes pun. Langit yang dulunya biru dan penuh dengan harapan kini menjadi abu-abu kelam, seperti kain kafan yang menutupi bumi yang sekarat. Di ladang-ladang, tanah retak semakin parah. Tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh. Semua yang hidup tampak sekarat. Hewan-hewan ternak yang tersisa mati satu persatu. Tubuh mereka kering karena kelaparan dan kekurangan air. Bangkai-bangkai hewan berserakan di mana-mana, menjadi simbol dari kehancuran yang melanda seluruh bumi. Orang-orang yang masih bertahan kini hanya memiliki satu pilihan, bergantung pada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa pada masa ini manusia hanya akan dapat bertahan hidup dengan tahlil, takbir, dan tahmid. Zikir menjadi pengganti makanan, satu-satunya hal yang mampu menjaga tubuh mereka tetap hidup di tengah kehancuran ini. Namun meski dengan zikir yang terus terucap, ketakutan tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, mereka bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok Dajjal yang semakin mendekat, membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Beberapa orang mulai kehilangan kewarasan mereka. Mereka berteriak di tengah malam, mata mereka kosong, seolah-olah sudah melihat kengerian yang akan datang. Orang-orang mulai saling mencurigai. Mereka percaya bahwa di antara mereka ada yang telah menyerahkan diri kepada kekuatan jahat. Bahwa ada di antara mereka yang telah membuka pintu bagi Dajjal. Desas-desus ini menimbulkan ketegangan di desa-desa yang sudah terpecah. Beberapa orang yang tak lagi mampu menahan rasa takut mulai bertindak di luar nalar, menyerang tetangga mereka sendiri dengan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Masa dunia dalam kehancuran adalah munculnya Dajjal. Di tengah kehancuran dan kesengsaraan yang melanda dunia, manusia semakin kehilangan arah. Ketakutan yang sebelumnya hanya terasa sebagai bayangan di balik pikiran, kini menjadi nyata dan nyata di setiap sudut bumi. Tidak ada lagi makanan yang tersisa, air mengering, dan pepohonan mati. Teknologi yang dulu dianggap sebagai puncak kejayaan manusia kini tampak tak berguna di hadapan kehendak Tuhan. Dunia berada di ambang kehancuran total ketika tiba-tiba kabar yang menakutkan menyebar dengan cepat. Dajjal telah muncul. Dajjal yang telah diperingatkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kini muncul dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sosoknya mengerikan dengan mata yang buta sebelah, namun auranya begitu mempesona hingga orang-orang tertarik padanya. Dengan teknologi yang begitu canggih, Dajjal mampu berkeliling dengan cepat, muncul di setiap benua dan negara dalam sekejap. Kemunculannya disertai dengan tipu daya yang membuat orang-orang yang lemah iman dan ketakutan pada masa paceklik ini merasa bahwa dia adalah penyelamat mereka. Dalam satu hari, Dajjal mampu mengelilingi kampung-kampung dan orang-orang banyak sekali yang menjadi pengikutnya, menyebarkan fitnahnya. Hari pertama di bumi dirasakan oleh manusia seperti setahun penuh, memberi Dajjal banyak waktu untuk mempengaruhi jutaan orang. Dia membawa keajaiban palsu tentang kesejahteraan, kemakmuran, dan keselamatan dari penderitaan dunia. Orang-orang yang kelaparan dan kehausan yang berada di ambang kematian memandang Dajjal sebagai satu-satunya harapan mereka. "Dajjal ini penyelamat kita," teriak seorang pria yang dulunya taat beribadah, namun kini keimanannya goyah karena penderitaan yang ia alami. "Lihatlah, dia bisa menurunkan hujan, menyuburkan tanaman, dan membawa kesejahteraan bagi kita." Di tengah tanah yang kering dan tandus, Dajjal mengangkat tangannya ke langit. Seketika, awan-awan gelap berkumpul, dan hujan turun dengan derasnya, membasahi bumi yang telah lama mengering. Tanah yang gersang berubah menjadi subur, dan tanaman kembali tumbuh menghijau. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan.
Mereka yang kelaparan bersujud di hadapannya, berterima kasih atas berkah yang ia bawa. Banyak dari mereka yang lemah imannya mulai mengikuti Dajjal, mengabaikan peringatan bahwa dia adalah musuh terbesar umat manusia. Mereka buta akan kebenaran, terpesona oleh kekuatan dan tipu daya luar biasa yang ditunjukkan oleh Dajjal. Salah satu kemampuan paling mengejutkan dari Dajjal adalah kemampuannya menghidupkan orang mati. Dalam sebuah negara yang dilanda kelaparan, Dajjal mendatangi rajanya dan berkata, "Aku adalah Tuhanmu, sembahlah aku, maka semua keinginanmu akan terkabul asal engkau beriman kepadaku." Raja itu menjawab, "Aku ingin mengujimu terlebih dahulu jika engkau benar Tuhan." Dajjal tersenyum dan berkata, "Apa yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya dengan mudah." Sang Raja pun berkata, "Hidupkan kedua orang tuaku yang telah lama meninggal. Aku sangat mencintai mereka dan ingin hidup bersama mereka kembali." Dajjal menjawab, "Tunjukkan kuburan mereka. Ikutlah bersamaku, bawa juga awak media agar seluruh rakyatmu bisa menyaksikan secara langsung." Setelah tiba di kuburan, Dajjal mengangkat tangannya dan membaca mantra. Langit tiba-tiba menjadi gelap, semesta bergetar hebat, dan kuburan itu terbelah. Keluarlah dua sosok yang menyerupai kedua orang tua raja. Padahal mereka adalah setan bawahan Dajjal yang menyamar. Dengan suara lembut namun penuh tipu daya, orang tua tersebut berkata, "Wahai anakku, ikutilah dia, karena dia adalah Tuhan kita." Seketika itu juga, raja jatuh bersujud kepada Dajjal, mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Jutaan rakyat yang menyaksikan kejadian tersebut ikut terseret, mengakui Dajjal sebagai Tuhan mereka. Orang-orang di sekitar terkejut dan terpesona oleh kekuatan ini. Mereka mulai berpikir bahwa Dajjal memang Tuhan. Dia bisa menghidupkan orang mati. Dia pasti Tuhan, teriak seseorang dari kerumunan. Fitnah yang Dajjal tebarkan begitu kuat, hingga mereka yang menyaksikannya segera tunduk dan menjadi pengikutnya. Namun mereka yang beriman menyadari bahwa ini hanyalah tipu daya, bahwa yang dihidupkan Dajjal hanyalah setan yang menyamar, bukan jiwa yang sebenarnya. Para ulama yang masih setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, jangan terperdaya oleh kekuatan Dajjal. Apa yang dia lakukan hanyalah sihir yang menipu mata kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Teknologi di masa itu sangatlah pesat, melebihi apa yang pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Dajjal memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memperluas pengaruhnya. Dia menggunakan kecerdasan buatan dan robotika untuk menyebarkan ajarannya dengan cepat. Dengan satelit dan jaringan komunikasi yang canggih, setiap sudut bumi bisa menerima pesan-pesan fitnah dari Dajjal. Televisi, internet, dan ponsel pintar kini dipenuhi dengan propaganda yang memuja Dajjal sebagai penyelamat umat manusia. Orang-orang mulai menyebarkan berita bohong dan cerita tentang kehebatan Dajjal membuat semakin banyak yang terpedaya. Namun, para ulama dan orang-orang yang kuat iman tetap mengingatkan, ini hanyalah fitnah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terjebak oleh teknologi dan keajaiban yang tampak di mata kalian. Dajjal juga menggunakan teknologi ini untuk memonitor dan mengendalikan para pengikutnya. Mereka yang berani menolak ajarannya akan dipersulit hidupnya, bahkan dibunuh. Di beberapa wilayah, Dajjal membangun kota-kota megah yang hanya diperuntukkan bagi para pengikutnya. Sementara orang-orang yang tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibiarkan hidup dalam kemiskinan dan kehancuran. Orang-orang yang lemah mulai bertanya-tanya, mengapa kita harus menderita sementara mereka yang mengikuti Dajjal hidup dalam kemewahan? Fitnah Dajjal begitu kuat sehingga banyak yang goyah imannya, tergoda oleh janji kemakmuran dan teknologi yang ditawarkannya. Namun hanya mereka yang teguh imannya yang mampu melihat bahwa semua ini hanyalah tipu daya yang menyesatkan, bahwa Dajjal sedang menyiapkan umat manusia untuk kehancuran yang lebih besar. Setelah satu hari yang dirasakan seperti setahun penuh, datanglah hari kedua yang terasa seperti sebulan. Waktu berjalan lambat dan di masa ini, fitnah Dajjal semakin kuat. Orang-orang yang masih bertahan dengan iman mereka mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka hidup dalam ketakutan dan penderitaan, melihat bagaimana Dajjal menaklukkan dunia satu persatu.
Hari ketiga datang dan terasa seperti sepekan penuh. Dajjal kini hampir menguasai seluruh bumi. Pengikutnya semakin banyak, dan umat Islam yang setia mulai terdesak. Mereka mencari perlindungan di tempat-tempat terpencil, berdoa agar Allah segera mengirimkan pertolongannya. Dalam hari-hari ini, Dajjal memperlihatkan kekuatannya yang paling mengerikan, mengendalikan alam semesta. Dia bisa memerintahkan matahari untuk terbit dari barat, membuat bintang-bintang berguguran, dan menyebabkan gempa bumi besar di seluruh dunia. Di tengah semua kekacauan ini, umat Islam yang masih setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Mereka memperbanyak doa dan zikir, memohon agar Allah memberikan mereka kekuatan untuk melewati masa-masa fitnah ini. Namun, jumlah mereka semakin sedikit. Dajjal berhasil mempengaruhi sebagian besar umat manusia, menawarkan mereka kehidupan yang mudah dan penuh kenikmatan, sementara yang setia pada Allah harus hidup dalam penderitaan. Dajjal menjanjikan kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan, namun semua itu hanya sementara. Para pengikutnya menikmati segala kelebihan yang ia berikan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa semua itu adalah tipuan. Di balik semua kenikmatan itu, mereka telah menyerahkan jiwa mereka kepada kejahatan yang paling besar. Dajjal dengan teknologi dan kekuatannya mampu mempengaruhi pikiran manusia, membuat mereka buta akan kebenaran. 313 orang soleh kumpul di Mekah sedang menunggu Imam Mahdi. Di tengah kekacauan yang merajalela, di saat dunia berada dalam cengkeraman fitnah yang luar biasa dari Dajjal, ada sebuah harapan yang mulai tumbuh di hati umat Islam yang masih setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kabar menyebar secara diam-diam, berbisik di antara orang-orang yang beriman, bahwa Imam Mahdi akan segera muncul. Dia adalah sosok yang telah disebutkan dalam banyak hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda yang akan memimpin umat Islam melawan kezaliman dan menegakkan keadilan di akhir zaman. Namun, Imam Mahdi belum muncul secara terbuka. Orang-orang yang mengetahui tanda-tandanya berkumpul di kota suci Mekah, menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu bahwa Imam Mahdi akan datang dari garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan dibaiat oleh orang-orang pilihan. Di tengah hiruk pikuk dan kehancuran dunia, terkumpullah 313 orang soleh di sekitar Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pasukan Imam Mahdi. Di antara mereka terdapat pemuda-pemuda terbaik dari seluruh penjuru dunia yang datang dengan hati penuh iman, meninggalkan keluarga dan harta benda mereka, menempuh perjalanan jauh hanya untuk memenuhi panggilan ini. Setiap wajah mencerminkan ketulusan dan kekuatan iman, meskipun mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, petani dari pedesaan, sarjana dari kota-kota besar, pejuang yang telah bertarung melawan kezaliman, dan ulama yang selama ini menyebarkan ilmu di tengah masyarakat. Mereka adalah sosok-sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih karena ketakwaan, keberanian, dan kesetiaan mereka kepada Islam. Di tengah desakan kelaparan, kehancuran, dan ketakutan yang melanda dunia, mereka tetap tegar. Di saat banyak umat manusia tunduk pada tipu daya Dajjal, mereka tetap teguh dalam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan pertolongannya. 313 orang ini tahu bahwa mereka akan menjadi bagian dari pasukan yang akan mengalahkan fitnah terbesar yang pernah ada. Di Mekah, suasana terasa khusyuk. Malam-malam dilalui dengan doa dan zikir, sementara siang hari diisi dengan persiapan batin dan fisik. Mereka tahu, saat Imam Mahdi muncul, tugas mereka bukanlah tugas yang mudah. Mereka akan menghadapi kekuatan besar dari Dajjal dan pengikutnya yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan teknologi canggih dan tipu muslihat yang mengguncang iman. Namun mereka tidak gentar. Semua orang soleh ini memiliki keyakinan yang teguh bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan kemenangan ada di pihak mereka yang berjuang di jalannya. Dalam hati mereka hanya ada satu tujuan, menegakkan keadilan bersama Imam Mahdi dan mengembalikan dunia ke dalam tatanan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari mereka berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memperlihatkan tanda-tanda
kemunculan Imam Mahdi. Mereka tahu, waktu semakin dekat. Tanda-tanda akhir zaman sudah jelas terlihat, dan Dajjal semakin memperkuat cengkeramannya atas dunia. Malam itu, di tengah ketenangan Masjidil Haram, para pemuda ini berkumpul di sekitar Ka'bah. Mereka duduk dalam lingkaran, dengan kepala tertunduk, melafalkan doa dengan lirih. Suasana penuh ketegangan dan harapan. Mereka menunggu dengan sabar, percaya bahwa Imam Mahdi akan segera datang di hadapan mereka. Malam semakin larut, namun tidak ada satu pun dari mereka yang meninggalkan tempat itu. Mereka terus menunggu, hingga tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pemuda berpenampilan sederhana, namun memancarkan wibawa yang luar biasa, muncul dari arah Ka'bah. Wajahnya penuh ketenangan, dan matanya memancarkan cahaya iman yang kuat. Para pemuda yang berkumpul segera menyadari bahwa inilah sosok yang mereka tunggu-tunggu. Imam Mahdi telah tiba. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Hati mereka dipenuhi dengan kelegaan dan keyakinan bahwa inilah pemimpin yang akan membawa mereka keluar dari kegelapan dunia yang dipenuhi fitnah Dajjal. Satu persatu, 313 orang soleh ini mendekati Imam Mahdi, mengulurkan tangan mereka untuk membaiat pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang penuh keyakinan, mereka bersumpah setia untuk berjuang di sisinya, siap mengorbankan jiwa dan raga demi menegakkan kebenaran di muka bumi. "Demi Allah," ucap seorang pemuda dengan suara yang tegas, "aku akan mengikuti setiap langkahmu, wahai Imam Mahdi. Aku akan berjuang bersama untuk menegakkan Islam dan melawan fitnah Dajjal." Setelah semua membaiat Imam Mahdi, suasana hening sejenak. Di tengah keheningan itu, Imam Mahdi menatap para pengikutnya, lalu berkata, "Fitnah yang kita hadapi adalah yang terbesar dalam sejarah manusia. Namun, kita tidak akan gentar karena Allah bersama kita. Kalian adalah orang-orang pilihan, dan bersama-sama kita akan mengalahkan Dajjal." Para pemuda yang telah berkumpul ini merasa semangat yang luar biasa membakar hati mereka. Mereka tahu bahwa tugas yang menanti tidaklah mudah, tetapi mereka yakin bahwa kemenangan adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang bersabar dan berjuang di jalannya. Setelah pembaiatan tersebut, Imam Mahdi memimpin pasukannya dalam persiapan. Mereka tidak hanya mengasah kekuatan fisik, tetapi juga memperkuat ruhani mereka. Zikir dan doa selalu terlantun, sementara Imam Mahdi terus memberikan arahan dan bimbingan tentang bagaimana mereka akan menghadapi Dajjal. Dajjal, dengan teknologi yang luar biasa canggih, sedang menyiapkan serangan terakhirnya untuk menguasai seluruh dunia. Dia menyebarkan fitnahnya melalui media dan perangkat teknologi yang bahkan umat manusia belum sepenuhnya pahami. Namun para pengikut Imam Mahdi tahu bahwa kekuatan terbesar mereka bukanlah teknologi, melainkan iman yang teguh. Di seluruh dunia, berita tentang kemunculan Imam Mahdi mulai menyebar. Umat Islam yang masih beriman mendengar kabar ini dan mulai mencari cara untuk bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Namun perjalanan menuju Mekah tidaklah mudah. Dajjal telah menguasai banyak wilayah dan para pengikutnya siap menghancurkan siapa saja yang menentang mereka. Ketika pasukan Imam Mahdi telah terbentuk, fitnah dari Dajjal semakin menggila. Dunia berada di ambang kehancuran total dengan peperangan, kelaparan, dan bencana alam yang melanda setiap sudut bumi. Para pengikut Dajjal semakin merajalela, menguasai wilayah demi wilayah dengan tipu daya yang menyesatkan. Namun Imam Mahdi dan pasukannya tetap teguh. Mereka bersiap untuk menghadapi perang terbesar yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Perang ini tidak hanya sekadar pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan iman, di mana kebenaran dan kebatilan akan saling berhadapan dalam pertempuran akhir zaman. Dunia kini menunggu detik-detik menuju pertarungan terakhir antara Imam Mahdi dan Dajjal. Umat manusia terbelah menjadi dua, mereka yang mengikuti kebenaran dan mereka yang terperdaya oleh fitnah Dajjal. Masa-masa sulit telah tiba, namun kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasti bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada iman. Kecerdasan dan kehebatan teknologi di bawah Imam Mahdi.
Di masa fitnah besar yang disebarkan oleh Dajjal, Imam Mahdi dan pengikutnya tidak hanya kuat dalam keimanan, tetapi juga memiliki kecerdasan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kemampuan untuk menciptakan teknologi dan senjata yang sangat canggih, setara bahkan lebih maju daripada teknologi yang digunakan oleh Dajjal dan pasukannya. Senjata-senjata ini dibuat bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menegakkan keadilan dan melawan fitnah terbesar di dunia ini. Pasukan Imam Mahdi membangun pesawat tempur berkecepatan tinggi, drone-drone yang dilengkapi dengan senjata canggih, dan kendaraan lapis baja yang dapat melintasi medan apapun. Mereka juga mengembangkan peralatan komunikasi rahasia yang tidak dapat diakses oleh teknologi Dajjal, memungkinkan mereka untuk berkoordinasi secara efisien dalam peperangan. Semua teknologi ini dikembangkan oleh para pengikut Imam Mahdi yang, selain soleh, juga sangat jenius dan berinovasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peperangan pun berkecamuk dan pasukan Imam Mahdi selalu keluar sebagai pemenang berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdir yang sudah tertulis sejak berabad-abad yang lalu. Setiap pertempuran yang mereka hadapi adalah pertempuran yang berat, karena Dajjal dan pengikutnya memiliki teknologi yang luar biasa canggih, serta kekuatan fitnah yang membuat orang-orang mudah tergoda untuk berpaling dari kebenaran. Namun Imam Mahdi selalu memimpin pasukannya dengan bijaksana. Dia memberikan strategi yang matang dan selalu memulai setiap pertempuran dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kemenangan mereka adalah kemenangan iman, bukan hanya teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan kepada pasukan Imam Mahdi, sehingga meskipun jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan pengikut Dajjal, mereka selalu berhasil memenangkan pertempuran. Setelah melihat banyaknya kemenangan yang diraih oleh Imam Mahdi dan pasukannya, semakin banyak orang yang tadinya bersembunyi karena takut pada Dajjal, mulai berani keluar dan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Mereka yang sebelumnya hidup dalam ketakutan akan bertemu Dajjal, sekarang merasa mendapatkan kekuatan dan keberanian setelah mengetahui bahwa Imam Mahdi adalah sosok yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ini mulai percaya bahwa kemenangan di pihak yang benar sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seiring dengan bertambahnya pengikut Imam Mahdi, kekuatan mereka semakin besar. Ribuan umat Islam dari berbagai penjuru dunia mulai melakukan perjalanan menuju Mekah dan Madinah untuk membaiat Imam Mahdi. Kota-kota suci ini sekarang menjadi benteng terakhir umat Islam yang melawan fitnah Dajjal. Di Mekah, pengikut Imam Mahdi terus bertambah, dan setiap harinya lebih banyak lagi orang-orang yang datang dengan semangat jihad dan tekad untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, perjalanan menuju Mekah dan Madinah bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak wilayah yang telah dikuasai oleh Dajjal dan pengikutnya. Mereka yang ingin bergabung dengan pasukan Imam Mahdi harus melewati medan perang, menghadapi tipu daya teknologi Dajjal, dan melawan segala bentuk fitnah yang datang dari berbagai arah. Dajjal tidak tinggal diam melihat pertumbuhan kekuatan Imam Mahdi. Dia menyadari bahwa pengikutnya mulai berkurang, dan semakin banyak orang yang beralih kepada kebenaran. Oleh karena itu, Dajjal meningkatkan fitnahnya. Dia menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan ilusi yang menyesatkan umat manusia. Makin banyak menghidupkan orang mati demi menambahkan pengikutnya, menurunkan hujan di tempat-tempat yang kering, dan melakukan berbagai keajaiban palsu yang membuat banyak orang tergoda untuk menjadi pengikutnya. Teknologi Dajjal sangat canggih dan mengerikan, dan dia dapat mengelilingi dunia dalam waktu yang sangat singkat, menggunakan pesawat-pesawat tempur yang jauh lebih cepat daripada teknologi masa kini. Dia memiliki armada militer yang dilengkapi dengan senjata paling modern dan menguasai teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan pengikutnya untuk memantau dan mengontrol masyarakat secara total. Namun, semua tipu daya dan teknologi Dajjal tidak dapat mengalahkan iman yang teguh dari Imam Mahdi dan pengikutnya. Setiap kali Dajjal mencoba menaklukkan wilayah yang berada di bawah kendali Imam Mahdi, pasukan Imam Mahdi selalu berhasil menggagalkan rencananya. Setiap peperangan adalah ujian keimanan, dan pasukan Imam Mahdi selalu menang berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika pengikut Imam Mahdi semakin banyak, Dajjal merencanakan serangan besar-besaran. Dia mengumpulkan seluruh pasukannya dari seluruh penjuru dunia dan menuju ke Timur Tengah untuk melancarkan serangan terakhir dan mengakhiri perlawanan umat Islam. Pasukan Dajjal yang dipimpin oleh teknologi dan keajaiban palsu menyerbu wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Imam Mahdi. Pertempuran ini adalah pertempuran terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia menyaksikan dengan napas tertahan ketika kedua pasukan berhadapan. Imam Mahdi memimpin pasukannya dengan penuh kebijaksanaan, memberikan arahan dan strategi yang jitu. Pasukannya, meskipun tidak sebanyak pasukan Dajjal, memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Peperangan terjadi di darat, laut, dan udara. Pasukan Imam Mahdi menggunakan pesawat tempur canggih dan senjata-senjata mutakhir yang mereka kembangkan dengan kecerdasan dan inovasi yang luar biasa. Mereka melawan teknologi Dajjal dengan kecerdasan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Setiap peperangan dimenangkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasukan Imam Mahdi selalu berjuang dengan semangat jihad di hati mereka. Pasukan Imam Mahdi tahu bahwa mereka bukan hanya bertempur untuk dunia ini, tetapi juga untuk akhirat. Setiap orang yang gugur di medan perang akan mendapatkan kemuliaan syahid, dan mereka yang tetap hidup akan terus berjuang hingga kemenangan Islam terwujud. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dan tanda akhir dari fitnah Dajjal. Setelah peperangan demi peperangan dimenangkan oleh Imam Mahdi dan pengikutnya, Dajjal semakin marah dan kesal. Fitnahnya menyebar dengan cepat, namun keberhasilan pasukan Imam Mahdi menghalangi rencananya. Dajjal yang awalnya percaya diri akan kemenangannya, kini merasa terancam oleh kekuatan keimanan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dengan rasa kesal dan putus asa, Dajjal memutuskan untuk melancarkan serangan langsung kepada Imam Mahdi dan para pengikutnya secara tersembunyi. Dia ingin memimpin sendiri pasukan besar untuk menyerbu benteng pertahanan terakhir umat Islam di Mekah dan Madinah, berharap dapat menghancurkan perlawanan dan menegaskan dominasinya di seluruh dunia. Namun di saat Dajjal bersiap dengan strateginya, sebuah peristiwa besar terjadi. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits, Nabi Isa alaihissalam turun dari langit. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa alaihissalam. Sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Ketika kamu melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang pria dengan tubuh berperawakan sedang dan kulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun mengenakan dua lapis pakaian yang dicelup berwarna merah, dan kepalanya terlihat seperti meneteskan air meskipun sebenarnya tidak basah." Hadits riwayat Abu Daud. Di tengah-tengah ketegangan dan fitnah besar, Nabi Isa alaihissalam muncul dari langit, membuat seluruh pasukan Imam Mahdi dan umat Islam tertegun dan bersujud penuh syukur. Nabi Isa alaihissalam turun dengan pakaian yang indah, berwarna merah, dengan tubuh yang kuat dan wajah yang bercahaya. Cahaya yang terpancar dari dirinya, bagaikan hujan rahmat yang menyapu keputusasaan umat Islam.

besar tetap menghormati kepemimpinan Imam Mahdi sebagai pemimpin akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekelompok dari umatku akan terus berperang demi kebenaran secara terang-terangan hingga hari kiamat. Saat Isa bin Maryam turun, pemimpin mereka Al-Mahdi akan berkata, 'Datanglah dan pimpinlah solat kami.' Namun Nabi Isa alaihissalam akan menjawab, 'Tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai kehormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini, umat Islam.'" Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam hadits yang lain, dijelaskan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam turun dan mendapati umat Islam siap untuk melaksanakan salat, panggilan salat dikumandangkan. Para sahabat dan pengikut Imam Mahdi menatap Nabi Isa alaihissalam dengan penuh harapan, ingin melihatnya memimpin salat. Namun Nabi Isa alaihissalam dengan rendah hati menolak. Tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam sudah berada di antara mereka dan panggilan salat dikumandangkan. Kemudian seseorang berkata kepadanya, "Majulah dan pimpinlah salat, wahai Nabi Allah." Isa menjawab, "Biarlah pemimpin kalian yang maju dan mengimami salat." Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Nabi Isa alaihi salam membiarkan Imam Mahdi memimpin salat karena kemuliaan dan kehormatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Imam Mahdi sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman. Momen Nabi Isa alaihi salam menjadi makmum di belakang Imam Mahdi adalah momen yang monumental. Itu bukan hanya simbol keharmonisan dan persatuan, tetapi juga bukti nyata kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan berabad-abad sebelumnya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Nabi Isa alaihi salam memberikan semangat baru kepada umat Islam di seluruh dunia. Kini mereka tidak hanya memiliki Imam Mahdi sebagai pemimpin, tetapi juga Nabi Isa alaihi salam yang mendukung mereka. Fitnah Dajjal semakin mendekati akhir. Karena dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan segera ditaklukkan. Di sisi lain, Dajjal merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Turunnya Nabi Isa alaihi salam menjadi tanda bagi seluruh umat manusia bahwa akhir dari fitnahnya sudah dekat. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Dajjal mencoba melancarkan serangan terakhir. Dia berusaha mengumpulkan seluruh pasukannya untuk menyerang Mekah dan Madinah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kedua kota suci tersebut. Teknologi canggih yang dikuasai oleh pengikut Dajjal kini tidak lagi cukup untuk menghadapi kekuatan iman yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan didukung oleh Nabi Isa alaihi salam. Pasukan Dajjal mulai terpecah dan banyak yang beralih kepada kebenaran setelah melihat kekalahan berulang kali. Dalam pertempuran terakhir, Nabi Isa alaihissalam memimpin umat Islam untuk menghadapi Dajjal secara langsung. Pasukan Imam Mahdi yang semakin bertambah kini bersiap untuk melancarkan serangan besar. Namun Nabi Isa alaihissalam mengetahui bahwa takdir Dajjal sudah ditentukan. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, mengakhiri fitnah terbesar yang pernah ada di dunia ini. Setelah Dajjal beserta pasukannya terbunuh, kedamaian mulai kembali di bumi. Umat Islam merayakan kemenangan, tetapi kemenangan ini tidak diraih hanya dengan teknologi atau kekuatan fisik. Kemenangan ini adalah kemenangan iman, kemenangan mereka yang bertahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun harus menghadapi cobaan dan fitnah yang luar biasa. Dengan terbunuhnya Dajjal, umat Islam memasuki era kedamaian di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Dunia yang sebelumnya hancur oleh fitnah dan peperangan, kini kembali damai dan penuh berkah. Nabi Isa alaihissalam menyerukan kepada seluruh umat manusia untuk kembali kepada ajaran Tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Peperangan terakhir telah dimenangkan, dan umat Islam kini hidup dalam keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berabad-abad yang lalu. Sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepadanya, Nabi Isa alaihissalam menghancurkan salib di seluruh penjuru dunia. Hal ini menandakan berakhirnya penyembahan yang salah dan dimulainya kembalinya umat manusia kepada ajaran Tauhid yang lurus, sebagaimana yang disampaikan oleh semua Nabi Allah sebelumnya. Dengan menghancurkan salib, Nabi Isa alaihissalam meluruskan kembali pemahaman yang salah bahwa dirinya

0: disalib dan meninggal di kayu salib. Dia memperjelas bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan, dan bahwa penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya jalan yang benar. Nabi Isa alaihissalam juga membunuh babi yang selama ini menjadi simbol perlawanan terhadap ajaran Tauhid. Dengan membunuh babi, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hewan tersebut ditegakkan kembali dengan tegas. Hal ini menjadi tanda bagi seluruh dunia bahwa aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dipermainkan, dan bahwa ajaran Islam kini tegak berdiri sebagai satu-satunya kebenaran yang diakui. Setelah tindakan-tindakan tersebut, Nabi Isa alaihissalam membebaskan pajak yang selama ini memberatkan umat manusia. Di masanya, ekonomi yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan zalim telah memberatkan banyak orang dengan pajak yang tinggi dan tidak adil. Nabi Isa alaihissalam membebaskan pajak sebagai bentuk keadilan sosial dan penghapusan beban yang selama ini menindas masyarakat. Dengan kepemimpinan yang adil dan penuh rahmat, Nabi Isa alaihissalam menyerukan kepada umat manusia agar memeluk agama Islam yang merupakan penyempurna dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam mengajak umat Yahudi, Nasrani, dan seluruh umat manusia yang tersesat dalam berbagai aliran dan agama-agama palsu untuk kembali kepada kebenaran Tauhid. Banyak yang akhirnya memeluk Islam karena kebijaksanaan dan kekuatan bukti yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam tidak terbantahkan. Kisah selanjutnya akan mengulas tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana menurut sahabat umat muslim? Apakah kisah ini perlu dilanjutkan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sumber referensi untuk pembahasan ini saya kembangkan dari ceramah Ustadz Khalid Basalamah dengan judul Fase Munculnya Dajjal. Sahabat umat muslim bisa menontonnya melalui beberapa channel yang telah mengunggah video dakwah tersebut. Ingatlah, memahami tanda-tanda akhir zaman adalah upaya untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan kekuatan untuk menjalani hidup di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa
1: Ta'ala. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah. Sika.
5: Boyo, kayak gue ya. Ya wes nang anu, yuk aku diteran Siki.
4: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kae lho.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener. Dua pintu, iya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
6: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

Dengar, ada seorang bapak tua yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Di mata banyak orang, beliau sangat berhasil memberi jalan keluar dari setiap masalah. Sehingga banyak orang berkonsultasi pada si bapak tua tersebut. Dan semua sangat berharap mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi. Namun pada suatu saat ada seorang pemuda yang keren, pintar, dan cerdas. Bila berjalan, ia selalu membusungkan dada karena merasa dirinya orang hebat dengan segudang keahlian yang dimilikinya. Pemuda itu mendengar perbincangan dua orang pria yang berbagi tentang masalah mereka dan sudah mendapat jalan keluar dari bapak tua itu. Si pemuda itu penasaran dengan tanpa bertanya. Mungkin dia merasa gengsi untuk bertanya. Dia mencari alamat pak tua tersebut. Dia berjanji bila dia mendapatkan jawaban yang memuaskan, dia akan hormat mengacungkan kedua jempolnya dan akan menceritakan ke semua orang yang dia temui. Setelah dia sudah menemukan alamatnya, dia bertemu ke rumah bapak tua itu. Kemudian dia bertanya, "Apakah bapak orang tua bijak yang terkenal itu?" Bapak tua menjawab dengan rendah hati, "Ah, orang-orang terlalu berlebihan, nak. Saya hanya berusaha sebaik mungkin membantu orang yang membutuhkan. Ada yang bisa saya bantu, anak muda?" kata si bapak tua tersebut. "Kalau memungkinkan, saya akan membantu sebaik mungkin dan akan bantu dengan sepenuh hati." Si pemuda menjawab, "Pertanyaannya sangat mudah, Pak. Apa rahasia hidup bahagia? Saya sangat berkecukupan, tapi saya tidak merasakan bahagia. Jika Bapak mampu memberi jawaban akan pertanyaan saya akan hormat sama Bapak dan akan memberi dua jempol dan akan menceritakan pada orang lain yang saya temui." Pemuda itu memang tidak pernah memberikan pujian kepada orang lain karena menganggap dirinya lah yang paling hebat. Jadi meski hanya sekedar mengacungkan jempol pun dianggap olehnya suatu perilaku yang menjatuhkan martabat, yang mana selama hidupnya belum pernah dia melakukan kepada siapapun. Orang tua itu mengernyitkan alis atas hadiah yang akan diberikan kepada dirinya. Ia menatap pemuda itu tajam namun sekilas. Lalu ia berkata, "Saya tak bisa menjawab sekarang, nak." Pemuda itu menyeringai seraya berkata, "Apa bapak tidak mampu menjawab pertanyaan saya?" "Bukan tidak bisa, wahai anak muda. Sebentar dulu, karena saya ada sedikit urusan di belakang rumah. Begini saja," kata bapak tua itu sambil beranjak masuk ke kamarnya. Tak berapa lama kemudian bapak tua datang lagi membawa sebuah sendok dan sebotol tinta. Lalu tinta itu dituangkan ke sendok dan berkata, "Saya ada urusan sebentar, butuh waktu kira-kira 20 menit. Nah, sambil menunggu saya kembali, nak, silahkan kamu boleh melihat-lihat berkeliling seisi rumah dan halaman rumah ini," kata bapak tua itu sambil merentangkan kedua tangannya, di mana rumah tua itu penuh dengan barang-barang antik berharga mahal dan indah. Bahkan di halaman rumah pun penuh dengan tanaman berbagai bunga yang indah-indah. "Sambil kamu melihat sekeliling rumah dan halaman, kamu pegang dan bawa sendok yang berisi tinta ini." Pemuda bertanya, "Untuk apa sendok isi tinta ini saya bawa-bawa, hai bapak?" Pak tua pun menjawab, "Pemuda, gak usah banyak tanya dulu, lakukan saja permintaanku," kata pak tua sambil pergi meninggalkan si pemuda sendirian. Setelah 2 menit, orang tua itu pun kembali menemui si pemuda dan bertanya, "Apa yang sudah kamu lihat dari seluruh isi ruangan dalam rumahku dan halaman di sana? Menilik dari gaya pakaianmu, pasti seleramu tinggi. Nah, coba kamu ceritakan." Sontak, si pemuda pun menjawab, "Ya, saya sudah lihat, Pak. Tapi saya hanya sekedar saja dan tidak menikmati keindahannya. Bagaimana saya bisa menikmatinya, Pak? Bapak memerintahkan agar tinta di sendok ini tidak tumpah. Saya terfokus akan sendok ini. Saya takut tinta ini tumpah mengotori rumah Bapak yang sangat bersih ini." Dengan bijak pak tua itu pun berkata, "Nah, itulah jawaban yang kamu butuhkan. Kamu telah mengorbankan keindahan yang telah ada tersedia di rumah ini, yang seharusnya bisa kamu nikmati. Tapi karena kekhawatiranmu tinta yang ada dalam sendok ini takut tumpah, maka itulah yang terjadi. Keindahan rumah ini tidak bisa kamu nikmati.
Jika kamu memilih kejelekan di balik setumpuk keindahan, hidup kamu akan dipenuhi oleh rasa penderitaan dan kesengsaraan. Sebaliknya, jika kamu mampu melihat keindahan di balik tumpukan kejelekan, hidup kamu akan lebih indah. Itulah rahasia kebahagiaan, wahai anak muda. Pemuda itu pun terberangah mendengar penjelasan bapak tua itu. Ia sungguh salut dan puas akan jawaban yang ia dapatkan, dan dia pun memberi hormat dan acungan dua jempol jarinya kepada bapak tua itu. Pendengar, pernahkah melihat orang yang selalu mengeluh meskipun di sekelilingnya ada begitu banyak hal yang dimiliki yang membuatnya sebenarnya bisa merasakan bahagia? Pendengar, pernahkah melihat orang yang selalu tersenyum meskipun di sekelilingnya begitu banyak masalah yang menghimpit hidupnya? Dia dapat menatap hidup dengan hati yang tegar. Hidup ini bagikan roda berputar, kadang di atas atau di bawah. Dengan kata lain, bahwa hidup ini dinamis, bergerak sesuai suasana hati kita. Hari ini bisa jadi rasa bahagia tak ada, bahkan isak serta rasa bosan menerpa. Namun itulah hidup yang selalu bergulir tanpa kita tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kebahagiaan dan ketidakbahagiaan adalah ungkapan rasa yang tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada diri kita, tetapi bergantung pada pilihan bersikap yang kita ambil. Orang akan tidak merasakan kebahagiaan apabila selalu melihat setitik saja sisi gelap di balik terang sinar cerah. Walaupun ia memiliki semua yang diperlukan untuk bahagia, akan selalu ia melihatnya berfokus pada sisi negatif, bukan melihat hal yang positif yang sudah ada tersedia di depan mata. Wow.

Mohon kepada teman-teman, termasuk saya mengingatkan diri saya, dan tolong saya diingatkan ya, tolong diingatkan, ini kaidah dakwah yang benar. Jadi kalau antum melihat orang-orang ustadz berdakwah, patokannya ayat ini. Pertama, warabbaka fakabbir, itu lillah karena Allah, bukan karena yang lain. Jelas, bukan untuk memperbesar diri, cari popularitas supaya dianggap besar dan sebagainya. Itu tanda pertama yang tidak baik. Jadi kalau ada orang-orang yang hanya melihat misalnya potensi popularitas, ingin karena dikenal, pengen banyak jamaah dan sebagainya, kalau jamaah sedikit gak mau datang, kalau kehilangan jamaah merasakan ada persaingan dan sebagainya, itu gak bagus. Yang pertama lillah, kalau karena Allah gak akan mengeluh. Terserah Allah mau dikirimkan jamaah atau enggak, mau terkenal atau enggak. Tidak sedikit sahabat Nabi tidak terkenal di alam dunia, tapi begitu dikenal di akhirat. Antum kenal Thauban gak sahabat Nabi? Gak kenal, gak dikenal, banyak yang gak kenal, tapi begitu banyak yang merindukan beliau di alam akhirat nanti. Masya Allah, Uwais Al-Qarni gak ada di zaman Nabi yang kelihatan melihat Nabi, tidak. Di zaman Nabi hidup, cuman tidak pernah melihat Nabi, tapi penghuni langit dan bumi, penghuni langit itu begitu merindukan Uwais Al-Qarni. Dibandingkan dengan Abu Bakar misalnya, ya, yang jelas sahabat mulia dan tidak sebanding dengan kita. Tapi maksud saya, banyak orang yang tidak dikenal dalam kehidupan dunia, tapi mulia dalam kehidupan akhirat. Wathiyabaka fatahhir, bajunya perbaiki, penampilan bagusin. Jangan sampai mau taklim, pakaian mengkhawatirkan, Masya Allah, peci terbalik begini gitu kan, datang dalam keadaan sayup-sayup, orang juga kasihan melihatnya. Ya, waruzza fahjur, hindarkan kata-kata yang kotor, yang tidak bermanfaat, yang banyak ketawa yang tidak ada maksudnya kemana, kemudian kata-kata yang jorok dan sebagainya. Kalau antum menemukan orang-orang dengan kata-kata seperti ini, termasuk mencela dan sebagainya, nggak ada faedah di situ. Ya kata Imam An-Nawawi, itu tidak ada faedahnya di situ. Nggak ada faedahnya, lebih baik antum tunaikan amalan-amalan yang lainnya. Ya, wala tamnun tastakfir, dan jangan sampai punya niat mengajar untuk mendapatkan yang lebih banyak dari itu, urusan dunia. Bahasa singkatnya materi lah, ya. Ngajar supaya tarifnya dapat sekian sampai dihitung. Oh, ini tempatnya amplopnya sekian, yang ini amplopnya sekian, ini isinya sekian. Dari situ dia mulai pilih-pilih. Itu enggak bagus. Kalau ada orang Anda undang sudah memasang tarif, tinggalkan orang itu. Karena ilmunya hanya akan sesuai dengan tarifnya. Begitu tarifnya hilang, ilmunya akan tiada. Ya, ada para ulama mewasiatkan sekarang ustaz-ustaz itu para pendai seperti air. Air, ada air hujan yang bisa datang kemanapun, enggak pilih-pilih. Hujan kan enggak pilih-pilih. Begitu mau turun, rumput sebentar ya, saya mau ke melati dulu nih, rumput tahan di situ. Enggak, rumput kena, melati kena, semua kena. Itu hujan, Masya Allah. Ada yang kedua, ulama mata air. Ya, mata air kan gak bisa keluar, dia di dalam. Tapi karena ikhlas, karena Allah, orang datang untuk mendapatkan airnya. Dia sudah sulit mungkin untuk berdakwah keluar. Ya fisiknya terbatas, tapi orang datang untuk belajar, datang untuk belajar. Syekh Yasin yang di Palestina itu Masya Allah, dalam keadaan terbatas, lumpuh, orang datang untuk belajar, menyemut. Itu ulama mata air. Ya. Yang ketiga itu ada orang-orang para duat atau dai air pam. Air pam, pam itu kan kalau enggak dibayar airnya enggak ngalir. Ya. Itu orang-orang yang selalu minta tarif ya. Dan yang keempat, ulama air kotor, air keruh. Ya, belum apa-apa sudah kotornya itu sudah enggak baik. Ya, baik, Allah taala a'lam bissawab.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Weh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
2: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan seorang tokoh, namanya Ustadz Asep Sobari. Beliau adalah lulusan dari Universitas Islam Madinah yang menekuni kajian Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam, dan juga founder dari Sirah Community Indonesia atau SCI. Bisa dicari di Instagram atau di media sosial. Sudah establish komunitasnya dan sudah banyak mengadakan kajian-kajian. Silakan join. Assalamualaikum Ustadz Asep.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Ustadz?
3: Alhamdulillah.
2: Kita gimana, Mas? Baru ketemu lagi Ustadz ya.
3: Alhamdulillah. Kang Indra atau Mas Indra nih, enaknya nih.
2: Boleh Ustadz, bebas.
3: Dewa.
2: Mau Om Indra juga jangan.
3: Serius.
2: Iya. Kang boleh, Kang bebas. Bebas Ustadz.
3: Iya Kang Indra ya.
2: Ustadz, terima kasih sudah hadir Ustadz. Hari ini kita tuh dengan segala macam berita yang ada di media sosial ya Ustadz. Tentang hubungan orang tua dan anak, kemudian hubungan saudara-saudara yang akhirnya banyak menimbulkan ada yang mental health lah segala macam gitu kan. Rasanya kita merasa ini perlu kita kembalikan lagi gitu Ustaz, ke fitrahnya, bagaimana mendidik anak itu dengan baik dan benar. Benar itu tentunya dengan worldview kita sebagai muslim ya Ustaz ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat nih sejarah Islam Ustaz, keluarga itu kan selalu menjadi pondasi peradaban. Nah, dari keluarga juga lahir generasi, dari keluarga juga lahir pemimpin dan lahir masyarakat yang kuat gitu. Nah, sebenarnya kita akan refresh ulang Ustaz, sebenarnya peran keluarga dalam membangun peradaban umat itu sejauh mana signifikannya Ustaz?
3: Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulillah. Hatur nuhun Kang Indra nih.
2: Siap.
3: Kayaknya terakhir ketemu tahun kapan ya? Lama banget ya.
2: Iya, terakhir tuh WhatsApp aja 2019. Ya. Terakhir WhatsAppan.
3: WhatsAppan. Padahal sebenarnya enggak jauh-jauh amat ya kita tuh.
2: Iya.
3: Ala kulihal isu pendidikan itu sebenarnya isu paling fundamental kalau kita bicara peradaban ya. Sebagai output akhirnya gitu. Itu isu paling fundamental lah kan, bukan lagi sekedar faktor penting gitu ya, faktor pendukung, tapi paling fundamental menurut saya. Bahkan kalau kita bicara bahwa peradaban Islam itu lahir dari sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, kan permulaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri yang di highlight oleh Allah itu adalah masalah keluarga kan, surah Ad-Duha itu kan. Itu kan termasuk surah yang awal-awal diturunkan di Mekah gitu ya. Yang diterima Rasulullah SAW setelah Al-Alaq, kemudian Al-Mudatsir kan. Kan di situ dimulai dari alam yajidika yatiman fa'awa. Ada realita bahwa Rasulullah SAW itu terlahir sebagai yatim. Berarti kan yatim masalah keluarga kan.
2: Yeah.
3: Dan itu otomatis persoalan ya. Yatim itu permasalahan bagaimanapun gitu ya. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan di situ bahwa masalahmu yaitu keyatiman itu kemudian Allah atasi. Ya, Allah selesaikan, Allah penuhi hajatmu untuk tumbuh normal sekalipun engkau yatim, yaitu dengan adanya iwa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Iwa itu kayak sederhananya semacam perlindungan. Kemudian di situ ada riayah Rasulullah SAW, ada pengasuhan gitu ya, mengiringi pertumbuhan gitu dengan memenuhi segala lazim yang dibutuhkan untuk tumbuh itu. Kan setelah itu kan wawajadaka ailan fa'agna, itu masalah ekonomi kan, dan Tuhanmu mendapatimu ailan dalam masalah ekonomi bermula, dan itu wajar lah artinya dari yatim sehingga kemudian ada kebergantungan kepada pihak lain itu kan dalam memenuhi hajat hidup, itu wajar di tahap awal gitu. Tapi kan kemudian Allah fa'agna, mengatakan fa'agna, hanya Allah beri kecukupan sehingga Rasulullah SAW itu tumbuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan itu tetap ideal, normal dan ideal, gitu ya. Kehilangan ayah tapi tidak kehilangan kasih sayang. Okay. Itu kan paling mendasar.
2: Iya.
3: Karena kalau kita baca sirah kan, semua yang ada di sekitar Rasulullah, orang-orang terdekat beliau itu sangat-sangat menyayangi beliau. Semuanya, nggak ada yang nggak, gitu ya. Artinya betul kehilangan ayah, yatim kan kehilangan ayah intinya kan.
2: Iya.
3: Dan bahkan dari sejak lahir dalam hal ini. Ya, tapi engkau tidak kehilangan orang-orang yang menyayangimu, semuanya menyayangimu. Sehingga kemudian pertumbuhannya itu normal gitu lah. Bahkan sempurna pertumbuhan beliau kan. Dan kekuranganmu itu ditutupi oleh wajadaka ailan fa'una. Kan gitu. Nah itu dia. Artinya kalau kita memulainya dari titik ini aja dari Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW itu katakanlah yang di highlight oleh Allah diantaranya adalah masalah lingkungan keluarga. Bagaimana beliau mendapatkan semua itu sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan pendidikan, gitu, pendidikan keluarga untuk sampai kemudian beliau menjadi pendidik umat manusia. Nah, artinya ketika Allah menyatakan dalam surah Al-Jumu'ah itu kan, huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulam minhum. Bayangkan Allah memberikan gambaran kepada kita tentang latar belakang sasaran. Dalam arti orang-orang yang akan dididik oleh beliau itu. Itu kan ummiyin. Ummiyin itu masyarakat yang sederhananya begini. Baca tulis aja mereka anggap itu tidak penting. Pada jadi maksudnya itu, ya? tidak punya orientasi untuk berkembang melahirkan peradaban gitu loh. Gak ada gitu. Bahwa mereka sudah menjadi pengusaha-pengusaha kaya udah cukup. Tapi mengembangkan peradaban tidak gitu. Tapi kan kemudian dia telah alihim ayatihi. Engkau bacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Engkau tazkiyah mereka. Engkau ajarkan ta'lim wa yu'alimuhumul kitab wal hikmah. Engkau ajarkan Al-Quran kepada mereka. Engkau ajarkan hikmah kepada mereka. Itu mereka kan dalam 100 tahun kemudian generasi ini dan kemudian otomatis dilanjutkan oleh tabi'in. Gitu. Hmm. Dalam 100 tahun hasil didikan Rasulullah SAW dari basis atau dari modal ummiyin yang tidak bisa baca tulis itu kemudian bisa menjadi guru. Ini istilah saya ya, artinya kaum muslimin itu lahir fatah atau perkembangan Islam itu bukan hanya teritori dan lain sebagainya atau militer, tapi sebenarnya jadi guru dari ujung barat Portugal, Spanyol sampai ke perbatasan Cina dalam 100 tahun.
2: Masya Allah.
3: Itu ringkasnya kan begitu. Dan ya, itu ya. Dimulai dari alam yajid gayatiman fa'wa.
2: Ustaz, penjelasannya itu menarik sekali Ustaz, tapi tadi ada yang menarik juga dari penjelasan Ustaz. Saya ingin meng-highlight soal bahwa ternyata Rasulullah itu bisa dibilang fatherless ya Ustaz. Kalau zaman sekarang tuh dibuat di
3: yatim.
2: Iya ya, yatim. Tidak punya ayah. Kalau sekarang kan itu memang istilahnya ya fatherless gitu. Ada yang menyebut fatherless country. Kemudian menyebabkan banyak hal-hal yang negatif yang terjadi kepada anak. Tapi alhamdulillah Allah menjaga Rasulullah itu karena lingkungannya mendukung ya Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz melihat fatherless-nya orang zaman sekarang dengan fatherless-nya Rasulullah itu.
3: Sekarang tuh
2: apa yang membedakannya gitu.
3: Kita pakai istilah fatherless itu bisa jadi sebenarnya bukan memang ayahnya tidak ada secara fisik, ada.
2: Ya, ya.
3: Okay. Yang tidak ada tuh ada kehadiran perannya kan.
2: Yes.
3: Gitu. Kan gitu kan sebenarnya itu gitu. Bahwa kalau anak yatim mau dibilang apa kan memang takdir ya, memang ayahnya meninggal dalam artian begitu. Tapi kan kalau ayahnya ada, tapi peran yang tidak ada ini yang bermasalah. Nah, Rasulullah SAW itu memang Allah takdirkan Abdullah itu kan meninggal menurut riwayat yang kuat itu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Artinya ketika Rasulullah SAW masih di
2: ayahnya Rasulullah,
3: ayahnya Rasulullah meninggalnya di Madinah Yasrib saat itu. Nah, jadi ketika memang dilahirkan tidak ada. Cuma satu hal yang pasti, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan iwa perlindungan, pengasuhan dan selain. Itu tadi dengan lingkungan terdekat. Kita lihat aja kalau kita baca. Sekarang yang pertama kali dibutuhkan kan kehadiran ibu ya otomatis ya. Ibu susunya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ibu yang menyusui dan yang mengasuh otomatis ya. Beliau hariannya. Ada ibu kandungnya Aminah. Ada Suwaibah. Ya, Suwaibah itu pelayannya Abu Lahab. Yang punya anak saat itu, jadi otomatis juga ikut menyusui. Kemudian ada Halimah dari Bani Sa'ad, dari Hawazin. Dan itu yang paling lama, kurang lebih Rasulullah SAW itu katakanlah sampai di sapihnya, dan kemudian balitanya di Bani Sa'ad bersama ibu susunya sekaligus pengasuhnya, dan ada Ummu Aiman. Itu ada empat loh. Dan empat ini betul-betul menyayanginya itu luar biasa itu. Dan itu bisa kita lihatnya. Suhaibah itu kan yang jarang terangkat ya. Suhaibah itu. Suhaibah itu enggak menyusui setiap saat loh, dan menyusui hanya beberapa kali, tapi bagi Rasulullah tetap itu adalah ibu gitu ya. Dan Suhaibah itu luar biasa baiknya gitu ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membalas kebaikannya aja. Rasulullah SAW itu selalu memberikan hadiah kepada Suhaibah, sampai bahkan beliau setelah hijrah sekalipun itu di Madinah dan Suhaibah di Mekah kan, itu selalu mengirimkan hadiah melalui kurir.
2: Masya Allah.
3: Gitulah, selalu mengingat, gitulah, selalu mengingat. Gitu. Sampai kemudian beberapa tahun kemudian setelah Khaybar gitu, itu kan secara ekonomi di Madinah sudah jauh lebih baik. Rasulullah selalu ingin memberikan kiriman yang lebih besar. Kemudian beliau nanya gitu, ada yang tahu kabar Suhaibah? Ya Rasulullah, kabarnya sudah meninggal. Kalau begitu ada nggak keluarganya? Juga keluarganya sudah tiada. Sampai diingat sejauh itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Itu artinya juga memang Suhaibah juga luar biasa gitu ya. Nah apalagi jangan tanya Ummu Aiman ya. Ummu Aiman itu mengasuh, bukan menyusui, mengasuh. Karena memang sebenarnya ketika Ummu Aiman itu mengasuh Rasulullah SAW, usianya juga enggak, belum dewasa, berarti belum tua, masih remaja gitu ya. Nah, tapi Ummu Aiman yang berkulit hitam itu kan dari Habasyah aslinya kan gitu. Itu betul-betul Rasulullah SAW dianggap sebagai ibu. Wah, paling jelas begini aja lah, ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar tuh bilang kepada Umar, "Yuk kita lakukan, aku adalah khalifah dalam arti pengganti Rasulullah. Yuk kita lakukan yang memang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW." Kan pengganti artinya kan berarti melanjutkan, meneruskan. Di antaranya kebiasaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu selalu mengunjungi Ummu Aiman. Padahal sudah setua itu kan itu istilahnya. Dan Rasulullah juga sudah tua. Makanya yang pertama kali dikunjungi oleh Abu Bakar setelah menjadi khalifah itu Ummu Aiman. Yang kemudian Ummu Aiman kan sedang menangis itu. Abu Bakar kan pikirannya dengan Umar, wah Ummu Aiman kehilangan Rasulullah ya kayak anak sendiri kan gimana sih? Iya, iya. Maka dinasehati Ummu Aiman, sudahlah, yang didapat Rasulullah di sisi Allah itu lebih baik daripada yang beliau dapat di sisi kita kan gitu. Udahlah, artinya dihibur. Kata Ummu Aiman, kalau itu mah aku juga tahu. Aku nangis bukan karena itu. Lah terus apa? Kamu sadar nggak? Ketika Rasulullah SAW masih hidup itu, semua persoalan kita itu kalau ada apa-apa itu ada kepastian. Rasulullah SAW itu bisa memastikan benar salahnya. Kita itu bisa, artinya ke surga itu kita tetap terarah gitu. Tapi setelah beliau wafat, emangnya Jibril akan turun? Emangnya ada kepastian lagi tentang Allah, hidup kita ke depan? Wah nangislah semuanya tuh.
2: Nah, itu yang tadinya ingin nasihatin untuk berhenti nangis dibalik. Malah jadi nangis bareng ya.
3: Nah Allah, maksudnya Ummu Aiman itu secara emosional kan sejauh itu sangat-sangat luar biasa. Iya. Nah terus kan kakeknya, kemudian setelah ibunya meninggal kan, kakeknya Abu Thalib gitu kan, Abdul Muthalib. Itu kan sampai Abdul Muthalib itu punya tempat di dekat Ka'bah yang tidak boleh diduduki oleh siapapun. Anak-anaknya aja gak berani, paman-pamannya Rasulullah itu. Rasulullah waktu itu duduk di situ. Paman-paman itu bilang, jangan di situ, jangan di situ. Abdul Muthalib kan buta, ada apa? Itu anakmu, maksudnya cucumu, Muhammad. Kenapa duduk di tempat itu? Kalau Muhammad yang duduk, biarkan. Dia akan berbeda dari siapapun. Kan gitu kata Abdul Muthalib. Ya udahlah, sejauh itu. Nah setelah Abdul Muthalib kan ke Abu Thalib. Paman. Gitulah. Dan ya itu yang paling dekat lah. Karena memang Abu Thalib itu paman yang seibu dengan Abdullah.
2: Abdullah,
3: gitu ya. Ayahnya. Nah, yang lain kan beda ibu lah gitu ya. Ya Abdul Muthalib kalau tidak salah istrinya 5 atau 6 lah masa jahiliyah ya.
2: Ya.
3: Ala kulli hal, Rasulullah SAW itu kan sampai kemudian tumbuh dewasa bersama pamannya, bersama Abu Thalib. Artinya beliau tidak pernah kehilangan lingkungan yang menyayangi. Gitu loh. Dan itu yang kemudian dalam Islam diperkuat. Ya. Seseorang itu enggak ada alasan untuk terlantar dalam Islam, gitu ya. Kalau masalahnya tadi fatherless, kenapa? Kalau ayahnya saja meninggal, gitu loh. Maka kemudian paman dalam arti saudara laki-laki ayah itu yang akan men-take over, dan itu secara otomatis. Rasulullah SAW menyatakan amur rajuli sinwabih. Paman dari seseorang itu adalah belahan dari ayahnya. gitu ya. Ya kalau pelepah kurma itu kan ada kanan kiri contohnya gitu ya. Ya kalau satu tumbang yang ininya yang kemudian berperan mengambil alih gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu nggak pernah kehilangan lingkungan yang tadi sangat-sangat menyayanginya sekalipun ayahnya tiada. Okay. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan kita hari ini itu. Hmm. Jadi masalahnya ketika seorang meninggal ke ayah gitu ya, itu paman-pamannya gitu, belum tentu merasa bahwa dia itu adalah pengganti langsung dari ayah si keponakan.
2: Nah, karena ini, merasa jaraknya jauh mungkin gitu ya.
3: Padahal nggak bisa dalam Islam. Sin wa abihi itu kan belahan sebenarnya itu. Cabang apa namanya cabang dari ayahnya gitu.
2: Gitu lah. Jadi paman dari keponakannya itu tetap ikut bertanggung jawab setelah ayah si anak
3: betul,
2: ini
3: betul wafat, secara otomatis gitu ya. Secara otomatis dalam Islam begitu.
2: Itu kan kalau wafat Ustaz, kalau konteksnya bukan wafat tapi ya menghilang gitu.
3: Sama, pada intinya kan kehilangan artinya kan
2: figur ya, seorang ayah kandung.
3: Artinya betul. Normalnya kan kita menuntut si ayah kalau dia ada untuk bertanggung jawab.
2: Ya.
3: Kan gitu. Tapi kalau dia tidak bertanggung jawab, apakah kemudian anaknya yang dibiarkan? Ya enggak boleh. Mm-hmm. Gitu loh. Artinya yang sadar yang bertanggung jawab lah. Okay. Jadi jangan sampai enggak sadar semuanya. Ini kan kalau bicara si ayahnya menghilang dalam arti tidak bertanggung jawab kan.
2: Iya,
3: yeah. Gitu lah.
2: Berarti sebenarnya kalau dibilang fatherless, belum tentu bukan tidak ada sosok figur ayah ya, tetapi banyak figur-figur yang bisa menggantikan ayah tetapi tidak sadar atau tidak ingin menggantikan.
3: Betul. Itu makanya ya? Dalam Islam seharusnya tidak terjadi fenomena yang disebut dengan single parent. Seorang ibu yang berjuang untuk membesarkan anaknya. Karena anaknya itu kan punya paman. Ya kecuali kalau tidak punya paman, tapi dalam Islam konsepnya sederhana, yang bertanggung jawab itu nanti dari yang terdekat gitu lah. Gitu, dari yang terdekat terus kemudian melebar kan gitu.
2: Oke.
3: Harus begitu.
2: Masya Allah ya, berarti konsepnya memang konsep berkeluarga dalam Islam ini tidak membiarkan seorang anak itu terlantar begitu
3: proteksi
2: saja.
3: Proteksi dalam Islam, konsep Islam proteksi terhadap pertumbuhan keluarga ataupun anak-anak terutama ya gitu. Kalau kita bicara pertumbuhan, itu sangat pasti, sangat clear gitulah.
2: Oke.
3: Dan itu sistem dalam Islam.
2: Bagaimana Ustaz menyadarkan para paman ini gitu ya yang memang punya keponakannya tidak punya figur ayah, baik itu meninggal maupun ayahnya tidak bertanggung jawab.
3: Ini lagi-lagi jadi masalah pendidikan dan materi pendidikan dalam Islam gitu ya. Itu kan simpulnya satu kata, silaturahim. Kalau istilah silaturahim ini difahami dengan baik, dengan benar, dengan baik, sebenarnya itu udah clear itu silaturahim itu. Silah. Okay. Itu kan penghubung gitu ya, hubungan gitu ya, kayak ikatan. Rahim itu mereka yang berasal dari satu rahim. Kan di sini contohnya kalau mudahnya gitu ya, kan bukan hanya keluarga kecil di sini kalau silaturahim itu, keluarga besar. Rasulullah SAW itu katakanlah latar belakang keluarganya kan Bani Abdul Muttalib. Bani Abdul Muttalib itu berarti kan satu kakek. Kalau bagi Rasulullah SAW, Abdul Muttalib itu kan kakek kan gitu. Berarti kan mereka yang terikat dalam ikatan satu kakek dan nenek, nah itu berarti keluarga besar. Dia harus bertanggung jawab langsung. Makanya ada riwayat kalau tidak salah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW itu di Madinah itu pernah berdagang di pasar di Madinah, gitu ya. Berdagang transaksi dalam arti memang target beliau mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena beliau dengan berdagang itu dan dapat keuntungan, kemudian diberikan setelah itu keuntungannya beliau bagi-bagikan kepada Aramil Bani Abdul Muttalib, kepada janda-janda, wanita-wanita jompo gitu loh, dalam keluarga Abdul Muttalib. Silaturahim kan berarti bisa jadi bibi-bibi dan lain sebagainya kan gitu ya. Pokoknya keluarga lah gitu, mau bibi, mau pupu, mau apa, Aramil itu yang janda-janda. Jadi beliau ingin bersedekah dalam arti silaturahim dari silah sebenarnya kepada keluarga gitu, bertanggung jawab beliau gitu. Okay. Bahkan bukan hanya Abdul Muttalib, beliau kan Bani Hashim. Kalau Hashim Abuyut kan kan Hashim itu bapaknya Abdul Muttalib. Berarti yang terikat kalau kita mengikuti ini saja ya, yang terikat dengan satu buyut buyut laki ataupun perempuan gitu, itu artinya adalah keluarga besar yang kemudian kita bertanggung jawab langsung. Konsep ini jelas. Kang Indra, ini konsep ini jelas. Boleh saya contohkan satu lagi di luar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab ketika menjelang wafat, beliau itu kan punya utang. Beliau ingin mendidik sang anak Abdullah yang bertanggung jawab kan, karena laki-laki terbesar kan. Abdullah, kalau aku meninggal, kata Umar, hitung utangku, hitung warisanku. Kan maksudnya harus berkewajiban untuk di ini kan, untuk dibelunasi kan.
2: Iya, diselesaikan.
3: Kalau warisanku tidak mencukupi, ini maksudnya sedang edukasi, Umar utangnya gak segede itu. Kalau warisanku tidak mencukupi, maka mintalah kepada keluarga besar kita. Artinya keluarga besar bertanggung jawab untuk melunasi utang si mayit. Karena dia tidak sanggup, ahli waris juga tidak sanggup gitu loh. Kan otomatis harta ahli waris ya dari warisan itu kan, tidak sanggup. Kalau ternyata keluarga besar kita tidak memenuhi, tidak bisa melunasi, maka mintalah kepada Bani Adi. Bani Adi itu udah klan, klan Umar itu kan. Nah, Bani Adi itu bagian dari Quraisy, gitu. Kayak Rasulullah Bani Hashim, Umar Bani Adi. Artinya kalau kemudian utang itu juga masih belum bisa dilunasi, mintalah apa namanya, agar Quraisy satu suku gitu bertanggung jawab untuk melunasi. Kalau ternyata Quraisy juga tidak sanggup melunasi, mintalah ke Baitul Mal. Jadi enggak ada yang terlantar dalam konsep Islam.
2: Oke, jadi ada tahapannya ya.
3: Yes, pasti itu sistem.
2: Ada tahapannya.
3: Artinya tanggung jawab itu melebar.
2: Iya, iya. Gitu ya.
3: Pernah dengar salah satu khasa'is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Mulakin dalam kitab khasa'is mengatakan begini. Nah, ada satu riwayat. Rasulullah SAW berkata begini. Kalau seorang di antara kalian meninggal dan meninggalkan warisan, maka fali warasatihi, maka bagikanlah kepada ahli warisnya. Tapi kalau seorang di antara kalian meninggal gitu ya, dan kemudian dia punya utang dan warisannya ahli warisnya tidak sanggup membayarnya, maka akulah yang akan melunasinya. Seorang muslim, bahkan artinya ini kan bicara peradaban, seorang muslim pada dasarnya tidak boleh dilantarkan oleh sesama muslim. Itu pesan besarnya. Gak ada yang terlantar dalam Islam. Kalau konsep ini difahami dan kemudian sistem ini berjalan. Apalagi dalam ruang yang lebih kecil, yaitu keluarga. Jelas.
2: Oke.
3: Silaturahim itu menurut saya seharusnya lebih efektif daripada Kementerian Sosial. Gak ada anak terlantar di jalan ini kalau diterapkan.
2: Benar-benar, Ustaz. Tapi zaman sekarang, ya tadi Ustaz karena menyebut tentang seseorang meninggal, meninggalkan waris dan juga meninggalkan hutang. Sekarang orang tuh lebih senang ditinggalkan waris ketimbang ditinggalkan hutang gitu loh. Artinya kalau ditinggalkan hutang ya berarti dia harus terbebani melunasi gitu. Ya,
3: tapi kan dari harta yang si mayit.
2: Iya, dari waris itu kan, iya. Kalau memang mencukupi.
3: Iya.
2: Gitu. Kalau tidak mencukupi ya sudahlah. Terima nasib gitu Ustaz.
3: Ya itu kan bagian dari tanggung jawab. Makanya tadi tanggung jawab itu enggak berhenti di mereka. Sebenarnya kalau mereka enggak sanggup kan melebar.
2: Ya.
3: Intinya Islam itu kan meringankan. Ya. Ada solusi gitu.
2: Iya, iya. Berarti ini pelajaran penting ya Ustaz ya. Artinya buat para paman ya, terutama Ustaz.
3: Oh iya,
2: ya, para paman
3: yang paling dekat.
2: Termasuk para bibi juga.
3: Ya bibi gak bertanggung jawab langsung dong kalau untuk menafkahi kan.
2: Iya.
3: Ya karena laki-laki kan, nafkah okay. Dari laki-laki.
2: Oke, okay, berarti ini warning ya buat para paman yang masih punya keponakan dan memang tidak ada figur ayah, maka paman inilah yang bertanggung jawab
3: secara langsung otomatis.
2: Ya, karena menjadi penyambung abinya tadi.
3: Betul.
2: Apa bahasanya Ustaz tadi?
3: Sinwu abi. Ya, abihi.
2: Oke, okay, masya Allah. Terima kasih Ustaz. Warningnya ini sangat-sangat penting sekali menurut saya karena ya ternyata benar, sebenarnya tidak perlu ada istilah fatherless child kalau para paman dan kita ini laki-laki memahami peran-peran tadi.
3: Betul.
2: Itu. Gitu.
3: Betul.
2: Cuma memang perlu edukasi lebih banyak ya, sosialisasi lebih banyak tentang pelajaran-pelajaran ini tadi gitu. Nah, kita ke berikutnya nih Ustaz. Kan Rasulullah ini dikenal sangat lembut pada anak-anak ya Ustaz. Pernah enggak ada kisah mungkin Rasulullah menegur atau memarahi anak-anak gitu ya ketika menemukan anak yang bandel ya atau apa segala macam gitu, menegur, memarahi, dan bentuk kasih sayangnya juga seperti apa kepada anak-anak itu?
3: Kaidahnya bahwa anak-anak itu memang haknya adalah, atau sebagai ya satu sisi hak gitu ya, hak anak, di sisi lain memang itu yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan adalah mendapatkan limpahan kasih sayang. Itu haknya. Gitu lah. Dasarnya orang yang lebih besar, entah itu kakak ataupun tadi pamannya, omnya gitu, orang tua kakeknya, itu melimpahkan kasih sayang, menumpahkan kasih sayang gitu. Kaedahnya itu. Nah, tapi bukan berarti menyayang itu kan beda dengan istilahnya memanjakan tanpa batas. Itu dua hal yang berbeda lah gitu ya. Dalam arti pendidikan ya. Nah, dan Rasulullah SAW selalu ya, kaidahnya itu seperti yang dikatakan Bunda Aisyah gitu. Rasulullah SAW itu beliau dasarnya penyayang secara umum, apapun kepada siapapun gitu ya, otomatis anak apalagi gitu ya, pada siapapun. Tapi satu hal, apabila kesalahan seseorang itu sifatnya adalah kesalahan dalam arti pelanggaran terhadap syariat, syarat terhadap syariat gitu ya, dalam arti di situ hak-hak Allah yang dilanggar, Rasulullah SAW pasti marah.
2: Siapapun
3: pasti itu. Marah, siapapun dan apapun.
2: Termasuk anak kecil.
3: Oh iya. Pernah dengar kisah Hasan dan cucu tuh. Dan bagaimana Hasan tidak disayangi Rasulullah cucunya gitu ya. Beliau malah mengatakan, ya Allah aku mencintainya, menyayanginya. Maka cintailah dia, kan gitu. Dan cintailah orang yang mencintainya. Alhamdulillah gitu kan. Kan pernah begitu. Hasan itu, karena masih anak kecil ya, suatu ketika, itu mengambil kurma dari zakat. Kan zakat dikumpulkan nih, Rasulullah menerima zakat. Dan diantaranya kan kurma tuh. Dia makan kurma dari zakat. Ya dia gak tahu lah namanya anak. Rasulullah SAW gitu, tahu. Maka tindakan beliau tegas. Padahal kan dia anak kecil lah. Kan Hasan paling berapa sih usianya? Kan lahir kurang lebih tahun 4 lah Hasan itu. Kurang lebih tahun 4 Hijriah ya. Artinya ketika Rasulullah wafat tuh paling 7 tahun lah maksimal. Artinya usianya belum itu, belum sampai 7 tahun otomatis kejadian ini.
2: Belum baliknya.
3: Belum. Jadi Hasan tuh makan. Tapi itu tetap kesalahan kan? Karena Rasulullah SAW dan keturunannya haram makan zakat. Makan dari zakat. Ya. Karena bukan mustahik.
2: Iya.
3: Dasarnya bukan mustahik, gitu ya. Rasulullah SAW dan keturunannya itu kan itu haram makan dari zakat. Dan beliau mengharamkan kan gitu. Jadi beliau itu betul-betul mengambil, meminta Hasan untuk memuntahkannya gitu, mengambil kih gitu kan. Dan beliau mengatakan, apakah engkau tidak tahu gitu, bahwa zakat itu haram bagi Muhammad dan keluarganya. Kan gitu. Itu tegas beliau. Jadi gak dimaklumi maksud saya gitu loh. Kan masih anak-anak ini diberin aja deh. Okay. Gitu kan. Cuman satu biji doang kan gitu. Dalam arti dengan lembutnya. Enggak. Harus dimuntahkan. Kan itu haram.
2: Oke.
3: Gitu loh. Ya di sini gak bisa dikatakan marah. Ya. Bukan memang tidak ada alasan untuk marah. Tapi kan tegas betul.
2: Tegas.
3: Gitu. Gak dimaklumi gitu loh. Ketika itu terkait dengan hak Allah gitu loh. Ya, iya. Rasulullah begitu gitu. Tapi kalau di luar itu mau beliau dengan anak-anak luar biasa. Bayangkan aja Rasul dalam kesempatan-kesempatan yang kita harus memposisikan juga Rasulullah itu kan sebagai nabi, sebagai pemimpin besar gitu. Itu dalam momentum-momentum atau event-event di mana kemudian di situ dilihat banyak orang, itu membonceng anak-anak gitulah. Di kendaraannya pernah membonceng Hasan, pernah membonceng Usamah bin Zaid, pernah membonceng Fadl bin Abbas, pernah dibonceng kebetulan. Jadi di momentum yang kalau kita tuh di tengah acara besar gitu atau di tengah keramaian di mana tentu saja Rasulullah SAW itu jadi fokus gitu ya. Kalau sekarang tuh jadi media darling, itu kemudian sengaja membonceng anak, membawa anak gitu kan, menunjukkan gitu. Itu luar biasa lah dalam hal ini gitu.
2: Iya. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Rasulullah SAW dengan Hasan tadi itu kita jadi dapat pelajaran ketika berkaitan dengan hukum syara, maka Allah tegaslah gitu ya.
3: Kalau ada pelanggaran terhadap hak Allah gitu loh, itu Rasulullah SAW gak merasa bahwa aku bisa memakluminya karena itu hak Allah, kita harus berkewajiban untuk menjaga.
2: Iya, gitu loh. Ya apalagi merasa cucunya sendiri maka didiamkan, dimaklumi, nggak apa-apa, paling besok-besok nggak kok, gitu, nggak kayak gitu, enggak, langsung enggak, saat gitu. Itu juga,
3: betul, itu,
2: muntahkan,
3: iya, gitu ya, iya, tegas,
2: oke oke, insyaallah. Nah, terus ini Ustaz, kan saya menemukan satu hadis nih Ustaz ya, tentang mencium anak, gitu ya, dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium Hasan, putra Ali, di mana saat itu ada Aqra ibnu Habis At-Tamimi sedang duduk di samping beliau. Dia lalu berkata, saya punya 10 orang anak dan tidak pernah satupun dari mereka yang saya cium. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandangnya dan berkata, siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, niscaya tidak akan memperoleh rahmat Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai hal itu dianggap penting banget dalam membangun kedekatan? Dan kemudian saya pribadi ya Ustaz, saya pribadi, saya hampir setiap hari menciumi anak saya Ustaz. Anak saya perempuan dua-duanya dan hampir setiap hari, setiap mau tidur itu saya ciumin. Nah, sejauh apa batasannya Ustaz?
3: Kalau memang boleh. Hadis ini pertama kali itu jelas Rasulullah SAW ingin memberikan edukasi. Karena memang di tengah masyarakat Arab, terutama masyarakat Badiah, masyarakat pedalaman nomaden, Al-Aqra bin Habis itu kepala suku. Salah satu klan Bani Tamim. Itu kepala suku. Dan salah satu sifat orang-orang Arab itu ya, apalagi di pedalaman itu. Itu ketika mereka itu menjadi pembesar apalagi itu.

0: laki-laki itu lemah kalau nyium anak gitu. Nah, kayak gitu gitu loh. Kita harus, dan Rasulullah sengaja di samping Al-Aqrab bin Habis mencium cucunya kan gitu. Dan beliau kan maksudnya begini, kamu merasa hebat karena kepala suku. Aku lebih hebat dari kamu. Kamu kan ngakui aku lebih hebat dari kamu kan? Aku aja mencium kan gitu kan dikasihnya kan. Nah, itu satu sisi gitu. Di sisi lain karena memang mencium anak gitu atau lembut kepada anak. Itu kan sebenarnya bagian dari kelembutan kepada anak kan, ditunjukkan. Anak kan punya rasa yang luar biasa ketika dicium oleh orang tuanya kan gitu. Kedekatan, kehangatan gitu. Artinya persentuhan yang sangat luar biasa gitu. Itu jelas penting sekali dan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa ini adalah rahmah gitulah. Kan man la yarham la yurham, siapa yang tidak bisa menunjukkan atau mengekspresikan kasih sayangnya gitulah. Kan termasuk mencium itu kan ekspresi dari kasih sayang kan sebenarnya. Maka dia tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan dari yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu maksudnya kan. Jadi Rasulullah melihat itu bagian yang sangat penting dalam pendidikan kan. Bahkan Rasulullah SAW itu menunjukkan kasih sayang kepada anaknya itu kan sampai diantaranya ketika cucunya anak Zainab itu meninggal kan. Itu Rasulullah menangisnya betul-betul menangis. Artinya berjucuran air mata. Sampai Abdurrahman bin Auf itu waktu itu yang menyaksikan bertanya, Rasulullah segini amatkah? Kata Rasulullah ini rahmah. Artinya kita gak disalahkan dengan menangis gitu. Emang kenapa kalau pemimpin besar gitu loh, kemudian menangis ketika cucunya gitu meninggal. Itu kan susah dalam protokoler Raja Inggris itu kan. Salaman aja anak, cucu aja salaman itu ada jarak dan sebagainya kan. Rasulullah enggak, sebegitu tidak berjaraknya beliau itu. Gitu loh. Jadi ketika beliau menangis karena cucunya, salah satu cucunya meninggal, anaknya Zainab itu. Dan betul-betul deras air matanya gitu. Itu kan spontanitas yang memang itulah seharusnya aku menyayangi dia, gitu, menyayangi cucuku. Rasulullah, inilah rahmah, inilah kasih sayang. Kita tidak disalahkan untuk mengekspresikan kasih sayang seperti ini. Yang gak boleh dalam Islam itu kan adalah meratapi kan. Itu gak boleh. Kamu mengucapkan kata-kata yang tidak tepat, kemudian melakukan tindakan yang berlebihan, kalau jahili itu merobek baju apa gitu. Itu iya, tapi kalau nangis-nangis. Gitu lah. Itu Rasulullah SAW, sampai sejauh itu. Mencium, menangis, dan gitulah.
1: Oke. Berarti memang kalau melihat dari kisah Iqra Ibnu Habis tadi, Iqra Ibnu Habis itu, saya baru menyadari Ustaz. Berarti memang ternyata segitu ingin menjaga wibawanya sampai mereka tidak ingin menunjukkan kelemahan tanda kutip dengan mencium anak-anaknya.
0: Ya, menganggap itu kelemahan.
1: Kalau mencium aja dianggap sebagai kelemahan. Berarti apalagi kayak menangis mungkin ya?
0: Jadi sangat mungkin.
1: Ya karena sebagai kepala suku dia harus menjaga wibawanya itu gitu.
0: Iya, bahwa itu adalah kesatriaan atau kegagahan dan sebagainya. Dan itu nggak Islami.
1: Pak dia memegang prinsip lelaki tidak bercerita ya. Kalau sekarang kayaknya gampang sekali kita.
0: Makanya Rasulullah itu indah. Artinya dengan segala gitu kewibawaannya, kegagahannya bukan berarti kemudian tanpa air mata. Gitu.
1: Itu manusia. Berarti laki-laki boleh menangis ya Ustaz?
0: Kenapa enggak? Apalagi ketika Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kurang apa kan? Setannya takut kan? Tapi kan ada guratan air mata. Karena ketika seharusnya menangis, apalagi ketika baca ayat Al-Quran dan merasa berhadapan dengan Allah, itu nangis. Itu laki sejati. Ngapain ada air mata kalau laki-laki tidak menangis? Kan Allah menciptakan air mata kan?
1: Iya. Terus kenapa? Ini relasinya dengan kondisi saat ini, Ustaz. Ya banyak postingan-postingan yang begitu. Lelaki tidak bercerita, sehingga lelaki dituntut untuk kuat, tidak boleh menangis dengan segala beban hidupnya gitu.
0: Siapa yang lebih kuat dari Umar?
1: Iya, Ustaz. Siap. Nah kemudian beralih ke berikutnya Ustaz, kali ini tentang anak nih, kalau seorang anak dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup di rumah, itu dampak jangka panjangnya menurut perspektif Islam itu seperti apa Ustaz?
0: Ya tentu anak-anak itu kan juga berkembang, artinya gini, anak dia jelas ada hak yang harus diterima anak, yaitu ihsan dari orang tua sampai masa pertumbuhannya, kan? Tapi kan tidak semua orang tua mampu memberikan gitu, atau memang peduli dalam hal ini tanggung jawabnya untuk memberikan, sehingga

0: otomatis anak sampai usia mukallaf itu belum tentu sudah mulai bisa bertanggung jawab gitu kan. Kan problemnya di situ. Ya pasti itu di situ ada apa namanya? Kekurangan-kekurangan perangkat yang dibutuhkan anak untuk kemudian mandiri. Nah, ya lagi-lagi sebenarnya kita harus juga melihatnya tadi ketika keluarga kecilnya gitu ya. Itu tidak mampu gitu. Dalam terlihat mungkin banyak faktor, tidak mampu karena memang betul-betul tidak mampu atau kemudian mengabaikan kan gitu. Bahkan keluarga besarnya gitu loh. Itu kan harus memberikan perhatian gitu loh. Yeah. Itu juga satu sisi untuk mengurangi apa namanya dampak negatif nanti masa depan anaknya gitu. Tapi juga harus diingat bahwa manusia itu ketika tumbuh gitu ya, dia kan menyerap pelajaran dari banyak sumber gitu ya. Artinya ketika anak itu sudah mulai dewasa gitu ya, dia punya tanggung jawab sendiri gitu loh. Artinya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tua gitu loh. Orang tua kita, apalagi orang tua old ya, artinya kan di kampung-kampung gitu kan. Kan mereka ada keterbatasan-keterbatasan yang kemudian anak-anak bisa menuntut bahwa kenapa orang tua gak bisa mengantarkan saya untuk menghadapi masalah yang sekarang begitu kompleks lah. Orang tuanya di kampung, kemudian latar belakang pendidikan yang terbatas dahulu, kan juga gak bisa dituntut kan. Contohnya itu atau di selain yang mengabaikan sekalipun anak pada dasarnya, kenapa Al-Quran menetapkan anak itu harus ihsan ke orang tua? Ihsan itu kan kebaikan, perlakuan baik tingkat paling tinggi. Ihsan itu di antaranya tidak boleh pamrih kan. Karena masa lalu orang tuamu kekurangan atau memang mereka mengabaikan artinya gitu, keterbatasan atau mengabaikan, itu mereka tanggung jawab mereka kepada Allah yang mengabaikan terutama ya. Tapi kamu punya tanggung jawab setelah kamu mukallaf, punya tanggung jawab sendiri kepada Allah. Jadi enggak boleh menyalahkan orang tua. Ini gara-gara orang tua. Gitu loh. Ini kan problem anak muda sekarang. Jadi mereka gitu loh merasa tidak nyaman di hari ini gitu dengan melepaskan tanggung jawab bahwa permasalahan ini gara-gara orang tua saya. Bukan enggak boleh begitu. Enggak bisa. Kamu setelah besar kamu punya tanggung jawab gitu. Kamu sudah diberi perangkat oleh Allah untuk bisa menyerap dari kanan kiri, dari mana-mana, artinya untuk proses learning kamu tidak bisa sepenuhnya mengandalkan orang tua kalau kamu sudah dewasa. Dan kamu punya tanggung jawab tersendiri, enggak bisa menyalahkan. Saya gagal karena orang tua, saya tidak bisa apa-apa karena orang tua. Oh, itu enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh. Kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah setelah dewasa.
1: Itu menarik Ustadz, karena emang ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya Ustadz ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu mengajarkan itu lebih banyak lewat nasihatkah atau lewat keteladanan? Karena begini Ustadz, ada orang tua yang memang sebelum menikah itu dia memang sudah mempersiapkan akan menikah, akan punya anak dan siap mendidik. Tetapi ada juga yang memang orang tua itu menikah itu jalurnya itu bukan ingin membangun keluarga, tapi memang ya lewat jalur pacaran apa segala macam. Tapi mereka sadarnya setelah punya anak. Artinya habit baik mereka itu belum terbentuk. Tetapi mereka ingin anak mereka itu punya teladan yang baik. Nah itu bagaimana Ustadz? Gitu?
0: Mendidik anak kan gak setahun dua tahun. Artinya orang tua tadi ketika awalnya kurang baik gitu ya. Tapi kemudian ada kesadaran, berarti kan dia masih punya waktu untuk berproses, untuk belajar. Kenapa gak dipakai itu? Kan seharusnya itu. Kan gak setahun dua tahun mendidik anak itu. Betul bahwa kemudian kemampuan saya terbatas, contohnya ngajinya masih terbata-bata gitu, sementara anak bisa jadi lebih cepat gitu. Artinya dalam hal ini jangan sampai menempatkan anak harus di belakang orang tua, nanti anaknya terlambat bisa ngaji juga kan. Anak-anak biarlah lebih cepat, tapi orang tuanya tetap belajar kan. Berproses. Ingat dalam Islam belajar itu belajar dalam arti yang luas gitu, itu kan gak ada batas waktu kan, sampai kapanpun. Muslim itu adalah manusia pembelajar kan pada dasarnya. Intinya untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Syukur kalau bagi saya kalau ketika orang tuanya sadar meskipun terlambat gitu loh. Itu itu artinya menurut saya itu sesuatu yang luar biasa, itu modal yang sangat luar biasa. kita ya semuanya berharap ketika kita masuk ke satu fase yaitu pernikahan dan keluarga, kita sudah siap segalanya, tapi kan nggak semua orang begitu kan, betul. Gitu ya. Nah ketika kemudian ada yang terlambat itu menurut saya ketika dia masuk ke titik kesadarannya itu sudah sangat bagus, tinggal kemudian bagaimana dia mengisi gitu loh masa berikutnya gitu, mengejar keterlambatannya itu. Kan intinya dalam Islam manusia muslim adalah manusia pembelajar, talabul ilmi itu nggak ada batasnya. Gitulah, itu long life kan. Terus kemudian Al-Qur'an jelas pesannya general, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Selama kamu mencari ilmu, beriman dan mencari ilmu, maka derajatnya akan terus akan ditinggikan. Artinya mendidik anak bukan setahun dua tahun. Ya orang tuanya juga terus memperbaiki lah arti. Nah, ya. Jangan sampai kemudian pasrah dalam arti udahlah udah kayak gini dari dulunya ya. Nah, itu yang enggak boleh. Itu mah frustasi kan, enggak boleh itu. Saya rasa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita enggak bisa, menurut saya enggak bisa kita. Rasulullah itu lebih baik, lebih banyak pakai nasihat atau pelajaran atau keteladanan gitu ya. Menurut saya dua hal ini enggak bisa dijadikan opsi gitu. Karena sebenarnya itu satu kesatuan. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara qaul dan amal, antara ucapan dan perbuatan itu pasti enggak mungkin bertabrakan. Di satu sisi. Di sisi lain, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bobotnya adalah akhlak. Semua amalan Rasul bobotnya adalah akhlak. Artinya beliau melakukan ini itu enggak mesti dalam arti keteladanan itu dalam hal-hal tertentu, skill tertentu, bagian tertentu dicontohkan. Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari bangun sampai tidur gitu. Tindakan beliau itu bobotnya akhlak. Gitu loh. Bobotnya akhlak. Jadi orang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja kan itu sudah otomatis gitu. Itu adalah pelajaran, itu adalah keteladanan gitu. Jadi enggak perlu ada pelajaran keteladanan, itu enggak ada gitu. Ada pelajaran khusus keteladanan itu. Kamu harus begini loh ya. Kemudian ikuti begini ya kalau dibahasakan ya, gitu ya. Kalau dibahasakan kan jadinya begitu. Rasulullah enggak. Apa yang beliau lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bobotnya adalah akhlak. Gitu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kan gitu.
1: Iya. Nah ini sebenarnya pertanyaan tadi soal keteladanan itu akan nyambung dengan yang berikutnya nih Ustadz nih. Ada beberapa orang tua yang memang merasa, aduh saya baru belajar Islam tuh ketika anak sudah gede, gitu kan. Kemudian belum ada yang bisa diteladani dari saya sehari-hari. Kemudian akhirnya mereka memilih jalan untuk anaknya diberangkatkan ke pesantren karena di pesantren ini terlihatlah rutinitasnya gitu, bangun pagi, sholat di masjid, kemudian ada rutinitas ngajinya yang itu mereka tidak dapatkan dari orang tua mereka gitu. Nah artinya niat-niat begini nih nggak apa-apa nggak sih Ustaz gitu loh.
0: Tapi saya garis bawahi lah itu orang tuanya kan mengatakan bahwa tadi bahwa aku ini karena terlambat ya sadarnya gitu.
1: Ya.
0: Dan nggak ada yang bisa diteladani. Bahwa orang tuanya secara jujur, secara tulus mengakui, dalam arti aku belajar sekarang, dalam arti aku mengakui masa laluku tidak sebaik gitu yang seharusnya, tapi kemudian aku memulai berubah sekarang, belajar, itu aja udah keteladanan sebenarnya bagi anak.
1: Iya sih.
0: Sebenarnya itu mahal menurut saya.
1: Mengakui kelemahan
0: itu. Iya, mengakui itu kan enggak mesti harus diungkapkan semuanya masa lalunya sejelek apa kan, tapi bahwa kemudian ada perubahan dan ada keinginan untuk berubah itu, dan termasuk bahwa kalau gitu kamu ke pesantren nah itu sebenarnya keteladanan kalau menurut saya. Oke. Oh iya, orang anak-anak mempelajari ketulusan orang tua, kesungguhan orang tua untuk berubah itu luar biasa menurut saya. Bahwa kemudian hasilnya dalam arti secara kualitas gitu belum sebaik yang seharusnya, ya wajar nama juga orang baru itu terlambat lagi gitu ya. Betul. Gitu loh. Tapi itu udah keteladanan yang luar biasa kalau menurut saya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Iya, makanya keteladanan ini menjadi satu hal yang tidak terbentuk secara instan, Ustaz.
0: Oh, iyalah.
1: Menurut saya ya, gitu. Artinya apalagi orang tua yang memang sudah anaknya sudah SD, SMP sehingga mereka ingin mencontohkan ya anak harus setiap hari baca Quran. Lah orang tuanya juga enggak gitu, tidak melakukan seperti itu. Ini kayaknya kita perlu sesi berikutnya kali ini ya untuk soal membahas soal orang tuanya juga gitu, bukan hanya mendidik anak tapi juga mendidik orang tua gitu. gitu. Nah, dalam keluarga modern Ustaz, banyak orang tua tuh hanya menuntut anak tanpa memberi contoh. Nah, bagaimana kita bisa meneladani metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini?
0: Ya kan, sebenarnya kan kita juga harus fair lah membagikan. Dalam hidup itu ada yang betul-betul sifatnya fardu ain gitu ya. Artinya yang fardu ain itu kan sifatnya absolut lah. Setiap orang punya kewajiban di situ. Yang hal ini, dalam hal ini, dalam fardu ain ini, orang tua tidak ada tawar menawar. Artinya dia harus mutlak kalau fardu ain itu. Nah, tapi kan ada yang di luar fardu ain, apalagi skill tertentu gitu untuk anak gitu ya. Kan intinya di situ semuanya pembiasaan-pembiasaan gitu ya. Saya memberikan contoh aja nih supaya lebih mudah gambarannya. Jadi suatu ketika saya dalam suatu sesi gitu acara di tengah lingkungan yang memang orang-orangnya punya konsentrasi untuk mendidik anaknya dan mengajarkan hafalan Quran. Coba bayangkan, ada dua sih pertanyaan waktu itu gitu. Yang pertama sih seorang ibu bertanya begini, Ustaz, anak saya sudah 4 mungkin 4 tahun atau berapalah, pokoknya saya sekolahkan lah gitu di tingkat dasar lah gitu ya. Dan itu konsentrasi ke ya kayak rumah tahfidz dan sebagainya kayak gitu ya. Ustaz, tapi sampai sejauh ini gitu ya, dengan nada sangat sedih dia yang saya tangkap. Anak saya baru hafal 8 juz saat 4 tahun belajar 8 juz. Sedih sekali orang tuanya.
1: Baru.
0: Iya. Saya langsung terus terang saya angkat suara, "Ibu, Ibu jangan menyesalkan anak Ibu baru hafal 8 juz dalam 4 tahun. Itu luar biasa," saya bilang. "Apa yang disesalkan dengan anak gitu loh. Hafal 8 juz dalam 4 tahun?" Saya melihat masalah si itu mungkin dia ingin anak itu gitu dalam 6 tahun atau 7 tahun sudah 30 juz. Gitu lah. Loh, ini mah kan sebenarnya masalahnya kan 30 juz pertama, apakah itu fardu ain? Kan bukan. Gitu ya. Terus kemudian apa memang seberapa prestasi berbobot sih dalam Islam kalau itu memang diselesaikannya dalam 7 tahun? Kenapa kalau dalam 20 tahun hafal 30 juz kenapa masalahnya? Kan enggak masalah sebenarnya. Kenapa kayak menyesal itu jadi masalah itu? Kayak menyesal sekali, sedih. Saya khawatir ibu itu kecewa kepada anaknya karena sudah 4 tahun menurut dia baru 8 juz. Jangan kecewa. Bersyukurlah, dorong anak itu.
1: Ekspektasinya terlalu tinggi.
0: Ya bisa jadi begitu. Kan saya khawatirnya begitu gitu loh. Ya, apalagi kalau kemudian gimana saya nyuruh anak berkata 10 juz, saya aja 1 juz belum. Ya. Nah, iya memang beda start lah gitu loh. Kan ini baru sadar orang tuanya, anaknya kendala lain. Nah, anaknya lahir dari orang tua yang sudah sadar gitu artinya, kan tersadar. Ya gak apa-apa gitu loh kalau anaknya melampaui dia gitu loh dalam hal ini gitu ya. Bagusnya memang idealnya anaknya 8 juz, ibunya orang tuanya 10 juz. Iya bagus, tapi kalau kemudian ini jangan kemudian merasa saya tidak mendidik dia. Ya karena memang beda start lah gitu kan. Contohnya kayak gitu-gitu ya. Ada lagi pernah, kali ini mah dengan suami gitu. Jadi ibu cerita, saya tuh gimana gitu ya. Ngajak suami sholat tahajud, sholat duha, tapi gak pernah bisa. Terus kenapa ibu nangis? Iya, gini. Ibu, suami ibu sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu, alhamdulillah. Saya bilang, iya betul lah. Kita tahu bahwa orang yang bisa menambah sholatnya dengan sholat sunnah, puasanya dengan puasa sunnah, itu kan ya jadi ada tambahan-tambahan yang luar biasa gitu. Tapi ya jangan sampai kemudian kecewa dengan suami yang belum bisa sholat tahajud, mau maksudnya ataupun. Sementara atau sholat fardunya dia jaga nih, udah itu aja dulu. Artinya jangan sampai kecewa juga gitu loh, kecewa berlebihan gitu. Karena bagaimanapun itu sunnah. Gitu loh. Yang penting maksudnya pendekatan yang santai, persuasif terus, mudah-mudahan bisa lebih baik. Itu gitu aja caranya, tapi jangan sampai menyesali kayak gimana gitu loh. Kan kita kadang-kadang itu ekspektasi targetnya tuh
1: ketinggian
0: tuh kecepatan gitu loh. Kan orang beda-beda. Saya sih menduga ibu itu mungkin melihat temannya 4 tahun sudah sekian, anakku baru sekian. 8 juz itu Kang Indra lumayan loh ya.
1: Iya, bukan lumayan lagi Ustaz, itu
0: setahu saya selain jurusan tafsir hadis di Al-Azhar, itu target 4 tahun itu 8 juz. Di Madinah 10 juz.
1: di Madinah 10 juz.
0: Alumni Madinah itu 10 juz 4 tahun itu. Jadi kalau anak-anak belum tamat SD sudah 8 juz, bagus banget. Itu loh, jangan disesali waktu saya. Ya. Jangan kemudian anaknya dianggap gagal gitu loh. Itu ibu sambil nangis masalahnya. Itu pengalaman.
1: Iya. Ya. Ini pelajarannya berarti jangan terlalu besar di ekspektasi dan jangan terlalu sering melihat rumput tetangga.
0: Nah, gitu ya. Itu penting, itu penting. Artinya anak kita itu spesial. Ya. Artinya dia punya keistimewaan sendiri, dia punya kelunggur sendiri. Kemudian selama itu on the track gitu ya, bagus itu. Walaupun perlahan, walaupun lambat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Okay. Toh ini bukan terkait dengan fardu ain kan? Ya. Kali kalau fardu ain pas dia akil balik dia harus bisa, karena kalau nggak dosa kan gitu.
1: Benar-benar.
0: Kan gitu. Kalau leluhur itu mah, berlah.
1: Masya Allah, masya Allah. Ini Ustadz kayaknya perlu ada sesi berikutnya. Bahkan kemungkinan kalau memang Ustadz Asep setuju, kita buat berseri ya teman-teman.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara pedok kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Saudaraku, Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari diri kita kecuali Dia akan menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu terjadi apabila kita bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya dan dia tetap bersabar, maka Aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia dan dia tetap mengharapkan ridhoku, niscaya Aku akan menggantinya dengan surga. Barang siapa kehilangan anaknya dan tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah Baitul Hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda, sebab yang menentukan semua itu adalah Zat yang memiliki surga, balasan, pengganti, dan pahala yang besar. Sebagaimana para waliullah dahulu yang pernah ditimpa musibah, ujian, dan cobaan, maka Allah akan memberikan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-24. Selamat atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk golongan orang yang seperti difirmankan Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 157, yang artinya, mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku, lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung, karena Allah selalu menurunkan pengganti yang lebih baik dari itu. Oleh sebab itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, dan pola pikir yang panjang. Wallahu a'lam bishawab.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa ketika memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rezeki daripadanya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab Sunan kecuali An-Nasa'i. Lihat kitab Irwaul Ghalil jilid 7 halaman 47.
2: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
3: Wah bro, nah, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
3: Eh serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah menarik ya.
3: Ya sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener. dua pintu, ya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
7: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saya seneng sekali kedatangan Mas Rofik.
9: Yeah.
8: Niki apa ya Mas? Jenengan itu, wih amazing, crazy rich.
9: Enggak juga Mas.
8: Crazy rich Kediri, usahanya banyak. Ini karyawannya tadi 3.000 orang ya Mas ya?
9: Kurang lebih dari semua lini usaha sekitar 3.000-an.
8: Wih nih. Nah teman-teman kita ulik nih kok bisa karyawannya 3.000 dan usahanya apa aja banyak banget. Nah kalau gak salah Mas, kalau ya, saya amati di setiap lini usahanya jenengan itu kayak terintegrasi semua.
9: Betul.
8: Betul ya?
9: Memang konsep usaha kita, kita upayakan untuk terintegrasi.
8: Oke. Memang konsep dari awal seperti itu ya?
9: Sebenarnya bukan konsep dari awal. Awalnya sih kita nggak kepikiran untuk konsep terintegrasi. Cuma seiring berjalannya waktu, kita pengennya, namanya orang usaha Mas ya, kita pengen income yang lebih, terbuka lapangan pekerjaan yang lebih, akhirnya kita putuskan untuk ambil jalan terintegrasi.
8: Oke. Makanya pas waktu jenengan buka properti, terus buka depo bangunannya.
9: Betul.
8: Terus kemudian ada sapi, ada pupuknya untuk nanas, terus kemudian ada cacing, ada juga produk olahan nanasnya, pabrik tebu dan lain sebagainya.
9: Betul.
8: Nah kita pengen ini Mas, sebelum nanti kita bahas satu persatu usahanya itu gini. Kadang bagi pemula yang banyak di penonton pecatur juga banyak pemula Mas, pemula bisnis itu kadang-kadang bingung Mas. Pertama bingung menangkap peluang, kalaupun dapat peluang bingung memulainya atau mengeksekusinya lah. Jadi kan tak lihat kok guamak banget, itu gimana Mas?
9: Karena saya gak mau mikirnya terlalu libet. Misalnya gini, kita ambil contoh sederhananya saja. Misalnya saya ini penjual apa? Pentol. Pentol atau cilok itu. Mungkin saya akan tanam sayurnya sendiri. Saya akan pelihara ayamnya sendiri. Yang tujuannya biar pertama, keuntungan kita juga bisa meningkat. Karena misalnya kita butuh sayur, kita butuh ayam. Untuk bahan bakunya si pentol itu kita sudah bisa produksi sendiri dan pasti biayanya jauh lebih murah daripada kita beli jadi. Jadi sederhananya seperti itu.
8: Itu yang integrasi tadi ya.
9: Jadi enggak harus langsung besar baru mulai terintegrasi, enggak. Kita bisa mulai dari yang paling kecil dulu apa kita upayakan terintegrasi. Kalaupun gini, pentol kita karena bisa pelihara ayam sendiri, tanam sayurnya sendiri. Mungkin dengan seperti itu kita bisa kasih harga yang lebih murah tapi dengan kualitas yang
8: bagus
9: gitu. Jadi otomatis itu memancing para pelanggan untuk tetap beli di kita, jadi pelanggan kita ya, karena harganya murah, kualitasnya bagus. Karena kita bisa kasih harga murah, kualitas bagus karena kos produksi kita turun
8: karena itu semua bahan dari kita sendiri yang memproduksi.
9: Betul.
8: Jadi dari awal sudah kayak walaupun skala kecil pun sudah anu ya Mas ya, kayak
9: sudah bisa diintegrasikan.
8: Harusnya
9: seperti itu, tergantung kita mau apa enggak. Memang sedikit lebih ribet, sedikit lebih capek.
8: Iya betul.
9: Tapi saya yakin hasilnya juga lebih optimal.
8: Iya, aku tadi mau bilang itu, apa enggak ribet Mas?
9: Pasti kalau ribetnya pasti, tapi kalau kita lihat dari ribetnya memang ribet, memang capek. Tapi kalau kita lihat nanti hasilnya, terus apalagi kalau nanti sudah bisa besar, kita bisa buka lapangan pekerjaan, itu kan jauh lebih bermanfaat lah menurut saya.
8: Oke. Nah Mas Rofik ini luar biasa juga nih, propertinya itu kalau kita lihat, kalau kemarin kita pernah interview juga di dokumenter, ini sudah ada di film dokumenter kita teman-teman, itu terjual ribuan Mas.
9: Iya.
8: Properti loh Mas ini.
9: Properti sudah ini, kita terjual ribuan.
8: Kayak jualan kacang goreng Mas. Ribuan ini, jualan rumah kok iso ribuan gitu.
9: Ya itu karena itu. Karena kita terintegrasi. Dari sisi properti pun kita seperti itu. Jadi kita jual rumah, tapi bahan baku untuk bikin rumah termasuk genteng, galvalum, bata ringan, terus paving, terus apa kayak stone crusher, depo bangunan, kita buka sendiri, kita bikin sendiri.
8: Okay.
9: Jadi karena kita buka sendiri, kos kita lebih turun, jadi kita bisa ngasih hunian atau rumah ke user kita itu dengan harga yang terjangkau, tapi kualitasnya tetap bagus dan saya tetap dapat untung karena terintegrasi itu tadi.
8: Okay.
9: Jadi kos-kosnya sudah banyak yang bisa kita tekan.
8: Ya. Okay. Jadi cara judul itu integrasi itu bikin harga jadi lebih murah.
9: Jadi lebih murah tapi kualitas tetap bagus. Jadi karena value. Margin yang kita kejar kita sudah bisa kita sudah bisa tutupi dari turunnya kos produksi gitu. Jadi kualitasnya tetap bagus dari pemilihan lokasi meskipun harga tanahnya sedikit lebih mahal kita tetap berani ambil karena kos produksi kita turun karena kita sudah punya pabrik-pabrik itu tadi sendiri, depo bangunan kita sudah punya sendiri juga.
8: Dalam konteks katakanlah sing usahanya properti jenengan Mas. Itu kan jenengan kayak fokus di properti dulu selama sekian tahun jualan dulu atau langsung buka di awal Mas? Kalau konteksnya toko konteksnya properti.
9: Kalau properti kita di awal itu kita cuma jadi kontraktor dulu Mas.
8: Oh, kontraktor dulu.
9: Kontraktor dulu, setelah jadi kontraktor kurang lebih 2 tahun itu seingat saya. Kita sudah sedikit banyak sudah tahu ilmunya, akhirnya kita putuskan untuk jadi pengembang sendiri. Awalnya ya gak langsung terintegrasi Mas, karena keterbatasan modal juga, keterbatasan kepercayaan juga, ya kan. Jadi kita setelah kontraktor, kita bikin perumahan sendiri, kita jadi developer sendiri, setelah jalan, kita putar otak lagi, ini gimana ya, kita biar tetap bisa eksis, aksinya bersaing dari sisi lokasi, bersaing dari sisi kualitas bangunan, akhirnya saya putuskan untuk apa biaya yang bisa ditekan, saya pelajari, oh ternyata di situ. Akhirnya kita bikin
8: sendiri-sendiri.
9: Apa yang bisa saya produksi sendiri, saya produksi sendiri.
8: Oke. Nah ini sukses kemudian di usaha properti dan depo bangunan kemudian menambah di bidang yang kaitannya sama pertanian dan produk-produk pertanian.
9: Yeah.
8: Nah, mungkin nanti kita akan banyak bahas lebih ini lebih banyak Mas.
9: Yeah.
8: Tapi kalau Mas, kalau dibilang fokus jenengan yang sekarang, fokus yang paling utama itu di propertinya atau di yang usaha pertanian ini Mas?
9: Jadi karena semua itu usaha saya, jadi ya fokus di semuanya. Jadi enggak ada yang saya pilih aku fokus di sini enggak terlalu fokus, enggak. Jadi dua-duanya, bahkan bukan dua-duanya ya, karena kita juga ada di sektor kesehatan, apotek kita juga ada.
8: Ada
9: kafe kita juga sudah buka. Jadi tetap kita fokus di semuanya. Jadi memang harus fokus semuanya. Kenapa kok dari properti kok melompatnya jauh? Melompatnya jauh.
8: Yang pertanian.
9: Kenapa ke pertanian kan enggak ada hubungannya? Itu saya pilih karena enggak ada hubungannya.
8: Oh gitu.
9: Jadi
8: kenapa? Kenapa?
9: Jadi gini. Saya itu namanya orang usaha kan tidak ada yang pasti.
8: Oke.
9: Kalau properti, misalnya semua saya fokuskan di properti, kita nggak tahu namanya orang usaha. Syukur kalau bisa lancar terus.
8: Kalau
9: ada kendala, misalnya kayak ada properti, ada toko bangunan, ada alat transportasi untuk bangunan itu, ada pabrik-pabrik itu. Tapi kalau propertinya lesu, semuanya ini ikut lesu.
8: Sarentetan ikut lesu. Oke.
9: Itulah kenapa saya putuskan ngembangkan usaha yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan properti. Jadi biar tujuannya kalau yang ini nanti ya semoga lancar semua. Ternyata ini lesu, saya masih ada
8: yang lain
9: backup
8: itu.
9: Lagi okay, yang okay, gak okay. ada kaitannya dengan properti itu. Jadi saya putuskan untuk berbisnis di bidang pertanian dan peternakan.
8: Awal mula Mas, awal mula terjun itu apa dulu?
9: Awal mula terjun itu di properti dulu.
8: Maksudnya setelah yang di peternakan sama pertanian tadi loh. Yang paling awal mula apa?
9: Awal mula peternakan sapi.
8: Oh sapi dulu.
9: Awal mula peternakan sapi. Peternakan sapi kita hitung-hitung kok tipis ya. Nah, akhirnya kita putar otak lagi. Oh ya udah, ini harusnya bisa diintegrasikan dengan pertanian. Jadi tujuannya biar limbahnya sapi bisa untuk pertanian, limbahnya pertanian bisa untuk pakan ternak. Jadi saya coba seperti itu, alhamdulillah kosnya bisa turun banyak.
8: Okay.
9: Gitu. Bahkan hampir 40% kosnya bisa turun.
8: Wow, karena banyak banget ya.
9: Iya, karena hijauannya kita sudah enggak perlu beli lagi, karena jadi limbah nanas atau kita ada pertanian tebu dari limbah tebu itu, okay, kita chopper, kita kasihkan pakan, sudah gratis, kita cuma biaya untuk ngumpulin itu aja.
8: Oke, okay, oke. Okay. Untuk coba bayar. Mas, kita pelan-pelan dulu coba. Sapi. Mm-mm. Sapi awalnya berapa ekor
9: budidaya? Sapi kita budidaya awal buka itu 80 ekor, Mas.
8: Wede. Memang kalau orang kaya bebas ya, langsung buka 80.
9: Oh enggak, karena ya karena memang kita sudah ada usaha properti itu, jadi bisalah waktu itu langsung
8: 80. Ya, itu pun ya. Sapi yang bagus-bagus kan, Mas ya?
9: Ya campur juga sih, Mas. Oh, gitu. Enggak ya. Semuanya sapi bagus.
8: Paling banyak sapi apa?
9: Paling banyak sapi simental sama limusin waktu itu.
8: Yang gede-gede itu ya.
9: Gede-gede itu.
8: Ngerasa profitnya tipis itu setelah berapa bulan?
9: Setelah saya jalani 6 bulan. Jadi karena sapi pedaging itu kan biasanya kita keluarkan antara 4 sampai 6 bulan. Jadi kita bisa ngitung pertambahan berat sapi setelah 4 sampai 6 bulan ini dengan biaya yang sudah kita keluarkan untuk merawat kok tipis gitu loh. Jadi putar otak lagi, ya itu tadi akhirnya diintegrasikan dengan
8: Pertama nanas,
9: kita integrasikan dengan nanas. Kenapa nanas? Karena ya memang di daerah saya, tempat tinggal saya di pelosok Klaten sana, tanaman yang sesuai itu nanas. Sama tebu.
8: Oke. Okay. Bagian dari nanas apa yang bisa kayak mengurangi operasionalnya sapi, Mas?
9: Pohon nanasnya itu kita bisa manfaatkan untuk pakan sapi.
8: Oh.
9: Yang kedua, kulit nanas.
8: Oke.
9: Jadi selain kita jual buah segar, kebetulan kita kan juga jual olahan
8: nanasnya.
9: Nanas itu yang kita kirim ke salah satu pabrikan besar di Indonesia untuk bahan baku selai. Jadi kulit nanasnya itu juga bisa
8: juga,
9: untuk pakan ternak.
8: Kayak apa namanya itu, daun dan batangnya nanasnya kan kayak anu tuh, Mas.
9: Berduri
8: ya.
9: Betul. Itu mungkin berduri untuk kita kalau kita yang makan. Tapi kalau lidahnya sapi kan
8: kuat ya.
9: Kuat. Jadi itu pohon nanas itu enggak langsung berupa pohon gitu lah, kita kan enggak. Kita copar dulu.
8: Diselip dulu.
9: Ya. Biar durinya juga enggak terlalu.
8: Gede-gede gitu.
9: Gede-gede,
8: ya.
9: Gede, betul.
8: Oh, dari batang, daun dan juga kulitnya itu bisa untuk subsidi pakan sapi.
9: Betul.
8: Dan ternyata kalau dihitung-hitung itu pengurangnya 40% ya, Mas ya?
9: Bisa 40% karena ternak apapun kos paling besar itu untuk biaya pakan.
8: Oke. Si sapi juga gitu.
9: Si sapi juga seperti itu.
8: Sebelumnya apa pakannya?
9: Sebelumnya kita beli rumput gajah, ya sedikit-sedikit kita tanam rumput gajah. Cuma kalau rumput gajah, kita full tanam rumput gajah kan, ya yang bisa dipanen cuma rumput gajahnya
8: dua
9: aja untuk pakan sapi. Tapi kalau nanas kan buahnya sudah kita dapat keuntungan, kita dapat surplus lagi dari pohon nanasnya, bisa untuk pakan ternak.
8: Cerdas Mas emang ini.
9: Bukan cerdas.
8: Ya apa?
9: Ya sederhana aja kita mikirnya, iya kan?
8: Enggak
9: perlu orang cerdas untuk mikir seperti itu.
8: Mas kan yo anu toh, pilihan yang sangat tepat gitu, Mas. Jadi buahnya bisa dimakan orang, kulitnya untuk sapi, pohonnya untuk sapi kan gitu.
9: Betul.
8: Mas, kemudian dari 80 sapi itu nanamnya harus berapa luas nanam nanasnya?
9: Itu dari 80 sapi itu kita nanamnya enggak perlu terlalu luas, mungkin sekitar 10 hektar itu, 10 sampai 15 hektar cukup. Karena kita kan enggak cuma 100% itu pakannya dari pohon nanas itu, tetap kita mix dengan rumput gajah. Perbandingannya bisa 70-30, 70% apa pohon nanas itu tadi, yang 30% rumput gajah.
8: Iya. Jadi ketika sampean bilang enggak terlalu luas, ternyata bilang 10 hektar, aku gini.
9: Ya
8: 10 hektar kalau masih apa gitu.
9: Ya karena populasi lah untuk 80 ekor. Terus kedua, nanas itu bukan tanaman yang bisa kita panen di jangka pendek. Iya kan,
4: setahun.
9: Satu tahun paling cepat.
4: Iya.
9: Jadi memang untuk puterannya memang kita harus
8: banyak ya.
9: Agak luas. Tapi kan kita pelihara bukan untuk pakan sapi. Dari dari kita jual nanas kan kita sudah dapat untung juga. Enggak harus lahan sendiri. Waktu itu ya bukan lahan sendiri ya, kita sewa, kita kerjasama gitu.
8: Ya kebetulan kalau di daerah Kelut kan sewa enggak begitu mahal ya. Enggak
9: begitu mahal.
8: Nah, hektaran itu ya mungkin berapa kalau sewa di sana Mas?
9: Ya per hektarnya sekitar 20-25 tergantung kondisi lahan.
8: Ya, 25 juta ya, ya per tahun.
9: Per tahun.
8: Oke oke, masih cukup terjangkau. Ya. Tapi juga lumayan sih. Kalau sekarang populasinya nambah sapinya?
9: Populasi alhamdulillah kita sekarang sudah ada 800 ekor.
8: Wah. Wow. Dari 80 sekarang 800.
9: 800 ekor.
8: Berarti cara nanasnya jadi lebih luas lagi.
9: Alhamdulillah 400 hektar.
8: Tepuk tangan, tepuk tangan.
9: Jadi tepuk tangan. Jadi dari lahan seluas itu juga bukan semuanya punya pribadi enggak ya, yeah, itu tadi yeah, sewa, kita sewa, kita kerja sama. Jadi untuk menutupi sirkulasinya biar sapi tetap ada pakannya itu.
8: Iya. Wih, ngeri.
9: Lah kenapa dari 80 kita langsung bisa
8: kok bisa 800
9: tambah itu? Karena dari 80 kita coba setelah diintegrasikan. Nah, cuannya kok lumayan. Ya udah kita kembangkan
8: tambah.
9: Itu. Selain itu memang di daerah saya waktu itu masih banyak orang yang butuh pekerjaan.
8: Oke.
9: Ini malah kita sudah ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kediri, dengan Kementerian Peternakan juga. Ini insya Allah kalau nggak ada kendala, mungkin di bulan 7, bulan 8 kita mulai bangun kandang lagi yang untuk populasi 5.000 ekor Mas.
8: Wah.
9: Tapi yang enggak langsung, kita bertahap, mungkin setiap tahun 1.000 gitu. Cuma sudah kita sediakan lahan yang kiranya cukup untuk populasi 5.000 ekor. Karena itu kita, wujud kita untuk membantu pemerintah juga. Dari itu nanti sapi perah Mas. Sapi perah.
8: Karena bukan sapi pedaging ya, sapi
9: bukan,
8: perah ya.
9: Bukan, sekarang pun juga sudah ada sapi perah. Jadi kita kan masih impor susu itu masih tinggi dari luar negeri. Jadi tujuan kita impornya sapinya aja. Nanti kan sapi sudah bisa beranak pinak di sini. Produksi susu kita juga sudah bisa meningkat. Jadi itu salah satu programnya pemerintah juga yang minta saya untuk ngembangkan sampai ribuan itu juga dari Dirjen Peternakan.
8: Apa programnya itu Mas?
9: Programnya ya untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Jadi tujuannya biar kita gak terlalu banyak impor
8: susu
9: dari luar.
8: Mantap. Mungkin juga kebutuhan susu juga naik karena mungkin pemakan itu MBG ya, MBG itu tadi, ya.
9: Iya betul.
8: Sudah.
9: Kita pun sekarang juga sudah produksi susu. Kita juga sudah supply untuk MBG. Cuma kan karena sekarang populasinya belum terlalu banyak untuk sapi perahnya, mungkin sekitar 400 ekoran, mungkin produksi kita ya sehari cuma berapa 3.000 sampai 4.000 liter Mas ya.
8: 4.000 liter?
9: Iya kurang lebih.
8: Sekarang ya dengan 400 ya, berarti kalau nanti 5.000 berapa liter Mas?
9: Jadi banyak. Jadi sapi itu dari 400 itu enggak semuanya laktasi. Jadi masih ada masih bunting tua, jadi dia belum bisa diperah.
8: Betul.
9: Yang laktasi sekitar 200-an ekoran. Yang lainnya masih bunting-bunting nunggu melahirkan, terus baru bisa kita ambil susunya.
8: Di daerah Jenengan ini termasuk dingin ya Mas ya? Kalau gak salah susu itu harus dingin ya?
9: Harusnya dingin, cuma kan sekarang teknologi sudah maju ya, jadi kita bisa akali. Jadi gak harus lokasinya dingin, sekarang semua daerah bisa.
8: Bisa ya Mas?
9: Bisa, yang penting kita sesuaikan suhunya di kandang, bisa kita akali. Kalau memang terlalu lokasinya daerahnya panas banget, ya kita bikin kandangnya yang sistem close house. Kayak ayam itu kan, buktinya suhunya juga bisa diatur di dalamnya. Untuk sapi kan juga bisa di sistem seperti itu.
8: Oke. Mas, tadi kan 80 ke 800 itu berjenjang berapa lama atau langsung 800 itu? Kalau
9: Kita bertahan di 80 itu kurang lebih cuma satu tahunan Mas. Setelah itu langsung kita bikin kandang baru lagi. Jadi setelah 2 tahun itu sudah ya meskipun nggak langsung ya, karena kita butuh waktu untuk pengadaan sapi, untuk bangun kandangnya, ya wis kita langsung bikin kandang yang kapasitas segitu.
8: Dan
9: alhamdulillah sudah bisa terisi penuh.
8: 800 itu
9: 800.
8: Ya. Dari budidaya sekarang yang 800 itu yang paling susah apa mas dari proses pembudidayaan sapi?
9: Yang paling susah itu kalau ada penyakit, contohnya kayak PMK, atau penyakit-penyakit lainnya. Sapi kan juga sama kayak
8: manusia,
9: juga ada sakitnya. Cuma itu kan kita bisa antisipasi dengan pengecekan kesehatan rutin. Karena sebetulnya kalau kondisi sapi itu dia nggak lemah, kena pun PMK juga dia paling sakit 2-3 hari sudah sembuh. Tapi kalau memang kondisinya sapi lemah ya bisa sampai mati. Jadi kita rutin kasih vitamin tiap bulan sekali.
8: Pernah mati banyak gitu mas?
9: Nggak pernah sih alhamdulillah.
8: Alhamdulillah.
9: Karena kita kita sudah belajar dari nggak perlu dari pengalaman pribadi, mungkin dari pengalaman peternak-peternak lain yang kena PMK terus sapinya banyak yang mati. Kita observasi ya. Maksudnya observasinya kita, wong saya ini orang bodoh nggak sekolah, paling observasinya ya
8: teko-teko,
9: tanya-tanya, solusinya seperti ini, gitu.
8: Berarti preventif itu ya dikasih pencegahan, dikasih kayak vitamin, suplemen gitu-gitu.
9: Ya pokok intinya kita bikin sebisa mungkin sapi kita sehat, daya tubuhnya kuat. Nanti pun kalau terjangkit penyakit dia masih bisa untuk survive.
8: Gitu ya. Orang sampai nepro aja ini kan meh. Nepro itu kan indikasi hampir meh pasti dibelah gitu ya, bener gak?
9: Enggak juga.
8: Enggak juga ya?
9: Kalau sering juga saya sapi yang nepro terus kita kasih obati terus juga sehat lagi juga. Nepro itu belum tentu sakitnya parah, bisa jadi mungkin persendiannya mungkin corowong linu atau apa kan?
8: Kesleo
9: atau kesleo.
8: Nah ternyata ini juga ada siklus baru lagi mas. Kalau dulu kan dari sapi langsung ke pupuk nanas kan, pupuk untuk tanaman nanasnya tadi. Nah ternyata ada makhluk baru lagi yaitu cacing. Nah ini kalau ada tiba-tiba ada cacing itu gimana ini?
9: Tiba-tiba ada cacing itu karena iseng-iseng sebenarnya waktu itu kita lihat-lihat di apa internet ya. Untuk selain itu saya juga banyak juga masih orang tanya lapangan pekerjaan. Terus yang ada itu yang bisa lagi apa? Aku buka, aku adanya peternakan sama pertanian. Terus aku iseng-iseng cari-cari di internet, nemu cacing itu. Nah, kenapa cacing? Jadi saya pengennya itu apa yang sudah ada di tempat saya. Adanya kan karena saya sudah ternak sapi, yang ada kan kotoran sapi. Nah, ternyata cacing itu dia bisa makan kotoran sapi.
8: Oh.
9: Jadi dari kandang yang biasanya itu

0: terus untuk pakan benur. Dan itu ternyata pasarnya juga ada, akhirnya kita putuskan untuk memperpanjang
1: siklus
0: itu, kita pelihara cacing. Dan kita sudah ada kontrak juga untuk nanti setelah cacingnya bisa dipanen, sudah ada siap
1: yang
0: membeli dan siap nampung.
1: Jadi mantap.
0: Jadi kita ternak nggak keluar kos untuk biaya pakan ini ya, karena cukup dari kotoran sapi sama satu lagi kulit nanas.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu kulit nanas itu juga bisa untuk pakan cacing itu ternyata.
1: Oh, selain juga untuk pakan sapi bisa untuk pakan cacing.
0: Iya, jadi ya aku mikirin masak cacing dikasih kotoran sapi tok. Bayangin misalnya kita sendiri apa gak bosen. Nah, ternyata bisa juga dengan kulit nanas itu.
1: Berarti jangan punya peri cacingan, peri percacingan. Biar kan peri kemanusiaan ini.
0: Peri cacingan.
1: Ya.
0: Jadi kita ternak cacing juga itu karena kita butuh untuk pupuknya itu. Mungkin nanti bisa dilihat sama masih kotoran cacing itu sebagus apa untuk pupuk.
1: Kalau cacing itu sudah tahap masal atau uji coba mas di tempat jenengan?
0: Kita sudah tahap masal.
1: Oh udah masal?
0: Sudah tahap masal.
1: Wow, kan itu ada banyak ya, ada 800 kotoran sapi itu butuh cacing berapa banyak berarti?
0: Itu kita ternak 20 ton cacing.
1: 20 ton cacing?
0: 20 ton cacing.
1: Berarti pengadaan 20 ton cacing begitu?
0: Pengadaan 20 ton cacing.
1: Waduh. Sak berapa itu 20 ton cacing itu sak berapa mas?
0: Banyak mas.
1: Banyak ya? Sak truk itu ada ya lebih?
0: Lebih ya? Lebih dari satu truk itu mungkin bisa diisi, karena cacing kan gak bisa ditumbuk terlalu tinggi.
1: Oh, nanti
0: kan
1: mati ya.
0: Mungkin satu truk bisa muat 1,5 ton, ya tinggal bagi aja.
1: Oh, wow, 20 ton di bagian banyak truk lah ya.
0: Iya.
1: Itu cacing semua, berarti cacing tempatnya semua. Juga luas gitu ya mas ya?
0: Luas, kita di lahan seluas 8 hektar kurang lebih itu.
1: Cacing aja?
0: Iya.
1: Produk yang kecil saya iblit-iblit itu 8 hektar mas?
0: 8 hektar.
1: Luas banget mas. Memang gimana kok, memang butuh sebegitu luasnya ya?
0: Tapi kalau jenengan mikirnya, wah 8 hektar cuma untuk ternak cacing.
1: Iya.
0: Enggak. Jadi karena cacing itu jika dia juga enggak mau terlalu panas, kita bisa tanam pohon-pohon keras itu.
1: Oh.
0: Kita nanti kalau sudah pohonnya besar, kita juga bisa
1: dipotong lagi. Pohon-pohon. Wih, jenengan luar biasa. Pokoknya memanfaatkan celah apapun.
0: Memanfaatkan celah apapun.
1: Nilai ekonomi. keren. Oh, 8 hektar cacing dan pohon-pohon keras sebagai teduhannya ya.
0: Teduhan juga.
1: Oke. Kalau produksi cacing itu enggak rumit ya, Mas ya?
0: Enggak.
1: Mudah ya?
0: Mudah sekali. Karena memang sifatnya dia memang hewan pengurai, jadi apapun yang bisa diurai. Jadi enggak harus kotoran sapi. Mungkin limbah sayur, limbah buah itu juga bisa diuraikan
1: sama cacing
0: itu.
1: Itu cacing apa jenisnya?
0: Cacing ANC.
1: ANC?
0: ANC. Itu orang-orang biasanya nyebutnya cacing Afrika. Dia agak besar-besar, warnanya agak merah gitu.
1: Oh, merah-merah besar gitu. Sak ginian, sak jentian.
0: Enggak lah, kalau enggak sejentian betin. Ya enggak. Ya kayak cacing tanah. Kayak cacing tanah di sini. Cuma kalau di sini. Kalau cacing di sini kan hitam-hitam. Kalau ANC itu warnanya
1: merah-merah. Wah mantap, ini kayaknya belum diliput yang dokumenter yang cacing.
0: Belum, ya.
1: Kapan-kapan kita main ke sana.
0: Monggo.
1: Liput cacing.
0: Enak, tempatnya teduh karena di atas-atasnya pohon besar-besar.
1: Pohon apa yang di sana?
0: Pohon mahoni.
1: Oh mahoni.
0: Mahoni.
1: Oke, dari cacing kemudian kotorannya cacing. Dia berarti kotorannya gimana cara membedain kotoran cacing itu, ngambilnya?
0: Ya kita ambil manual sih.
1: Di sekropi gitu.
0: Sekalian kita panen cacingnya, kita sendirikan.
1: Oh iya.
0: Kotorannya.
1: Jadi kayak satu kolam gitu,
0: satu
1: dipanen, cacingnya dipanen cacing,
0: kotorannya.
1: Yang kotorannya jadi yang tanah-tanah itu kotorannya.
0: Kotorannya.
1: Gitu. Oh itu dipanen untuk pupuk.
0: Untuk pupuk.
1: Langsung diaplikasikan?
0: Bisa itu langsung diaplikasikan juga bagus. Cuma kalau kita biasanya kita olah dulu, kita panaskan dulu, dan tujuannya mikroorganisme yang nggak kepake itu.
1: Oh,
0: bisa hilang dulu.
1: Dijemur gitu ya?
0: Kita keringkan pakai rotary dryer.
1: Ada alat khususnya. Biar kering, zat-zat yang berbahaya biar mati.
0: Biar mati.
1: Oh, belajar juga soal itu berarti.
0: Belajar di internet.
1: Belajar di internet.
0: Iya.
1: Berarti internet ya bisa membuat kita pintar komplit ya?
0: Ya kita mau cari apa? Mau cari pinter dapat, mau

0: cari rusak ya dapat ganti internet.
1: tergantung
0: kita aja ya. mau cari yang mana.
1: Habis itu setelah di Rotary itu diaplikasikan untuk nanas.
0: Tanaman sayur ya gitu juga.
1: Dari nanas, kalau nanasnya saya kira lancar ya.
0: Lancar.
1: Tadi 400 hektar.
0: Iya.
1: Itu gak pusing mas? Ini ya nanasku gitu.
0: Iya bukan saya yang nitanya sendiri ya. Jadi.
1: Gimana cara ngaturnya gimana? Ngurusin 400 hektar itu.
0: Ada orang-orang yang memang saya kasih tanggung jawab, kepercayaan untuk mengelola itu. Ada 4 orang.
1: 400 hektar itu 4 orang?
0: 4 orang.
1: Berarti 1 orang 100 hektar?
0: 100 hektar. Tapi enggak dibagi rata seperti itu.
1: Oh.
0: Jadi ada yang 1 orang cuma 50, ada yang 1 orang 200.
1: Oh, gitu. Itu satu lokasi ya mas ya?
0: Pecah-pecah mas, lokasinya pecah-pecah.
1: Tapi ya apal mas, sing tukang garap itu?
0: Ya apal mas, ini enggak apal.
1: Wah, 100 hektar itu wakil loh mas.
0: Karena dia yang saya kasih kepercayaan langsung, di bawahnya kan dia juga ada orang-orangnya.
1: Ada anak buahnya gitu
0: buahnya
1: ya.
0: Juga, oh, banyak okay. Anak buahnya juga.
1: Gini. Di antara mas, di antara jenengan yang 3.000 karyawan itu yang paling banyak di mana?
0: Tetap di properti.
1: Properti ya?
0: Di properti.
1: Oh.
0: Di properti itu bisa 70% itu
1: di properti sendiri. Property. Karena tadi kontraktor itu ya.
0: Karena di properti di properti kan untuk bangun kan butuh ya, banyak orang.
1: Untuk bangun itu.
0: Bangun di, rumah
1: okay, okay,
0: itu
1: okay.
0: Butuh banyak orang.
1: Tapi ternyata ya yang segitu luasnya itu gak begitu butuh banyak orang berarti ya. Di
0: kalau di
1: nanas itu aja berapa nanas?
0: Kalau di nanasnya sekitar 500-an orang lah.
1: Tapi yang banyak bersih. 500.
0: Iya banyak. Karena ya selain nanam kan kita juga mesti ngerawat. Mesti mumpung.
1: Ngerapuh gitu ya.
0: Terus apa? Ngilangin rumput-rumputnya itu, matun rumput-rumputnya itu, biar gak ganggu pertumbuhan nanasnya, kan tetap perawatannya rutin. Gitu.
1: Oke, nanas kemudian panennya kan setahun sekali, tapi 400 hektar buahnya bisa gantian,
0: bisa tiap hari panen.
1: setiap hari panen berapa truk mas?
0: Setiap hari sekitar 7-8 truk lah.
1: Wow, 7-8 truk
0: iya,
1: setiap hari?
0: Setiap hari.
1: Selama 365 hari? Itu langsung masuk pabrik satunya?
0: Itu yang masuk pabrik mungkin sekitar 2 truk.
1: Oh.
0: Yang sisanya kita jual ke
1: pasar buah. Okay,
0: pasar buah pun juga kita gak jual ke orang, tapi kita juga sudah punya lapak-lapak sendiri di pasar-pasar.
1: Oh, juga punya lapak di pasar-pasar?
0: Ada.
1: Wow. Berarti ya, ibaratnya truk itu ngantar nih lapak EDW.
0: Betul.
1: Terus habis itu ada orang yang user beli.
0: Ecer.
1: Wow, berarti lapaknya di berapa tempat ya dengan?
0: Ada di 7 tempat.
1: Oh, di pasar mana aja mas?
0: Ada di Caringin Bandung, ada di Cipitung, ada di Cikopo, di Jogja, di Bali. Ada
1: mantap.
0: Di Lamongan, di Surabaya. Gitu.
1: Punya lapak. Namanya lapak apa? Kalau orang nyari mungkin.
0: Kita namanya tetap pakai Irfai sih.
1: Oh, Irfai. Nama ayahnya ya.
0: Nama ayah almarhum. Jadi, saya ingat jenengan.
1: Iya, jenengan kan Irfai Group.
0: Iya.
1: Gitu kan,
0: iya.
1: Irfai Group. Oke. Kemudian yang 2 truk masuk ke pabrik. Pabrik sendiri itu diolah apa, mas?
0: Untuk diolah jadi bahan baku selai.
1: Oke.
0: Bahan baku selai. Jadi
1: gimana itu berarti?
0: Jadi nanas dikupas, kita giling, kita bekukan, kita kirimnya dalam kondisi beku. Jadi di sana mereka tinggal ngasih bumbu sama masak aja. Jadi
1: berarti kayak nanas potong gitu ya, mas ya?
0: Giling bukan potong.
1: Oh, nanas giling ya.
0: Biar jadi. Kalau selai kan digiling itu. Kalau dipotong kan.
1: Jadi kan sudah jadi gilingan?
0: Sudah jadi gilingan.
1: Oke. Wow, mantap banget. Pak, jenengan ini ngurusin banyak usaha. Kemudian ada 3.000 orang. Terus mungkin manajernya juga banyak. Yang tanggung jawab banyak. Itu gimana cara ngurusnya itu biasa kok. Kan seakan-akan jenengan ceritanya simple. Tapi mungkin bagiku bayangnya seruat gitu loh. Caranya ngipi ya jenengan?
0: Ruwet kalau kita gampang curiga sama orang.
1: Oke, ruwet kalau gampang curiga.
0: Jadi saya ini orangnya gak mau gampang curiga, gak mau gampang sudon, kamu tak kasih kepercayaan, ya sudah. Jadi aku gak mau terlalu mikir ruwet, harus sekarang dengan usaha yang sebanyak itu, kalau kita mau ngerjakan semuanya sendiri, apa ya bisa?
1: Ya gak bisa.
0: Memang usaha itu kalau kita mau maju memang mau tidak mau kita harus percaya sama orang.
1: Oke.
0: Masalah orangnya bisa dipercaya atau tidak, ya itu urusan dia. Kalau memang nggak bisa ya kita tinggal ganti gitu aja.
1: Cara melihat orang, Mas Ani, oh kamu tak pasai iki, kamu tak percaya itu gimana prosesnya, Mas?
0: Prosesnya biasanya yang sudah lama ikut saya, saya sudah tahu karakternya, sudah tahu cara kerjanya, jadi itu yang saya ambil untuk jadi manajer biasanya. Jadi banyak juga manajer saya itu yang dulu awalnya ikut saya itu jadi kuli juga, ada tukang cetak genteng juga, ada, tapi... Jadi saya milih manajer itu enggak harus pendidikannya atau apa, enggak pernah saya lihat itu. Saya lihat pengalaman dia kerja ikut sama saya, bahkan banyak, malah hampir semua ya manajer saya itu yang lama kerja ikut saya, walaupun sebelumnya musik mungkin cuma kuli bangunan, cuma cetak genteng, yang pekerjaan-pekerjaan kasar seperti itu. Saya lihat kalau memang dia bisa punya kemampuan untuk dipasrai untuk menjadi manajer, ya
1: diangkat. Faktornya apa yang jenengan lihat, oh ini orang ini pantas ini diangkat sebagai manajer?
0: Jujur aja, nggak perlu terlalu pinter, karena kita kan bisa belajar juga sambil jalan. Kalau terlalu pinter, aku milih terlalu pinter wong aku sendiri yo nggak pinter. Jadi ya wis, yang penting jujur, terus dia mau ada niat kemauan untuk kerja, disiplin, itu sudah cukup.
1: Faktor jujur itu biasanya kalau Mas Rafiq lihatnya dari mana?
0: Ya itu karena dia sudah lama ikut saya, saya bisa melihat orang ini jujur apa enggak.
1: Dan yang sering dibicarakan, ketepatannya dia.
0: Disiplinnya gimana gitu.
1: Ukurnya itu sangat simpel ya, Mas.
0: Simpel, aku gak mau terlalu ribet, Mas. Wis, kesel kalau terlalu ribet dengan usaha yang macam-macam seperti itu. Wis, simpel aja lah, wis.
1: Oh, prakteknya, realitanya dengan selama berpuluh tahun usaha gitu ya. Dengan sistem seperti itu aman-aman.
0: Belum 10 tahun, Mas.
1: Belum 10 tahun?
0: Belum 10 tahun.
1: Oh iya, Mas?
0: Belum.
1: Dari yang jenengan properti itu sampai belum, sekarang sebegitunya
0: belum.
1: Luas?
0: Belum.
1: Berapa tahun?
0: Itu kita 2017, jadi 9 tahun.
1: Wow, kok cepet banget, Mas?
0: Cepet banget karena kepercayaan kita sudah dapat.
1: Oke.
0: Jadi yang seperti yang dulu awal pernah kita bahas di liputan yang awal-awal itu, kalau saya nggak lupa ya. Jadi kalau mau jadi pengusaha itu memang harus jujur. Kalaupun modal kita belum bertambah modal materinya, tapi kalau kita jujur kepercayaan itu sudah bertambah. Misalnya dulu jenengan supply saya apa material lah, toko bangunan. Mungkin dulu awal-awal jenengan percaya ngasih pinjam saya mungkin 1 juta sampai 5 juta. Tapi karena saya jujur, pembayaranku sesuai apa yang saya janjikan. Lambat laun jenengan ngasih pinjaman ke
1: tambah
0: saya
1: lagi.
0: Mau 10 juta malih berani, 100 juta berani, ya seperti itu.
1: Jadi kepercayaan jujur itu yang kemudian dijaga terus ya sampai saat ini. Oke. Dari sekian banyak karyawan, usaha yang banyak itu, kemudian yang pernah bikin jenengan pusing itu di bagian apa sebenarnya, Mas? Kalian kan suwante jenengan.
2: Pernah pusing di bagian apa gitu.
0: Jadi saya itu, nek pusing itu pusing banget sih. Enggak kayak Mas kalau masalah pekerjaan. Jadi saya itu cenderung seperti ini. Misalnya namanya orang kerja ya. Saya pernah mungkin salah ngambil keputusan. Saya wis ya sudah, tinggal fokus saja. Aku salahnya di sini, fokus ke depannya untuk memperbaikinya seperti apa. Jadi kalau pusing banget sih kayaknya sih enggak, Mas. Pokoknya selama badan sehat, kalau cuma masalah pekerjaannya enggak mau pusing-pusing banget lah.
1: Biasanya yang pusing itu kan ketika salah mengambil keputusan, tapi ternyata uangnya habis. Iya kan, Mas? Kalau jalan mungkin uangnya enggak habis. Nah, gitu mungkin.
0: Jadi,
1: ya.
0: Salah mengambil keputusan, terus terlalu larut menyesali keputusan yang sudah terlanjur diambil. Itu yang bikin pusing.
1: Berlarut-larut akhirnya bangan yang kono gitu ya.
0: Fokus kita itu menyesali bukan untuk mencari solusi. Jadi kalau sudah salah ambil keputusan, sudah fokus saja untuk menutupi kesalahan ini gimana, solusinya seperti apa. Ini juga usah terlalu berlarut-larut disesali, orang sudah terjadi juga.
1: Oke oke, jadi gak usah menyesali terlalu nemen, ya sedang move on.
0: Dan energi kita dipakai untuk mencari solusi aja, jangan untuk menyesali.
1: Oke oke oke oke. Mantap sih Mas, ya ini luar biasa jenengan ngelola 3.000 orang banyak usaha. Oke, okay, terima kasih Mas Rofiq udah mampir.
0: Sama-sama.
1: Mungkin anek kata-kata penutup Mas buat pendengar kita, penonton kita pecah telur.
0: Yaitu untuk yang mungkin melihat atau mendengarkan ini, ya yang terakhir kita bahas ini tadi, semua orang pasti pernah salah ngambil keputusan.
1: Oke.
0: Ya, gak usah disesali, fokus aja kita cari solusinya. Daripada energi kita habis untuk menyesali, mending kita pakai energi kita untuk mencari solusinya.
1: Oke, terima kasih Mas Rofiq. Sampai jumpa di next kesempatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Weh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, bayi gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
7: Si Barkas,
6: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا ومن أهلنا ومن الماء البارد. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، إخواني الكرام رحمكم الله، pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bertemu di dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Insyaallah majelis untuk kita hadir bersama-sama dalam rangka yang pertama bersilaturahmi di antara kita sesama Allah jamaah Ansarul Syariah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin mengikatkan ikatan ukhuwah di antara kita, persaudaraan kita, yang Allah sudah tautkan ini semua fi sabilillah. Yang Allah sudah tautkan semua ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk menjadi hal yang akan mempermudah perjalanan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang patut kita syukuri, ikhwan sekalian, selain nikmatul iman, nikmat keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, setelah dari nikmat iman itu ada nikmat yang menjadi hal yang mengikuti daripada nikmatul iman, yaitu nikmat al-ukhuwah al-imaniyah atau ukhuwah islamiyah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kemudian kita bisa bersaudara, berteman dengan sesama orang mukminin dan orang-orang muslimin. Apalagi orang-orang mukminin dan muslimin yang mereka itu salihin, ya, berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang mukmin yang soleh, itu adalah nikmat besar yang harus betul-betul disyukuri. Mensyukurinya dengan apa? Ya, mensyukurinya dengan menjaga hal tersebut. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, kalau kamu bertemu dengan seorang teman yang menolong kamu, mendukung kamu untuk berada fi sabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal lillahi taala, maka peganglah dia dengan gigitan gigi geraham. Ya. Maksudnya apa? Bukan disuruh nyopot, tapi disuruh pegang erat-erat. Ya, pegang erat-erat, jangan sampai lepas. Kenapa? Karena istilah gigi geraham itu digunakan untuk sesuatu yang bisa digigit dengan kokoh. Jadi kalau kita bertemu, ikhwan sekalian, dengan seorang teman, dengan seorang ikhwan yang kemudian dia itu mendukung kita dalam upaya kita dan mengarahkan kita bersama-sama untuk beramal fisabilillah, untuk kemudian ikut menjadi menyibukkan hidup kita dan kehidupan kita itu dalam rangka untuk hal yang baik, maka ketahuilah sebenarnya saudara yang hadir bersama dengan Anda ini adalah rahmat dan merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga baik-baik, ya, hal-hal apapun yang menjadikan problematika di antara antum sehingga kemudian nanti bisa terpisah, itu harus betul-betul dihindari, ya, problem apapun, ya, karena itu adalah nikmat besar, itu bentuk bersyukurnya kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, seorang itu atau agamanya, dinnya seseorang itu terkait erat dengan siapa? Temannya. Dia berteman dengan siapa? Kalau temannya adalah orang-orang soleh, maka kita bisa memberikan kesaksian bahwasanya dia insya Allah orang soleh. Tapi kalau temannya adalah orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang ahlul maksiat, dan dia kerasan berteman dengan orang-orang seperti itu juga bisa kita jadikan sebagai tanda bahwasanya orang ini sebenarnya tidak soleh. Ya, al-mar'u ala dini khalilihi. Dan itu penting sekali, karena ketika orang itu berteman dengan orang soleh, maka insya Allah setidaknya kalau toh pun dia masih belum soleh, dia akan terbawa menjadi orang soleh. Dia akan terbawa situasinya untuk jadi orang soleh. Tapi kalau dia tidak berteman dengan, atau dia berteman dengan orang yang tidak soleh, Maka walaupun dia orang soleh, bisa-bisa dia menjadi orang tidak soleh. Kita kalau teman-teman orang yang teman-teman kita itu orang-orang yang soleh, yang jaga sholatnya dengan baik, jaga ibadahnya dengan baik, jaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Ya, setidaknya ketika kita bersama-sama kemudian ada azan, gitu ya, lalu semua mereka berangkat ke masjid untuk sholat di masjid, ya, maka kemudian kita pastinya juga akan malu, bekewuh kalau kita nggak ikut, ya kan? Setidaknya itu akan mendorong kita untuk menjadi orang soleh. Itu hal yang kecil. Apalagi hal-hal yang berikutnya, ya, pertemanan yang kemudian didukung dengan apa namanya pemahaman yang baik, dengan ilmu, ya, yang kemudian akan memberikan support yang begitu kuat untuk kemudian mendorong bersama-sama dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala bersama. Itu jelas sebuah situasi ataupun kondisi yang sangat indah sekali, sangat besar sekali, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu daripada kondisi hal tersebut. Alhamdulillah. Jadi karena tema kita kali ini adalah kita ingin berbicara tentang masalah dakwah. Kawan sekalian, dalam upaya dakwah, ya, ataupun dakwah itu adalah sebuah tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dan itu tertera jelas di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita, memberikan nikmat besar dinul Islam ini kepada kita sebagai sebuah nikmat. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Allah Subhanahu Wa Taala katakan di situ, hari ini telah kami sempurnakan din kalian. Ini sebagai ayat yang terakhir turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan bahwasanya hari itu, di mana ayat itu turun ketika Haji Wada Rasulullah SAW, ketika di Arafah, artinya itu adalah di mana akhir masa risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah akan diakhiri, ya, beliau sudah mau meninggal, sehingga risalah tidak lagi diteruskan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ayat ini sebagai segel, ya, segel penutup. Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian din kalian. Ya, ini dinul Islam. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Islam ini sebagai ad-din. Ini juga harus kita garis bawahi dan harus kita pahami benar. Islam ini sebagai ad-din. Apa itu makna ad-din? Ad-din itu maknanya adalah nizamul hayat, aturan hidup. Sesuatu yang mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Makanya dinul Islam ini hadir kepada kita dengan penuh kesempurnaan. Ya, isinya sempurna, mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Islam mengatur dari urusan-urusan yang besar, dari urusan-urusan politik, ngurus negara, ngurus ekonomi, apa namanya, bangsa dan sebagainya, sampai urusan yang kecil-kecil yang sifatnya sangat personal. Urusan motong kuku ini ada nggak aturannya dalam Islam? Ada sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Urusan maaf buang air kecil, ya, itu ada aturannya dalam dinul Islam, dan itu diatur semuanya. Kenapa? Karena motong kuku ini juga menjadi bagian dari kehidupan Anda, makanya diberikan aturan di sana. Jadi lengkapnya dinul Islam itu seperti itu. Makanya Allah katakan al-yauma akmaltu lakum, hari ini telah kusempurnakan bagi kalian din kalian. Makanya seorang muslim adalah seorang yang menjadikan hidupnya itu diisi dengan tatanan-tatanan dan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam din tersebut. Itu baru muslim yang sebenarnya. Ya. Dari mulai urusan-urusan keyakinan, urusan akidah diisi dengan la ilaha illallah, dan dia tidak boleh melakukan ataupun mengisi keyakinan di dalam dirinya dengan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali selain Allah. Maka tidak boleh di dalam hati kita itu tertanam keyakinan bahwa di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kalau urusan di dalam Tuhan dan semua yang terkait dengan konsekuensi ketuhanannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, maka dialah sang penguasa alam semesta. Dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi kesehatan dan sakit, dialah yang memberi manfaat dan madarat. Ini harus tertanam betul, harus yakin betul. Ya, jangan nanti oh kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi soal rezeki ternyata kita masih takut kepada selain Allah. Ya, nah, ini berarti ada masalah. Bahkan itu kalau para ulama mengatakan itu masih bagian daripada tauhid rububiyahnya yang terkait dengan pengakuan Allah sebagai Rabb. Itu saja kadang-kadang kita masih bermasalah. Ya, apalagi soal rezeki, ini yang biasanya paling menjadi ujian berat kita di zaman seperti sekarang ini. Ya. Masih kurang yakin dengan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Kalau kita yakin benar, kata Rasulullah SAW, ya, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi, ya, haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, "La razaqakum kama razaqat thayr." Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ta'du himasan wa ta'udu bitana. Bagaimana seekor burung itu yang dengan kelemahan yang ada pada dia itu, dia hanya kemampuan yang sangat-sangat terbatas, enggak punya akal, cuma bisa terbang, dia nyari kemana-mana. Tapi dia berangkat itu temboloknya kosong, balik mesti sore itu temboloknya penuh. Dari mana? Allah yang ngatur pada dia. Padahal burung itu kalau dia terbang, dia enggak punya GPS. Dia enggak tahu di mana ada sawah padi. Oh, sawah padi sana sedang lagi berbuah menguning. Oh, di sana ada rezeki makanan ini. Dia enggak tahu. Dia terbang aja. Tawakal, dia terbang. Begitu dia melihat, dia turun. Dia makan sebisanya. Baru makan dua totol, digusah, lari, cari ke tempat lain. Baru begitu terus sampai kemudian Allah berikan semua itu rezeki buat dia. Ya. Kadang kalau berbicara soal rezeki, ikhwan sekalian, ada pelajaran dari cecak. Cecak ini memang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuhnya, ya. Tetapi setidaknya kita sedikit belajar dari dia soal rezeki. Cecak itu makanannya adalah serangga-serangga terbang, nyamuk, ya kan? Ada serangga-serangga di lampu kalau malam. Tapi dia sendiri nggak bisa terbang. Cecak kalau antum kasih ikan lele mau nggak makan? Nggak mau. Ya, antum kasih ayam goreng nggak mau dia, nggak mau. Maunya itu serangga-serangga itu. Dan itu serangga itu dia harus datang pelan, begitu-begitu udah dekat baru cek, ya gitu. Dengan penuh usaha. Salah-salah dia ketika cek itu dia nggak sempat nangkep, dia jatuh ke bawah. Ya. Tapi lihat bagaimana pelajaran tawakal, bagaimana dia bisa hidup dan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia. Di sini kita belajar tentang tawakal. Ya. Dan begitulah yang diajarkan pada kita dalam dinul Islam. Nah, ikhwan sekalian, dinul Islam yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan dengan kesempurnaan ini menjadi petunjuk terbaik buat kehidupan manusia. Dan dinul Islam ini bagaikan kalau kita lihat dari sebuah alat itu seperti software. Komputer ini kalau enggak ada software-nya ya enggak bisa berfungsi. Kita manusia kalau tidak diisi dengan aturan-aturan dinul Islam, ya kita tidak berfungsi layaknya manusia yang seharusnya. Makanya manusia-manusia ingkar, manusia-manusia kufur itu mereka tidak dalam kondisi seperti manusia seharusnya. Jadi enggak salah ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut orang-orang kafir itu kal an'ami balhum adhal. Kal an'ami balhum adhal. Ya. Bahkan disebut dalam ayat yang lain sebagai asfala safilin. Ya. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Apa makna asfala safilin? Yaitu makhluk terjelek dari seluruh makhluk yang jelek. Jadi silakan Anda gambarkan makhluk wali apa yang paling menjijikkan kalau antum lihat. Itu orang kafir itu lebih buruk dari itu. Harusnya antum lebih jijik daripada mereka, daripada jijiknya kita kepada binatang-binatang tersebut. Binatang itu kuman, sengeri-ngerinya kuman. Sekarang ini musimnya corona, bukan corolla loh ya. Beda. Ini orang jijik dan takut terhadap kuman tersebut, terhadap penyakit tersebut, ya. Tetapi tahukah antum bahwasanya Allah katakan bahwa setiap makhluk itu masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala seluruh yang ada di langit dan di bumi. Yang enggak tasbih itu cuma manusia kafir dan teman-temannya, dan mbahnya di situ adalah syaitan. Ya. Gurunya adalah syaitan. Nah, kita jangan jadi seperti mereka. Dan begitulah kondisi orang-orang kafir. Makanya supaya din ini tersampaikan, supaya din ini tersebar pada umat manusia, di sana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dakwahkan, untuk kita sampaikan. Ya. Sehingga tidak boleh ada seorang pun, seperti yang dikatakan oleh Imam Qayyim, beliau mengatakan tidak boleh ada seorang pun muslim yang kemudian dia merasa tidak punya tugas untuk mendakwahkan dinul Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut dengan menyebutkan sampaikan walaupun satu ayat itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya paling minimalis, paling sedikit. Setidaknya kamu harus punya peran dalam upaya kamu untuk berdakwah dengan sekitar kamu. Sebagai muslim, semua kita punya kewajiban tersebut. Dalam sebuah ayat surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perintah secara tegas. Ya. Allah katakan auzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ya. Berdakwahlah, panggillah orang menuju kepada sabilnya Rabbmu, menuju kepada jalannya Rabbmu. Jangan biarkan orang berada di jalan selain daripada jalannya Rabbmu. Jadi seharusnya seorang mukmin itu, seorang muslim itu ngelihat orang yang keluar dari jalannya Allah itu dia prihatin. Kesian orang ini. Lalu apa? Lalu kita upayakan dia untuk kita ajak. Ayo sini, kembali kepada jalannya Allah. Kalau dia muslim tapi dia keluar dari jalannya Allah, masih penuh dengan maksiat dan sebagainya, kita upayakan untuk kita kembalikan. Rasa kepedulian inilah yang sebenarnya terkandung dalam setiap perintah dakwah yang terkandung pada setiap ayat ataupun setiap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sana ada banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tapi setidaknya kita ambil beberapa. Satu ini surat An-Nahl ayat 125 di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika. Kemudian Allah katakan bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Dengan hikmah, ya. Kalau Al-Imam At-Tabari mengatakan al-hikmah itu artinya bil Qur'ani was sunnah. Bil Qur'ani was sunnah. Jadi inti dakwah ngajak orang kepada sabilullah itu yang disampaikan adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang dakwah kok dakwahnya yang didakwahkan bukan Al-Qur'an dan sunnah, itu bukan dakwah itu. Itu dagang. Ya. Dagang dengan mengatasnamakan agama. Ya. Kalau kemudian mau dakwah katanya tapi dengan cara-cara ataupun dengan yang didakwahkan itu bukan Al-Qur'an, ajaran Al-Qur'an dan bukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perintahnya kita untuk dakwah itu di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bil hikmah. Bimakna apa? Itu tadi, bil Qur'an wa sunnah. Ada maksud yang lain mengartikan bil hikmah itu adalah dengan kecerdasan dan kejelian. Di mana setiap ayat-ayat Allah, setiap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung hikmah-hikmah. Ya, mengandung hikmah-hikmah yaitu ilmu, ya, isinya ilmu dan basirah. Apa itu basirah? Yaitu sesuatu yang bisa dilihat oleh seorang yang mengimaninya dengan dalam. Orang itu kalau mengimani ayat Allah Subhanahu wa taala dalam, antum coba sekali-kali dicoba bagaimana bisa membaca bertilawatul Quran satu ayat saja. Ya, satu ayat saja tapi kemudian antum bisa sampaikan, bisa pahami di situ dengan sebaik-baiknya. Pahami maknanya, pahami artinya, ya. Pahami ajarannya. Dari situ kita akan merasakan seperti kita itu sedang disiram-siram sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tilawatul Quran yang disebut oleh para ulama yang meningkatkan nilai kualitas iman itu kan sebenarnya tilawatul Quran yang diikuti dengan tadabbur. Ya. Kalau tilawah yang hanya lewat saja, ya insyaallah pahala sih tertulis. Rasulullah bilang setiap hurufnya ada 10 hasanat. Ya kan? Ada pahalanya. Tapi yang diinginkan lebih dari sekadar itu. Yang diinginkan dari setiap ayat itu adalah bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya ayat tersebut. Bayangkan ini yang sedang berbicara kepada kita adalah kekasih kita. yang sedang berbicara kepada kita adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harusnya tertanam di dalam hati kita kecintaan yang paling dalam hanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu cintanya yang paling dalam adalah kepada Allah. Itu kalau sudah tertanam betul itu di dalam hati soal kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum segalanya, itu kita akan melihat keajaiban luar biasa dari orang tersebut. Ya, kita melihat bagaimana kisah-kisah kepahlawanan para sahabat Nabi dan kisah-kisah sejarah mereka dan jasa mereka terhadap dinul Islam ini, apa sebenarnya membuat mereka demikian? Rasa cintanya yang dalam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kalau kita enggak bisa menanamkan rasa cinta sama Allah, kita kalau enggak bisa menanamkan rasa cinta sama Allah, apapun yang kita diperintahkan menjalani dalam dinul Islam ini pasti akan terasa berat. Disuruh sholat aja bisa-bisa berat kalau gagal menanamkan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu ikhwan sekalian, ya, kita diperintahkan untuk dakwah bil hikmah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan wal mau'idatil hasanah. Al mau'idatil hasanah adalah nasihat-nasihat kebaikan. Ya. Al Imam Ibnu Katsir kalau kita baca dalam tafsirnya, beliau mengutip beberapa mufassir di sana memaknai mau'idatul hasanah ini adalah dengan al kalimatut thayyibah. Nah, ini dalam dakwah. Upaya dakwah itu harus dengan cara yang baik, kalamnya yang baik, penampilannya yang baik, ya. Kemudian perilaku kita sebagai sang dai ini juga harus perilaku yang baik. Ya, jangan sampai kelihatan buruk, jangan kalah sama sales. Apa nih kalau ada yang sales di sini ya? Ya, ada yang sales? Ada, banyak. Antum kalau lagi tugas, lagi mau jualan barangnya, mesti penampilannya gimana? Oh, harus rapi. Ya kan? Baju bersih, ya kan? Dimasukkan dalam celana. Ya, walaupun gak masukkan ya kadang, tapi rapi pakai sepatu. Ya kan? Pakai jas sebagian. Ya. Dan kalau mau menemui juga kalau bisa habis mandi, ya kan? Jangan mampu kecut dodolan itu kan sopan dulu. Artinya apa? Itu semua akan menjadi daya tarik untuk kemudian berdakwah. Ya, apa menjual barang tersebut. Nah, kita ini dalam dakwah juga seperti itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita di dalam dakwah dan dalam din ini secara keseluruhan, Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihadirkan kita dalam bentuk segala bentuk apa namanya? Kesempurnaannya. Rasulullah itu orangnya itu kalau dilihat, orang lihat saja sudah langsung jatuh hati. Ya, fisiknya itu sudah menjadikan orang itu senang. Wajahnya itu membawa ketenangan. Itu baru ngelihat fisiknya, belum kalau ngomong. Kalau ngomong orang akan tertarik. Makanya Quraisy ketika Rasulullah SAW di Makkah, dakwah masih marhalah Makkah itu, mereka itu sangat-sangat menghalangi orang-orang luar Makkah yang datang ke kota Makkah itu jangan sampai mendengar dari Muhammad kalimat. Jangan sampai ketemu sama Muhammad. Jadi mereka itu saat itu standby di pinggir-pinggir kota Makkah, ya. Begitu ada kafilah yang datang langsung didatangi, hati-hati kamu nanti masuk ke dalam kota Mekah, nanti di sana ada orang namanya Muhammad, hati-hati jangan sampai kamu ketemu dia karena dia itu tukang sihir yang sedang mengganggu kota kami. Sihirnya melalui omongannya, kalau kamu ngelihat dia, dia ngomong pasti kamu tersihir. Maksudnya apa? Ayat Al-Qur'an. Ya, mereka mau menghalangi semua itu, tapi ketika diomongi seperti orang-orang itu malah jadi penasaran. Sopo sih? Aku kok pengin delok gitu ya, malahan gitu. Oh, itu ya, begitu kelihatan orang loh. Kok indah sekali orangnya. Kemudian ketika ditanya warga Mekah juga sebagian mengatakan, "Loh, itu orangnya jane jujur gini-gini." Orang tertarik, akhlaknya baik, penampilannya baik, tutur katanya baik, yang keluar dari mulutnya juga ucapan-ucapan yang baik, itu menjadi daya tarik untuk mendakwahi. Al-mau'idatul hasanah. Ya. Makanya kita kalau mau dakwah ya penampilan kita juga harus penampilan seorang dai yang kelihatan baik. Jangan lusuh, rambut panjang enggak pernah disisiri. Ya. Kemudian medeni wong. Kalau ngomong orangnya salah sedikit dibentak-bentak lagi. Sudah kayak gitu isi dakwahnya parpir. Tahu parpir enggak? Jamaah Kufar Kafir Indonesia. Kamu salah kafir, ya. itu bukan dakwah, itu ifsad, merusak. Ya, merusak. Kita tidak diajak, diperintahkan untuk itu. Kita diajak untuk mengajak orang masuk ke dalam dinul Islam. Orang yang tidak paham itu kita diajak untuk mengajarinya. Mau'idhatul hasanah itu isinya. Hikmah adalah ilmunya. Makanya dalam dakwah juga harus berilmu. Saya enggak punya ilmu, berarti saya enggak ada tugas dakwah. Enggak, tugas itu belajar. Isi diri kamu dengan ilmu, lalu kemudian kamu sampaikan apa yang kamu mampu untuk kamu sampaikan itu. Jangan kemudian mau lari dari tugas. Nah, kalau kamu enggak mau dakwah, jangan jadi manusia. Iya toh? Binatang itu enggak ada tugas dakwah. Ya, enggak ada tugas dakwah. Jadi itu mereka. Tapi Anda sudah dijadikan manusia, kita sudah dijadikan oleh Allah SWT manusia, maka kita upayakan, kita laksanakan tugas ini, karena ini tugas itu ada pada kita semuanya. Ayat ini turun untuk semua orang. Ya. Nah, dengan cara hikmah wal mau'idhatul hasanah. Kemudian di ayat ini Allah SWT meneruskan dengan menyebutkan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ini kalau memang diperlukan perdebatan. Kalau memang ada orang-orang, sebagian orang-orang kafir, mereka ketika kita dakwah kepada mereka, lalu kemudian mereka tidak mau, ya mereka banyak menjawab hujah kita dan sebagainya. Makanya di situ perlu ilmu. Kemudian kita bermujadalah dengan mereka, berjidal dengan mereka, bukan dalam rangka untuk mencari menang-menangan, tidak, tapi untuk menyampaikan pada kebenaran. Makanya jidalnya billati hiya ahsan. Bagaimana jidal billati hiya ahsan? Yang pertama syaratnya harus ilmu. Kalau orang berjidal atau bermunakosah dengan seorang tanpa ilmu, itu bukan munakosah, bukan apa istilahnya, berdebat yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini ataupun oleh Rasulullah atau yang dibolehkan dalam dinul Islam. Orang kalau berdebat tanpa ilmu namanya al-mira. Al-mira itu ada di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan al-mira. Ya, dan bahkan Rasulullah menjanjikan surga fi buhbuhatil jannah, tengahnya surga. Jadi surga itu kan ada pinggiran, ada tengah. Kalau antum mau jadi orang tengahnya surga, ya, biar enggak disebut orang pinggiran, walaupun jadi pinggiran surga enggak apa-apa sih ya. Mending gitu daripada pinggiran rokok, pilih mana. Tapi jangan sampai, kalau kita maunya kan surga tengah gitu ya. Kita pengennya orang tengah. Apa yang di antara amal yang bisa kita lakukan? Tarkul mira, meninggalkan al mira. Ya, meninggalkan berdebat tanpa ilmu. Kalau Anda tidak tahu ilmunya, sudah. Saya enggak tahu. Ya, saya enggak bisa. Mari saya ajak Anda kepada orang yang lebih ahli. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Allah larang wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu berbicara dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Ya, itu larangan dari Allah SWT. Artinya, jidal dibolehkan kepada orang-orang yang sedang kita dakwahi kalau memang terjadi perlawanan kepada mereka, dari mereka, tapi dengan billati hiya ahsan. Bimana yang seperti yang tadi kita paham. Ya. Kemudian, inna rabbaka huwa alam man dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah, dan Allah lebih tahu apa namanya, kepada orang-orang yang tersesat dari jalannya. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, ya, ayat 33, Allah menyampaikan tentang fadl dan keutamaan orang yang berdakwah. Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya? Di sini ada bentuk sirah mubalaghah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita di dalam bahasa Arab, ya, yang dimana itu intinya seakan-akan Allah itu bertanya tetapi sebenarnya menafikan. Ya. Jadi siapa yang lebih baik perkataannya? Artinya Allah mau mengatakan tidak ada yang lebih baik perkataannya. Kayak gitu. Seperti kita juga ada sebenarnya juga seperti ini. Siapa yang bisa untuk apa umpamanya menandingi siapa fulan gitu di sini, nggak ada gitu kan. Mau kita pertanyaannya siapa, seakan-akan bertanya tapi sebenarnya kita sudah mau menafikan, nggak ada orang yang bisa menandingi si fulan ini, begitu ya. Nah, Wa man ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallah, dari orang yang berdakwah kepada Allah, orang yang mengajak berdakwah kepada Allah. Artinya ini sebuah ayat ini ya, selain mengandung unsur dorongan, dan itu adalah bimakna perintah kepada kita semuanya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga sedang menyampaikan fadl dan keutamaan buat kita bagi seorang dai, seorang yang mau ikut ya berperan di dalam dakwah ya. Allah katakan bahwasanya pertama, orang yang berdakwah itu dia sedang menyampaikan ucapan yang terbaik ya. Allah berikan tazkiyah bahwasanya orang ini omongannya adalah omongan yang terbaik. Kenapa? Karena yang dia sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul, dan mengajak kepada kembali pengamalan dinul Islam. Nah, di sini juga menjadi pelajaran buat kita kalau kita kembali kepada ayat yang tadi ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan bahwa dalam dakwah itu harus bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Di sini Allah berikan jaminan ucapan terbaik, jangan sampai dakwah malah dikotori dengan kata-kata kotor. Jadi kalau umpamanya kita melihat sebagian dai saat ini umpamanya ya, dia berdakwah katanya gitu, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kotor. Ya, wah itu misuh-misuh ya. Buka kebun binatang, buka septic tank, buka semuanya keluar dari mulutnya. Atau bahkan cerita-cerita yang dia bawa adalah cerita-cerita rusuh ya, cerita-cerita entah benar entah enggak, wallahu alam, mungkin sebagiannya juga bohong. Ini bukan cara dakwah yang dianjurkan atau yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diperintahkan untuk itu ya. Tapi dakwahnya seorang dai, dia menjaga ucapannya itu menjadi ucapan yang baik, penampilannya yang baik, kemudian yang dia sampaikan dia jamin bahwa yang dia sampaikan itu adalah hal yang terbaik ya. Dia menerangkan dengan yang terbaik. Kalau dia ngelucu pun ngelucu dengan cara yang terbaik. Apa? Ngelucu yang tidak bohong ya. Kemudian dengan menggunakan bahasa juga bahasa yang terbaik. Karena itu Al-Quran itu disampaikan kepada kita. Al-Quran ini adalah materi dakwah. Materinya itu adalah Al-Quran. Allah hadirkan kepada kita dengan menggunakan bahasa Arab dalam bentuk bahasa Arab yang terbaik, bahasa yang paling indah. Bahkan tata bahasa Arab itu dibangun dengan apa? Dengan melalui Al-Quran. Karena tata bahasa Arab, ilmu nahwu dan sorof itu hadir setelah hadirnya Islam. Sebelumnya bahasa Arab itu enggak ada nahwu sorofnya. Wis sak mlakune wae, pokoke sak kenone. Ya. Teori-teori nahwu sorof itu baru muncul di ketika kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Karena bahkan saat itulah kemudian di saat Utsman atau akhir-akhir masa Utsman, khilafah Utsman atau masuk khilafah Ali, itu mulai Al-Qur'an itu dikasih harokat. Dan ini Al-Qur'an enggak ada harokat. Ya, coba bayangkan kalau sampai hari ini Al-Qur'an enggak ada harokat. Enggak ada harokat, enggak ada titik. Awalnya seperti itu, ketika di zaman Rasulullah tulisan-tulisan sahabat Al-Qur'an itu enggak ada titik, enggak ada harokat. Nah, coba kalau sampai kita hari ini, apalah mumet dah sih. Ya, wah wangel tat. Oh, kasih harokat, kasih titik, dikasih warna-warni, wangel kan sinau. Ya toh. Nah, kalau sampai ke kita seperti itu, maka ini nikmat besar. Dan itu hadir tatanan itu justru dengan Al-Qur'an. Jadi, bahasa yang terbaik yang Allah hadirkan kepada kita, ini menjadi pelajaran bahwa memang dakwah itu membutuhkan bahasa yang terbaik, bahasa yang terindah ya. Coba kalau kita mendengar para dai-dai yang berbicara dengan bahasa-bahasa yang tertata rapi, indah, itu kan kita dengarnya juga senang ya kan, berbanding dai-dai yang kadang-kadang bahasanya sakar PDW itu ya, itu kita dengarnya itu gak enak di hati. Kadang-kadang kalau dia ngelucu walaupun bohong juga kita ya ikut ketawa, akhirnya gak fokus pada materi dakwanya. Yang kita dapat adalah ketawa-ketawa ya. Maka dari itu pentingnya ucapan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala katakan ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihah. Yang kedua Allah katakan dan beramal saleh. Ya. Wa qala innani minal muslimin. Ada tiga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat ini. Pertama, keutamaan seorang dai dalam ucapannya. Karena dia mengucapkan suatu hal yang baik. Kedua, bahwa orang itu dia mengisi diri kehidupannya dengan amal saleh. yaitu akhlaknya adalah akhlak yang mulia, perilakunya ya dalam kesehatan, ibadahnya juga ibadah yang terjaga. Ini amal soleh itu seperti itu. Makanya seorang dai akhlaknya juga harus akhlak yang mulia. Ya, wa amila salihan. Jangan dia dai, dia dakwah tapi perilakunya enggak beres. Dia dakwah, mari kita berdagang dengan cara yang haram. Habis itu dia dagang mobil pedotan. Ya. Padahal sudah dibilang itu haram. Orang kan ngelihat ini kontradiktif. Kemarin dia bilang ini ayo kita halal, tapi kok dia dengan cara seperti ini? Oh, kemarin dia suruh kita untuk mengajarkan atau apa mengambil sumber rezeki yang halal, tapi dia sendiri sumber rezekinya syubhat. Ya, dia tidak menjaga muamalahnya, dagangnya dengan cara dagang riba. Dotan, mobil perdotan itu mobilnya dilarikan, orang dibayar utangnya. Oh, bahasa lainnya mas. Hah? Hah? Mobil setengah. Oh, mobil setengah cuma dua ban berarti. Ya situlah pokoknya. Harusnya antum lebih paham, antum kurang update berarti. Muskilah. Baik. Ikhwan sekalian, takulloh ya soal masalah ini. Jangan sampai ada di antara kita yang masih melakukan ini, insyaallah. Karena ini nanti akan juga berpengaruh pada banyak hal. Upaya dakwah kita, perjuangan kita, diri kita sendiri. Ketika kita masuk pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, wallahil azim, Allah SWT akan hadir dengan berbagai macam kemurkaannya pada kita. Ya, naudzubillah. Baik. Jadi akhlak, amila salihan. Ya, wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata ataupun mengucapkan pada dirinya sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang Islam. Artinya mengaku dirinya sebagai muslim. Mengaku diri sebagai muslim yang dimaksud di sini bukan hanya ngomong loh ya, tapi juga dalam perilaku, bahwa tadi betul-betul apa yang kita lakukan keseharian kita itu mencerminkan kehidupan seorang muslim. Tadi sudah kita katakan bahwasanya Islam ini tidak hanya sebatas ucapan, tidak hanya sebatas pengakuan, tapi juga melingkupi perbuatan keseharian kita. Kehidupan seorang muslim berbeda dengan kehidupan orang yang tidak muslim. Akhlaknya, cara dagangnya, cara muamalahnya, berkeluarganya. Nah ini, jadi bapak, jadilah bapak yang muslim. Dengan istri, dengan anak-anak, bagaimana mendidik mereka itu dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Style hidup berkeluarganya adalah style yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan dan kita tiru dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang dituru cuma poligaminya. Ya, tapi urusan nafkah tidak dijaga. Urusan menjaga ucapan terhadap istri kepada anak-anak juga enggak dijaga. Untuk mendidik anak-anak juga enggak dijaga. Jadi mak kalau poligami, oh, Rasulullah mengajarkan kita poligami. Sahabat kayak poligami kabeh. Ya. Repot kalau udah kayak itu. Baik. Jadi ikhwan sekalian, ya ada tiga, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan juga pengakuan diri sebagai seorang muslim. Kemudian di dalam sebuah hadis, ya ini ayat kita ambil dua saja cukup saya kira. Ya, insyaallah nanti sebagai pegangan, selebihnya nanti bisa kita explore lebih banyak sumber-sumber terkait dengan masalah perintah dakwah. Kalau dari hadis kita ambil dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya di mana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu wa la yunqasu dhalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dalalah kana alaihi minal ithmi mithla athami man tabi'ahu la yunqasu dhalika min athamihim syai'a." Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengajak, ya berdakwah, mengajak, mengajari dan sebagainya, yang sifatnya mengajak, ila huda, kepada petunjuknya Allah, kepada hal-hal kebaikan dari Allah, kepada akhlak-akhlak dari Allah, kepada cara-cara hidup yang diajarkan dari Allah, yaitu kepada hidayahnya Allah, kana lahu minal ajri mitla ujuri man tabi'ahu, sungguh dia telah dapat pahala sebagaimana pahalanya mereka yang mengikutinya. Artinya seorang dai itu dia dapat pahala tambahan kalau dia sudah mengamalkan kebaikan itu, dia kemudian ajarkan pada orang, lalu orang itu ngamalkan juga, maka orang itu dapat pahala dan dia dapat tambahan pahala seperti mana orang yang diajarinya itu. Ini apa namanya yang disebut sebagai amal jariah. Bayangkan kalau antum ngajari 10 anak kecil untuk baca Quran. Di mana anak tersebut antum biasakan 10 saja, enggak usah banyak-banyak.

Ya. Kita mengajari seorang untuk kemudian menjaga apa salatnya umpamanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berikan pahala besar bagi orang-orang yang menjaga salat. Ya, kita sendiri juga harus jaga salat, jangan kita ngajarin orang untuk jaga salat kita sendiri enggak jaga. Seperti tadi berarti, ya. Nah, kita ajar setiap kali dia menjaga sholatnya, pahalanya itu terus mengalir buat kita. Jadi ini adalah sarana amal jariah besar yang kesempatannya ada pada setiap kita. Makanya jadi seorang da'i itu sebenarnya tidak harus menjadi seorang yang jadi alim dulu. Seharusnya enggak. Karena dakwah itu tidak hanya kemudian dalam masalah-masalah yang kemudian harus wah harus di majelis besar, yang disampaikan juga harus materi yang berat-berat. Enggak. Antum mengajari satu ayat makna bismillahirrahmanirrahim kepada seorang anak kecil itu sudah dakwah. Antum ajari dia untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Antum terangkan apa makna bismillahirrahmanirrahim. Apa makna bismi, apa makna Allah, dikenalkan pada dia Allah sehingga dia tahu tentang Allah. Anak itu nanti semakin dia tumbuh, semakin dia dewasa sehingga dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tertanam dalam dirinya ketakwaan pada Allah sehingga dia dicintai oleh Allah, antum pun mendapatkan kecintaan itu insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi antum tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah benci. Jangan kita ngajari orang suruh cinta sama Allah, kitanya pelaku hal-hal yang membawa bencinya Allah. Ya, maksiat, ya, riba dan sebagainya dan sebagainya. Itu membawa kebencian Allah. Sehingga kita mahrum terhalang dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak perlu kemudian kita bermuluk-muluk harus saya harus jadi begini baru bisa dakwah Ustaz. Kalau enggak begini enggak bisa dakwah. Enggak. Semua kita bisa kita lakukan dakwah dalam posisi kita, dalam situasi kita, dalam kemampuan batas-batas kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak perlu kecil hati. Ya. Kesempatan ini terbuka begitu luas kepada semua kita, maka tinggal kita mau tidak ambil peran. Ya, antara sarana dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan antara sarana, antara bagian dari dakwah. Ya, antara bagian dari dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berperan pada sekitar kita, keluarga kita. Ya, pertama diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian tetangga-tetangga kita untuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Tentu bil hikmah wal mu'idatil hasanah. Ya. Rasulullah memerintahkan pada kita menra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat dengan mungkaran maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Lalu dia memahami dalam benak dia namanya merubah dengan tangan itu pokoknya ke bumi. Ini cara pemahaman yang tidak sempurna, tidak syamil. Ya. Enggak semua mengubah dengan tangan itu bisa dengan cara tanpa memukul. Bisa dengan cara hanya memegang dia, mengarahkan dia supaya kamu jangan ini alatnya diambil ya atau alat maksiatnya atau begitu saja tanpa harus dengan pukulan dengan cara-cara ya baik. Yang penting message ataupun pesan dakwah tersebut bisa tersampaikan pada manusia kita. Target dari dakwah itu bagaimana supaya orang itu dari kondisi dia tidak baik menuju pada baik, dari kondisi maksiat kepada taat. Ya, dari kondisi mungkar kepada ma'ruf itu. Caranya bagaimana? Terserah antum lebih pas. Belum baru ini sudah 7 menit. Tinggal 7 menit. Ya, jadi harus pas. Dan ini semua peran ini harus kita ambil. Ya, makanya jangan sampai kita kemudian mahrum terhalangi dari kebaikan besar ini sehingga kita tidak melaksanakan kegiatan dakwah kita bersama dengan sekitar kita, ya. Nah, di sini Rasulullah SAW dalam hadis ini jemaah sekalian memberikan keutamaannya kepada kita ya, tentang dakwah ini yaitu diantaranya amal jariah yang begitu besar yang Allah Subhanahu Wa Taala atau dijanjikan oleh Rasulullah SAW buat kita semuanya jangan sampai kita tidak mendapatkan keutamaan besar ini. Ada sebuah hadis yang lain ya ini sebelum saya peringkas karena waktunya tinggal 7 menit terkait dengan tantangan dakwah. Ada hadis yang lain di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, Rasulullah bersabda inna Allah wa malaikatahu wa ahli samawati wal ardi hatta namla fi hujriha la yusalluna ala muallimiyan nasal khaira. Ya, sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya ya, wa ahli samawati dan seluruh penghuni langit dan juga penghuni bumi wan namla dan juga semut-semut itu fi hujriha di lubang-lubang mereka la yusalluna ala muallimiyan nasal khaira.
Ya, sungguh.

0: mendoakan, bersolawat. Bersolawat itu artinya mendoakan kebaikan, ya, kepada para pengajar-pengajar kebaikan, para dai-dai yang mengajak orang pada kebaikan. Artinya di sana ada keutamaan yang besar, yang kalau kita tidak ambil peran ini maka kitalah yang akan menjadi rugi. Sekarang kita masuk pada tantangan. Saya peringkas karena waktu tinggal pendek. Yang jelas dalam upaya kita dalam dakwah pasti di sana ada tantangan. Kalau kita simpulkan, intinya tantangan dakwah itu kita bisa kumpulkan menjadi dua. Satu, yaitu di sana adalah musuh-musuh dakwah. Dan kemudian yang berikutnya, tantangan berikutnya adalah ujian dakwah. Ya, ada musuh-musuh, ada ujian. Loh, musuh kan ujian juga, Ustaz. Iya betul, tapi kan lebih spesifik. Karena mereka yang langsung menyerang. Tapi ujian ini dia tidak menyerang secara langsung. Sehingga dia menjadi tantangan bagi kita untuk kemudian kita dalam upaya dakwah kita ini jangan sampai kemudian kita terjumus ke dalamnya. Apa saja musuh-musuh dakwah itu? Kalau kita simpulkan menjadi tiga setidaknya. Yang pertama, syaitan. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ya. Surat Al-An'am ayat 112. Musuh dakwah adalah syaitan. Begitulah kami jadikan pada setiap nabi. Karena nabi dan rasul itu mereka punya musuh dari kalangan syaitan-syaitan jin dan manusia. Nah ini Allah sebutkan di situ ada setan jin dan manusia. Jadi hati-hati jangan kemudian kita menganggap bahwa setan itu bentuknya hanya jin, tapi setan manusia juga banyak. Ya, setan manusia itu banyak. Dan mereka perannya bisa jadi lebih dahsyat daripada setan jin. Ya, dengan keterbatasan makhluk jin itu terhadap kita. Mereka inilah yang akan memusuhi dan kemudian melakukan upaya untuk kemudian menghalangi dakwah yang kita ajak. Syaitan jin akan berperan untuk memasukkan wiswas, memasukkan keraguan-keraguan di dalam hati para mad'u. Para mad'u yang kita sedang dakwahi itu dijadikan dia teralihkan perhatiannya dan seterusnya. Kalau syaitan manusia bisa lebih dari itu. Kita sedang dakwah diganggu. Pengajian baik itu pengajian dibubarke umpamanya. Kemudian mengganggu dari sisi yang lain. Karena kita seorang dai yang mengajak pada sunnah Rasulullah SAW, lalu dia datang dan menghalang-halangi dan seterusnya. Itu syaitan dalam bentuk manusia. Yang jelas mereka ini menjadi musuh bagi dakwah. Kemudian diantara musuh dakwah adalah orang-orang kafir dan orang munafik. Ya, orang kafir dan munafik mereka selalu berusaha yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya, surat As-Saff ayat 8. Mereka selalu berusaha untuk menghalangi atau memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka ataupun dengan apapun kemampuan yang mereka bisa. Tapi Allah katakan wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah selalu ingin menyempurnakan cahayanya. Al-Qur'an ini sebagai cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala akan Allah sempurnakan. Dai-dai yang menyampaikan tentang Al-Qur'an walaupun dihalangi apapun dan bagaimanapun pasti Allah akan kasih jalan keluar. Tapi musuh-musuh yang seperti ini akan selalu ada sebagai bentuk tantangan dan ujian kita di dalam berdakwah. Ya, mereka terus mengganggu dan mereka terus menghalangi. Orang-orang kafir jelas, ataupun yang lebih berat adalah orang-orang munafik, bentuknya muslim tapi hakikatnya dia sebenarnya bukan orang Islam karena dia tidak suka sama Islam. Orang kalau sudah orang ngakunya Islam tapi anti sama syariat Islam, terus jelas itu munafik, sudah selesai. Satu kata saja. Ya. Ini orang munafik. Tapi saya ngomong gini bukan kemudian, oh kalau begitu kalau saya ketemu orang kayak gitu langsung tak tuding munafik ya, Tan. Jangan. Ya. Bukan itu yang kita maksud. Dulu Rasulullah SAW dengan orang-orang munafikin yang ada di sekitarnya enggak langsung tutang tuding. Ya. Allah beritahukan kepada Rasulullah SAW, si bulan munafik, bulan munafik, bulan munafik. Tapi Rasulullah tetap bermuamalah seperti biasa. Cuma Rasulullah SAW tahu bahwasanya ini orang munafikin. Ya, para sahabat pun tahu karena apa, karakter mereka itu terlihat. Sehingga apa, disikapi dengan baro'ahnya mereka terhadap orang-orang munafikin itu dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Nah, ini juga biasanya menghalangi dakwah. Mereka menjadi musuh-musuh dakwah. Kemudian diantara musuh dakwah biasanya ada penguasa-penguasa zalim. Ya, penguasa zalim ini juga dihadapi oleh para nabi-nabi dan rasul sejak dulu. Ibrahim alaihissalam dengan Namrud. Musa melawan Fir'aun. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menghadapi kekuasaan Quraisy. Ya, Quraisy yang saat itu berusaha untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka memusuhinya dan berusaha untuk memadamkan dan menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini hal yang sama. Upaya dakwah selalu akan menghadapi musuh-musuh seperti ini semuanya. Ya, makanya kalau nanti kita dalam dakwah wah tat angel tat kita menghadapi ini dan sebagainya, ya harus sabar. Ya, harus sabar. Ya, menghadapinya juga harus dengan strategi yang tepat. Kemudian ujian dakwah apa? Nah, ujian dakwah yang pertama adalah harta dan keluarga. Ya. Biasanya orang kalau betul-betul mau memfokuskan diri dengan dakwah, nah biasanya harta akan jadi ujian. Baik harta itu jadi ujian karena kurang atau harta itu jadi ujian karena kelebihan. Maksudnya gimana? Ada orang jadi berlebih hartanya gara-gara dia dakwah. Itu jadi ujian yang bisa jadi lebih berat bagi seseorang ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak kita mendengar para dai-dai yang kemudian terjerumus pada permasalahan keuangan dan sebagainya yang itu akibat dari apa yang dia katanya sesuatu yang katanya dia dakwah. Ya, sehingga itu sebenarnya adalah bagian dari ujian itu dan ternyata dia kesandung akhirnya. Ya. Atau dalam kondisi yang sebaliknya yaitu kurang. Ya, bagi seorang dai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kurang hartanya. Maka dia harus sabar. Ya, dia harus sabar. Orang yang dengan dakwahnya dia mendapatkan amanah harta banyak, dia harus bisa bagaimana mengelolanya, sabar dengan hal tersebut. Orang dai yang dia mendapatkan kondisi yang di mana dia kurang dengan hartanya pun dia harus sabar dalam keadaan tersebut. Ya. Kemudian selain harta juga keluarga ini menjadi ujian. Ya, menjadi beban. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ya, ayat 14-15 menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Sungguhnya dari anak-anak dan istri-istri kalian ada yang jadi musuh buat kalian. Apa maksud Allah menjadi musuh buat kalian? Maksudnya adalah mereka menjadi sarana ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kamu. Musuh bagi keistiqomahan kamu untuk istiqomah di atas jalan Allah. Hati-hati. Fahdharuhum. Hati-hatilah pada mereka, begitu perintah Allah. Ya. Karena bisa jadi keluarga, anak-anak dan sebagainya karena kondisi sulit, karena kita sibuk dakwah, akhirnya kemudian apa? Menjadi ujian tersendiri. Kemudian ujian berikutnya adalah apa? Teman. Ya. Jadi sudah kita katakan jangan sampai salah milih teman. Kalau kita salah milih teman yang tidak mendukung dakwah kita, maka bisa jadi teman kita itulah yang menjegal dakwah kita. Ya. Atau sebaliknya, teman yang mau mendukung kita tapi mendukungnya dengan cara yang tidak benar. Ya. Beberapa kali saya mendapatkan cerita, ya mendapatkan keluhan. Ada ikhwan yang berdakwah suatu desa, tapi ada ikhwan yang lain dengan perilakunya dan cara muamalahnya dengan orang-orang di sekitar situ mengakibatkan warga di situ melihat dia sebagai orang yang sama dengan si pelaku ini. Artinya apa? Ini teman malah jadi ujian buat dia. Ya, teman ini seharusnya mendukung dakwahnya, tapi malah justru menjadi ujian. Kayak modelnya jenggot-jenggot, atau cingkrang-cingkrang, sepodo wae. Ya, singkai modelnya kok ini, ini sepodo wae kayak. Akhirnya jadi seperti itu, akhirnya menjadi penghalang dakwah. Ya, hati-hati. Atau kadang-kadang teman yang seakan-akan dia teman kita, tapi ternyata di dalam hati dia itu syaitan berhasil menanamkan benih hasad. Ya, kedengkian dengan dakwah dari seseorang. Tadi si temannya ini tadi. Dia enggak suka malahan. Akhirnya kemudian dia mencari-cari kelemahannya untuk menjatuhkan temannya sendiri. Ya, maka ini juga menjadi sarana Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita di dalam dakwah. Sehingga kita jangan mundur dengan situasi-situasi seperti ini. Kita harus sabar dalam ujian-ujian ini terus dihadapi dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya ujian buat kita. Dan ini yang terakhir mungkin bisa kita sampaikan. Sebenarnya ada materi lain tapi saya kira ini dulu sampai di sini. Ujian buat kita adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu inilah yang sebenarnya paling berat untuk dihadapi, karena kita berperang dengan diri kita sendiri. Ya, ketika kita mau menyampaikan sesuatu hal, lalu kemudian ternyata, saya masih begini-begini, ini. Akhirnya ilmu tersebut tidak tersampaikan, Islam tidak tersampaikan, tidak terdakwahkan, gara-gara hawa nafsu kita sendirilah yang mengendalikan diri kita. Maka dari itu, kita yang harus mengalahkan hawa nafsu kita. Ya, harus kembali betul-betul keikhlasan itu betul-betul murni kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hawa nafsu tidak akan mungkin memenangi atau mengalahkan diri kita. Dan kalahnya hawa nafsu itu kuncinya adalah dengan keikhlasan. Kalau kita ikhlas, insyaallah hawa nafsunya pasti akan kalah. Karena orang yang ikhlas dalam ibadahnya, dalam dakwahnya, tujuannya pasti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan peduli hawa nafsunya mau mengarahkan kepada apa. Tapi kalau di sana masih ada pamrih duniawi yang lain, pasti di sana akan ada terkalahkan dengan kehendak daripada hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Maka ini adalah hal-hal yang menjadi ujian-ujian bagi dakwah kita. Yang mari kita waspadai hal-hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan buat kita, supaya kemudian kita bisa ikut bersama di dalam kafilah kaum muslimin yang aktif di dalam berdakwah kepada sekitar kita. Dan itu merupakan, seperti yang tadi kita katakan, merupakan salah satu hal yang menjadi bukti bersyukurnya kita tentang dengan dinul Islam kita ini. Ya, kita perjuangkan dengan sebaik-baiknya, kita dakwahkan, kita sampaikan, kita amalkan, dan kita tunjukkan dengan sekitar kita. Gimana caranya orang itu ngelihat kita itu ngelihat sebagai dutanya dinul Islam. Ya, orang melihat kita itu Islam itu ya ini loh. Orang ini betul-betul menunjukkan pada dirinya keislamannya. Makanya sempurnakan semua sisinya. Karena orang akan melihat kita dari segala sisi. Dari diri kita, penampilan kita, dari keluarga kita, ya, dari rumah kita, dari apa kita, semuanya mereka akan lihat. Pastikan semua sisi-sisi itu betul-betul sudah kita laksanakan atau tercermin padanya cerminan-cerminan ajaran daripada dinul Islam yang bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka dengan demikian, insya Allah semua bagian dari kehidupan kita bernilai dakwah, dan kita bisa mengajarkan dinul Islam kepada siapa. Wallahu'alam bishawab. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan mendorong kita untuk semangat di dalam dakwah dan ikut di dalam kafilah dakwah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai sarana untuk kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang mendapatkan kemenangan dan kenikmatan hasil daripada upaya dakwah yang dilakukan selama di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat
1: kisah
0: mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Jan, wong, kuwi nganyel ke tenan. Mosok lagi ngantri neng kasir ujuk-ujuk nyerobot antrian, Kang. Oh, alah dasar wong.
3: Aja ngono kuwi, Jo. Ora etok ngono kuwi.
2: Lah piye to, Kang? Emosi aku ki, Kang. Oh, mesti wong kuwi nganyel ke kabeh.
3: Ora kabeh. Wong kuwi ya ngono kuwi, Jo. Isih akeh wong kuwi sing apik-apik. Tur wong Islam kuwi ora entuk ngono kuwi, Jo. Ana larangane.
2: Masa to, Kang?
3: Iya. Wilo ning Al-Qur'an, Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11, Jo. Sing artine, awas ae ya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Lan sak terus e, Jo. Ayo ndak percaya mengko ning omah bukaan dhewe Qur'an terjemahmu, Jo. Lah terus wacanen dhewe.
2: Lah terus?
3: Lah terus apa meneh genah di dalile wis jelas kok.
2: Iya ya. Berarti wong Islam kuwi ora entuk menghina kaum yang lain ya, Kang.
3: Lah, lak ya wis mudeng ta kowe.
2: Durung iki. Lah sing dimaksud kaum yang

0: bermacam-macam suku dan marga.
1: Warna kulit yo beda-beda. Ana sing ireng, ana sing putih, ana sing sawo mateng.
2: Lah yen aku ki termasuk kulit sawo apa, Kang?
0: Ya kowe sawo bar dipangan cocot.
2: Loh, malah kowe sing ngecak aku genti ta?
0: Lah kowe kuwi nyaut wae yo.
1: Halah. Ya wis, pokoke ning ngono kuwi, Jo, bahwa Allah menciptakan manusia itu bermacam-macam. Kuwi bukan untuk saling menghina, tapi harus saling mengenal. Karena sesungguhnya di dalam Islam itu yang paling mulia di sisi Allah itu adalah ketakwaannya, Jo, bukan yang lainnya.
2: Ya wis lah, gelo aku mau nyebut wong. Astagfirullah.
1: Lah, saiki timbang elek-elek wong liya mending mangan.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Quran Surat As-Saff ayat 10, Quran Surat As-Saff ayat 11, Quran Surat As-Saff ayat 12.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA Al-Hafiz. Selamat mengikuti.

Ketika dikomentari jadi heboh. Coba bayangkan kalau Anda punya tetangga depan, belakang, kiri, kanan ada memelihara anjing, kemudian anjingnya menggonggong, apa enggak risih? Wah, ini sudah berarti azan itu disamakan dengan anjing, menggonggong anjing. Ya, enggak apple to apple, itu pembandingan itu enggak apple to apple. Jelas nek suara itu azan kan syahdu ya, teratur. Telinga ini nyaman jika telinganya normal. Bahkan saya nonton video orang Nasrani tidak merasa terganggu dengan azan. Bahkan dia menyatakan subuh itu baginya adalah kenikmatan untuk mendengarkan azan. Coba, ini orang Nasrani dari Papua. Jadi kalau membandingkan atau membuat tamtsil itu yang pantas ya. Saya yakin Pak Menteri tidak sengaja membandingkan, menyamakan gonggongan anjing dengan azan. Saya yakin tidak ada kesengajaan merendahkan, saya yakin kok tidak. Beliau ini Muslim, anaknya kiai, ya. Apalagi Menteri Agama lagi. Tapi persepsi masyarakat kan tidak bisa dipaksa untuk sama dengan Pak Menteri. Apalagi masyarakat awam, di seluruh Indonesia itu mayoritas kan orang biasa, orang awam, bukan orang alim. Ya langsung tuh, langsung nancap terkesan, oh ini azan dipadak nih karo jegoke asu, kan gitu kan. Ini nanti kalau dirunut, dilebarkan, diluaskan, harusnya Pak Menteri juga ngatur suara pesawat. Pesawat terbang itu, ini di sini kan terganggu itu suara apa selain pesawat itu, knalpot apa nih yang menimbulkan suara keras itu, kereta api itu kan sesuatu yang sudah biasa, sehingga orang yang dilewati pesawat itu, di atasnya pesawat itu, ya sudah sebenarnya terganggu. Tapi kenapa kok tidak ada edaran menteri soal itu? Pesawat harus dikurangi suaranya, kalau itu ganggunya lebih jauh, lebih fatal itu. Juga kereta api, juga knalpot di jalan itu. Jadi soal terganggu tidak terganggu sesungguhnya juga relatif. Tetapi yang fatal memang ini loh, gonggongan anjing untuk mengulas suara azan. Ini jelas salah. Jadi saya berharap Pak Menteri dan orang sekitarnya Pak Menteri tidak usah berargumen lah ya, tidak usah pakai klarifikasi AIU, tidak usah, langsung mohon maaf itu yes banget. Prestis dan martabat menteri lebih tinggi ketika langsung mohon maaf daripada stafnya bulat-bulat membuat alasan minum, oh, tidak ada begini, tidak sengaja begini. Saya yakin tidak sengaja melecehkan azan dibandingkan dengan gonggongan anjing atau dulu kemarin itu apa, kidung ya, kidung dengan, kalau itu sengaja itu membuat kidung karena dibuat puisi lebih nyaman mendengar kidung daripada suara azan kan itu. Kalau itu sengaja itu harusnya juga diproses penghinaan itu. Kalau ini enggak sengaja, spontanitas ya. Nah tetapi ini loh, kebiasaan pejabat itu atau tokoh yang sudah ya populer itu susah untuk minta maaf. Lebih baik beralibi, berdalil, klarifikasi, pret. Itu malah menjatuhkan, menimbulkan persepsi miring. Kalau salah ya langsung akui salah, mohon maaf, itu perwira banget, itu bagus banget. Jadi orang minta maaf itu tidak jatuh, kecuali nanti kalau soal urusan diplomasi, memang diplomatik ya, kalau soal diplomatik minta maaf itu berkonsekuensi. Kalau ini tidak. Tapi kalau tidak salah ya, seperti zaman 65 umat Islam atau presiden suruh meminta maaf pada PKI, oh, you know banget, itu tidak salah kok. Suruh minta maaf itu berkonsekuensi, konsekuensi moral dan konsekuensi finansial. Tapi kalau ini kesalahan seperti ini, minta maaf, bagus sudah. Setelah minta maaf, jelaskan, bolehlah. Tapi minta maaf, ngaku salah,
minta maaf, kemudian jelaskan. Jangan dijelaskan bulat-bulat, stafnya ini staf itu menjelaskan, malah gak jelas, malah menjatuhkan itu. Wong salah kok kagak pola gitu. Jadi saya yakin semua umat Islam tidak setuju. Jelalah gitu. Jelalah apa ya? Terus gak pas. Dilalah, aslinya dilalah. Dilalah itu sebuah ya. Apa mas? Kok aku sih gak ada ya? Aku juga ya gak ada ya. Jelalah gitu. Kok ya ada sinetron ya toh, sinetron yang ada orang anti suara azan. Besok saya akan membawa anjing ke masjid, begitu akan mati itu dia jenggong. Orang ini loh yang gak suka azan itu, istrinya setia sekali apa ke masjid, taat sekali, tapi suaminya sangat anti azan. Setiap ada azan usah teriak-teriak, kemudian protes, kemudian dia akan bawa anjing ke masjid kalau pas azan, kemudian akan mati dia cekok apa seperti anjing. Itu sinetron memang. Tapi kok yo enek wong-wonge iso, netizen iso gawe barang kejadian persis persis kejadiannya tentang azan. Tapi saya yakin menteri agama atau stafnya juga tidak akan seperti itulah ya. Tapi sekali lagi Pak Menteri, sekali lagi mohon panjenengan menyadari bahwa ungkapan panjenengan itu didengar seluruh rakyat Indonesia, dan tolonglah hati-hati terutama terkait dengan umat Islam ini, mayoritas di negeri ini. Kita semua juga yakin kok umat agama lain tidak akan terganggu oleh umat Islam gitu ya. Jadi moga-moga supaya ini tidak memperkeruh keadaan, tapi yang jelas saya berharap umat Islam oke, memaklumi. Saya dengar sudah minta maaf Pak Menteri, belum? Ya, kalaupun belum, ya dimaafkan aja. Tapi sebaiknya demi harga diri, demi prestise, dan demi muru'ah Menteri Agama, lebih bagus mengaku salah, minta maaf. Oh, saya tidak salah, sudah lah, tidak usah bicara tidak salah, salah tidak salah. Yang jelas umat sudah ngecap itu salah. Jadi ndak opo-opo, ndak ada jeleknya. Bukan ndak ada jeleknya, malah bagus ya. Orang semestinya ndak sepenuhnya salah itu lalu ngaku salah, itu lebih bagus. Jadi supaya keadaan segera tenang, saya berharap umat juga bisa memaklumi ya. Ndak usah ikut membuli. Sudah cukup dibully kemarin itu, sepekan ini kan sudah cukup, sudah tiap hari tiap buka itu mesti ada masalah itu.

0: عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
1: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada siang hari, dan dia membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada malam hari sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim.
2: RDSFM.
3: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
1: ذريت من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In

0: كَبِيرًا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Asa

Mudah-mudahan Rob kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka Jahannam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Rabbmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: syura.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra kitabak, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba.
1: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Rabbmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

0: duhura.
1: Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.
0: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا

0: shukuran.
1: Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.
0: Kullan

0: qura.
1: Kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalang.

0: تَفْضِيلًا.
1: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
0: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhdula.
1: Janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

0: كَرِيمًا
1: Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

0: Rabbmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basiran.
1: Sungguh, Rabbmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.
0: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.
1: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
0: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
1: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
0: وَلَا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.

0: rasulah.
1: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

0: ta'wila.
1: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Wala.

0: rasula.
1: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
0: Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal ard wa lan tablughal jibala qula.
1: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
0: Kullu dhalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruha.
1: Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Rabbmu.
0: Dhalika mimma awha ilayka rabbuka minal hikmah wa la taj'al.

0: nufura.
1: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: سَبِيلًا.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

0: Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci.
1: Nahnu

0: kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu, mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: jadida.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
0: Aw khal-

0: atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.
1: Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdih wa tadhunnuna illa bithum illa qalila.
0: Yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu mengira,

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Rabbmu lebih mengetahui tentang kamu jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberikan rahmat kepadamu, dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kamu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

0: zabura.
1: Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya.

0: ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
1: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Rabb-mu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz.

0: hanifah.
1: Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk atau zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

0: qalila.
1: Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil.
0: Qala.

Dia, Allah, berfirman, "Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup."

0: Dan berdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultan, wa kafa bi rabbika wakila.
0: Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Rabbu

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur.

0: wakila.
1: Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

0: ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
1: Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

0: نَصِيرًا.
1: Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

0: qalilan.
1: Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Makkah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: sabilah.
1: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para Rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

0: syuhada.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: mahmuda.
1: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
0: Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira.
1: Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku.

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: Kul kullu ya'malu ala syakilatih, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: wakila.
1: Dan sesungguhnya, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira.
1: Kecuali karena rahmat dari Rabbmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.
0: Ulla

0: khairan.
1: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.
2: Walaqad

0: kufura.
1: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
0: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
1: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.
0: أَوْ تَقْرَ

Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

0: rasulan.
1: Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Ul kafa

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

0: شَدِيدًا.
1: Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?
0: Awalam

0: kufura.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi, maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Rabbku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

0: mashura.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir."
0: Qala

0: Dia, Musa, menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu, kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
0: Kemudian dia, Fir'aun, hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan Fir'aun beserta orang yang bersama dia seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran, dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

0: sujada.
1: Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.
0: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا.
1: Dan mereka berkata, Maha Suci Rabb kami, sungguh janji Rabb kami pasti dipenuhi.
0: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا.
1: Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk.
2: سَجَدَ وَجْهِيَ الَّذِي خَلَقَ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.
1: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: sabila.
1: Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan Dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah Dia seagung-agungnya.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qal la taghdab faraddada miraran faqala la taghdab rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah nasihat kepadaku. Beliau bersabda, janganlah engkau marah. Kemudian orang itu mengulanginya berkali-kali, dan beliau tetap mengatakan, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari.
4: Pendengar, dalam surat Al-Baqarah ayat 214, apakah engkau mengira bahwa engkau akan masuk jannah atau surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelummu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Pendengar, Khabbab bin Arad radhiyallahu an berteriak lantang, memang ia Muhammad adalah utusan Allah kepada kita untuk membebaskan dari kegelapan menuju terang benderang. Sebuah deklarasi keimanan justru saat dakwah Rasulullah baru pada fase Syria dan Lemak. Pernyataan itu diperdengarkan di depan segerombolan kafir Quraisy. Kontan mereka murka mendengarnya. Khabbab, si pandai besi itu, sadar akan resiko yang akan ia hadapi. Tidak ayal lagi mereka memukuli dan menyiksanya. Ia terhuyung tak sadarkan diri. Tubuhnya bengkak-bengkak. Seluruh tulang persendiannya terasa nyeri. Darah mengalir membasahi pakaian dan tubuhnya. Ini bukan akhir Khabbab menuai siksaan. Onggokan besi, bahan baku pedang di rumahnya menjadi senjata makan tuan. Kafir Quraisy mengubahnya menjadi alat siksa yang mengerikan. Mereka masukkan besi ke dalam api hingga merah membara. Dililitkannya besi menyala itu pada kedua tangan dan kaki Khabbab. Sakit tiada terkira. Namun semua itu tak menjadikan ia bergeming dari keimanan. Derita Khabbab belum usai. Umi Anmar, bekas majikannya, turun tangan. Wanita itu menyiksa dan menderanya. Ia mengambil besi panas yang menyala dan meletakkannya di ubun-ubun Khabbab. Ia menggeliat kesakitan. Nafas tetap ditahan agar tak keluar keluhan, karena keluhan hanya akan menjadikan para algojo bersorak-sorak. Sampai suatu ketika, Khabbab datang menghadap Rasulullah SAW di bawah naungan Ka'bah. Wahai Rasulullah, tidakkah Anda memohonkan pertolongan bagi kami? Usul Khabbab. Rasulullah duduk, raut mukanya memerah seraya bersabda, dahulu sebelum kalian ada orang disiksa dengan dikubur hidup-hidup. Ada yang kepalanya digergaji menjadi dua bagian. Ada pula yang kepalanya disisir dengan sikat besi hingga kulit kepalanya terkelupas. Tetapi siksaan-siksaan itu tidak memalingkan mereka dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti akan mengakhiri persoalan ini, sehingga orang berani berjalan dari Sana'a ke Hadramaut tanpa rasa takut kepada siapapun selain Allah. Walaupun serigala ada di antara hewan gembalaannya, tetapi kalian tampak terburu-buru. Itulah pendengar, sepenggal episode kehidupan Khabbab radhiyallahu anhu pada awal dakwah Islam. Penyiksaan bahkan dialami oleh Rasulullah SAW sendiri beserta para sahabat yang lain. Mungkin kita bertanya, mengapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya harus merasakan penyiksaan, sedangkan mereka berada pada pihak yang benar? Mengapa pula Allah Ta'ala tidak melindungi mereka, padahal mereka adalah tentara-tentara Allah, bahkan kekasihnya berada di tengah-tengah mereka? Manusia dicipta bukan tanpa tujuan. Allah bermaksud mencipta manusia untuk beribadah kepadanya, sebagaimana dalam Quran Surat Adz-Dzariyat, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah itulah tujuan utama penciptaan manusia. Sifat dasar ubudiyah adalah taklif, beban. Dalam Islam, orang yang akil balik biasa disebut mukallaf, artinya adalah orang yang dibebani. Dengan demikian, ubudiyah mengharuskan adanya taklif, sedang taklif menuntut adanya kesiapan menanggung beban dan perlawanan terhadap hawa nafsu dan syahwat. Taklif tersebut tersimpul dalam kalimat La ilaha illallah, yang bermakna tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain hanya Allah. Meski kalimat tersebut singkat, namun ia bermakna padat. Ia mengandung totalitas penetapan atau isbat atas objek peribadatan, meliputi tujuan, niat, pengagungan atau taklim, pengharapan atau roja, dan takut atau khauf hanya tertuju pada Allah semata. Kalimat itu juga mengandung totalitas pengingkaran atau nafyu atas objek peribadatan kepada selain Allah, yang meliputi sesembahan yang diyakini dapat mendatangkan manfaat dan mudarat atau aliyah. Makhluk yang rela diibadahi, diikuti dan ditaati atau tauhid, fatwa atau jalan hidup yang menyelisih Islam atau arbab, dan segala yang dapat memalingkan manusia dari Allah, seperti harta, tempat tinggal dan keluarga atau anda. Pendengar, dengan demikian berislam memang seharusnya menumbuhkan sikap revolusioner. Konsekuensi berislam adalah tuntutan memenuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik menyangkut ubudiyah, mahdhah atau ghairu mahdhah. Juga ubudiyah harus murni hanya kepada Allah, harus menolak peribadatan kepada selainnya, baik dari golongan jin maupun manusia. Hal ini tentu membawa potensi ancaman yang beragam, terutama dari unsur-unsur yang diingkari untuk diibadahi, baik dari golongan jin maupun manusia. Disinilah maksud taklif menuntut adanya kesiapan menanggung beban dan perlawanan. Jadi memang sejak semula manusia diciptakan untuk siap menanggung beban, ujian dan cobaan. Karena jannah yang dijanjikan Allah tidaklah gratis, melainkan harus ditebus dengan berislam, lengkap dengan segala konsekuensi yang harus dipenuhi dan resiko yang harus dihadapi. Apakah engkau mengira bahwa engkau akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum engkau? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, bilakan datangnya pertolongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Pendengar, lantas apa maksud Allah? Bukankah baginya segala sesuatu mudah jika menghendaki? Hanya dengan kalimat kun fayakun, jadilah maka akan terjadi. Termasuk mudah bagi Allah jika dia menghendaki Islam tegak di muka bumi. Juga mudah baginya jika menghendaki seluruh manusia memeluk Islam. Sengaja Allah tidak membuat semuanya berjalan mulus. Dia bermaksud menguji hamba-hambanya sehingga dapat dibuktikan siapa yang mukmin dan siapa yang munafik, siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Berislam secara lisan belaka tanpa ada konsekuensi-konsekuensi tertentu tentu akan sulit membedakan antara yang sungguh-sungguh dengan yang berpura-pura. Disinilah relevansi mekanisme ujian dan cobaan bagi seorang hamba. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sungguh Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut 2:3.

0: Santo Cumamba. RDSFM.
1: لم تنال
0: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya, di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sinin.
1: Untuk informasi berikutnya pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pendengar, sebuah kisah yang mungkin bisa memberikan kita inspirasi. Pada saat akan meninggal dalam kondisi kritis, raja terkenal dari Macedonia, yaitu Alexander the Great atau Iskandar Agung, berkata kepada dokter yang merawatnya, "Ambillah setengah dari kekayaanku. Jika kamu dapat mengantarkan aku untuk menemui ibuku sebentar saja." Sang dokter menjawab, "Jangankan separuh, bahkan seluruh kekayaan baginda diberikan kepada hamba semuanya. Hamba pun tidak akan mampu menambah satu tarikan nafas." Mendengar jawaban tersebut, air mata pun berlinang di pipi sang raja. Ia berkata, "Seandainya aku tahu begitu berharganya satu tarikan nafas, maka aku tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu hanya untuk mengejar kekuasaan." Kemudian sang raja pun berpesan agar nanti sewaktu diarak dalam peti mati menuju peristirahatannya yang terakhir, ia meminta agar kedua tangannya dikeluarkan, agar setiap rakyatnya dapat melihat bahwa Alexander Agung yang hebat dan mampu menguasai wilayah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia ini, ternyata harus berpulang dengan tangan kosong, tidak memiliki apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Pendengar, kelahiran dan kematian adalah awal dan akhir. Dan yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang ada di antara keduanya. Begitu berharganya sebuah tarikan nafas.

0: Satu Kemampa RDSFM.
1: Imam Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya lidah orang mukmin berada di belakang hatinya. Apabila ingin berbicara tentang sesuatu, dia merenungkan dengan hatinya terlebih dahulu, kemudian lidahnya menunaikannya. Sedangkan lidah orang munafik berada di depan hatinya. Apabila menginginkan sesuatu, maka dia mengutamakan lidahnya daripada memikirkan dahulu dengan hatinya.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya.

skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Satu-satu kemampuan RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Masya Allah nih, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang artis zaman dulu. Kayak gini.
3: Zaman lampau.
2: Zaman dulu. Tapi sekarang tuh justru malah aktif, yang gue tahu ya, dia tenis.
1: Tenis ya?
2: Tapi katanya bukan tiba-tiba tenis. Yang gue tahu.
1: Gue tahu. Tiba-tiba tenis.
2: Oh, tiba-tiba tenis kan Raffi sama Desta.
1: Iya.
3: Itu cuma antum yang bisa ngeluarkan suaranya. Ana enggak bisa mengucapkan itu. Sebenarnya teman-teman kita semua itu Masya Allah.
1: Iya, teman-teman kita semua Masya Allah.
3: Sempit.
1: Tapi Masya Allahnya dulu memang yang paling ikonik nih. Apa ini itu? Brother kita ini dulu, tahu gak iklan yang dulu?
3: Aduh.
1: Cut. Oh, mana ekspresinya?
3: Alhamdulillah.
2: Astagfirullah. Itu masih zaman berondong, kayaknya masih belum.
3: Berondong.
1: Iya, 2000.
3: Gue
1: masih SMA.
3: 2000-an lagi.
1: Ya, kalau 2000, gue lulus SMA 2003.
3: Ana 2001. Eh, antum 2003 SMA, berarti antum lebih senior antum berarti.
2: Ya iyalah, kan lihat mukanya lah.
3: Allah,
1: dapet. Ya karib.
3: Kenal lagi.
1: Tiba-tiba tua gue. Bukan tiba-tiba tenis, tiba-tiba tua. Andika Gumilang, assalamualaikum.
4: Alhamdulillah khair.
1: Gimana, sehat ya?
4: Salam, alhamdulillah khair.
1: Ini Masya Allah nih. Kalau ngelihat lo ya bro ya. Ini Masya Allah ya, kalau misalnya. Bukan. Yeah. Gue maksudnya kalau lo harus ngobrol dia di luar podcast sebenarnya.
3: Itu baru
1: ini orang kocak sebenarnya.
3: Kocak cuma begini doang baru serius. Aslinya pas kocak. Di depan kamera
1: langsung.
3: Ternyata pemain itu sejati ya. Diam-diam memendam itu dia.
1: Kalau di sini tapi cara ngomong lo dan segala macam berubah gak bro sebenarnya?
4: Enggak. Oh, semenjak hijrah.
1: Semenjak hijrah iya kan?
4: Lebih tenang aja.
1: Lebih tenang.
4: Lebih kalem, lebih menjaga. Ya kita menjaga muamalah sesama lah. Jadi enggak yang kalau dulu kan lebih girang, lebih senang, lebih euforianya beda ya.
1: Iya.
4: Tapi ketika Allah beri hidayah itu, kesana, melalui proses transisi hijrah. Ana insya Allah istiqomah, semoga ya.
1: Amin.
4: Allahumma amin. Jadi benar-benar setiap lisan yang Ana ucapkan, dengan siapapun gitu, ya baik yang kayak kita gini atau mungkin orang dia siapapun, ya Ana tetap bertahan.

0: pemainnya, cara ininya. Skills mirip usaha. Banyak yang ngomong kayak gitu banyak kan?
1: Banyak.
2: Banyak. Tapi sih emang karena mungkin nyontohin guru ya Ali.
1: Karena gini Aki, waktu di 2020 ini mana cepetan ya.
3: Antum belum nanya udah ngomong sendiri. Enggak, saat ini anak zaman dulu begitu Aki ya. Kecepetan ya.
1: Enggak, jadi begini Aki. Jadi 2020 itu adalah awal Allah memberikan tamparan keras kepada Ana. Jadi ini tidak menceritakan flashback masa futur ya, tapi ini bisa menjadi sebagai motivasi sesama kita ya, sesama iman, semuslim. Jadi Ana menceritakan ini bukan berarti bahwa oh antum menceritakan keburukan antum
0: begini, lalu yang tidak boleh diceritakan.
1: Enggak, tapi ini lebih Ana berbagi share untuk pengalaman yang memang itu memang nyata. Bahwa Ana diskusikan itu setelah Ana begitu, Ana langsung datangin ke beberapa yang memang punya pemahaman agama gitu. Sebelum Ustadz Khalid. Jadi Ana ngobrol sama beliau, beberapa Ustadz. Emang benar begitu adanya katanya. Ya, oh begitu ya sudah. Jadi tidak ada halusinasi, tidak ada yang aneh-aneh. Jadi memang qadarullah, memang itu terjadi begitu di 2020. Jadi ketika sebelum terjadi kejadian itu, memang malamnya Ana semua Masya Allah futur sekali gitu. Malam-malam itu. Jadi di saat siang besok setelahnya Ana benar-benar kayak kita mencari formula gitu ya, kan namanya awal COVID itu lagi masih merangkak kan. Ini benar apa enggak gitu. Ini apa sebenarnya ini? Jadi untuk Ana meredam supaya mencari formula jalan itu, Ana googling, cari di internet segala macam. Ana cari, oh ini ada cuka. Kebetulan sebelah Ana tuh ada supermarket besar gitu kan. Jadi Ana ke situ, Ana belilah itu cuka. Nah, tanpa Ana pelajari, Ana cari tahu dan bertanya, Ana potong langsung atasnya, Ana tumpahkan ke gelas. Itu enggak setetes dua tetes, langsung setengah gelas Aki. Air putihnya tuh sedikit.
3: Cuka murni.
1: Murni.
3: Cuka, bukan cuka apel kan,
1: cuka murni, pure.
3: Cuka yang buat tukang makan bakso gitu kan.
1: Nah, jadi cuka murni. Jadi benar-benar Masya Allah. Jadi kalau orang bilang dan Ana langsung konsultasi ke dokter, itu katanya ini mukjizat, masih bisa hidup.
0: Masya Allah. Gitu ya. Ya kalau jadi, kata dokternya
1: ini kok bisa hidup? Enggak tahu juga.
0: Pertolongan Allah ini.
1: Saya bilang, tapi kalau saya ngomong begitu nanti dia gak percaya kan. Karena waktu itu memang prosesnya singkat sekali, Allah berikan hidayahnya singkat tapi tajam sekali tamparan buat Ana gitu. Jadi di 2020 itu Ana minum cuka itu sebenarnya untuk meredam yang namanya
0: COVID
1: itu, supaya tidak masuk katanya.
0: Katanya seperti itu.
1: Karena waktu itu belum ada pegangan tiang agama. Tidak yakin kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tiang agama.
0: Jadi pengennya ya
1: cari yang praktis, yang sesuai praktis, logika aja gitu. Nah, Ana cari itu, Ana minum itu, tiba-tiba itu gak nyampe 1 menit lagi, gak bisa napas.
2: 1 menit ya?
1: Langsung, gak nyampe 1 menit. Gitu Ana minum,
3: itu langsung, rasanya gimana langsung, tuh?
1: Kayak dari kerongkongan sini sampai di sini tuh kita tiba-tiba kayak antum dicekek gitu. Kayak dicekek aja. Aduh. Dicekek, gak bisa napas. Ana gak bisa napas sama sekali. Dan itu Ana muntah-muntah dari ruang tamu. Afan ini ngomongnya jadi
3: Gak apa-apa.
1: Ana pokoknya muntah di ruang tamu sampai ke kamar mandi. Ana lari balik-balik. Tapi itu Ana di Ana di apartemen sendirian.
3: Ana gak ada
1: pembantu,
3: gak
1: ada orang yang bantu. Jadi benar Ana mikir kalau memang Allah cabut Ana di tahun itu terjadi, Ana sudah Ana sudah pasrah.
2: Dan belum tobat lagi.
1: Masya Allah. Jadi
0: itu ngeri banget.
1: Ana sudah, waduh ini ya Allah, kok Ana belum siap, kok antum mau cabut sekarang ya Allah. Ana udah bagaimana nih? Ana berkaca Aki, Ana sampai ke toilet sambil muntah-muntah gitu ya. Ana gak pernah lupa kejadian itu. Jadi Ana berkaca tuh, mata Ana yang mata hitamnya sudah besar sekali. Jadi udah gak ada putihnya lagi, kayak kita gini udah gak ada putihnya. Jadi sudah full black dia, mata hitam. Jadi Ana mikir, wah ini udah waktunya. Sudah. Nah, ketika sudah Ana melihat itu, itu langsung Ana terduduk dengan posisi di pojok toilet. Nah, terduduk begini, itu dari kaki ya, Ki. Itu naik benar-benar kayak kita dicabut dari kaki. Yang dari kaki itu kayak nyawa kita ditarik pelan-pelan. Tapi Masya Allah sakitnya luar biasa.
0: Ya Allah.
1: Itu kayak sakit. Betul. Jadi Ana ketika Ana diskusi dengan beberapa orang yang paham agama, yaitu gladi sakratul maut katanya. Jadi namanya gladi sakratul maut, bukan kita JR yang lain, tapi JR-nya sakratul maut. Jadi benar-benar dari kaki itu ditarik, sudah dingin, sakit, tulang berasa ditarik-tarik sampai di sini tuh Ana udah nyerah. Nah, di sini tuh kita udah Ana melihat proses Ana hidup dari Ana kecil sampai bisa tuh kayak kita difilmkan.
3: Itu gimana sih? Maksudnya proses benar-benar
1: semua dari kita dari kecil.
3: Bayangan atau
1: visualnya?

0: langsung
1: visual gitu, kayak kita nonton di sebuah film
2: kayak teater, kita ini kan ya kayak
1: diputar ulang
2: ya, kita mimpi kan mimpi kayak, yang sadar gitu.
1: Nah,
2: gue pernah juga mimpi tapi sadar gue lagi mimpi tapi
1: nah
2: ya diterusin gitu
1: kurang lebih begitu. Nah, jadi kayak diputar sesuatu yang sebenarnya kok ini begini, oh ini orang mau menuju ke alamnya mungkin begini gitu ya. Jadi anak melihat dia diperlihatkan segala kebaikan keburukan dari segala hal kecil pun anak tahu. Lihat, dan anak nggak pernah lupa tuh,
2: tapi kebayang ya
1: semua terlihat sampai ya terekam lah jelas karena anak melihat dari zaman pernah jadi dunia, pernah olahraga tenis pernah jadi ini jadi itu jadi ini, semua keburukan kebaikan semua ada. Sampai tiba-tiba berjalan di sini, tapi Ana udah ngelihat badan Ana sendiri, Aki. Jadi kita udah keluar setengah. Ana udah lihat, ya ini meninggal nih. Karena udah ngelihat badan Ana. Ana udah nyakit nih, Ana udah nggak di sini nih. Satu itu, kedua udah nggak ada orang kan di situ. Jadi Ana udah kalau misalnya selesai tinggal nama, mungkin tuh apartemen close. Takut orang kan, orang meninggal di sini.
2: Ada orangnya.
1: Jadi meledak lah ibaratnya gitu. Tapi qadarullah itu tiba-tiba pas sampai di sini. Satu kata yang Ana sebut yang sampai Ana nggak lupa, ketika nyawa sudah di sini ya, itu benar-benar Ana bilang dua kalimat syahadat. Walaupun tidak tuntas ya, walaupun tidak tuntas, tapi Ana menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, tapi wa asyhadu anna, Ana nggak tuntas. Ketika asyhadu alla ilaha illallah ya, Ana melihat dua sosok. Dua atau tiga, tapi satu itu gelombang lubang yang di tengah. Gelombang lubang itu seperti seolah kayak Ana kayak mau dibawa ke alam situ. Dua ini Ana yakin sekali, tapi wallahu alam bisawab ya. Tapi kalau Ana diskusikan dengan beberapa yang pemaham agama yang ngerti gitu ya, itu bilang ya itu malaikat katanya. Itu malaikat. Tapi wallahu alam, tapi Ana enggak pernah lupa rupanya mereka berdua. Rupanya seperti apa, bentuknya seperti tangan. Enggak kayak kita. Yang pasti gak kayak kita.
2: Gak
1: kayak kita. Beda sekali. Jadi apa yang difilmkan, apa yang difilmkan di film-film itu, emang sebenarnya mereka tuh jauh lebih pintar. Karena mereka tahu bentuknya begitu. Begitu lagi.
2: Ya Allah.
1: Begitu.
0: Bukan halusinasi ya?
1: Bukan halusinasi, memang benar begitu.
2: Tapi benar kan, Bun? Kayak Wisnu kan?
1: Enggak. Terlalu tampan kalau begini. Enggak takut kita dicabut.
0: Nah, waktu pada saat itu, ketika ada sosok-sosok itu, kondisinya gimana tuh?
1: Waktu kejadian itu yang Ana pikirkan cuma satu, pertama Ana pasrah, ya. Dan yang kedua ajaibnya Ana tidak pernah ingat asma Allah waktu itu. Kok bisa Ana menyebut nama asyhadu alla ilaha illallah? Jadi dua kalimat syahadat itu adalah penentu Ana, kunci Ana. Ketika itu Ana langsung tiba-tiba Ana melihat persis, Ana kan udah nggak bisa gerak lagi, semua udah beku nih, sudah membiru, lalu melihat wah udah biru semua nih, udah siap selesai, udah cabut, tinggal kepalanya aja selesai gitu kan. Tapi Ana seperti didongakan melihat dua sosok ini, Ana sebut itu tapi nggak dalam lisan, tapi Ana ingat saya dalam hati Ana teriak dengan dua kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah. Mereka berhenti, mereka seperti kayak orang kayak antum berdua berdebat gitu loh. Ana ngeliat gini aja. Berdebat ngomong apa? Tapi Ana nggak paham bahasanya. Mereka beda gitu. Tiba-tiba Ana cuma lihat di tengah ini ada lubang aja. Gitu. Di atas ada lubang. Mungkin kalau Ana selesai, Ana masuk ke lubang itu, Ana nggak tahu lubang mana, Ana nggak tahu. Gitu loh. Tapi tiba-tiba kalau mereka seperti kayak berdebat, tiba-tiba Ana di kayak antum diturunkan dari gedung yang paling tertinggi. Turun ke bawah tuh kayak antum mimpi, tiba-tiba jatuh gitu. Itu yang Ana rasakan.
2: Terus lo bangun lagi tuh?
1: Ana bangun. Dan itu tiba-tiba langsung hangat badan. Turunnya dari kepala ke tangan, berasa tuh turunnya. Jatuh. Padahal enggak jatuh, padahal di situ aja. Itu kayak merasa Ana langsung diem, stuck hampir mungkin sekitar 5-10 menit Ana diem. Tapi Ana enggak pernah nyebut berhenti untuk menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah.
2: Mungkin
1: ya
2: Allah gini kali ya. Ini orang belum berbuat baik tapi mau masuk surga karena enggak sadar.
1: Iya.
2: Tunggu kata-kata. Tunggu. Berbuat baik dulu.
1: Nah, kebanyakan nih berat di dosa ini kalau disiksa kayak terlalu kasihan.
2: Mungkin.
1: Ini kalau terlalu disiksa kayak kasihan juga nih bocah.
0: Tapi lo berpikir gini enggak sih? Kayak dikasih kesempatan untuk hidup dan
2: sekali lagi
0: lo berubah deh gitu.
1: Nah. Ada itu yang Ana pikirkan. Jadi setelah Ana dapat hidayah itu, jadi Ana banyak berdiskusi juga sama
2: setelah orang. Kejadian itu kan?
1: Iya, jadi hijrah dan hidayah itu beda ya. Hijrah itu adalah ketika kita merasa kita sudah mentok, oke lah anak mau hijrah atau mungkin ajakan teman, keluarga, rekan ya, hijrah. Tapi anak hidayah. Hidayah itu yang berikan memang setelah anak tahu itu petunjuk yang Allah berikan langsung berupa ya katakanlah gift.
2: Dan enggak semua orang
1: dan tidak semua orang mendapatkan itu. Yang anak pahami, yang anak dapat jawaban dari beberapa orang yang paham secara agama gitu. Jadi mereka menyampaikan seperti itu bahwa hidayah itu dari Allah. Antum bersyukur antum diberikan hidayah secara kilat seperti itu dengan caranya Allah seperti itu gitu ya. Jadi caranya Allah memberikan hidayah seperti itu walaupun itu keras seperti tamparan buat antum, tapi itu benar-benar bisa menjadi perubahan antum menjadi orang hijrah yang lebih baik.
3: Berlanjut langsung.
1: Insya Allah. Jadi kayak jangan kan tuh dengar azannya takut sekarang. Gitu dulu ya? Kan enggak, dulu baru-baru dengar azan kayak ais.
3: Udahlah,
1: apa sih kita orang alim? Orang alim. Bro, malam kita jalan dulu, bro. Selesai. Gampang, masih ada hari esok.
3: Enggak, karena lo disadarinnya dengan kejadian kayak gitu.
1: Karena sakit banget kejadiannya.
2: Iya, iya. Tapi kalau lo masih enggak istiqomah sih
3: kebangetan itu.
1: Kedua mungkin hidayahnya beda kali ya. Lebih sakit kayaknya.
2: Gak ada rusak, gak ada hidayahnya lagi.
1: Kata ini udah gak ada lagi dah. Udah, cabut aja udah, gak usah pakai tanya lagi gitu ya. Gak ngaruh mau dokter masyarakat katanya.
3: Alhamdulillah walaikumata.
0: Lo cerita ini, masalah ini gak sih sama keluarga gitu? Sama bini
1: semua
0: lo,
1: tahu,
0: sama
1: semua
0: keluarga
1: tahu,
0: lo
1: semua
0: gitu.
1: Tahu. Karena kan anak kan juga share ke semua kan. Dalam arti menceritakan bahwa ini tidak bohong-bohongan, tidak halusinasi. Ini bukan halusinasi.
0: Karena pasti tidak, orang berpikir, aduh,
1: pansos. Satu pansos, kedua. Kalau
0: kita enggak usah ngomongin yang di ini deh.
1: Komen di netizen. Netizen ngomongnya gini, ini Afan ya, ngomong sedikit. Netizen tuh banyak yang bisa bahwa nih udah enggak ada job di sini, dia cari mau masuk ke agama, dia jual agama. Kalau enggak dia mau masuk ke caleg, kalau enggak astagfirullahalazim. Sekarang gini aja, anak tanya ke ustaz. Ustaz, hal simpel saja. Kira-kira antum paham agama secara fikih ya? Antum paham segala hadis, antum paham Quran, antum paham arti makna segala macam. Kira-kira ada kayak seorang anak nih, anak nggak bener nih. Anak menceritakan ke seluruh umat Indonesia, masa anak prank anak dengan menceritakan kematian. Segila itu kak anak. Apa Allah nggak murka sama anak? Mungkin di hari itu juga anak langsung Allah cabut mungkin kalau anak bohong gitu.
2: Kemplang.
1: Iyalah. itu hal yang paling sederhana aja.
2: Tapi ya netizen gitu ya bro ya.
1: Tapi ya itulah, kita gak bisa reda tangan orang kan.
2: Justru itu kan pahala-pahala tambahan.
3: Tapi lu tanggapinnya ya santai aja kan. Sosial kayak gitu lah ya.
1: Gak masalah. Ya itu pokoknya macam-macam. Ada yang bilang pansos lah. Ada yang bilang oh ini cuma karena mau dekat sama ustadz ini. Atau mungkin mau cari ladang mau jadi ini. Atau misalnya ujung-ujungnya paling jadi caleg. Aduh astagfirullah. Jadi gak ada berpikir. Gak ada berpikir kesana. Sama sekali gak ada berpikir. Sakit sekali hidayah itu Aki. Benar-benar.
3: Iya. Karena memang kejadiannya kayak gitu ya. Kalau beberapa orang kan ada beberapa yang memang ketika dia berubah. Dia memang kejadiannya mungkin gak kejadian kayak antum nih. Ada juga yang kejadiannya memang disadarkan misalnya keluarganya meninggal gitu ya. Atau dia hanya sakit gitu kan.
2: Nyerempet-nyerempet
3: ke situ gitu. Tapi kejadiannya antum rasain ini memang benar-benar kalau
1: real.
3: Iya maksudnya luar biasa banget ini. Masya Allah ya. Masya Allah. Dik, ini kalau misalnya dilihat perubahan, ya kalau perubahan kan dulu nggak berjenggot, sekarang berjenggot gitu kan?
1: Oh nggak, dulu udah berjenggot.
3: Oh dulu udah berjenggot.
1: Dari dulu nu udah sunnah. Tapi bedanya nggak sholat.
2: Afwan, sunnah tapi nggak sholat. Wajib nggak?
1: Sunnah jalan. Iya, tapi sunnah jalan. Sudah jalan. Celana cingkrang sudah dari zaman dulu kan fashion. Kita pakai blazer, pakai jas, tapi celana udah
3: cingkrang
1: di atas mata kaki. Kalau ditanya, kiblatnya kita fashion pak. Sekarang nggak, kiblatnya lain.
3: Iya.
2: Sekarang Ka'bah ya.
1: Sekarang
2: Ka'bah lah ya.
1: Jadi jadi tipis-tipis kan. Jadi yang ngomong ngejudge anak juga ketawa dia.
2: Betty.
1: Jadi lucu gitu emang. Jadi ya kuasa Allah ki. Kuasa Allah.
0: Enggak kalau misalnya keluarga gimana ngeliat? Maksudnya kalau secara fashion,
1: awal
0: fashion. Kalau secara misalnya berarti dulu
2: kan tiba-tiba lu berubah kan bro.
1: Tiba-tiba berubah.
2: Tiba-tiba ya.
1: Dulu tiba-tiba lagi nih ya.
2: Tiba-tiba lagi nih.
1: Ini denger panas kan. Tiba-tiba mulu nih.
3: Fi. Masya Allah. Jadi kalau misalnya keluarga gimana? Keluarga ngelihat perubahan. Lo maksudnya gini, ketika kejadian itu,
0: berdiam diri dulu atau langsung cerita misalnya sama istri, sama keluarga, terus tanggapan mereka seperti apa, terus berubah, benar-benar langsung berubah gak sih? Langsung, aduh, gue udah sholat belum gak sih? Gue udah ini, langsung kayak gitu gak sih?
1: Iya, jadi setelah Anda mendapatkan hidayah dan Anda melanjutkan dalam prosesi transisi hijrah itu ya, jadi mempertahankan istiqomah itu beratnya luar biasa, godaannya luar biasa.
0: Iya,
1: antum paham lah ya, namanya godaan. Sampai sekarang itu godaan tuh kanan kiri macam-macam. Jangan gitu, buka handphone aja sudah ada godaan. Berat kan? Jadi memang pentingnya zikrullah itu ya. Jadi berzikir selalu dalam hati intinya. Jadi Anda tuh selalu mikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kekuatannya cuma itu doang. Melemahkan itu syahwat, melemahkan pikiran-pikiran buruk, melemahkan hal yang tidak baik.
2: Lo syahwat mesti diatur juga.
0: Semua kita punya syahwat.
1: Pasti. Itu susah diredam.
2: Tapi yang bisa diatur apa enggak?
1: Memang enggak kita sebagai ikhwan ini memang kelemahan kita di situ, kuncian kita memang di situ. Tapi ada cara untuk meredam. Kalau yang Anda pahami dari beberapa teman yang memang paham agama, perbanyak puasa. Jadi antum nggak akan antum nggak akan berpikir dan lari ke sana gitu, dan akan tetap mustaqim lah ibaratnya.
0: Ketika kalau misalnya tidak lagi puasa gimana?
1: Kan ada puasa Daud.
0: Maksudnya kan puasa Daud kan seling-seling nih. Misal kita bilang kalau puasa Ramadan
1: katakanlah ya, seminggu 7 kali. Dari Senin Kamis kan ada puasa Daud 4 kali mungkin kan selama seminggu. Cukup kan? Nah mungkin sisanya antum dengan keistiqomahan antum puasa, antum pasti terbawa dengan hari-hari antum.
0: Oke. Ya. Kalau tips apalagi dari antum ada istri, berarti ya? Tips dari antum gitu. Nah, tapi memang tetap harus, ya salah satunya ya menikah ya. Maksudnya itu menikah, itu dan memang memperbanyak puasa, misalnya kayak gitu ya. Gitu kan, memperbanyak puasa.
2: Kenapa ke sebelah? Ngomong buat diri sendiri tuh.
0: Masya Allah. Tapi benar loh, maksudnya kalau misalnya dibilang ujian, godaan, itu kita gak bisa pungkiri ada terus gitu ya. Ada terus, memang salah satunya memang ketika tadi yang Antum bilang misalnya kita berpuasa, itu terus juga bergaul atau berteman dengan orang-orang yang soleh gitu ya, itu juga mencars iman juga gak sih?
1: Bentuk tips untuk kita mempertahankan keimanan kita, supaya kita tetap istiqomah insya Allah ya. Bismillah. Jadi pertama itu adalah kita harus punya pergaulan dulu pertama.
0: Ya, lingkungan.
1: Jadi lingkungan itu menentukan posisi antum dengan iman antum. Ya, komunitas. Komunitas itu adalah yang memang sefrekuensi dengan iman antum, mendoakan antum, tidak mencari keburukan antum. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang di depan kita baik, di belakang kita dia menghibahkan kita luar biasa. Karena sesuai hadis ya.
0: Banyak.
1: Yang Anda pahami nih, yang Anda pahami, yang Anda pelajari. Ghibah itu lebih berat dosa daripada zina. Kalau ghibah kita menghibahkan si fulan, kalau kita tidak tuntas masalah kita dengan dia, akan panjang urusannya.
2: Karena hablum minannas kan.
1: Betul. Kalau hablum minallah, misalnya berzina, antum bertobat nasuha, antum tobat.
0: Maksudnya berzina tapi minta maaf sama Allah.
1: Antum minta sama Allah, wallahu alam, khalas. Itu loh. Tapi kalau antum dengan fulan
0: harus sampai
1: panjang lagi. Jadi lebih baik kita harus menjaga lisan kita.
0: Oke.
1: Ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau kita digunjing di kita digunjing, kita dicaci maki, kita digibah, alhamdulillah itu transfer pahala. Tapi kalau kita yang memulai,
0: aduh,
1: jangan.
0: Gimana cara minta maafnya ketika kita enggak kenal?
1: Panjang
2: akhir. Apalagi enggak kenal.
1: Itu nanti tiba-tiba dia teriak di bawah nanti, misalnya atau di mana dia teriak, itu yang gibahin saya. Bisa tahu kan nanti kita terkunci, kita enggak bisa ngomong. Anggota kita yang ngomong, badan kita segala macam. Wallahualam.
0: Teman-teman, okelah kalau ini ya Dik ya, waktu Ana coba untuk belajar juga ya, belajar, terus keluarga jujur memang lumayan kaget.
1: Jadi gini Akhis, yang Ana pahami, di kita, ya, di culture kita, afwan ya, jadi orang yang belajar secara fikih agama, secara kebenaran kemurnian Islam, itu dianggapnya ekstrim. Sebenarnya yang salah itu adalah begini, orang yang bilang ekstrim itu orang yang memahami agama, dia belajar setengah-setengah, itu baru dibilang ekstrim.
0: Setengah-setengah ya?
1: Setengah-setengah. Hari ini dia belajar, besok dia tiba-tiba futur. Besok balik lagi. Nah itu baru. Tapi kalau orang yang belajar dengan benar, dia belajar sunnah, dia belajar dengan bagaimana tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara zikir, tata cara bagaimana, semua dengan muamalah yang baik, semua benar. Itu jangan ekstrim. Gimana salahnya?
0: Iya. Tapi kaget gak? Kaget gak? Maksudnya kalau misal anak kan waktu itu kan keluarga kaget, tapi akhirnya lama-lama alhamdulillah sama-sama belajar jadinya gitu kan. Terus teman-teman juga lumayan ini gitu kan, ada yang menjauh gitu.
2: Ada yang cipika-cipika yang gak Kok lo kenapa enggak? Kok lo enggak juga lagi sama gua?
0: Saya memuliakan kamu.
1: Masyaallah.
2: Masyaallah. Gua dulu gini. Enggak, soalnya ada wudu. Gua lagi mau sholat ini, gua.
0: Ya, itu kan bagian dari inilah. Tapi maksudnya kalau antum sendiri gimana? Teman-teman ada yang jadi, "Nah, apa ini si Dika nih? Kok jadi kayak
1: banyak,
0: gini?"
1: Oh, banyak.
0: Akhirnya benar-benar hilang gitu.
1: Ada yang bilang, "Kok antum enggak ngajak-ngajak sendiri aja?" Satu, kedua.
0: Oh, ngajak-ngajak berarti baik dong.
1: Iya,
2: kan? Okay. Kalau itu tapi enggak tahu ada bentuk candaan atau enggak, kita enggak tahu, wallahu alam.
1: Tapi yang lainnya banyak yang merasa ini orang terlalu ini, mungkin karena melihatnya ke satu keanehan yang tadinya anak bisa dibilang super gaul lah ya. Setiap malam enggak pernah
2: nongkrong.
0: Main lah sama mereka gitu.
2: Ya. Harusnya di
1: dan dulu kan waktu lama ya, Ki.
0: Apa?
1: Waktu itu berasa lama gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang antum berasa enggak waktu tuh dari subuh-subuh itu cepat sekali. Masya ini tiba-tiba udah asar. Entar lagi udah mau maghrib, entar lagi itu subuh. Besok tahu udah zuhur lagi.
0: Kenapa tuh?
1: Dan waktunya cepat.
0: Kenapa antum merasa kayak gitu?
1: Itu hadisnya sudah ada.
2: Mau kiamat.
1: Enggak perlu mau dijelaskan lagi.
2: Mau kiamat.
1: Al-waqiah.
0: Tolong jelasin biar kita semua sadar.
1: Al-waqiah. Ada di surat Al-waqiah.
0: Oh, masyaallah.
2: Gua mau ngaji dulu.
0: Apa? Masuk atas?
2: Belum.
0: Saking semangatnya.
1: Masya Allah.
2: Semangat banget.
1: Masya Allah.
2: Dulu tunggu azan. Kan katanya kan emang harus sebelum azan.
1: Di awal waktu.
0: Sebelum azan?
2: Kita duduk.
1: Atau dia muazinnya? Dia muazinnya. Masya Allah. Suaranya kan bagus ya.
2: Duduk di masjid.
0: Masya Allah. Biar dapat pahala ya.
1: Zikir.
2: Sekarang ini. Astaga, udah waktunya nih kayaknya.
1: Udah waktunya.
2: Astaga. Nah, jadi tapi keluarga gitu-gitu kebawa nggak? Maksudnya?
0: Oh ya, kebawa apa nggak ya?
2: Kebawa. Sekarang kan kalau itu kan sekarang jadi sama-sama belajar.
0: Ya, sama-sama
2: jadi
0: belajar gitu ya.
2: Ada pengajian apalah khusus lo ya? Ya, nggak maksudnya hari apa gitu lo?
0: Oh iya, di rumah. Bareng. Misalnya di rumah itu kan buat keluarga. Memang khusus buat keluarga gitu.
1: Nah, jadi. Gini, anak itu tidak mau mencampuri urusan anak pribadi secara iman kepada Allah untuk anak paksakan kepada wilayah lain ya, walaupun keluarga sendiri. Karena hidayah itu yang Allah berikan itu tidak bisa ke semua orang. Ini yang anak paham ya. Jadi kalau mungkin hijrah kita bisa mengajak, menyampaikan dengan kesantunan kita. Tapi kalau kita memaksakan di zona yang bukan di wilayah kita, misalnya walaupun keluarga kita, itu akan jadi pertentangan nanti. Setahu anak ya. Biasanya nanti kita akan dianggap, wah ini orang kalau
2: Ngapain sih tiba-tiba lo nasehatin gue lagi lo siapa?
1: Lu kan gitu. Dulu kan nggak benernya gitu, karena gitu. Karena orang taunya selalu melihat keburukan kita, yang mungkin melihat suatu keanehan misalnya kita menjadi lebih baik gitu. Sebenarnya ini yang benar gitu. Tapi orang melihat udah menjustifikasi kita bahwa ini orang kan dulu begini, ini orang begini. Itu dulu akhi. Sekarang gitu. Islam tidak melihat masa lalu. Ketika antum dua kalimat syahadat, antum tobat nasuha, khalas. Allah tidak melihat masa lalu. Allah melihat sekarang dan selanjutnya. Tinggal istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Ada enggak kalau misalnya secara pergaulan gitu ataupun kita bilang teman ataupun guru bahkan gitu yang memang mengarahkan antum, ayo belajar, ayo istiqomah, itu ada.
1: Selalu ada yang mengingatkan.
0: Ada ya.
1: Alhamdulillah. Selalu ada yang mengingatkan. Jadi kayak.
2: Tapi pergaulan baru ya.
1: Jadi punya satu ya, kayak kawan, saudara. Jadi kayak kadang-kadang ulama pun juga ada, ustadz juga yang dekat sama anak. Jadi bahkan saling mengingatkan malah.
0: Oh, masya Allah.
1: Kadang-kadang jadi kita mereka yang anak anggap guru, jadi kita kayak udah jadi sama-sama kayak
0: teman gitu.
1: Mengingatkan aja gitu. Aki, ini gimana gini nih? Iya Ustadz, begini. Iya gini. Jadi kayak udah berkawan aja gitu. Jadi anak nggak pernah mau memilih-milih siapapun gitu. Yang penting gini, selama itu seiman sama kita, itu saudara kita.
0: Oke.
1: Ya. Selama kayak antum-antum ini kita seiman, ini sudah jalan Allah. Kita di sini Allah berikan waktu ini sudah qadar Allah, sudah ketetapan Allah, sudah dicatat di sana, jamnya, harinya semua sudah ditetapkan. Jadi nggak ada yang tiba-tiba,
0: tiba-tiba lagi.
1: Jadi istilahnya semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang tinggal kita menjaga muamalah yang baik aja, menjaga silaturahmi yang baik kepada siapapun. Terkadang ya itu dia. Tinggal antum mau pilih dunia secara nikmat atau antum pilih yang nyata nanti abadi selamanya di sana. Antum pilih aja.
0: Dik, kalau misalnya tadi kan cerita sedikit dulu
3: gaul sama teman-teman segala macam. Bahasanya kita bilang berhubungan sama dunia saja ya. Tidak memikirkan akhirat. Sekarang udah tujuannya tujuan akhirat gitu. Ada perbedaan enggak dari sosok antum nih? Ada secara ini ya, pribadi ya, kayak ya sekarang ana lebih kayak gini, lebih ada enggak kayak gitu?
1: Alhamdulillah. Jadi gini, setelah ana sudah hijrah dari proses hidayah terus ke hijrah, terus sekarang menjaga insyaallah istiqomah, itu memang godaan memang enggak pernah berhenti, satu itu. Kedua, memang kita harus menjaga yang namanya hubungan. Jadi gini, ketika antum menjaga hubungan antum kepada Allah, Allah membenarkan semua dan memperbaiki semua hubungan antum dengan semua insan, manusia maksudnya. Ya.
3: Perbaiki
1: secara Allah, ya. Secara dari antum perbaiki hubungan antum dengan Allah, maka Allah akan rubah dan semua akan diperbaiki semua. Yang tadinya mungkin antum tidak punya hubungan baik dengan siapa, tiba-tiba jadi baik. Bisa dari lingkungannya, temannya dia, kok bisa ketemu dia jadi baik hubungannya. Itu semua cara Allah, kuasa Allah. Nah, itu yang ana rasakan juga sekarang. Padahal ana enggak punya komunikasi
2: dengan siapapun. Jadi lu lempeng aja ya sebenarnya.
1: Jadi ana lempeng aja.
2: Dengan apa namanya berbaik sangka sama Allah, dengan perbaiki hubungan, terus Allah perbaikin semua tuh ya, maksudnya.
1: Alhamdulillah.
2: Pergaulan
1: terutama kan komunitas. Jadi emang dari awalnya situ pergaulan komunitas, akhirnya kita itu ya. Jadi kalau ana selalu punya tagline begini. Kalau orang-orang yang paham nih teman-teman ana ya, ana selalu bilang dinas malam. Apa sih dinas malam? Antum itu apa dinas malam?
2: Hansip.
1: Apa dinas malam? Maksudnya begini, Aki. Ana kalau habis badai isya tuh suka ketiduran atau paling malam paling telat jam 10 malam. Itu karena ana suka kebangun malam. Nah, itu namanya dinas malam. Dinasnya kemana? Dinasnya kita menghadap ke minta kepada Allah. Niatnya apa aja antum mau minta? Antum mau berdoa, mau nangis, kayak mau minta hajat apapun, semua minta. Itu semua pasti Allah akan jawab.
3: Masya Allah.
1: Disaksikan Allah, disaksikan para malaikat. Sampai pada subuh insya Allah kan. Masya Allah. Jadi ya itu yang mana insya Allah harus berusaha pertahankan. Karena gak ada lagi kekuatan kecuali ana minta kepada Allah. Karena gini. Tidak ada satupun yang Allah mengecewakan kita dalam hidup kita dari kita ke sampai sekarang. Ada gak? Yang ada kita seuzon sama Allah. Tapi kalau namanya insan, manusia, itu kan punya ego, punya rasa,
2: punya emosi.
1: Ya. Pasti kita ada rasa kecewa sama manusia. Sebaik-baiknya manusia, pasti antum pernah kecewa sama manusia. Jadi, makanya jangan pernah kita terlalu berharap berlebihan atau fanatik.
3: Jangan berharap
1: dan fanatik. Kita alu sunnah wal jamaah ini kita juga nggak boleh fanatik sama siapapun. Kenapa? Yang kita contoh cuma satu, ulama terbesar kita cuma satu, guru kita cuma satu, yaitu ialah
3: Nabi Muhammad SAW.
1: Jadi cuma itu. Jadi ana berpikir ya sudah. Jadi ana tidak mau melepaskan untuk supaya dinas malam tidak lepas, tidur di awal waktu juga. Kadang-kadangnya paling telat jam 10 kalau misalnya capek olahraga segala macam. Tapi alhamdulillah setengah 4 jam 3 udah terbangun tuh. Kadang-kadang lebih cepatan dibanding alarm.
3: Karena sudah terbiasa.
1: Karena takutnya itu tadi tuh, kepikiran hidayah tadi yang ketemu begitu. Antum nggak bakal, aduh serem sekali gitu.
3: Ngeri itu.
1: Jadi antum nonton film horor seserem apapun kalah itu.
3: Kejadiannya langsung.
1: Gitu. Jadi ana main film horor dulu. Apa nih yang cerita sedikit? Dulu masih di entertainment film-film gitu kan. Ternyata Allah kasih benerannya gitu untuk lu berubah.
3: Tapi kasih lo horor beneran.
1: Kasih lo horor beneran nih.
2: Asli nih
1: sosoknya begini nih, kayak gini lo lihat tuh. Bener. Akhirnya ana udah langsung putar balik.
3: Secara pribadi perubahannya apa, Dik? Secara pribadi, maksudnya nggak tahu ya, kalau misal antum kayak misal dulu bawaannya nggak sabaran misalnya emosian, gitu. Sekarang jadi lebih malah jadi sabar. Perubahannya apa aja yang dirasakan?
1: Yang pertama lebih tenang. Satu tenang, rasa gelisah kita nggak ada, cemas nggak, ya. Terus kita untuk memikirkan, berpikir. Kayak misalnya dulu kita kan nongkrong, yang kita ucapkan apa pertama? Pasti antum sadar lah. Ketika dulu zaman dulu, kita nongkrong, yang kita omongin siapa? Si Fulan. Si Fulan di mana? Si Fulan di mana? Si Fulan gini, si Fulan enggak gini. Itu sudah gibah yang paling dosa, besar.
3: Enggak ada bahan pembicaraan akhirnya ke situ.
2: Akhirnya ngomongin orang.
1: Akhirnya ujungnya teman-temannya sendiri juga yang dibicarakan.
3: Gibahin.
1: Antum tahu enggak? Kita misalnya ngumpul nih. Dulu nih, ya kan? Kita ngumpul, kita omongin si Fulan. Oke. minggu depan Fulan hadir, antum nggak ada, antum yang diomongin. Iya, itu muter aja
2: gitu. Tapi kadang-kadang
1: sampai akhirnya pecah semua.
2: Iya, nggak sengaja sih ngomonginnya.
1: Tanpa sadar,
2: nggak sengaja.
1: Nggak sengaja dan tanpa sadar.
2: Tapi gibah.
1: Gitu loh. Berat ya.
2: Berat.
1: Tapi ya, alhamdulillah.
2: Lu gimana nih sekarang ngejaga istiqomahnya tuh kan susah ya, maksudnya kita.
1: Susah.
2: Berat. Iman tuh kan nggak ada yang iman. Begini terus kan, terus gitu atau begini terus nggak?
1: Jadi
2: ada,
1: jadi
2: gitu.
1: Gini, pasti ada. Menjaga konsistensi iman itu adalah satu, kita harus ingat bahwa hubungan kita dengan Allah kita perbaikin secara nasuha, secara serius. Ya, jadi benar-benar kita perbaikin. Ya Allah, benar-benar caranya saya kalau ana sudah dapat tamparan hidayah begitu, jadi ana untuk berpikir kembali dengan hal-hal yang mungkin melalaikan segala macam itu, misalnya anak bukan mengurangi, jadi anak hindari gitu. Tapi kalau untuk bersilaturahim dengan seperti ini misalnya ya, yang sudah menjadi ketetapan Allah, ini sudah Allah catat begini, ya ini adalah amal yang baik juga buat kita kan. Semua itu sudah Allah catat. Tapi kalau untuk mengajak hal-hal yang misalnya terjadi, menceritakan masa lalu, kan ada orang yang suka ketemu, kita dulu begini ya, kita dulu begini ya, nggak selesai nanti ya. Itu kan dulu, sekarang kita begini, terus kenapa? Ntar dibilang ini soal alim dia nih, soal gini. Loh, bukan soal alim, ini anak sudah begini, sudah bagaimana? Antum menceritakan masa lalu, antum, kita punya masa lalu, itu adalah hidup, proses kehidupan. Tapi Allah punya cara dan kuasa Allah gitu. Nah itu yang kita harus, tapi kita tidak bisa menerangkan secara keras pada orang kan. Kan kita harus
3: santun juga ya. Penuh hikmah. Ini ada kebayang enggak, masih kebayang kalau tiap antum ngomong tuh kayak Ustaz Khalid ngomong. Masyaallah. Edik.
1: Masyaallah.
3: Tapi ini bukan kita ngomong tiba-tiba tenis, tapi memang antum suka tenis kan?
2: Tiba-tiba.
3: Enggak, bukan, benar kan?
2: Dari tadi kemarin tiba-tiba mau lama-lama datang panas. La haula wala
3: quwwata. Suka memang suka main tenis kan?
1: Jadi Alvan ini cerita sedikit ya, tapi ini kan bukan keburukan, ini kan satu hobi. Jadi dari umur 3 tahun itu Alvan, 2 tahun sampai 3 tahun anak sudah di lapangan.
2: Enggak, gimana 2 tahun?
1: Jadi bokap anak itu yang melatih anak. Jadi bokap tuh dulu sebelum tenis dia atlet.
3: Gitu.
1: Selain dia dinas di pekerjaan, dia dinas.
3: Ngajar juga.
1: Salah satu perusahaan asing ya. Jadi dinas, terus dia juga dulu atlet, tapi malah bukan tenis, dia atlet bulu tangkis terkenal.
3: Oh,
1: terkenal. Bokapnya terkenal di atlet zaman dulu, tahun 70-an.
2: Ada bukan Susi Susanti bukan?
3: Iya, Bu. Iya,
2: kan itu cewek.
3: Oh, bukan. Aduh, Alan Budi Kusuma.
1: Jadi memang sudah memang begitu kejadiannya ya. Jadi dari kecil sudah terbentuk disiplin dengan dari waktu, kondisi. Jadi dari umur anak 2-3 tahun sudah ditaruh di lapangan, dan bokap anak dari bulu tangkis hijrah ke dunia tenis dari dia kerja. Jadi anak sudah terbiasa memang dari pagi, dari dulu dari umur 3 tahun
3: emang
1: sudah terbiasa bangun pagi.
3: Iya,
1: jam 3 subuh udah dibangun.
3: Oh, iya,
1: udah ditarik-tarik kaki.
3: Tapi untuk
1: lapangan
2: kedisiplinan ya. Bukan untuk.
1: Jadi tahajudnya.
2: Iya, benar.
1: Ini anak buka sedikit nih. Bangun disuruh mandi. Mandi habis itu sholat tahajud, baca Quran.
3: Oh, tapi dulu emang udah kayak
1: dari
3: gitu
1: kecil
3: juga.
1: Dan itu udah mana adik anak juga dididik begitu.
3: Oh, masyaallah.
1: Kita keras. Dulu mikirnya enggak benar. Wah, ini ekstrim banget. Tapi semenjak sekarang
3: udah. Bapak antumnya antum gitu ya.
1: Benar begini.
3: Okay.
1: Jadi alhamdulillahnya
3: ke bawah.
1: Jadi anak setelah hijrah dapat hidayah terus hijrah, itu file-file baca doa, baca
3: masih
2: ada,
1: nggak hilang,
3: nggak hilang ya,
1: ingat semua,
3: balik lagi
1: ya, tata cara wudhu, tata cara baca doa, tata cara zikir, pagi petang, terus sholat segala macam, semua tuh nggak pernah lupa.
3: Fondasinya udah ada dulu,
1: filenya sudah ada. Jadi langsung terisi aja.
3: Nggak, tapi kalau soal tenis gimana, nggak antum? Maksudnya benar-benar dari umur 3 tahun.
1: Dari 3 tahun fokus sampai terus? Masuk kejuaraan daerah. Sampai juara.
3: Serius?
1: Perwakilan daerah. Jadi di Kalimantan Timur itu anak perwakilannya. Jadi ada 2 anak perwakilan.
3: Bontang apa?
1: Kalimantan Timur, Balikpapan.
3: Kalimantan Timur, Balikpapan. Bukan Samarindanya?
1: Ibu kotanya.
3: Ibu kota Samarinda. Tapi antum yang dari Balikpapan ya?
1: Balikpapan. Di Balikpapan. Kita anak berdua sama teman anak perwakilan. Terus anak dikirim lah. Tadi itu anak sempat dapat beasiswa. Dari perusahaan bokap anak. Dikirim ke, tadinya mau ke Perancis. Waktu mau ke Perancis, tiba-tiba ada diskusi musyawarah keluarga. Tiba-tiba bokap anak bilang, udahlah kita, kamu masukin ke Jakarta aja dulu. sebenarnya anak agak sedikit kecewa waktu itu karena
3: awalnya pengen banget,
1: karena pengen harus fokus memang di bidang itu. Jadi mungkin ya nggak tahu lah, walau-walau itu ya sudah lah, tapi sudah terjadi. Akhirnya anak dipindahkannya ke Jakarta. Tapi ke Jakarta alhamdulillah masuk di salah satu klub terkenal juga
3: di Jakarta,
1: klub tenis. Akhirnya masuklah di asrama itu dan akhirnya masuklah ke dunia nasional.
3: Masuk
1: di klub junior nasional sampai anak sempat juga.
3: Umur berapa nih?
1: Sampai terakhir anak mentok di 16 tahun aja.
3: 16 tahun
1: selesai.
3: Waktu pindah ke Jakarta umur berapa?
1: Waktu 2001 selesai SMP anak udah pindah.
3: Terus kok bisa tiba-tiba nyangkut jadi entertainment?
1: Nah ini lucu nih, jadi cerita.
2: Jadi tiba-tiba unik. Syuting.
1: Jadi tiba-tiba syuting.
2: Tiba-tiba lagi.
1: Kasihan sisi AA. Allah ya kan.
2: Rumahnya dia gue.
1: Masya Allah, udah di rumahnya. Masya Allah. Itu orang masya Allah ya, berkahnya luar biasa ya, masya Allah ya. Jadi ya, jadi semenjak Ana jadi atlet itu berubah menjadi seorang entertainer itu memang banyak kontradiktif ya. Jadi banyak yang nggak setuju karena kenapa antum dari seorang olahragawan tiba-tiba jadi seorang entertainment? Ana juga nggak tahu. Ya. Ana bicara dengan beberapa coach itu pelatih. Ana nggak tahu juga Pak, maaf Pak. Jadi
3: garis tangan
1: ini Pak. Sudah jalannya begini. Satu emang kejenuh. Satu jenuh.
3: Waktu jenuh waktu itu ya.
1: Jenuh banget tiap hari di lapangan lihat bola lapangan dimarahin. Tanding. Bosan kan? Akhirnya cari dunia lain dan memang masih bukan nilai dunia
3: setan.
2: Acara TV.
1: Tapi
3: itu masuk pertamanya.
1: Benar masuk di memang karena kejenuhan yang tinggi itu masuk ke entertainment. Masuk di entertainment, Ana ketemu dengan orang-orang yang memang di bidang itu. Ana coba di situ dan agak itu tadi proses casting segala macam. Terus masuklah tiba-tiba dapat kontrak besar di salah satu PH-PH akhirnya udah jeblos. Tapi tanpa disadari sebenarnya secara iman kacau.
2: Makin hancur.
1: Kacau itu.
3: Iya.
2: Hancur.
1: Sampai teman-teman
2: disiplin juga hancur.
1: Sampai kos-kosannya juga bilang, "Kok kan jadi enggak disiplin satu, benar tuh, enggak disiplin. Kedua, pulang pagi
3: itu ngaruh banget.
1: Tidur cuma 1-2 jam di mobil misalnya kan. Udah biasa tuh di mobil tidur di lokasi. Terus kayaknya sadar enggak lo? Kamu beda sama kru cuma satu. Kalau kru enggak dimasukin TV, kalau kamu masuk TV, tidurnya kan sama di situ. Makannya juga sama kan? Makanan di situ.
2: Iya.
1: Bedanya apa? Kamu kok jadi atlet, kita yang manage semua gini-gini. Kamu tinggal terima beres, kamu tinggal fokus latihan. Kamu bisa kemana-mana, kamu bisa jadi bawa nama negara, bawa Indonesia. Iya juga sih. Tapi ya sudahlah, sudah ketetapan Allah, sudah garis tangannya begitu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang enggak hilang dua-duanya.
3: Okay.
1: Tenisnya tetap jalan
3: ya.
1: Terus keimanan dengan Allah yang berikan dengan hidayah itu sekarang Ana juga terapkan dengan muamalah yang baik gitu. Jadi insyaallah istiqomah. Jadi itu aja intinya.
3: Untuk entertainment mau balik atau enggak?
1: Ana boleh jawab.
3: Boleh dong.
1: Ana boleh jawab. Kasih.
3: Enggak ya.
1: Antum-antum aja lah. Masih banyak teman-teman kita kan. Ada antum-antum ini mewakili.
3: Ya. Kita juga maksudnya secara ini memang ngembangin lebih banyak ke bisnis paling ya.
2: Iya.
3: Wannya. Jadi
2: ya sebenarnya sih kan kalau kayak kita kan
1: kalau bisnis jangan di sini kita ngomongin. Nanti kepo nanti.
3: Iya maksudnya bisnis, tapi di satu sisi juga kalau entertainment kita anggapnya ya dunia YouTube mungkin sekarang udah dunia entertainment kayaknya.
2: Iya udah.
3: Iya nggak sih?
1: Udah masuk.
3: Kayak gini.
2: Ya, tapi kita ya berusaha keras untuk menjaga itulah ya maksudnya.
1: Enam.
3: Ya semuanya sebenarnya banyak ujian pasti ada lah.
1: Pasti.
3: Mau kita bilang nggak kita dunia entertainment juga ada ujiannya gitu kan?
1: Enam. Semua ada ininya lah.
3: Masya Allah nih, Dik, makasih banyak ya.
2: Tapi gue beneran loh mau belajar tenis loh.
1: Oh, serius? Nah,
3: beneran.
2: Di
3: Irwan.
1: Tuh bener.
3: Gue nggak ada bakat serius. Tenis.
1: Nih, namanya Irwan.
3: Masya Allah.
1: Irwan Syah.
2: Biar bisa ngalahin Raffi.
1: Jadi nggak tiba-tiba ya?
2: Kamu
3: sih tiba-tiba. Tapi Raffi itu masya Allah loh, dia belajar jadi cepet dia ya.
2: Cepet banget.
1: Dia memang dia. Karena katanya Anda dengar informasinya memang dulu dia pernah maintenance.
2: Pernah.
1: Terus tau Raffi ya?
2: Raffi tahu.
1: Raffi itu kan teman kita juga kan. Raffi itu memang dia dilahirkan dari emang keluarga petenis semua dari bapaknya, abangnya. Itu juga semua megang Ana juga ngelatih Ana maksudnya.
3: Oh gitu.
2: Oh iya pernah.
1: Jadi sempit dunianya nih.
2: Pernah.
0: pernah. Gitu gak? Jadi Ana juga kaget. Raffi dilatih sama si Revi. Revi ini teman nongkrong kita dulu zaman dulu Pak. Ya. Terus Ana juga baru tahu setelah di tenis. Vi, Ana bilang Revi maksudnya. Vi, lu pelatih tenis Vi. Sejak kapan lu tenis? Sejak kapan lu di tenis juga? Nah, sama-sama nanya. Jadi kalau kita kan pernah zaman futur nih, zaman
2: jadi ketemunya tau. Tuh pas nggak tenis, pas ronda malam kan?
0: Betul, ronda malam itu.
2: Ronda malam yang negatif.

0: gaul itu, zaman-zaman gaul itulah. Tiba-tiba ketemu di lapangan tenis, anak tahu muridnya banyak beliau.
1: Iya. Oh, memang pelatih tenis.
0: Ternyata dia pelatih, coach, dan dia bagus mainnya, masya Allah.
1: Oh gitu.
0: Dan dia atlet nasional juga, masya Allah. Kakak adik ini kan atlet nasional.
1: Gue juga pas ketemu kemarin gitu. Lo kapan belajar tenisnya?
0: Nah, Nef, itu dia.
1: Terus gue emang dulu atlet, Pak. Terus gue kan ya kita ketemunya ya gitu.
0: Ya dulu, ronda malam.
2: Ronda malam. Siap deh. Makasih Mas Edik ya. Semoga apa yang antum sampaikan di sini mudah-mudahan bisa memberikan pembelajaran untuk semuanya, bukan hanya penonton, viewers ya.
1: Kita juga.
2: Tapi kita juga tentunya.
1: Dan memberikan inspirasi juga buat teman-teman semua.
2: Masya Allah. Insya Allah. Amin. Oke. Okay. Sekali lagi, jazakallah khair. Makasih banyak.
1: Masya Allah.
2: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk bicarain hal-hal yang lain juga.
1: Insya Allah.
2: Ya. Tadi, ya. Tenis salah satunya.
0: Ditunggu.
2: Barakallahu fiik. Oke, teman-teman semua sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Si Barkas,
4: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
7: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
6: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
7: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
8: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
9: Assalamualaikum Kang Rejo.
10: Waalaikumsalam.
9: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
10: Alhamdulillah baik-baik saja.
9: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
10: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
9: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
10: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
9: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
10: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan suki.
9: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
10: Ayo ngaku mobilku kae lu.
9: Weh, saiki numpak mobil lho.
10: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
9: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
10: Lah, ge mobilku ge.
9: Lah kok pikep ngene?
10: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
9: Aduh, ya wes, ayo.
8: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz.
11: Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Pendengar, ada sebuah kisah hikmah. Seorang pria menemukan sebuah kepompong. Pada suatu hari, sebuah celah kecil mulai terbuka. Pria itu duduk selama beberapa jam dan memperhatikan si kupu-kupu. Ketika ia berjuang mati-matian untuk menyusup keluar dari lubang kepompong yang sempit, tiba-tiba kupu-kupu itu berhenti seakan-akan sudah tak kuat lagi melanjutkan perjuangannya. Maka si pria memutuskan untuk menolong kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting, lalu merobek sisa kepompong itu, sehingga kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong dengan gampang. Tetapi tubuh kupu-kupu itu malah membengkak dan

dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sahabatku, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Allah memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, bukankah ini justru akan membuat kita lemah? Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan dan tidak akan pernah bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Kita meminta kekuatan dan Allah memberikan kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan dan Allah memberikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Kita meminta kemakmuran dan Allah memberikan otak dan kekuatan untuk bekerja. Kita meminta keberanian dan Allah memberi kita rintangan untuk kita hadapi. Kita meminta cinta dan Allah menghadirkan orang-orang yang berada dalam kesulitan untuk kita bantu. Kita meminta pertolongan dan Allah memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Jalanilah hidup tanpa ketakutan, hadapi semua masalah dan yakin.

Pendengar, sebuah renungan tentang kita tak pernah bahagia sebab oleh Asep Teddy. Pendengar, apa yang menarik untuk diburu orang yang tinggal di gunung merindukan pantai, yang tinggal di pantai merindukan gunung, di musim kemarau merindukan musim hujan, di musim hujan merindukan musim kemarau, diam di rumah merindukan bepergian, setelah pergi merindukan rumah, waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan, setelah berkeluarga belum memiliki anak mengeluh, setelah memiliki anak mengeluh juga tentang biaya hidup dan pendidikan. Kita tak pernah bahagia sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki, namun setelah dimiliki tak lagi menarik. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun, bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Begitu juga, bila hati ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana, dan bumi ini pun akan nampak buruk. Jangan menutup mata kita, walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutupi hati kita, walaupun hanya dengan sebuah pikiran buruk atau negatif. Bila hati kita tertutup, tertutuplah semua. Syukuri, pendengar, apa yang sudah kita miliki, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki, bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki, dan masih banyak orang yang tidak seberuntung kita.

Ustadz, ada bunyai yang mengatakan bahwa menutup atau berjilbab itu tidak wajib. Wanita berjilbab itu tidak wajib. Bunya ini mengatakan bahwa untuk memahami Al-Quran itu harus faham ilmu apa balaghah, ilmu tafsir dan beberapa ilmu. Saya bertanya, apakah ibunya ini menguasai ilmu-ilmu yang disebutkan itu? Saya tidak tahu. Tapi dari sejarah perjalanan pendidikannya, untuk cukup memenuhi syarat menafsirkan Al-Quran tidak cukup. Ilmu beliau tidak cukup untuk menafsiri Al-Quran. Tapi beliau dengan berani mengatakan berjilbab tidak wajib. Saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Maknanya, wahai Nabi, katakan, perintahkan, instruksikan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada seluruh kaum mukminat, orang-orang mukmin perempuan, agar mereka menjulurkan jilbabnya alaihinna, atas badannya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dhana. Demikian ini agar mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat berdimensi perintah. Qul, perintahkan, katakan. Kalau yang mengatakan Nabi, yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya kalimat perintah itu indikatornya, arahnya wajib. Jadi ayat inilah yang digunakan oleh para ulama untuk mewajibkan wanita berhijab, menutup aurat. Dan dalam bahasan ini sudah tuntas, sudah final, bahwa Imam Abu Hanifah memahami ayat ini dan ayat-ayat serta hadis-hadis tentang pakaian wanita, maka wanita hanya boleh membuka mukanya, kedua tapak tangannya, dan kedua tapak kakinya. Selebihnya tidak boleh. Rambut tidak boleh terbuka, haram. Itu mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kira-kira lebih alim mana Imam Abu Hanifah dengan bunyai ini? Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, memahami ayat ini dan ayat-ayat tentang aurat wanita dan hadis-hadis tentang aurat wanita, menyatakan bahwa wanita hanya boleh membuka mukanya dan dua tapak tangan, tidak tapak kaki. Jadi yang boleh kelihatan wanita baik di luar maupun di dalam sholat sama, yaitu muka dan dua tapak tangan. Mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i, lebih alim mana dengan bunyai ini? Imam Syafi'i rahimahullah memahami ayat ini tadi, Al-Ahzab 59, juga An-Nur 31, dan banyak hadis menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat harus ditutup. Tidak boleh ada yang terbuka di depan laki-laki lain. Laki-laki ajnabi bukan mahram, kecuali dalam sholat dan umroh atau haji waktu ihram. Imam Syafi'i dengan bunyai ini
faham mana? Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, menyatakan sama dengan gurunya bahwa seluruh tubuh wanita aurat, tidak ada kecualinya di luar sholat. Kalau dalam sholat atau ketika ihram, memang muka dan tapak tangan harus dibuka. Kalau dalam sholat boleh dibuka, boleh tutup. Kalau umroh atau ihram wajib dibuka. Walhasil masalah auratnya perempuan sudah final di empat madhab. Tidak satu imam madhab dan pengikutnya pun yang menyatakan bahwa wanita tidak wajib berhijab, tidak wajib berjilbab. Soal nama jilbab, hijab, burqah dan sebagainya, terserah, pokoknya menutup aurat. Di video itu di sebelahnya memang ada putrinya tidak menutup aurat, tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung lepasan. Juga ada ulama sebelum itu, karena ya entahlah wallahu alam, tapi berpendapat sama dengan ini, ternyata putrinya juga tidak menutup kepala. Saya hormat pada mereka karena mereka adalah senior. Tapi kalau sudah menyangkut agama, ya kita tidak boleh berdalih yang melawan dalil. Sekali lagi, menurut persepsi, anggapan dan keyakinan saya, kalau bidang fikih orang paling alim tidak ada yang melebihi 4 imam ini. Walaupun dia bergelar profesor, 10 profesor tidak akan melampaui alimnya 4 imam mazhab ini. Saya juga sangat mengakui jauh dibanding imam mazhab itu. Dunia ini setahu saya tidak hafal Quran. Sekolahnya umum. Begitu memaknai Quran dan seolah-olah beliau adalah alim. Mungkin mengikuti ulama siapa, tapi yang pasti tidak seorang ulama pun dalam 4 mazhab yang tidak mengharuskan wanita berhijab. Ini penting untuk menjadi pengetahuan kita, jangan sampailah karena tersebar di YouTube lalu kita, karena dia seorang tokoh lalu kita ikut-ikut, jangan. Kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita ikut para ulama salafus soleh. Sesuatu yang sudah pasti tidak usahlah kita goyah-goyah, tidak usah kita kaitkan katanya pemahaman kontekstual. Iyalah, kontekstual asal tetap sesuai dengan koridornya, seperti fikih kontemporer dan juga kontekstual pemahamannya. Teks juga dibaca, konteks juga dibaca. Tapi kalau ini, apa urgensinya untuk tidak menutup aurat sesuai dengan ayat hadis dan pemahaman para ulama? Ayat hadis itu difahami oleh para ulama kompak seperti yang saya sebutkan tadi. Sampai hari ini saya belum tahu ulama yang kaliber imam mazhab itu berpendapat tidak wajib menutup aurat atau tidak wajib berhijab, itu tidak ada. Ini apalagi kalau mahasantri kuda solusi spiritual. Saya kok yakin umpama penjenengan apa berdoa mendoakan orang yang dibantu tidak nutup aurat, kira-kira ya gak mempan blas. Mengapa? Karena dalam keadaan maksiat, keadaan berdosa. Dan menurut keyakinan saya dan dari bimbingan para ulama, bahwa orang berdosa ngaku itu lebih mudah diampuni daripada tidak ngaku. Gak nutup aurat ya gak nutup aurat, tapi akonono nek dosa lebih bagus daripada iki gak dosa iki. Iki oleh iki. Sopo sing oleh? Mana ayatnya, mana dalilnya, mana hadisnya? Istri Nabi semuanya berhijab. Oh itu Arab tuh. Oke, andai kata itu dianggap kebudayaan Arab, Al-Quran memang berbahasa Arab, tapi berlaku hukumnya seluruh umat Islam, seluruh yang mengakui kebenaran Islam, maka wajib patuh pada Al-Quran dan Al-Hadis.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterenan siki.
0: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

dibuka. Pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028 mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa bagi orang yang memakai pakaian baru. Ilbas jadidan, wa ishamidan, wa mutsyahidan. Berpakaianlah yang baru, hiduplah dengan terpuji, dan matilah dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Ibnu Majah, jilid 2 halaman 1178.

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Pendengar, segala sesuatu itu ada dan akan terjadi sesuai dengan ketentuan qadha dan qadarnya. Ini merupakan keyakinan orang-orang Islam dan para pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni keyakinan mereka bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak akan pernah ada dan terjadi tanpa sepengetahuan, izin, dan ketentuan Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Pendengar, jika demikian, apakah yang masih kita sedihkan dan risaukan? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis sahih, ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang tidak akan menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Rasulullah juga pernah bersabda, pena telah kering wahai Abu Hurairah, berkaitan dengan apa yang akan engkau hadapi. Beliau juga bersabda, kejarlah apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan yang begini, pasti akan jadi begini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti akan Dia lakukan. Oleh sebab itu pendengar, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengejar apa saja yang bermanfaat bagi kita, guna bekal kita kelak di akhirat. Dan jangan pernah kita berputus asa dengan masa lalu yang terjadi, dan agar kita senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Demikianlah seharusnya seorang mukmin dalam bersikap. Bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira dalam sebuah hadis? Sungguh unik perkara orang mukmin itu. Semua perkaranya adalah baik. Jika mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, maka itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan ini hanya akan terjadi pada orang mukmin. Dalam sebuah hadis sahih yang lain, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Allah tidak menentukan sebuah qadha bagi hamba kecuali qadha itu baik baginya. Suatu ketika pernah sebuah pertanyaan dilontarkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, apakah maksiat itu baik bagi seorang hamba? Beliau menjawab, iya, namun dengan syarat dia harus menyesali, bertaubat, beristighfar, dan merasa sangat bersalah. Dengan demikian, tidak layak bagi seorang mukmin untuk bersedih dan kecewa atas apa yang menimpanya di masa lalu, baik itu berupa bencana, kehilangan, musibah, penyakit, atau perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab.

0: enek sing jenenge judi togel, judi bola, terus cap zikia. Malah saiki ngerti pura Kang Min.
1: Apa?
0: Sing saya canggih. Judi nganggo HP, SMS-an.
2: Lah, piye, Jo? Lah wong kesadaran masyarakat kita untuk memberantas judi aja masih kurang. Belum lagi aparat penegak hukum kita juga masih lemah, Jo, Jo.
0: Dan lagi sing lemah aparate apa hukume ya, Kang?
2: Yo, loro-loro nih, Jo. Karena masih ada oknum-oknum aparat yang mendukung dan membiarkan perjudian, Jo. Belum lagi hukumannya terlalu ringan. Jadi yo dora kapok-kapok.
0: Wah, padahal jelas-jelas bahwa judi itu melanggar hukum dan undang-undang toh yo. Termasuk penyakit masyarakat yang harus diberantas itu.
2: Iya, Jo. Tapi sing jelas wing langgar larangan Gusti Allah lho, Jo. Allah berfirman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 90 loh, Jo. Itu termasuk dosa besar loh, Jo.
0: Wah, yang ngeri tenan ya. Dosa sing cilik wae medeni, semene dosa sing gedhe.
2: Lah iya, Jo. Lan ngerti apa ora kowe, Jo?
0: Lah ngopo to, Min?
2: Judi kuwi mari males nyambut gawe lan mari tuman lho.
0: Apa iya ta, Kang Min? Lah kok iso?
2: Ya iso. Sebab uang kuwi dibuai harapan terus, Jo. Harapan

0: ujuk-ujuk dadi melarat. Bojone njaluk pegat. Anak-anake padha minggat.
1: Oh iya. Lah terus ki anu Kang Win, gara-gara judi barang kuwi, dukun-dukun saiki opo padha laris? Do tekon metune opo? Atau malah do golek jimat gen menangan?
0: Lah ya kuwi, Jo, ngopo kok judi itu termasuk merusak keimanan? Sebab wong beriman iso dadi murtad gara-gara sirik marani dukun, Jo.
1: Sakjane daripada buat judi, mending uangnya kan buat kebutuhan yang lain ya. Atau ditabung, malah bisa buat modal usaha.
0: Bener kuwi, Jo. Lagian uang judi itu haram, Jo. Ora barokah.
1: Iya, kayak lagi gitu. Uang judi najis tiada berkah. Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng judi.
2: Duhai kawan. Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berfoya-foya pasti akan merana. Dalam pengertian sunnatullah ini akan dibahas arti berfoya-foya dan mengapa ia dapat membuat kita jadi merana. Kata berfoya-foya dapat kita pahami dari Al-Quran melalui kata israf ataupun kata tabzir. Artinya menggunakan atau mengeluarkan harta secara salah, yaitu berlebih-lebihan, sehingga tindakan tersebut tidak bermanfaat pada waktu itu dan memudaratkan atau merugikan pada masa yang akan datang. Jadi berfoya-foya adalah tindakan yang salah dalam menggunakan atau mengeluarkan harta. Kesalahan itu karena mengikuti hawa nafsu sehingga lupa mempertimbangkan akal yang bijaksana. Itulah sebabnya mengapa orang yang berfoya-foya di dalam Al-Quran disebut sebagai saudara setan. Karena setan adalah makhluk yang hanya mengikuti hawa nafsu dan enggan mengikuti petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara mubazir. Sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, mendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu, yang pertama, jauhi sikap berfoya-foya karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berfoya-foya. Yang kedua, pendengar, berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari berfoya-foya. Demikianlah pembahasan tentang berfoya-foya atau berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Akibatnya adalah merana dan tersiksa. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat mengingatkan kita sehingga terhindar dari berbagai kesusahan yang diakibatkan oleh berfoya-foya dan berlebih-lebihan.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر عجله حتى بلغ 60 سنة رواه البخاري.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah telah memberi kesempatan kepada seseorang dengan memanjangkan usianya sampai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari.
3: RDS FM.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Qad aflahal mu'minun.
3: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
4: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
3: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
4: Walladzina hum 'anil lawwi mu'ridun.
3: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
4: Walladzinahum lizzakati fa'ilun.
3: Dan orang yang menunaikan zakat.
4: Walladzinahum lifurujihim hafidhun.
3: Dan orang yang memelihara kemaluannya.
4: Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa'innahum ghayru malumin.
3: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
4: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
3: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
4: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
3: Serta orang yang memelihara salatnya.
4: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
3: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
4: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
3: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
4: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
3: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah.
4: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
3: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim.
4: ثُمَّ

0: العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
0: Thumma innakum ba'da dzalika lamaytun.
1: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
0: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
1: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
0: Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin.
1: Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.
1: Nusqikum mimma fi butunha wa lakum fiha manafi'u kathiratu wa minha ta'kulun.
0: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Di atasnya hewan-hewan ternak itu, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

0: تَتَّقُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: الضالين.
1: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.
0: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin.
1: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah atau sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
0: Qala rabbin surni bima kadzabun.
1: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur atau dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.
1: وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ.
0: Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.
1: Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

يَعْلَمُونَ. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ.
1: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
0: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
1: Dan sungguh, jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
1: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
0: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Dia, Hud, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Dia, Allah, berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa oleh banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya.

0: آمِنُونَ.
1: Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.
0: Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin.
1: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
0: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
1: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
0: Faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun.
1: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
0: Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun.
1: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka, Bani Israel, mendapatkan petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

0: Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
1: Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun.
0: Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.
1: Fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladayhim farihun.
0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
1: Fadharhum fi ghamratihim hatta hin.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.

Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb-Nya. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabb-Nya.

0: dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya.
1: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
0: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan.

0: Tetapi hati mereka, orang-orang kafir itu, dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain atau perbuatan buruk yang terus mereka kerjakan.
1: Hatta idza akhadna mutrafihim bil adzabi idza hum yaj'arun.
0: Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong.
1: La taj'arun yawm innakum minna la tunsarun.
0: Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapatkan pertolongan dari kami.
1: Qal

0: Sungguh, ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
1: Mustakbirina bihi samiran tahjurun.
0: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadap Al-Quran, pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.
1: Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin.
0: Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu?
1: Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun.
0: Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka, Muhammad, karena itu mereka mengingkarinya?
1: Am

0: Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin.
0: Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Rabbmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik.
1: Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim.
0: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.

0: Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.
1: Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun.
0: Dan sekiranya mereka kami kasihani dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka.

Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?

Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah Rabb yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillahi qul fa'anna tusharun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
1: Bal atainahum bilhaqqi wa innahum lakadzibun.
0: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.
1: Mat-takhadam.

0: خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya, dan sebagian Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.
0: Alimil ghaibi wasyahadah, fata'ala amma yusyrikun.
1: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
0: Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
1: Katakanlah Muhammad, ya Rabbku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa yang diancamkan kepada mereka.
0: Rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin.
1: Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
0: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
1: Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka.
0: Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
1: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Rabbku, agar mereka tidak mendekati aku.
0: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un.
1: Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia.
0: La'al

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka, ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

apabila sang kakaklah ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya?

Mereka berkata, "Ya Rob kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat." Ya Rob kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia, jika kami masih juga kembali kepada kekafiran. Sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim. Dia, Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku."

Sungguh, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Rob kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

Sungguh, pada hari ini, aku memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dia, Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui.

0: maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?
1: Maka

maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia.

0: dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya kepada Rabb-nya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
0: Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.
1: Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, wa la ta'khudhukum.

0: الْكَافِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: الشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: الرحيم.
1: Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: والذين يرمون أزواجهم

dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

0: dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia, suaminya, benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya jika dia, suaminya itu, termasuk orang yang berkata benar.
1: Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa annallaha tawwabun hakim.
0: Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula.

mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata.

0: Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.
1: Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi 'adzabun 'adzim.
0: Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu.

0: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar.

0: Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar.
1: Ya'idhukumullahu an ta'udu limithnihi abadan in kuntum mu'minin.
0: Allah memperingatkan kamu, agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang beriman.
1: Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim.
0: Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh wa annallaha raufur rahim.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, syaitan itu, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: فَاصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: ولهم عذاب عظيم.
1: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.

dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

0: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putri suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu, dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah.

0: Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asali.
0: Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih atau menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat.

0: dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.
1: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من

atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

0: absar.
1: Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: مُسْتَقِيمٌ.
1: Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberikan petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka, orang-orang munafik, berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami mentaati keduanya." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh.

0: ورسوله بل أولئك هم الظالمون.
1: Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
4: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang didapatinya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Muttafaqun alaih.
5: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Eh, serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
7: Halo mbok rodok engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
9: dengar di mana figur seorang saudara yang soleh. Saat keluarga jenayah saudaranya yang wafat sibuk berbagi warisan, menikmati apa yang ditinggalkan, tapi saudara yang soleh justru menyendiri penuh kesedihan, menyesal karena sedikit yang telah diberikan untuk saudaranya. Ia mendoakannya di antara gelap malam. Ia memohonkan ampunan untuknya, padahal ia sendiri hidup dalam kesulitan. Inilah pendengar, petikan perkataan seorang ulama yang dikutip penulis kitab Qawaid As-Salaf Al-Dhahabiyah Fil-Ukhwah Al-Imaniyah, sebuah kitab yang menuangkan banyak hal tentang prinsip emas hubungan persaudaraan kaum muslimin generasi terdahulu. Persaudaraan dalam keimanan, kebersamaan di atas jalan Allah adalah rantai penting yang mampu memperkuat kita mengarungi derasnya permasalahan hidup. Masihkah Anda ingat perkataan Hasan Al-Basri, saudaraku? Dialah yang mengatakan dirinya lebih mencintai saudara-saudaranya di jalan Allah daripada

saudaramu. Saudara, sungguh orang yang tak mempunyai saudara seperti orang yang berada di tengah medan laga tanpa senjata. Betapa ingin kita mewujudkan suasana kebersamaan dan persaudaraan di zaman salafus soleh ada di antara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merahmati generasi terdahulu dengan nikmat persaudaraan yang begitu indah. Perekatan hati karena Allah, ikatan batin karena keimanan, kekuatan yang muncul karena persaudaraan, dan kesatuan yang nyaris tidak bisa digoyahkan. Saudaraku di jalan Allah, lalu sudah berapa lama kita menginjakkan kaki di jalan ini? Hitung-hitunglah masa sejak awal pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kebersamaan untuk kita berjalan di atas jalan Allah ini. Ingat-ingatlah rentang waktu yang telah kita lewati, rangkaian peristiwa yang kita tinggalkan, pernak-pernik pengalaman, hingga saat ini ketika kaki kita masih di antara jalan ini. Betapa banyak debu, kesulitan, kepedihan yang ternyata berhasil kita lewati dalam kebersamaan ini. Betapa banyak masa-masa indah dan kesenangan yang tidak tergambarkan dalam kebersamaan kita di waktu lalu. Di mana figur saudara soleh di atas jalan Allah? Kita sangat membutuhkan keberadaannya di tengah-tengah zaman. Musuh-musuh berebut menyerang, bak berebut memakan makanan di atas piring. Kita begitu mendambakan kehadiran suasana persaudaraan yang pernah ada di zaman lalu. Perhatikanlah di antara syiar-syiar persaudaraan di antara mereka. Mereka yang dengan prestasi amal ibadah dan dakwahnya yang luar biasa, tapi tetap menganggap saudara-saudara mereka lebih baik dan lebih utama dari dirinya. Dahulu, salah satu syiar mereka tercermin dari perkataan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika ia datang membawa makanan dan mengatakan, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah terbunuh, padahal ia orang yang lebih baik dariku. Lalu ia dikafani dengan burdah. Jika ditutup bagian kepalanya, terlihat bagian kakinya. Jika ditutup bagian kakinya, terlihat kepalanya. Telah terbunuh Hamzah radhiyallahu anhu, dan dia pasti orang yang lebih baik dari diriku. Lalu kini dunia dibentangkan untuk kita seperti yang kita alami sekarang. Aku khawatir kebaikan-kebaikan untuk kita datangnya dipercepat di dunia. Setelah itu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menangis dan meninggalkan makanannya. Itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sosok salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ia tetap begitu terkesan, begitu menghormati, begitu memuliakan saudara-saudaranya yang lain. Pelajaran sederhana tentang penghormatan kepada sesama saudara muslim juga diajarkan oleh Imam Bakr bin Abdullah Al-Masni rahimahullah ketika menasihati, jika engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih tua darimu, katakanlah, orang ini telah lebih dahulu daripadaku dalam hal keimanan dan amal soleh. Ia lebih baik dariku. Jika engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih muda darimu, katakanlah, aku telah mendahuluinya dalam dosa dan kesalahan, jadi dia lebih baik dariku. Cobalah perhatikan, saudaraku. Tidak ada satupun dari mereka yang menganggap dirinya lebih mulia, lebih patut dihormati, lebih banyak disegani, lebih bernilai karena ibadah, lebih hebat karena kedudukan, lebih senior karena lebih dahulu masuk Islam, dan semacamnya. Jiwa persaudaraan Islam menyerap ke dalam sanubari dan jiwa mereka, sehingga mereka lebih sering melihat kebaikan saudara-saudaranya ketimbang keburukan-keburukannya. Lalu rasa ketundukan dan tawadhu mereka membuat mereka tetap merasa memiliki banyak kekurangan dibanding saudara-saudara mereka. Dan dari sikap itulah mereka selalu menjadi lebih baik dan lebih baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahkan diriwayatkan kerap mengungkapkan satu perkataan hingga nyaris dihafal oleh para sahabatnya. Perkataan itu adalah ungkapan hatinya kepada sahabat-sahabatnya, antum jala'u qalbi, kalian adalah penyejuk hatiku. Indah dan menyentuh

sekali kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Ia tokoh sahabat yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memahami Al-Qur'anul Karim, tapi dia begitu memiliki kenyamanan dan keintiman sendiri dengan saudara-saudaranya. Saudaraku, di mana figur saudara-saudara soleh di jalan Allah? Kenapa kita tidak segera mewujudkannya hadir di antara kebersamaan kita?

Cinta selalu saja indah untuk dibicarakan. Banyak orang berlomba-lomba untuk mencari cinta. Tapi adakah yang ingat untuk berlomba-lomba mencari dan menemukan cintanya? Pendengar, manusia sering lupa terhadap cintanya. Mirip dengan hadirnya sinar matahari di negeri tropis yang sudah merupakan kebiasaan, sehingga manusia merasa biasa dan lupa terhadapnya. Itu karena cintanya meliputi segala sesuatu, sehingga akhirnya banyak orang seolah-olah tak membutuhkannya lagi. Padahal itu semua hanya sebagian kecil dari maha pengasihnya Dia pada manusia dan semua makhluk di jagat raya. Sedangkan cinta dan maha penyayangnya itu tidak diberikan obral pada semua orang. Butuh usaha ekstra bila ingin meraih cintanya. Cinta Allah adalah segalanya. Cinta ini yang menyertai kita dalam pasang surutnya kehidupan. Cinta yang sama jugalah yang mampu membuat kita tersenyum dan merasa kuat ketika cobaan hidup sedang melanda. Cinta jenis ini yang sanggup membuat puluhan, ratusan, bahkan ribuan bait cinta Rabi'ah al-Adawiyah dan Rumi tercipta. Cinta ilahi adalah cinta ketika malam-malam sepi berubah menjadi mihrab.

dicari. Ada yang terperosok ke dalam penyembahan patung, sebagaimana Bani Israel terdahulu. Ada pula yang terjebak ke dalam penyembahan terhadap patung-patung nabi dan orang-orang dianggap suci. Bahkan tak jarang semanusia-manusia ini tersesat ke dalam pemujaan terhadap pahlawan-pahlawan yang dirupakan dalam bentuk patung. Modernnya dunia ternyata tak mengurangi kebodohan manusia dalam upaya mencari cinta sejati miliknya. Harta, tahta, dan wanita menjadi berhala-berhala baru di zaman materialisme saat ini. Hanya orang-orang yang terjaga dan tertunjuki oleh nur Allah saja yang bisa sampai menemukan apa yang dicari, yaitu cinta sejati miliknya saja. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan mengikuti jalan lurus yang telah diwahyukan Allah pada Nabi dan Rasulnya. Mereka tak sekali-kali mau mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan sesat. Cinta Allah harus dicari

cinta Allah didapat bukan berasal dari warisan. Cinta Allah harus dicari dan diupayakan secara maksimal oleh tiap individu yang benar-benar merindukan cinta sejati, yaitu cinta yang tak pernah mengenal kata akhir, bahkan akan selalu bertambah cintanya pada kita. Sejauh mana balasan kita untuk menjawab cintanya yang tak pernah bertepi ini? Sungguh betapa rapuh manusia bila saja ia menjalani kehidupan ini tanpa tertopang pada cintanya sebagai sumber kekuatan. Negara-negara sekuler telah membuktikannya dengan angka bunuh diri dan stres yang meningkat tajam ketika mereka lalai terhadap keberadaan cintanya. Dan betapa bodohnya manusia yang sudah dianugerahi keimanan dan segenap cintanya ketika mereka mencari cinta selain cintanya. Cinta musuh-musuh Allah jauh lebih mereka harapkan daripada cinta terhadap Allah dalam bentuk bukti taat kepada aturan-aturannya. Sungguh jahil manusia model seperti ini. Pendengar, Islam telah datang untuk mengentaskan manusia dari kejahilan dan membawa pelita benderang untuk hanya peduli pada cinta kepada Allah saja. Dan biarlah cinta ini yang akan membawa kita nanti pada kemuliaan di dunia, insya Allah. Karena itu, jangan pernah berhenti mencari cintanya dalam bentuk ketaatan total pada hukum-hukumnya.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika aku memerintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan apa yang aku larang untuk kalian kerjakan, maka jauhilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
6: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQI Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arqom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQI Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: Satu-satu kembang RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Kita melanjutkan tema tentang tafsir surah Al-Mujadilah. Kita sudah membahas tentang sebagiannya di pertemuan yang lalu tentang muqaddimah yang membahas tentang garis besar isi dari surah Al-Mujadilah. Sebagaimana kita tahu bahwa surah Al-Mujadilah dimulai dengan adanya kasus zihar. Apa itu zihar? Zihar itu sebuah adat orang Arab saat itu, yaitu ketika dia menyerupakan istrinya dengan salah satu dari mahramnya. Jadi ada mengangkat anak, ada zihar. Mengangkat anak, fulan bin saya, tak pe anak, namanya tabani. Itu dibatalkan di dalam surat Al-Ahzab, gak boleh. Ada di antara kebiasaan orang Arab adalah zihar, biasanya berlaku. Zihar itu dari kata-kata zahr, zahr itu punggung. Ketika seorang Arab mengatakan, anti alayya ka zahri ummi, kamu itu bagiku seperti punggungnya ibuku, atau punggungnya adikku, atau punggungnya mahramnya dia. Maka, maksudnya, kamu haram lagi bagiku. Kamu jadi mahramku. Loh, kalau mahram boleh nikah enggak? Enggak boleh. Makanya istri itu mahram atau bukan? Bukan. Istri itu bukan mahram. Kalau mahram enggak boleh dinikahin. Kalau mahram tidak boleh dinikahin. Istri itu bukan mahram. Begitu cerai selesai. Maka begitu seorang istri dizihar oleh suaminya, selesai sudah, pisah. Tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi berhubungan suami istri. Nah. Karena nanti kalau sudah dizihar, karena tidak dicerai, dia tidak punya suami, tidak bisa nikah lagi. Kenapa? Karena dia tidak dicerai, maka tidak ada yang mau nikah sama dia. Kenapa enggak bisa? Karena dalam adatnya Arab, kalau sudah dizihar tidak bisa dirujuk. Kalau sudah dizihar tidak bisa dirujuk. Ini tidak pernah saya dengar di Indonesia. Di Indonesia itu adanya seorang suami manggil ke istrinya, Bu, Ibu, Umi, Bu E. Istrinya manggil suaminya, Abi, Bapak, Pak E. Ketika suaminya bilang ke istrinya, Bu, wah ini zihar, gak boleh. Saya pernah mendengar ceramah atau membaca tulisan bahwa memanggil istri Umi itu enggak boleh. Itu termasuk zihar. Itu dia enggak tahu hukumnya. Itu untuk takrim aja. Untuk penghormatan saja. Kasih sayang aja, panggilan manja saja. Tidak ada maksud untuk tahrim, mengharamkan. Jadi apakah boleh? Boleh. Tidak termasuk zihar. Ya, tidak termasuk zihar. Maka Islam itu menghapuskan itu. Islam itu menghapuskan zihar, enggak ada lagi zihar. Artinya yang tidak ada adalah konsekuensi dari ziharnya. Ziharnya tetap ada dan ada hukumannya. Bahkan zihar itu menjadi dosa besar. Haram. Bukan cuma dosa biasa, tapi dosa besar. Ya, dalilnya apa? Surah Al-Mujadilah ini. Ya, surah Al-Mujadilah inilah yang menghapus eksistensi hukum zihar. Nah, artinya bukan maksud, maaf salah ya, bukan hukum yang dihapuskan, tapi dirubah. Nah, konsekuensinya yang dihilangkan. Karena ini menzalimi perempuan. Ini menzalimi perempuan. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf. Bahwa zihar itu hukumnya apa? Haram. Haram. Jadi zihar itu, kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu haram bagiku seperti aku haram bagi ibuku dan atau saudariku. Atau salah satu mahramnya. Ya, jadi kalau seorang mengatakan dirimu atau tanganmu atau badanmu atau kulitmu atau apamu bukan punggung saja, itu juga termasuk zihar. Kalau dia memaksudkan tahrim. Ada yang mengatakan kamu itu seperti ibuku, maksudnya kamu itu tak hormati seperti aku menghormati ibuku. Kamu seperti ibuku, maksudnya tak hormati lah. Kalau ada orang ngomong kamu seperti ibuku, maka ditanya, maksudnya apa? Maksudnya zihar atau bukan? Mengharamkan atau bukan? Bukan. Ya, maka tidak dihukumi zihar. Tergantung maksudnya, karena enggak apa? Tidak sorih, tidak lugas. Tapi kalau lugas bahasanya, kamu haram seperti haramnya aku dengan ibuku. Maka itu zihar, haram dosa besar.

Zihar itu juga berlaku waktu itu sebelum diturunkan haramnya. Zihar itu berlaku sebagian. Kamu saya zihar 1 bulan. Kamu saya zihar 1 bulan. Jadi ada seorang sahabat takut melanggar pembatal puasa di siang hari bersama istrinya. Akhirnya dia bilang sama istrinya, kamu saya zihar 1 bulan. Akhirnya ketika di tengah hari dia, di tengah bulan, di malam hari dia mendatangi istrinya. Tidak mau istrinya, kamu sudah zihar saya. Akhirnya tetap dia memaksa. Habis itu dia lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian disuruh membayar kafarah. Kafarah zihar. Apa yang menjadi konsekuensi bila seorang itu menzihar? Apakah konsekuensinya menjadi haram seperti zaman dulu? Tidak. Setelah dihapuskan, konsekuensinya menjadi satu, haram berhubungan suami istri. Sebelum dia membayar kafarah, dia haram melakukan hubungan suami istri sebelum membayar kafarah. Yang kedua, bisa jadi dihukumi cerai kalau dia mengikuti lafadznya dengan cerai. Maka hukumnya hukum cerai. Ya, hukum cerai. Maka kalau sudah cerai, ya dirujuk atau dilanjutkan cerainya sampai masa iddahnya selesai. Maka kemudian yang ketiga, harus taubat atau kembali. Jadi bisa jadi haram hubungan suami istri yang kedua, atau bisa jadi tolak. Kemudian yang ketiga, dia harus kembali, mencabut omongannya. Yang keempat, dia harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya apa? Kafarahnya dia harus membebaskan seorang budak mukminah atau budak mukmin yang enggak ada aibnya, enggak ada cacatnya, yang sehat. Tapi sekarang ini kan sudah enggak ada perbudakan, maka bergeser ke hukum yang kedua. Apa itu kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau di tengah bulan sudah 45 hari, capek puasa terus ya. Besok aku gak puasa dulu, baleni nol. Ngulangi dari nol. Karena yang di ayatnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan puasa 2 bulan saja. Kalau ayat yang mengatakan puasa 2 bulan atau puasa 3 hari, berarti puasa kafarah sumpah puasanya 3 hari. Karena puasanya 3 hari, ya tidak harus berturut-turut. Karena enggak ada ayatnya lafadz berturut-turut. Kalau zihar ini berturut-turut. Zihar ini berturut-turut. Kalau enggak bisa, enggak mampu, sudah tua, memberi makan 60 orang miskin. Nah, kalau sudah membayar kafarah dan dia tidak meniatkan tolak, maka dia kembali lagi jadi istrinya. Statusnya, status pernikahannya tidak berubah. Status pernikahannya tidak berubah. Ini tadi secara global tentang zihar. Tapi di Indonesia tidak populer. Belum pernah mendengar saya kasus zihar di Indonesia.
belum pernah mendengar. Ya, tapi belum pernah mendengar itu belum belum tentu tidak ada. Karena tidak tahu tentang sesuatu itu tidak mesti tidak ada. Nah, kembali ke ayat surah Al-Mujadilah itu, sebab turunnya adalah kasus Khawlah radhiyallahu anha. Khawlah bintu A'labah. Naam. Khawlah bintu Tha'labah oleh suaminya dibihar. Ya. Dibihar. Beliau itu ketika dizihar marah, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelakinya ini seorang sahabat, subhanallah, saya tiba-tiba namanya hilang dari kepala saya. Astagfirullah, namanya ada yang ingat? Subhanallah, tiba-tiba lupa. Suaminya ini suka marah. Ada sedikit ribut, marah. Sedikit ribut, marah. Nah, ketika dia marah, suaminya juga sudah tua. Marah dia dizihar. Seakan-akan ingin menghukum Khawlah bintu Tha'labah. Kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Qala, namanya Aus. Nah, namanya Aus radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, Aus itu menikahiku. Aku masih muda, aku masih cantik. Banyak orang mau sama saya. Aus menikahiku, aku masih muda, banyak orang mau sama saya. Ketika aku sekarang sudah mulai berumur, perutku sudah besar, maksudnya anaknya banyak. Aku sudah begini, aku sudah begini. Dia menzihar saya. Meninggalkanku tidak kepada seorang pun. Kalau sudah dizihar enggak boleh. Enggak dinikahi lagi sama orang. Apakah ada jalan keluar ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, ya, aku tidak melihat kecuali kau sudah haram bagi dia. Karena tidak ada aturan yang turun untuk merubah aturan yang sudah ada itu. Allah belum menurunkan ayat. Kejadian ini di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pas Rasulullah SAW di rumahnya Aisyah. Akan tetapi ya Rasulullah terus, dia terus apa? Terus mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mendesak Rasulullah, terus mendesak Rasulullah sallallahu. Sampai akhirnya turun ayat awal-awal surah Al-Mujadilah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sungguh Allah telah mendengar
ucapan perempuan yang menggugatmu, mendesakmu tentang suaminya Aus ibn Shamit radhiyallahu anhu. Fatashtaki ila Allah, dan dia mengadukan urusannya ini kepada Allah juga. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha samii'un basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika turun ayat itu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Aku itu mendengar suaranya Khawlah bintu Tsa'labah, sebagiannya saya enggak dengar. Padahal dia di rumah saya. Dia sedang mengadukan tentang suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah yang di atas langit yang ketujuh mendengar perdebatannya Aisyah radhiyallahu anha yang di rumahnya, mendengar sebagiannya tidak terdengar. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla mendengar hambanya dimanapun, dalam keadaan apapun. Artinya, kalau kita berdoa kepada Allah, pasti didengar oleh Allah. Kita harus yakin itu, doa kita itu didengar sama Allah. Karena pendengarannya Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan ayat ini juga membantah kelompok-kelompok yang sesat. Ya, mengatakan Allah sekarang itu tidak melakukan apa-apa, sudah selesai, diem. Ya, kapan Allah mendengar Khawlah bintu Tsa'labah ini, kapan? Apakah sebelum Khawlah diciptakan Allah sudah mendengar suaranya Khawlah? Enggak, ya saat itu didengar oleh Allah SWT. Dan ini suatu hari Khawlah bintu Tsa'labah ini ya sudah tua di zamannya Umar bin Khattab, ya. Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar sudah meninggal waktu Umar jadi khalifah, ini sudah lebih tua lagi Khawlah ini kan. Suatu hari Umar bin Khattab dicegat di jalan oleh Khawlah bintu Tsa'labah ini. Hei Umar, sini. Mandek itu Umar. Ya, kalau orang sekarang nggih. Kamu sekarang dipanggil Amirul Mukminin. Aku dulu tahu zaman kecilanmu di kalau orang Jawa kan bilang gitu. Aku masih ingat kamu masih kecil dipanggil Uwaimir, Umar kecil. Sekarang kamu sudah dipanggil Amirul Mukminin. Diem itu Umar, ya. Nggih. Kamu begini. Ini ada perempuan mau dicerai sama suaminya. Kamu tanggung jawab. Iya. Kata pengawalnya Umar, sudah cukup kamu ngomong begitu sama Amirul Mukminin. Kata Umar, diam. Kau enggak tahu ini siapa? Ini dulu mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW didengarkan sama Allah. Masa saya Umar enggak dengarkan dia? Masa saya enggak dengarkan dia? Ikhwani fiti rahimakumullah. Ini mengandung pelajaran penting. Yang pertama, bahwa kehidupan di zaman para sahabat itu jangan dibayangkan seperti sekumpulan malaikat
yang tinggal di bumi. Mereka juga ada permasalahan rumah tangga seperti ini. Mereka juga ada yang dicambuk oleh Rasulullah SAW karena minum khamr. Mereka juga ada yang dirajam oleh Rasulullah SAW karena berzina. Mereka ada yang mau ditisos oleh Rasulullah SAW karena memukul dan menggigit dan mematahkan giginya orang. Mereka ada yang, ya kehidupan mereka itu sama dengan kehidupan kita. Bedanya apa? Bedanya mereka itu manusia berlaku kesalahan, tapi kalau ada wahyu, ada ayat, langsung nurut. Disuruh mandek, ya langsung mandek. Mereka berzina, dirajam, ya iya, ini hukuman Allah, iya, wis ben dosaku hilang, dirajam. Bedanya itu yang pertama. Yang kedua, maksiat-maksiat itu bukan yang enggak ada, tapi tidak merajalela, tidak tersebar, tidak mau merabah, tidak merabak kemana-mana, tidak mewabah kemana-mana, tidak merebak kemana-mana. Bayangkan, hari ini zina itu luar biasa, pacaran itu luar biasa. Pakai jilbab pacaran, perempuannya main ke rumah pacarnya, ditemuin sama bapaknya sama ibunya. Itu bapaknya ibunya juga jahil, bilang, kok perempuan kesini ngapain sama anakku? Enggak, malah disambut, oh pacarnya anakku. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi ada permasalahan seperti ini, ada cerai, ada rujuk. Ya. Ini sebagaimana permasalahan yang ada di zaman kita ini. Hanya saja mereka tunduk dengan wahyu lebih daripada kita, dan tidak merebak, tidak mewabah kemana-mana. Dan ini menjadi pembeda. Ini menjadi pembeda. Yang kedua, ada pelajaran penting dalam bermuamalah antara suami dan istri. Ada hal menarik yang ada di surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, kita lompat ke surah Al-Baqarah. Ayat yang ke 237 berbicara tentang talak. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan anisfu ma faradtum. Kalau kamu menceraikan istrimu padahal kamu belum menyentuh dia, dan kamu sudah menyebutkan kepadanya mahar, fanisfu ma faradtum, maka perempuan itu, atau bayarlah setengah dari apa yang kau sebutkan itu. Kalau wong Jawa, tinggo tombo gelo. Kok rasido, wis akad. Walinya bilang angkah tuka, calon suaminya bilang kobil tu. Jadi sah. Begitu ketemu, loh, kok beda? Mau aku ditunjukinya foto kakaknya, kok dinikahkan sama adiknya. Aku nek enggak kakaknya enggak mau. Wah, ini lain lagi penipuan ya. Keliru misalnya. Kamu tuh yang namanya ini toh? Iya. Oh, tak kira yang itu. Loh, ya aku dari dulu namanya ini. Itu salahmu bukan? Salahku. Waliku tidak menipumu. Kamu yang keliru. Terus piye? Wis aku tak cerai we. Tadi nyebut mahar berapa? 100.000. Ya 50.000. 50.000 dirham. Ya, 50.000 rupiah. Kecuali dibebaskan
ya, walinya bilang ya sudah, enggak usah. Ya, enggak usah. Atau suaminya bilang setengahnya buat kamu sekalian. Ya. Atau pihak walinya bilang enggak usah, atau suaminya bilang wis nyoh. PNKP. Wa anta'fu aqrabu littaqwa fanisu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan kamu membebaskan itu, maksudnya memaafkan itu, merelakan maharnya tadi itu, aqrabu littaqwa, lebih dekat pada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, janganlah kamu saling melupakan kebaikan di antara kalian. Belum sempat hubungan suami istri, belum sempat disentuh, sudah dicerai. Allah berpesan, jangan saling melupakan kebaikan. Belum ngapa-ngapain. Kebaikannya apa kira-kira, saya mau tanya. Kebaikannya yang perempuan sudah mau menerima. Si wali sudah nyerahkan siapa? Anaknya. Yang punya anak perempuan tahu. Apakah nilai mahar dan nilai hantaran itu senilai dengan anaknya? Dikeke. Nyoh. Yang laki-laki sudah bayar mahar, sudah mau nerima. Hal itu Allah sampaikan, wala tansawul fadla bainakum, jangan saling melupakan jasa di antara kalian. Apalagi yang sudah nikah 5 tahun. Apalagi yang sudah nikah 10 tahun. Apalagi yang sudah punya anak 2, punya anak 4. Jangan saling melupakan jasa. Cerai itu bagian dari solusi. And terakhir solusi, enggak bisa digatok ke mana, ya wis. Cerai. Yang baik cerainya. Yang baik cerainya. Karena kebodohan sebagian orang, ketika terjadi permasalahan terus cerai, rumah tangganya hancur, anaknya ikut hancur karena bodoh. Kenapa bodoh? Enggak mau ngaji. Enggak mau baca buku. Kerja, kerja, kerja. Ya bodoh, bodoh, bodoh. Akhirnya apa? Anaknya jadi kurban. Anaknya diseret sana, diseret sini. Pergi ke tempat bapaknya, dia dengar bapaknya jelek-jelekan, ibumu itu. Dia pulang ke rumah ibunya, bapakmu itu. Dia bingung harus berbakti kepada siapa. Yang laki-laki, nikah, diterima, punya anak 3, cerai, plus, hilang. Gak ngasih nafkah, gak ngasih ini, gak ngasih ini, gak ngasih ini. Perempuannya yang pontang-panting kerja kemana-mana. Dia mau menikah lagi, suami barunya sudah didapat 3 anak tambahan. Gak mau. Wah ini beli 1 bonus 3. Baru nikah sudah ada SPP, tagihan, ada uang buku, ada uang kegiatan, ada uang ini, uang ini, uang ini. Takut, wah saya mending cari yang belum punya anak saja. Bapaknya anak ini kemana? Ini karena bodoh ini. Wong yang belum sempat ngapa-ngapa saja, Allah sudah sampaikan, jangan saling melupakan kebaikan di antara kalian. Contohnya, kasus ini. Ya Rasulullah, aku dinikahi cantik, masih muda, sekarang udah tua, anaknya banyak. Ditinggal, dizihar lagi. Bahkan gak dicerai, dizihar. Gak terima. Wajar gak terima? Wajar. Seperti orang sekarang, selingkuh. Kenapa selingkuh? Kamu gak menarik lagi. Ya gak menarik itu kan gara-gara ngurusi kamu sama ngurusi anak-anakmu. Coba fokus olahraga, nge-gym, makan sehat, ini sehat. Badannya masih cantik. Kerjaannya hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui. Gak dikasih nafkah, gak dikasih make up, gak dikasih uang untuk beli baju, gak dikasih uang untuk ke salon, gak dikasih uang untuk make up,
enggak dikasih uang untuk skincare, terus dibilang kamu enggak menarik lagi. Ya kan gara-gara kamu ngurusin rumahmu, ngurusin anakmu. Nah tadi kembali ke kisah Khawlah yang nyegat Umar bin Khattab itu tadi. Perempuan ini mau dicerai suaminya. Enggak ada apa-apa. Didatengin oleh Umar bin Khattab suaminya. Kamu mau mencerai fulana istrimu? Iya. Kenapa? Aku enggak seneng lagi sama dia. Wah, gitu aja. Alah, tidak semua, kata Umar bin Khattab. Tidak semua rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Mana muru'ah? Mana rasa tanggung jawab? Mana saling menghormati? Saling menghargai? Enggak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Saling menghargai. Saling terima kasih. Yang laki-laki terima kasih sama istrinya. Istrinya dititipi di perutnya 9 bulan. Berat enggak? Berat. Titip kok 9 bulan. Sudah gitu pakai ada muntah-muntah, lemes, enggak bisa tidur, punggungnya sakit. Buang air kecil susah, ke kamar mandi susah, ini semua susah 9 bulan. Ngeluarkannya juga susah. Begitu ngeluarkan, titipannya diambil apa tetap dititipkan lagi? Titipkan lagi 2 tahun nyusui. Belum selesai nyusuinya, dititipi lagi. Bawa 2, satu di perut, satu digendong. Begitu lahir lagi, titipan pertama dikembalikan enggak? Enggak. Habis itu bilang, aku enggak cinta lagi sama kau, kau enggak menarik. Kurang ajar. Kalau mau nikah lagi silahkan, yang pertama jangan ditinggal. Apa salahnya dia? Apa kurangnya dia? Apa akhlaknya buruk? Enggak. Apakah tidak memberikan hakmu? Enggak. Ya sudah, aku enggak senang. Oh, ini akhlak yang buruk. Kasihan perempuan. Saya enggak mau menceraikan dia, tapi saya mau nikah lagi. Sudah, selesaikan baik-baik, nikah lagi. Di Indonesia mengizinkan. 2, 3, 4 mengizinkan. Tapi biasanya kalau sudah begitu cari-cari kesalahan. Oh, ini pula begini. Cari keributan. Begitu ribut sedikit biasanya bisa, tapi karena sudah ada alasan terus langsung ceraikan. Selama akhlaknya enggak buruk. Selama akhlaknya enggak buruk. Enggak nusyuz. Nusyuz itu apa? Meninggi, kurang ajar, enggak sopan. Berani membentak. Nggak nurut. Nasyizah itu perempuan yang meninggi dari suaminya. Nggak nurut sama suaminya. Berani bentak. Berani ngeyel, bantah, membangkang. Dibilang A, nggak mau. Aku maunya begini. Enggak, kamu enggak, aku maunya begini. Nah kalau begitu dicerai nggak apa-apa. Meskipun dinasehati dulu. Nasihati, gak mempan. Sampaikan ke bapaknya. Tolong nasihati ini anaknya, saya begini. Bapaknya nasihati, gak mempan juga. Ya sudah, segala cara ditempuh. Kepepetnya harus apa? Pisah, ya pisah. Pisah yang baik. Sebagaimana dulu ngelamar, baik-baik. Pisahnya juga, baik-baik. Dirawat, wala tansahul fadla bainakum. Gara-gara satu masalah, saling melupakan kebaikan di antara mereka berdua, enggak boleh. Apalagi menjerek-jerekkan. Maka aturan Islam dalam berkeluarga ini sangat menghormati perempuan. Sangat menghargai perempuan. Cuman orang-orang feminis sekarang maunya itu laki-laki nurut sama perempuan. Padahal Allah bilangnya apa? Ar-rijalu
qawwamuna 'alan nisa. Ai umara'un 'alaihinna, pemimpin atas mereka. Bukan yang mimpin yang perempuan. Sekarang kita lihat yang mimpin yang perempuan. Saya pernah ingin membeli suatu barang, diskusi nyang-nyangan. Saya tanya, ini barang punya siapa? Punya saya, Pak. Oh ya, nyang-nyangan, tawar-menawar. Saya maunya sekian, Pak. Saya bilang, janganlah, sudahlah, sekian-sekian. Dia sudah mulai goyah, ya sudah. Saya tak tanya istri saya dulu. Telepon istrinya, mah, ini ditawar segini, boleh enggak? Oh, enggak boleh. Waduh, ini Pak, sama istri saya enggak boleh, Pak. Alah, Bapak kan ngenyang-nyangnya pamit bojo. Enggak ya, enggak jadi ya, enggak jadi tenan, Pak. Enggak boleh sama istri saya. Waduh, hebat sekali istrimu ini ya. Enggak boleh begitu. Yang laki sebagai pemimpin, kalau namanya pemimpin itu ya merawat dengan baik, mementingkan maslahat untuk yang dipimpin. Yang perempuan, dia dipimpin, bukan pemimpin. Maka dia menghormati siapanya. Kalau saling menghormati begitu, rumah tangganya apa? Rumah tangganya akan langgeng. Rumah tangganya akan awet. Maka, kalau ini dijalani, kemudian terjadi permasalahan, ya, tidak bisa dicarikan solusi lain selain cerai. Allah sudah sampaikan dalam surat An-Nisa, suruh damai, suruh suluh, wasuluhu khair. Damai itu, suluh itu, meskipun mengurangi sebagian hakmu supaya sampai kepada kesepakatan, ya, itu lebih baik daripada cerai. Wasulhu khair. Daripada cerai, aku rela hakku dikurangi sekian, atau rela aku begini, ya. Misalnya daripada cerai, kamu nuntutnya apa? Pokoknya kamu tinggal di rumah ibuku. Istrinya bilang, ya udahlah, daripada cerai, aku rela hak rumah sendiri, jadi apa? Rumah sama mertua, ya sudah. Itu lebih baik daripada cerai. Tapi kalau suluhnya mentok, enggak nemu, ini turun, ini naik, ini turun, ini naik, enggak nyampe ke apa? Kesepakatan. Wa iya tafarroqo. Kalau akhirnya kedua itu berpisah, yughnillahu kullam min sa'ati. Masing-masing akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cerai yang baik pun akan apa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami akan dilapangkan, akan ditemukan dengan yang lain. Istri akan dilapangkan, akan ditemukan dengan yang lain. Kalau gak ketemu yang lain, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dijalani dengan sesuai aturan, tidak saling menjelek-jelekkan. Ada orang itu apa, otaknya itu longgar, pikirannya itu longgar, jadi permasalahannya gak ada, terus tanya-tanya masalahnya orang gitu ya. Kamu kok nyeraikan istrimu, kenapa? Loh, urusanmu apa? Kamu ngurusi dapurmu aja, jangan ngurusi dapurnya. Apa istrimu selingkuh? Lah urusanmu apa kalau selingkuh? Pengen tahu aibnya orang. Apa KDRT? Urusanmu apa? Istrinya ditanya, kamu kok diceraikan, kenapa? Urusanmu apa? Sudah cerai, selesai. Ya. Gak perlu apa? War-war kemana-mana. Kalau sekarang, viralkan. Satu suaminya ngumbar aibnya, istrinya ngumbar aibnya. Ya gimana mau Allah mudahkan urusannya keduanya? Sudah. Kalau cerai-cerai sudah. Yang baik. Sebagaimana ingat dulu ketika ngelamar datangnya? Baik-baik. Kalau mengembalikan, baik-baik juga. Saya terima kasih selama ini sudah menemani saya. Sampai di titik ini kita gak bisa ketemu, ribut terus. Ya, gak bisa damai, udah berupaya datang ke ustadz, udah upaya datang ke pihak ketiga, udah upaya suluh atau damai, mencari titik sepakat. Kayaknya maslahatnya memang
kita berpisah ya sudah. Ya, terima kasih selama ini anak-anak. Anak-anak siapa yang bawa? Wis maslahatnya siapa yang bawa? Ya, sebagian saya yang bawa, sebagiannya kamu yang bawa. Kalau kamu nikah lagi, perempuan istri kalau nikah lagi anaknya boleh dikembalikan ke aku, enggak mau ngurusi. Aku mau nikah lagi. Boleh itu. Mana diatur yang baik? Kalau diatur yang baik seperti itu, anak bisa birrul walidain. Anak tahu dibilang, "Le,

siklus. Sudah. Nah, nanti ada aturan, begitu dia mentalak, gak boleh langsung pulang ke rumah orang tuanya. Gak boleh langsung pulang ke rumah orang tuanya. Oh, kamu nyeraikan saya, ya sudah aku pulang. Gak boleh, haram. Kenapa? Statusnya masih istri sampai masa iddahnya habis. Makanya dalam surat At-Talaq dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddah la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah. Hai Nabi, kalau menceraikan ayatnya yang awal itu ya, kemudian la tukhrijuhunna min buyutin, enggak boleh ngusir. Kamu tak cerai, pulang kamu ke rumah bapakmu, enggak boleh. Wala yakhrujna, enggak boleh perempuannya, kamu nyerah aku, ya wis aku pulang, enggak boleh, haram. Sampai disebut watilka hududullah. Itu aturannya siapa? Enggak boleh dilanggar. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Siapa yang melanggar batasan-batasan aturan Allah, maka dia menzalimi dirinya sendiri. La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Kamu enggak tahu, bisa jadi dengan tinggal di rumah itu Allah menjadikan sesuatu itu terjadi. Apa sesuatu itu? Enggak tahu. Siapa tahu ada suatu hal terjadi terus rujuk. Makanya ketika dicerai, istrinya itu suruh dandan, suruh pakai baju yang menggoda, suruh. Jadi suaminya tergoda. Akhirnya enggak jadi apa? Cerai, gelo. Atau ketika istrinya yang salah dicerai, tinggal di rumah, kemudian apa? Menyesal. Kemudian ada kesempatan, apa itu? Rujuk. Itulah, cerai itu dijadikan di tangannya laki-laki, bukan di tangannya perempuan. Kalau di tangannya perempuan, Pak, mungkin 3/4 penduduk dunia ini duda semuanya. Bar pengajian, jagongan, karo koncone, gergeran, lupa, kemalaman pulang, cerai langsung. Mangkat kerja, Pak, gue mulih tukoke sego liwet. Lali. Udah kerja sampai malam itu kan untuk keluarga, gara-gara gak bawa nasi liwet itu, bisa cerai itu, Pak. Kamu itu gak pernah perhatian. Lah saya kerja dari pagi sampai malam itu kan ya buat kamu. Cerai. Karena cerai dijadikan di laki-laki biar gak terjadi. Sekarang malah sebagian laki-laki gampang-gampang ngomong cerai. Dikit-dikit, kamu tak cerai. Jatuh talak. Makanya Ustadz Mu'in rahimahullah dia bilang, mungkin kalau diterapkan aturan 4 madhab itu, setengah yang di sini ini mungkin enggak halal lagi sama istrinya, kata beliau. Karena saking mudahnya ngomong apa? Cerai. Makanya subhanallah, kalau kita mengkaji aturan Islam dalam berumah tangga, dan kalau itu dijalani dengan baik, hak-haknya istri dipenuhi, hak-haknya suami dipenuhi, keluarga itu sehat. Bahkan terjadi permasalahan pun masih tidak keluar dari jalurnya. Anak-anaknya tidak jadi korban. Makanya pentingnya itu taklim. Nah, gimana pasangan muda baru nikah, yang satu gak bisa baca Quran, satu guru kerja karo dolan, gak pernah datang pengajian, gak pernah ini. Ya gimana mau tahu aturan-aturan kayak gini? Baca buku ya gak pernah. Dengarkannya malah dengarkan konten kreator di TikTok. Dengarkannya konten kreator di Instagram. Ya sudah. Hancur keluarganya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kalau punya anak-anak yang suruh hadir majelis taklim, dipaksa. Dipaksa, harus. Istrinya suruh hadir majelis taklim, dipaksa, harus. Aku repot ora urusan. Majelis taklim seminggu sekali, tak jam setengah, pokoknya. Kudu. Paksa, Pak. Biar dia denger nasihat-nasihat itu.

0: biar dia kumpul sama orang-orang baik. Kita juga memaksa diri kita untuk hadir majelis taklim minimal seminggu sekali. Jadi sesibuk-sibuknya kita, si orang-orang yang sok sibuk itu ya, 24 jam dikali 7 hari itu berapa jam, Pak? Hah? 90 berapa? 24 dikali 7 168 jam. Dari 168 jam dikelongi sak jam we. Ora gelem. Sibuk, sibuk apa? Presiden, menteri. Menteri aja masih sempat jalan-jalan. Ya. Wakil menteri apalagi? Masih sempat jalan-jalan. Kenapa kita merasa sibuk? Kalau hal gini-gini ini enggak didapati, Pak. Kalau enggak kita enggak datang ke majelis taklim. Lah kita mau membina rumah tangga itu pakai apa? Kalau enggak pakai ilmu-ilmu yang begini. Ini yang kita butuhkan. Nah, hidup kita ini kan singkat. Hidup singkat supaya sukses dalam waktu yang singkat ini butuh bekal. Apa itu bekalnya? Ilmu. Ilmu. Qala alladhina yudhahiruna min nisa'ihim. Alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram min alqawli wa zura wa innallaha la'afuun ghafur. Orang-orang di antara kamu yang mendihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya padahal istri mereka itu bukan ibunya. In ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Kalau enggak melahirkan mereka, bukan ibu mereka. Atau ibu mesusuan. Ibu sepersusuan yang menyusui dia. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli zura. Sungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu hal yang mungkar dan dusta. Wa innallaha la'afuun ghafur. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Lihat lompatan dari peringatan keras, Allah tutup dengan apa? Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Artinya dosa apapun yang kita lakukan, apa solusinya? Taubat. Apapun, sebesar apapun, syirik, kufur, riba, zina, semua itu kalau kita taubat diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun taubat diterima. Qul lil ladzina kafaru, surat Al-Anfal. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, kalau mereka mau berhenti mau taubat, yughfar lahum ma qad salaf. Diampuni apa yang mereka lakukan di masa lampau. Memerangi Islam, memerangi Nabi, mencaci maki Nabi, mau taubat, diterima taubat. Ya, kisahnya banyak sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, Khalid bin al-Walid, Amr bin al-As, Suhail bin Amr. Yang Suhail bin Amr itu ketika ditangkap dijadikan tawanan perang Badar. Kata Umar bin al-Khattab, "Ya Rasulullah, Suhail ini tak cabutnya gigi-gigi depannya. Biar dia tidak lagi bisa ngomong yang cetol untuk menjelek-jelekkan kamu lagi." Karena Suhail bin Amr ini khotib yang sangat luar biasa. Yang kalau dia berkhutbah, berpidato, luar biasa. Karena itu Umar bin Khattab gemes. Ya. Ini tak cabutnya lagi sebelum dia pulang ke Mekah. Jadi sampai di Mekah gak bisa apa? Pidato lagi. Kata Rasulullah SAW, gak boleh. Ya. Bisa jadi kamu akan melihat dia di sebuah tempat yang membuatmu bahagia. Apa itu? Subhanallah. Ketika Fathu Makkah, Suhail bin Amr masuk Islam. Ketika Suhail bin Amr masuk Islam, bagus Islamnya. Ketika itu Nabi SAW ketika meninggal, banyak orang-orang murtad. di Mekah ada suara-suara ajakan untuk murtad, maka Suhail bin Amr berdiri di Ka'bah, berpidato menguatkan imannya orang-orang. Ya. Dan itu beritanya tersebar dan membuat Umar bin Khattab ya, kagum dan bahagia melihat sikapnya Suhail bin Amr. Nah, apapun dosanya, diampuni. Jadi kita melakukan kesalahan apapun di masa lalu, tidak ada solusi kecuali taubat. Kenapa? Innallaha la'afuwun ghafur. Allah itu maha memaafkan, lagi maha mengampuni. Sebagian ulama membedakan antara afun dan maghfirah. Ya. Kalau maghfirah itu menutupi dosanya, kalau memaafkan itu menghapusnya dari catatan. Ya. Makanya kalau Lailatul Qadar kita disuruh doain Allahumma innaka afun, memaafkan. Kari Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fun. Kalau Allah itu afu, maha memaafkan, kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, ya kita juga harus memaafkan orang. Nah. Qala walladzina yadhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali ucapannya, maka diwajibkan untuk memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur berhubungan suami istri. Dzalikum tu'adzuna bihi, dzalikum tu'adzuna bihi, wallahu bima ta'maluna khabir. Itulah yang diajarkan kepadamu dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Faman lam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ay yatamassa. Kalau enggak mampu membebaskan seorang budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka berdua itu bercampur. Faman lam yajid, siapa yang enggak mampu karena sudah tua atau karena sakit, fa it'amu 60 miskina, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Demikian itu agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini iman, disuruh ya nurut. Kenapa kok harus puasanya 2 bulan? Ya nurut sama Allah. Allah yang nyuruh, nurut. Iman. Kenapa zihar begitu kok puasanya kok 2 bulan? Nurut. Jadi tidak semua mengapa itu harus kita tahu jawabannya. Bukan berarti tidak ada jawabannya, tapi kita itu tidak harus tahu segala sesuatu hal yang Allah perintahkan kepada kita. Maksudnya, ya, di balik itu apa? Qala wa tilka hududullah, itulah hukumnya Allah. Walil kafirina adzabun alim, bagi orang yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang. Jadi hukum Allah itu sepaket. Gak boleh kalau sholat mau, zakat mau, haji mau, puasa mau, bab zihar gak mau misalnya. Disebutkan apa? Akan diancam dengan adzabun alim, siksaan yang sangat menyakitkan. Disebutnya kafir juga. Walil kafirina adzabun alim. Karena aturannya Allah itu mencakup segala hal. Dari perdata, pidana, hukum rumah tangga, hukum jual beli, ekonomi, kemudian hukum ibadah yang mengatur hubungan ibadah kita dengan Allah, hukum perang, tawanan, semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dijabarkan oleh para ulama dengan kaidah-kaidah yang didasarkan dengan dalil-dalil juga di dalam kitab-kitab fikih yang dengan beragam mazhab yang kita ketahui, yaitu ada 4 mazhab utama, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Jadi ini undang-undangnya Allah. Di antara undang-undang Allah apa? Zihar. Zihar. Urusan rumah tangga. Jadi gak boleh kita, Allah itu ngatur yang di masjid aja, ini di rumah tangga saya yang ngatur. Seperti orang pemerintahan yang tidak mau ikut aturan Allah. Ini negara-negara kita Indonesia. Kita gak pakai aturannya Allah. Ini bukan negara agama. Ya harus diatur nih, bumi miliknya Allah. Sholat mau, zakat mau. Apalagi zakat ya. Apalagi zakat, menarik itu zakat. Haji, wah itu juga menarik ya. Karena ada apanya? Ada dananya. Baik, cukup sekian. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah SWT untuk belajar dan mengamalkan. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkan dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kita sebut.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Bakr Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza altaqal muslimani bi sayfayhima فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
2: Dari Abu Bakr Nufai al-Thaqafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika ada dua orang muslim yang berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu memang sudah selayaknya, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan keras untuk membunuh lawannya itu. Muttafaqun alaih.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Beliau bersabda, Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskan semuanya itu. Maka barang siapa mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan, lalu belum sempat mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan, lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10-700 kali lipat kebaikan, sampai kelipatan yang sangat banyak. Dan jika dia mempunyai keinginan untuk mengerjakan kejahatan, maka dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berkeinginan mengerjakannya, lalu dia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu kejahatan saja. Muttafaqun alaih.
7: RDSFM. Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam.

dan sungguh. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.
1: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

0: dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.
1: Walaqad arsalna

Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.
1: Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin.
0: Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.
1: Awalan

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia, Allah, mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya. Mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih.

0: Maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.
1: وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُ

Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

0: Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا

dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh.

Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.

0: apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin.
0: Dia, Lut, berdoa, ya Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.
1: Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahlaha kanu zalimin.
0: Dan ketika utusan kami atau para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim.

0: أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.
1: Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka, para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan.

0: ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan itu berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal atau dibinasakan."

0: Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
1: Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun.
0: Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan. Mereka mendustakan Syu'aib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

0: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh, telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

0: استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
1: Dan juga Karun, Fir'aun, dan Haman, sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka, ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
1: Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
0: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab, Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Makkah, ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya.

Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

0: وإنما أنا نذير مبين.
1: Dan mereka orang-orang kafir Makkah berkata, mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas.

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya.

Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya neraka Jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.

pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ya.

0: Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan.
1: الصالحات لنبوئنهم من الجنة

0: dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb-nya.
1: Wa ka'a

0: dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
0: Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?
1: Allah.

Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti.

dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
2: Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.

0: مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabbnya.

0: كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: تهزمون.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya. Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: yanshurun.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
1: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salam wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.
1: Liyakfuru bima atainahum, fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
0: Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.
1: Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun.
0: Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah?
1: Wa idha

Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah.

0: yushrikun.
1: Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alaihi kufruh, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.
1: Allah.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

0: Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walain arsalna rihan fara'uhu musfarra ladallu min ba'dihi yakfurun.
0: Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kuning, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang.

0: Dan engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Allah kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.
1: Allah

0: وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam di dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu kamu tidak meyakininya." Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberikan kesempatan bertaubat lagi.
1: Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqo wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari

0: FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
3: Wis serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto,

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Setiap dari kita tentunya pernah melakukan maksiat, baik yang disadari maupun tidak, baik yang nampak maupun tidak. Baik itu maksiat telinga, mulut, hati, pikiran dan maksiat lainnya. Pendengar, berhati-hatilah, sebab maksiat bisa menghalangi rezeki yang hadir untuk kita loh. Ibnu Athaillah berkata, ketahuilah hai fulan, jangan kau bermaksiat, karena bisa menjadi sebab macetnya rezeki. Bertobatlah kepada Allah, jika tidak diterima mintalah pertolongan kepadanya. Ucapkan, ya Allah, kami telah berbuat aniaya atas diri kami. Jika kau tidak mengampuni dan mengasihi kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Demikian bunyi terjemah Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Ada ungkapan, janganlah kau seperti orang yang telah berusia 40 tahun tetapi tidak pernah sekalipun mengetuk pintu Allah. Ungkapan itu menjelaskan hakikat lain yang harus diketahui setiap muslim, yakni bahwa maksiat akan menghalangi datangnya rezeki. Nabi bersabda, tidak menambah usia kecuali amalan kebaikan dan tidak menangkal takdir kecuali doa. Seseorang terhalang dari rezeki lantaran dosa yang dikerjakan.

mengerjakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi juga bersabda, apa yang tersedia di sisi Allah tidak dapat diraih dengan murkanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Rezeki yang ada di sini maksudnya adalah rezeki meliputi segala jenis rezeki, termasuk harta, keberkahan, keselamatan, pengetahuan, dan juga kebijaksanaan. Perhatikanlah bagaimana pengaduan lirihnya Imam Syafi'i kepada gurunya berkaitan dengan hafalan yang buruk. Aku mengadu kepada Waqi', buruknya hafalanku. Maka ia mengajariku untuk meninggalkan maksiat. Dan ia pun mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tak akan diberikan kepada pendosa. Maka jika kita ingin terus dilimpahi rezeki dan keberkahan dari Allah, kita harus menjaga ketaatan, bertobat, dan merenungkan firman Allah, Al-Baqarah ayat 282. Bertakwalah kepada Allah, pasti Allah akan mengajarimu. Wallahu a'lam bishawab.

hati yang mati adalah tidak bersedih ketika kita melewatkan momen-momen ketaatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan waktu untuk mengerjakan sholat, maka kita melewatkannya begitu saja. Ketika kita diberi kesempatan bersedekah atau berzakat, maka kita membiarkannya. Ketika kita diberi kesempatan menunaikan haji, maka kita melalaikannya. Dan masih banyak lagi contoh ibadah yang kita lewatkan, padahal kesempatan itu sudah ada di depan mata. Kematian hati yang dimaksud adalah tidak adanya rasa cinta kepadanya, rasa rindu menghampirinya, dan ingin selalu bermunajat hanya kepadanya. Jikalau ini dibiarkan, maka akan mencapai tingkat kronis yang membuat kita tidak sensitif lagi dengan kemaksiatan dan ketaatan. Jikalau hati sudah mati, maka kita tidak akan menyesal ketika berzina, atau mencuri, atau membunuh, atau perbuatan maksiat lainnya. Hati kita sudah mati dan tidak ada lagi cahaya keimanan. Keadaan seperti ini merupakan tanda bahwa kita berada di jurang kekufuran. Saudaraku, mari kita selamatkan diri kita segera.

0: Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: RDS FM.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inuhu ala umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana wa anfa'una ala ma'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah pengajian malam Ahad, pengajian subuh barokah di dusun Butuh napa pundi niki wau. Dawung Butuh, mugi-mugi jenengan sedaya ingkang rawuh pengaosan dalu punika dipun gampilakan mlebet swarga. Sebab Nabi sebatakan akses sik paling gampang tiyang niku mlebet swarga lewat jalur pengajian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau menempuh jalan mencari ilmu, maka akan dimudahkan baginya masuk surga. Ali bin Abi Thalib niku menjelaskan ngeten. Mangkanat fitolabul ilmi kanatil jannatu fitolabihi. Siapa yang berada di tempat majelis ilmu atau nggih forum pengaosan ngeten iki, maka dia itu berada di jalur menuju surga. Wa mangkanatil maksiati kanatil nar fitolabihi. Dan siapa yang berada di tempat maksiat, maka statusnya berada di jalur menuju neraka. Kan malam minggu biasanya rata-rata sih rame nggih maksiat-maksiat gitu. Saya tadi ke sini macet ya, kok yang dangdutan teng Karang Pandan dangdutan macet meneh, teng Tawang Mangu reokan macet meneh. Boleh. Jadi teng mriki rada terlambat niku wau. Jamarahimakallah. Makanya betul-betul anugerah kita bisa hadir di majelis taklim, berarti jenengan betul-betul dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi hamba yang penuh dengan kebaikan. Sebab Allah itu Pak, kalau pengen membaikkan seorang hamba, niku mboten kok ditambahi duitnya apa ditinggikan jabatannya. Tapi Nabi mengatakan caranya adalah dipahamkan agama. Mayyuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah jadi hamba yang baik, maka caranya dipahamkan agama. Lah cara supaya paham agama niku lewat pengajian. Sebab mboten enten tiyang niku ujuk-ujuk langsung jadi ustadz apa paham agama tanpa belajar. Enten mboten wong mriki sik pinter agama padahal ora mondok, ora tau ngaji, modele nggur topo ning nggon tempat keramat langsung jadi syekh ngono kae. Enten kuwi syekh kodemit ya kuwi. Karena ilmu itu hanya bisa didapat dengan taklim. Itu biasanya kalau nyekel mik loh, jadi kaya kewo arep nyamplok apa ngono iki. Ora kulino kaya presenter TV wae ngene iki ya to. Kulinane iki nyekel mik, dadi iki tangane iki arep tak cekeli ngene iki. Jadi betul-betul kita bersyukur bisa hadir, berarti jenengan masih diberi banyak kebaikan. Ada penjelasan dari Imam Umar Ibn Khattab. Beliau mengatakan aslu min jamil khair hubul ilmi. Inti dari semua kebaikan itu intinya jenengan seneng dengan ilmu. Wa aslu min jamil syar hubud dunia. Dan pokok dari semua keburukan itu senengane duit dunia. Lah, podo-podo seneng, podo-podo kemaruk, itu yang satu tamak yang berpahala, yang satunya tamak yang terlaknat. Apa itu tamak yang berpahala? Yaitu tamak rakus dengan ilmu. Karena Imam Syafi'i mengatakan syai'ani lam yasba'ani. Ada dua hal yang enggak pernah cukup manusia itu, enake kurang terus. Berarti tamak apa rakus? Napa niku? Talibul ilmi, para pemburu ilmu, tukang ngaji kados jenengan ngeten iki, walaupun tambah ilmu ya tambah kurang, tambah pinter tambah kurang. Terus yang kedua talibul dunia, para pemburu dunia, orang yang ambisi dunia itu enggak pernah puas, tambah sugih, tambah kurang, tambah duit tambah kurang. Saya akeh duwite, saya melarat ya, karena pikirane nggo duit, tambah duit tambah kurang. Makanya podo-podo kemaruk, sama-sama rakus, jenengan usahakan rakus dengan ilmu. Sebab orang kalau memprioritaskan ilmu, nanti dunia dicukupkan. Tapi nek dibalik, jenengan senengane ngejarnya duit, nanti ilmunya yang kalah. Jenengan tonton tiang sik mboten saged rawuh pengaosan ngeten iki, wila lagi ngitung duit yae. Karena rata-rata penghalang ilmu itu ya dunia. Makanya adab dan etika bagi orang yang mencari ilmu itu diusahakan qanaah. Kata Imam Az-Zarnuji, penulis kitab Ta'limul Muta'alim, beliau menyebutkan bahwa etika dasar yang harus dimiliki orang yang mencari ilmu itu adalah qanaah. Masalahnya nek ora qanaah kuwi agamane kacau, nanti pengajian yo kacau, nggur ijin wae wong e kuwi. Ya, lagi enek tender ijin, terus lagi ngitung duit ijin, engko weduse mana ijin. Wis pokoke bangsa donyane benturan dunia, nanti akhiratnya kalah. Jamaah rahimakumullah, saya ini diamanai panitia, temanya ini wabot karena ini jane pakarnya Ustadz Trias Moro iki jane ya, tapi beliaunya kan wis meninggal. Terus bisik-bisik kula pernah ngimpi lho ketemu itu ya toh. Apa ngono ki, karena aku mbayang iki materine, materinya beliau lho kok ndek kapan ya, dua hari yang lalu ngono ki koyo ngimpi ngono ki. Makanya saya pengen sampaikan ya sebisanya ya, tema yang diamanahkan ke saya judulnya itu bilik-bilik cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nek diringkeske intinya ya poin-poin atau contoh konkret bagaimana Nabi menggembirakan, menyenangkan atau nyetel keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Atau mungkin kalau tak tanya ke panitia, iki substansine iki apa? Oh ya masalah ya gimana trik-trik atau bentuk-bentuk contoh konkret Nabi dalam mengatur rumah tangga biar tentrem dan bahagia. Nah, alhamdulillah, berarti nanti sedapatnya kita kaji bagaimana kita bisa nyontoh Nabi dalam membahagiakan keluarganya. Karena ngeten Pak, ini penting ini. Ukuran nggih, ukuran baiknya seseorang itu ternyata bukan baiknya di masjid atau baiknya kalau sama orang lain atau baik neng medsos, tapi ukuran kebaikan seseorang itu ternyata baik sama istrinya, bukan istri tetangganya. Karena banyak orang itu nek karo bojone tonggone api, tapi nek bojone dhewe angel. Nabi ngatakan khairukum, yang paling baik manusia di antara kalian siapa? Khairuli ahlikum, yang paling baik untuk istrimu. Karena kebanyakan orang itu nek neng kantor api, nek neng masjid wonge api, nek karo koncone lomo nyah-nyoh, tapi nek karo bojone malah pelit. Padahal yang paling berhak untuk mendapatkan keberkahan ilmu kita itu ya istri kita, keluarga kita. Bahkan Nabi mengatakan laki-laki yang paling bahagia itu bukan didukung oleh wong sak RT apa wong sak kecamatan, tapi cukup jenengan didukung keluarga. Kata Nabi, taskunu qalbur rajul mukmin bi arbaatin nisa, yang membuat tentremnya hati orang mukmin, laki-laki yang beriman, taskunur rajul, rajul kan laki-laki gitu, yang membuat tentrem hati seorang laki-laki muslim itu adalah ketika didukung empat wanita, arbaatun nisa, bukan empat istri loh ya. Wong lanang ki pikirane nggak nek wong wedok papat ki berarti R1, R2, R3. Padahal kata Nabi di sini yang empat perempuan itu ummahu wa zaujatuhu wa ukhtahu wa ibnatahu. Ibunya, istrinya, kemudian saudara perempuannya sama anaknya. Terus jenengan ngeten, Mbak. Jenengan niku nek entuk dukungan wong wedok papat niki dijamin tentrem. Didukung ibunya, istrinya, saudaranya sama anaknya. Karena jenengan kalau didukung ibu berarti dapat ridho Allah. Sebab napa? Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Terus yang kedua, jenengan kalau didukung empat wanita ini mendapatkan kecintaan Nabi. Sebab wasiat Nabi tertinggi kepada laki-laki suruh berbuat baik sama istrinya. Kata Nabi, baiknya kamu kepada istrimu ya itu mendatangkan ya kecintaanku. Kata Nabi ya, istausu bin nisa'ul khairo. Ini wasiat Nabi tertinggi kepada para suami. Hendaklah betul-betul berbuat baik sama istrimu. Kenapa? Fa innahu ta'khudunahu bi amanatillah. Jenengan ngambil istri itu modal amanah, Pak. Modal amanah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Terus jenengan mendapatkan yuk, enek kursi kok. Dan rada empuk ya. Oh, padahal jane aku ora pate ambisi karo kursi ngene iki. Cuman disediani panitia, mikir nyepelekke panitia gitu. Nah, jadi gini, ini wasiat Nabi, kenapa jenengan kudu api sama istri kita? Karena ada dua, kata Nabi, jenengan ngambilnya itu loh modal amanah. Amanah loh. Sekarang wong tuane ning ngopeni awet cilik. Lah kok jenengan ngerti-ngerti njukuk tok coba. Lah kayak gitu kok sampai didolimi iku dosa gede. Coba misalnya jenengan di mobil, mobilnya dijaluk, angsal badan. Mesti rentuk tau, mobilnya nyicil, bensasi, rekoso, ngerti-ngerti dipek. Padahal anake wedok jenengan niku dibanding mobilnya itu lebih mahal anake. Nyatane nek kon milih, milih anake apa milih mobile ya milih anake. Tapi mobile dijaluk ra entuk, mbasan anake dijaluk itu malah dikekke. Modal nopo? Nggur modal dengkul, kadang-kadang nggur seperangkat alat salat. Tak pikir perangkat salat kuwi ya karpet apa masjid. Oh tibake perangkat salat kuwi nggur Quran, Quran itu boleh kaya sih gratisan-gratisan kaya ngono kuwi. Lho kaya ngono kok jenengan semena-mena. Makanya kalau laki-laki sampai menyakiti istrinya, itu berarti dia betul-betul mengkhianati orang tuanya, mengkhianati Allah Ta'ala itu. Terus yang kedua, kamu mendapatkan kehalalan, kehormatannya itu dengan kalimat Allah, yaitu kalimat ankah tuka wa zubas tuka ijab kobul itu. Coba jenengan bayangkan, enek dek-dek kasus yang niku mboking artis mosok nggur sekali main 80 juta. Coba kae sing ben artis mati kecelakaan ning Jawa Timur kae pernah diboking 80 juta ning gandeng wis mati ora tak critake. Terus jenengan ki dilayani bojone, lha kok arep kasar semena-mena. Nabi mengatakan ukuran kemuliaan laki-laki itu bukan dari jenggotnya, bukan dari apa netampilannya. Kata Nabi, ukurannya adalah sejauh mana dia memuliakan istrinya. Ma akraman nisa ila karim wa ma ahannaha ila laim. Kata Nabi, tidaklah laki-laki yang memuliakan istrinya kecuali laki-laki yang paling mulia, dan tidaklah laki-laki merendahkan istrinya kecuali laki-laki itu hina. Jadi nek wong lanang bantu bojone itu tambah mulia, nek dia kasar sama istrinya tambah terhina. Jamaah rahimakallah, maka Ini penting ya untuk kita kaji tentang bagaimana baiknya Nabi kepada istrinya. Ini luar biasa itu. Pernah ini sekedar contoh ya. Ada di kitab Minhajul Qasidin itu Syekh Ibnul Qudamah Al-Maqdisi itu menjelaskan ada satu bab namanya Mukhtasar min Akhlaqin Nubuwah, ringkesan dari akhlak Nabi. Itu pernah Aisyah ini ditanya oleh salah satu sahabat setelah wafatnya Nabi. Terus ngeten Pak, sakbare wafat Nabi itu kemudian Aisyah ini kan menjadi ulama dari kalangan sahabat. Dia ulama perawi hadis terbanyak setelah Abu Hurairah, meriwayatkan lebih dari 5.600 sekian hadis. Lah itu Pak, pernah ketika salah satu sahabat kalau enggak salah Abu Salamah itu tanya kepada Aisyah, ya wahai Aisyah, kaifa kana khuluqur rasul, bagaimana perilaku Nabi sama keluarga. Langsung itu di riwayat itu disebutkan fatabaki, Aisyah itu langsung berabak-berabak, berkaca-kaca, nek basa Inggrisnya itu kembung-kembung arep nangis. Kemudian dia enggak bisa jawab, terus mengatakan kana khuluqul Quran. Wis aku ora jelas jelaske okeh-okeh satu kata tok sing mewakili. Akhlaknya itu plek-plek ketimplek Al-Qur'an. Oh itu coba. Itu Pak nek jenengan misalnya nggih napa duwe bojo ditakoki iso jawabe ngono kuwi. Wah, jenengan iki berarti makomnya kaya nabi kuwi ya. Misale niki ibuke ditakoki, "Bu, pripun kelakuane bapak nek teng omah?" Langsung bojone jenengan kuwi masih berabak-berabak, masih arep nangis saking terharunya, terus masih ngomong, "Pak, aku ora iso cerita. Bojoku saking apike pokoke plek-plek Al-Qur'an, Pak." Wah, ketoke arang nek wong ngene iki. Paling nek ditakoki, "Bu, pripun, Bu? Bapake nes?" Kayak penting orang nesuwe wis apik bae ngono kuwi. Wong kayak penting apa dompete ora kelong ngono wis tenang lho Pak aku iki ya to. Coba kadang-kadang istri kita tuh kayak gitu tuh. Lah ini gambaran bagaimana akhlak Nabi kepada keluarga. Padahal akhlak itu ukuran iman. Nek jenengan akhlaki apik berarti imannya apik. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ukuran keimanan kalian itu diukur bukan dari tadi gelarnya. Iman itu ngeceknya dari akhlak. Akhlak itu kalau laki-laki ya ke perempuan, kalau secara umum akhlak itu ke tetangga, tamu sama omongan. Kan ada hadisnya toh, Nabi mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumal akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nek imane niku nyoto-nyoto api kepada Allah dan hari akhir, itu tandanya apa? Ya, fal yukrim jarahu, dia mesti memuliakan tetangga. Makanya nek jenengan walaupun jenggote dawa, walaupun cadaran, tapi tonggone kuwi kemropok kabeh, ngerti jenengan jengkel kuwi cacat iman kita. Terus kebalikannya, jenengan ya kalau tetangganya itu ngakoni jenengan api, oh berarti teranah jenengan niku api, berarti gampang masuk surga. Enten hadis ngeten Pak, ada sahabat datang kepada Nabi, terus matur ngeten, ya Rasul, dulani ala amalin, idha kumtu dakhultu jannah. Wahai Nabi, mbok saya dikasih amalan, yang amalan itu nek tak lakoni, niku kulo terus gampang mlebu swarga. Apa kata Nabi? Kun muhsinan, gampang. Jadilah kamu orang mukmin yang baik. Akhirnya dia bingung, wa kaifa a'rafu annani muhsinan? Lah terus pripun ngeceke nek kula niku imane apik? Apa kata Nabi, ukuran imane apik niku fas'al ila jarika. Teko tetanggamu, tanyalah tetanggamu, fa in qalu annaka muhsin fa anta muhsin. Nek tetanggamu ngomong apik berarti jenengan niku teranah apik, berarti gampang masuk surga. Wa in qalu annaka musiun fa anta su. Tapi nek tetanggamu ngomong elek, maka berarti teranah jenengan kuwi elek. Akhirnya sahabat ini tanya kepada tetangganya, langsung gentir marani tetanggane, kaifa halati, piye kahananku, piye perilaku. Akhirnya tonggone ngomong fa anta tayyibah, oh jenengan sae. Itu nek wong Arab lho iki, nek wong Arab ngono kuwi takok langsung wani tok leh, ora nganggo tedeng aling-aling. Tur wong Arab niku ora pekewo, nek memang elek ya ngomong wah jenengan kelakuane ora genah ngono wani. Terus nek apik ya ngomong apik kuwi wong Arab. Makanya Nabi iki dipilih kok wong Arab. Ora enek Nabi kok butuh ngene iki. Untuk iwan wong ini piye yo ngono arep kon dakwah. Ayo kono Nabi sebarkan dakwah daerah Boyolali. Aduh, piye yo kula pekewuh ki. Nabi kok pekewuh kaya ngono kuwi. Mulane nek wong arep ku langsung tok leh tanya,
6: Nek jenengan tekok wong mriki pripun, Pak? Sekali-kali ngono lho, Pak, ngecek iman tekok tanggane pripun? Kula pripun? Nah, ngono, kula tanggane ngomong apik kabeh. Oh, jenengan sae lomo apian ngono kuwi ning ngarepe ning buri apa ora kemerokok ya to apik rupamu kaya ngono apik aku ora ngelingi tangga dhewe kok ampleng lho kowe iki ngono itu jadi gini Pak ya to nek jenengan tekok dhewe angel to nek darane sekali-kali yo ngekon wong liya misale tukang paket Pak jenengan tak tambahi duit 20.000 coba tekokno aku kuwi piye tekok tangga ngono kuwi aku pengen ngecek iman ngono kuwi. Jadi ngeceknya gitu, nanti tukang paketnya di TKI gitu. Dalamnya Pak Yusuf pun di, ini ku mas, nanti nopo kok tekok Pak Yusuf, ini ku nek, nopo masalah perilakunya pripun, nesu kacau mas wi, hati-hati. Wah berarti imannya ra beres, walaupun ustad nek kacau yang ini, tonggone ngaku ngomong kacau, berarti imannya ra beres wi. Sama kalau ukuran laki-laki sik ditekoki bojone. Nek bojone ngakoni jenengan apik berarti apik. Yang paling ngerti aib seorang laki-laki itu istrinya. Wis yakin toh. Makanya Nabi itu nyuruh berbuat baik karena yang ngerti kertu kita sampai aurat kita utuh itu cuma istri kita. Sama yang paling ngerti aurat istri kita ya cuma suaminya. Aurat wanita itu ada 4 Pak. Aurat yang pertama full semuanya kecuali wajah, telapak tangan. Itu untuk laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua ya seperti batas wudu, leher ke atas, nek sikut ke bawah, nek dengkul ke bawah. Itu untuk mahram, misalnya bapaknya atau keponakannya atau adiknya. Yang ketiga itu auratnya seperti aurat laki-laki. Ya jadi pusar sampai lutut. Itu kalau sama-sama perempuan dan itu keluarga. Terus ada satu, aurat wanita itu full, enggak ada aurat. Itu kalau khusus hanya untuk suaminya. Makanya kalau suami arep ngelakoni ranggenah, itu sik ngerti kertune bojone. Makanya kalau pengen ngurus surat kelakuan baik, itu kudune orang yang polisi. Polisi ke ngertinya apa? Ngertinya baru masuk database, dicek. Wih, apa namanya? Enak kasus kriminal pora. Nek enggak ada berarti api. Aku pengen WA Kapolri tak kandani. Jadi nek iso Mas anu ngurusi SKKBK tanda tangane orang nggur polisi. Polisi kan nggur ngecek database kriminal masuk data ora nek ora berarti api. Kuwi paling ngerti ke jane bojone. Jadi tanda tangane loro. Siji tanda tangan polisi karo tok stempele kepolisian siji stempele bojone apa tanda tangan bojone. Oh ben sik lanang nggawa stop mark meno ya to. Bar entuk tanda tangan polisi ya to saurunge tak entuk tanda tangan polisi entuk tanda tangan bojone. Jadi kok ben nemoni bojone aku harus ngurus surat kelakuan baik ya to. Iki tapi syaratnya nang polisi kudu njaluk tanda tanganmu. Eh, kelakuan baik. Kelakuanmu koyo ngono kuwi baik. Mesti wong wedoke ngerti kebaikan kita. Kelakuanmu koyo ngono baik ngene ya to. Tapi ra apa-apa, tak tanda tangani. Penting ada satu syaratnya. Tembas ke kalung. Eh, padha wae tibake matre yang ya. Penting metu tanda tangan lho ya ngono. Nek ora tak palsu lho iki. Akhirnya itu cara ngeceknya begitu. Tapi ya kita kaji beberapa contoh ya bilik-bilik cinta Rasulullah kepada istrinya. Karena ini kalau jenengan bisa tentrem dengan pasangannya itu dijamin dia akan tentrem di semua tempat. Pokoknya ingatan Pak, rumah tangga niku barometer. Nabi ngatakan baiti jannati, rumahku itu surgaku. Nek jenengan di dalam rumah itu kok ora tentrem, tidak menemukan surga, maka jenengan golek surga dimanapun ora bakal ketemu. Wes demi Allah, saya berani sumpah demi Allah, karena hadis itu dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa ukuran surga itu rumahnya. Nek di rumahnya dengan istri yang dihalalkan, kemudian semuanya gratis, tempat yang paling nyaman, lah kok ora bahagia. Terus wong iki pengen golek bahagia kok di luar ora bakal ketemu ya lo coba neneng jowo mangan bayar apa meneh kok arep demok-demok wong wedok tambah bayar ya to wong nggur sekedar pipis ngono enek neng jowo bayar ya to wong pesing ngono bayar lho sekarang neng omah semuanya gratis neng WC-ne dhewe mau makan gratis semuanya gratis kaya ngono kok ora bahagia terus arep golek bahagia di mana ya makanya ukuran kebahagiaan itu ukurannya adalah rumahnya. Makanya kalau dia itu enggak bisa tentrem di dalam rumahnya, maka enggak akan bahagia dimanapun. Ini penjelasan dari Imam Nawawi. Karena ya betul-betul keluarga Islam itu sebagai mukjizat dan keajaiban dunia. Allah menyebutkan keajaiban dunia itu, Pak, itu enggak cuman gunung, enggak cuman petir, enggak cuman lautan. Itu kalau jenengan baca di surat Al-Rum ya, ayat 17, 18, 19, 20 sama 21. Itu ayat yang ke-17 menjelaskan keajaiban itu adanya petir. Wa min ayati an antaj'alukumul barqa wa min ayati an khalaqas samawati wal ard. Terus ayat berikutnya menjelaskan keajaiban dunia itu ada langit, ada bumi, wis macam-macam. Lah kok si ayat selikur mengatakan dan termasuk keajaiban dunia an khalaqalakum min anfusikum azwajan, Allah ciptakan istrimu. Keajaiban dunia lho bojomu kuwi. Ketoke bodine ngono kaya ngono, tapi ajaib kuwi. Jenengan nek ra enek kuwi yo glimpungan to. Ajaib mboten. Jane yo ngguruk kaya ngono tapi kok ora mboseni. Yaitu namanya keajaiban itu yang apa namanya Allah berikan. Ketoke yo ngguruk kaya ngono tapi membikin kita tentrem di sampingnya. Nek iman kita bagus, Pak, itu gojek karo bojone itu nikmatnya ora kalah dibanding ya gojek karo biduan kaya ngono kae. Jenengan guyon-guyon karo anake putune itu ternyata enggak kalah nikmatnya dibanding ya apa di tempat-tempat maksiat. Karena bahagia itu yang tertinggi itu adalah lewat ibadah, lewat ketaatan yang halal. Kata Ibnul Qayyim, ini sebelum saya lanjutkan ini rodok melenceng dikit rapopo. Kata Ibnul Qayyim, jenenge bahagia atau tentrem atau seneng itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling bawah namanya ladat, itu bahagia atau seneng yang sumbernya dari setan dan itu hukumnya haram karena tempatnya seneng lewat maksiat. Iki sik golek kaya ngene iki hanya orang bodoh atau orang kafir. Contoh jenengan tonton nek nenggon wisata neng apa itu Bali, para turis-turis ngono kae nang Bali. Kan golek apa to coba kayak gitu. Dogem, maksiat, mendem, ngono kuwi diskotik, nightclub dan sebagainya. Itu dia golek seneng, tapi senenge nang nggon maksiat, sumbere kok setan. Itu senenge nggur sedelok ya pas nglakoni maksiat. Misalnya mendem senenge ya pas ngono kae seneng, bar kuwi stres. Misalnya dogem jedung jedung jedung ngono kuwi ya pas jogetan niku bar kuwi stres. Nah, kenikmatan yang kedua ini namanya faroh, ini kenikmatan lewat kesenangan dunia, misalnya duit, bojo ayu, terus mobil halus, kemudian sawah ombo-ombo, sapi lemu-lemu, ngono-ngono kuwi. Ya, itu enggak dipungkiri memang bahagia dan ini boleh ya, tapi kalau yang kedua ini orang kafir juga dikasih. Karena orang kafir yang duit, orang kafir yang duit omah, orang kafir yang duit mobil, kadang-kadang mereka malah lebih banyak ya. Dan itu nanti tertipu karena kenikmatan asli itu bukan lewat dunia, itu nggur casing. Nek ra percaya jenengan nek pas sakit milih rumah sakit sik kelas super VIP sik paling larang. Saya ya, coba jenengan rasake teng mriku ngono penak mboten. Walaupun neng gon ruang VIP, enek AC, enek TV, gue dene 35 in ngasih rupane neng TV, karo gambare asli gede, si neng TV, kaya ngono kuwi. Walaupun penake kaya ngono kuwi, kalih turu neng kamare dhewe penak mbuti. Penak neng kamare dhewe to niku. Masalah neng omah ora enek tekanan batin, ora mikir bayar. Terus neng kono kuwi apa ora karena bahagia itu panggonane ora neng nggon fisik kayak gitu itu. Lah ini yang pengen saya sampaikan yang tertinggi. Kenikmatan atau kebahagiaan yang tertinggi itu namanya mutmainnah atau sakinah. Lah itu panggonane, Pak. Itu bukan lewat maksiat. Allah mengatakan lewat dzikir. Dalilnya niku teng surat Ar-Ra'd, Allah mengatakan walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu Allah berikan rasa tentrem dalam hatinya, seneng lewat dzikir dalam hati, yaitu panggonane ning hati. Makanya kita itu nek golek seneng panggonane ning nggon kebaikan, ibadah. Karena dzikir itu artinya banyak, ada ibadah, ada salat, ada Al-Qur'an, ada ketaatan, itu dzikir kabeh. Termasuk majelis ilmu, ngeten iki yo dikir, Pak. Makanya majelis ilmu disebut majelis dikir. Nek jenengan bunek-bunek pikirane, niku jenengan tindak nenggon pengajian. Ngolak pikirane padang. Coba jenengan nek pengen golek bahagia sejati, ora nenggon musik-musik ngono kuwi. Nenggon pengajian ngeten iki. Ini salah satunya. Neng masjid kuwi yo tentrem, kemudian nenggon ibadah termasuk kita melakukan ketaatan sama keluarga. Gojek karo bojone ibadah. Orang niki jenengan bisa catet niki. Nggih. Orang yang mencari kebahagiaan kok lewat maksiat niku penyebabnya wong niku wis ora seneng nenggon kebaikan. Makanya hukuman dari kemaksiatan itu, maka kenikmatan di dalam melakukan ibadah dicabut oleh Allah Ta'ala. Jenengan nek nonton bojone jelek napa seneng? Nek jenengan ngerti bojone kok jelek, biasa, sosok malah bunek, iki berarti awake dhewe iki pun kulino nonton wong wedok sing kudu bojone. Karena hukuman dari kemaksiatan, maka kenikmatan yang halal dicabut oleh Allah Ta'ala. Makanya wong lanang kuwi nek senengane nonton aurat wong wedok sik bukan istrinya, kuwi engko nek ngerti bojone tambah elek. Jadi bojone ki nyelot elek tambah elek tambah elek. Kuwi nek bojone ayu, kuwi gandeng wong lanang nontoni wong wedok sik udu bojone ki mau, akhirnya bojone dhewe tambah elek. Kuwi nek bojone api dadi elek, apa meneh bojone elek, kuwi tambah elek meneh. Wis elek tambah senengane, coba bojone wis rapate ayu, senengane nonton biduan wae. Akhirnya bojone tambah elek. Masya Allah itu. Makanya kita ya kaji sekarang beberapa contoh-contoh konkret bagaimana Nabi dalam merawat cinta, kemudian trik-trik Nabi untuk romantis dengan istrinya, karena ini menjadi ukuran. Yang pertama di Minhajul Qasidin itu disebutkan bahwa Rasul ini ya, ini bilik cinta yang pertama, kan judulnya bilik-bilik cinta sang baginda sallallahu alaihi wasallam. Bilik cinta yang pertama

Ini adalah Nabi memanggil istrinya dengan panggilan yang khusus dan itu sangat disenangi. Contoh kayak Nabi memanggil Aisyah itu sering dengan dua panggilan. Pertama ya Ais. Ais itu sesuatu yang menyenangkan ya. Ais itu indah. Kemudian kadang-kadang Humaira karena memang rodok kemerah-merahan kayak wong tawang mangu nek neng Boyolali kan pipine abang to kayak. Ya toh. Karena kulino adem terus nenggon panas. Nah itu maksudnya yang kita kaji bukan masalah kata-katanya, bukan masalah omongannya, tapi milih kosakata yang membuat istrinya seneng. Itu penting karena Nabi menyuruh kita bahwa untuk kepada perempuan itu pilih kata-kata yang baik. Nih hadisnya ya, tayyibu aqwalakum wa af'alikum ila nisaikum. Perbaguslah kata-katamu atau omonganmu ya atau sikapmu kepada wanita-wanitamu. Jadi nek ngomong kepada wanita niku dipilih kosakata yang baik walaupun ireng aja diceluk ir. Kuwi rada menyakiti ya to. Ya to. Pokoknya diceluk Mr. Black. Wah tambah menyakiti. Sok-sok nek ade jengkel ngono kuwi anu ya to wis rada lemu kondi. Berat, wah malam berat itu yang menyakiti. Pokoknya kata-kata itu walaupun bojone kuwi apa namanya ada panggilan tertentu yang sebetulnya dia enggak suka, itu enggak boleh. Enek parapan atau panggilan atau lakop yang tidak baik enggak boleh. Misalnya dulu belum nikah celukane konyil ngono kuwi ya kuwi elek kuwi ganti si api. Ya toh, kan banyak parapan atau panggilan si elek-elek toh kuwi. Nek si panggilannya itu rasa tak sebutin kok malah jenengan niru-niru ya toh. Wis enggak boleh kata Allah wala tanabazu bil alqab. Kamu enggak boleh manggil dengan gelar yang buruk bisalismul fusuk karena itu panggilan yang dilarang ya toh. Makanya kata-katanya pilih kata-kata yang memuliakan. Kata Nabi ya, itu perempuan itu yang dijamin surga, mereka kan punya tiga sifat ya, al-walud wal-wadud wal-a'ud. Walut itu senengane nyayang, walut itu senengane duwe anak, aut itu senengane minta maaf. Lah itu kalau diringkas, suami itu ben istri kita punya tiga sifat surga itu, jenengan sering manggil sayang, kemudian maaf, sama tadi satu lagi apa? Ya untuk menyenangkan dia. Jadi enggak usah apa namanya? Enggak usah isin-isin ngono loh. Maaf, ya toh. Jadi tiga kata-kata tadi, terima kasih, maaf, terus wadud itu kan penyayang, berarti kita panggil sayang. Wah itu wis nyenengi. Tiga kata sih bikin perempuan itu klepek-klepek. Dan perlu diingat, perempuan nek pengen masuk surga, ini sifat wanita penduduk surga, kata Nabi tiga juga. Walud senengane duwe anak. Jadi orang Joko malah nolak apa senengane duwe anak ngono lho. Nah, so, selama produktif diokehke anake kuwi. Terus kedua aut senengane minta maaf, tobat. Aut kan minta maaf, tobat. Tobat itu ya minta maaf, salah, keliru, minta maaf gitu. Angel lagi. Kita wis sepele ning angel. Coba aku misalnya digaweke wedang mau, aku lali ora matur nuwun. Padahal nek wong liya ora matur nuwun jemre karo bojone. Mas ki kopine Mas. Ya, ngono. Ngono tok. Mbok ngomong alhamdulillah, jazakumullah. Matur nuwun. Muga-muga mau apa didongake. Nek ora ya paling ora syukron. Nek ora iso matur nuwun. Nek ora ngono ya trimis ngono tok wis seneng lho wong wedok iki. Bentuk dihargai ngono kuwi nek. Coba wong lanang kuwi yang paling bahagia nek bojone iki senengane telu kuwi mau. Kesenangan penduduk surga, senengane nyayang, senengane minta maaf, karo senengane duwe anak. Nah, coba ora seneng banget. Lagi ngisi pengajiane di WA bojone sayang, maaf sayang, duit sayang, weh. Walaupun nganggo duit kan tetep ya mesake wong sing nganggo kata-kata yang baik kan. Nih nomor satu, jenengan praktekkan aja. Ki masalah ilmu ya ora fungsi nek ora dipraktekke. Tomas kesel aku le ngomong ngasih otot metu kabeh tibake ora dipraktekke. Ya, ilmu itu mubadir kalau enggak dipraktekkan. Yang kedua, ini di kitab itu disebutkan karena Rasul afaf li ahlihi. Sesungguhnya Rasulullah itu sangat pemaaf. Afaf itu enteng, ora pelit ngasih maaf. Jadi bojone kelaru wis maafin. Wong-wong liya saja lho, Pak. Coba kita tonton. Orang lain saja kelaru kita maafkan, ya. Lah kok bojone dhewe kelaru malah
pekok-pekokan, orang maaf-maafan, tapi nak temen gue orang ngelingi piye, gue ngene, malah geleng-geleng zaman deben-deben barang diungkit kabe, itu yang bikin rumah tangga bubrah, karena enek keleru bab iki, itu ora dibatasi, misalnya keleru masalah lin jemput anak telat, ngono to, lah kok gue malah menemen tekan diri, gue keleru mut, bolak-balik orang kapok-kapok, deben ngene, gue orang kelingan, tahun 2017 deben gue ninggal aku neng pasar, waduh, kaya ngono mah diungkit menen, deben gue serampung, aku minta maaf, wis tak kei 300 to kae ya to. Lah kok koyo diungkit-ungkit meneh. Ya wis tak ngapurani, tapi sik taun 2015 kae kowe ya pernah lho kuwi. Ya to pas aku pengajian kowe mulih dhewe. Rumangsane aku ora ngerti, aku ngasih mlaku kae. Wae deling-eling meneh. Mbah wong wedok kene sik nggon elek-elek dueling-eling wae koyo ngono kuwi. Nah makanya kalau kita pengen tentrem ini bilik cinta yang kedua, ojo pelit ngasih maaf, karena kalau istri itu dapat ridho dari suami, maka dijamin istri itu masuk surga. Jangan ngerti pak, ada satu hadis Nabi mengatakan ayyama imro'atin matat wa kana zaujuha 'alaiha radin 'alaiha dakhala al-jannah. Sapa wonge wong wedok dia mati kemudian dapat ridho suami, langsung wong wedok itu masuk surga. Jenengan nek pengin rumah tanggane api, wong wedok niku uripe penak, jenengan aja pelit-pelit ngasih maaf, wis maafin ngono lho. Aja gampang nesu, gampang memaafkan. Jadi Nabi itu punya sifat afaf. Afaf itu gampang memaafkan, wangel nesu. Nah wong kene kan kuali aneh, gampang nesu, angel memaafkan. Padahal jenengan Pak iso ngapura niki pahalane langsung surga. Kata Nabi ada tiga amalan yang pahalane saking gedenya itu orang masuk database malaikat. Ku langsung Allah sik nyatet. Ki aku ora gawe-gawe lho ki enek dalile lho ki. Pernah apa sahabat ini tanya kepada Nabi, ya Rasul, aina mangkana ajruhu ala Allah, amalan apa sih pahalanya paling gede, sampai pahalanya langsung Allah yang hitung. Nabi mengatakan tiga, al-afun, waso'imun, waso'birun. Pertama, memaafkan kesalahan orang. Oh, itu dalilnya gini, wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Sapa wong isih gelem memaafkan kesalahan orang, pahalane langsung Allah sing ngitung saking gedenya. Yang kedua apa? Shaimun, orang yang puasa. Itu hadisnya as-shaumu li wa ana ajibihi. Puasa itu langsung untuk Allah dan Allah yang ngasih pahala saking gedenya juga. Yang ketiga, sabar. Itu pahalane juga Allah yang ngitung saking gedenya. Ayatnya innamayuwaffawna sabirun ajrohum bighairi hisab. Allah akan penuhi pahala sabar tanpa batas saking gedenya. Pun, wah, nomor 2, Pak, jenenge pengen uripe tentrem penak, pokoke bojone kleru apa maafin. Punten-punten ngapurani bojone. Nek ora, jenenge marugi dhewe. Ora maaf-maafan ngono banget terus jenenge dadi apa? Pertanyaan ngeten, Pak. Pertanyaan ngeten. Jenengan nek misalnya pokok-pokokan orang maaf-maafan ngono kuwi, kira-kira nek jenengan orang ngapurani ke batin apa coba? Terus nek jenengan ke gelem ngapurani, ku ya rugi apa jane? Padahal nek jenengan ngapurani, niku bojone dapat ridho suami, berarti masuk surga. Karena tadi hadisnya sapa wonge wong wedok mati dan suaminya ridho, maka dijamin surga. Dados ngeten, Pak. Surganya istri ya itu kuncinya pada ridho suami. Dados ridho suami dados syarat surganya istri. Wong wedok mbok ahli ibadah getul maca Quran ben dino pirang juz ben bengi tahajud ben dino salat duha wis pokoke lomo apal Quran hafidoh tapi ya toh karo bojone galak sampai bojone ke ora iso memaafkan kuwi ora bakal mlebu swarga. Kebalikannya wong wedok ke amalannya biasa kabeh, salat ya wajib tok, poso ya nggur Ramadan tok, kemudian ya toh dia punya satu andalan amal apa? Bisa membuat suaminya seneng, ridho. Langsung kata Nabi masuk surganya dari pintu mana saja boleh milih. Nih hadisnya. Ayyama imra'atin shalah khamsah wa shoma sahra wa ta'at zaujah. Sapa wonge wong wedok salat yang nggur 5 waktunya tok, ora tambah salat-salat sunah-sunah kuwi. Nggur wajib tok. Tahajud ora, duha ora, apa-apa ora. Kemudian poso yang nggur Ramadan tok. Wis ora tau poso Senin Kamis ora tau ngopo-ngopo. Satu unggulan amal dia. Apa itu? Taat zaujah. Dia itu gelem nurut sama suaminya sampai suaminya itu dadi ridho sama dia. Apa jaminannya? Kilalaha udkhulal jannah min ayyi abwabil jannati siti. Maka silahkan masuk surganya dari pintu mana saja boleh milih. Oh, apa ora penak banget nih, Bu?
jenengan ke swarga niki jane gampang banget tuh. Nggur telu tok syaraté wong wedok swarga niki. Pertama rabi, yang kedua dapat ridho suami, bar ketiga mati pun langsung swarga. Kan syaratnya masuk surga harus mati dulu. Terus ya apa namanya syarat dapat ridho suami ya harus nikah dulu. Wong ora nikah kok arep ridho, ridhone sapa? Ridho irama ngono. Jadi nikah tapi nek diringkes-ringkes tiga ini yang gue satu ridho suami. Apa perlu dijelaske amalan yang membuat suami ridho? Jenengan nek iso nglakoni niki, ini hadisnya diriwayatkan dari Bukhari, itu ada empat amalan nek wong wedok iso nglakoni itu dapat ridho Allah, dapat ridho suami dan dirindukan surga. Wah iki amalan wong wedok iki kan mau ngelek-elek wong lanang wae. Wong judulnya memang nabi itu ke keluarga berarti wong lanang, tapi iki wong wedok ben anu ben iso ngamalke niki penting banget iki. Jenengan iso nglakoni papat niki. Pertama apa? Idana dorta asaratka. Kata tapi nek disawang nyenengke. Berarti jenengan gampang karek nyetel iki raine disetel nek disawang nyenengke ngono. Walaupun ayu nek beketung, betutut cemberut ngono kuwi ya sapa wong lanang gelem ndelokke ngono kuwi. Horor no kaya ngono kuwi. Wong wedoke ora rasa ayu-ayu. Misale wong lanang ke bojone ra patek ayu, tapi guyu, grapya, ya blater. Wih, lega lho kuwi, seneng lho kuwi. Jadi jihad tertingginya ya. Oh, wong lanang lho, Bro. Gampang to, Bu? Penting nyetel irane disetel, nek disawang ngono kuwi nyenengke ngono to. Ya jihad tertingginya kuwi. Yang kedua napa? Ya idza amartaha atau atka. Wis pokoknya nek di order dikon karek nurut. Sing penting ora kokan perasaan. Karena wong lanang ki asline ora ngelang-elok. Ora pernah ngokon sik abot-abot. Napa pernah jenengan kon ngatretke tergandeng ngono? Ora pernah to. Aku duwe mobil kuwi bojoku durung pernah takon ngatretke. Takon jagrake Megapro pernah urung pernah. Aku ngekon iki sik gampang-gampang. Takon gaweke wedang paling nek mumet-mumet takon apa mejeti. Ora kok wis pokoke sik gampang-gampang. Tur jenengan, Bu, taate yang guru wong lanang siji kuwi tok lho, bojone. Emang wong sak RT ditaati kabeh. Oh, guru wong siji kuwi. Tur alah yakin, Bu. Nek ora kok kan perasaan, yakin. Sik penting jenengan ora kok kan perasaan. Kuwi asline taat ke suami gampang banget. Wong paling guru dikon mangkat karek mangkat, nek luwe njaluk sego kek i sego, nek ngelak njaluk wedang kek i wedang, ngejak dolan karek mangkat dolan. Lah kaya ngono kok bingung wae coba misalnya, Bu, ayo Bu, dolan nek nggone simbokku, gah, mbokmu cerewet, malah ngelek-elek mboke. Kuwi apa nek ra kok kan perasaan, guru karek nurut lho jane kuwi. Ayo Om, kancani aku arep ngaji nang Boyolali. Gah, aduh, mumet, jadi nampak mobil, mudek-mudek. Kok kan perasaan, wih, hasilnya, wih. Ayo, neno, anu. Jajan sate, sate. Mana, wih? Saya rodok ngirit, wih. Mas, pokoknya wangil terus, gue nurut pun wangil. Kok kaya saya bayar, bojone loh. Jadi kan gampang hasilnya itu. Apa, coba susah taat, wih, apa, coba. Nek ora koken perasaan lho kuwi. Makanya yang membuat perempuan itu masuk neraka kuwi asline bukan kok hasilnya bukan karena jebakan setan, koken perasaannya itu. Misalnya wong lanang arep nyantuni anak yatim ngene perasaan. Gayane nyantuni anak yatim kuwi modus to kuwi iki? Modus kuwi. Aku ngerti kok mboke kuwi sik rada enem kok kuwi. Mbok yatim liyane sik mboke elek-elek. Lho apa hubungane? Gitu, jenengan nyantuni anak yatim, sik mboke ayu karo mboke elek kan ya padha yatime to kuwi. Kuwi kok perasaan kok ngono kuwi. Ditelepon awet ki sapa Mas? Nelpon sapa? Suarane gemule kaya ngono kuwi. Wong wedok ganjen ngono. Ya to. Itu asline kok perasaan. Tuh, yang ketiga sekarang. Ida hadorta amsik alai kalisanaka. Kalau suamimu di rumah, kamu jaga lesanmu. Nek ngomong karo wong lanang aja pedes-pedes. Masalahe kok kan sambel wong wedok ngene iki. Ngomongane pedes, wis omongane pedes kok kan sambel. Ya itu. Makanya ngomong itu dipilih yang baik karena wong lanang mbok elek, mbok ireng itu pemimpin dia ini. Ya toh, itu nek direndahkan antum ya jatuh itu dilaknat malaikat itu. Makanya pilih kata-kata yang baik.
Tapi wong wedoke ngeten, Mbak, kebalikannya, Mbak. Wong wedok mbok omongane pedes e koyo ngopo, jenengan sik penting ampun tersinggung. Nabi loh, ini pernah dalam riwayat itu Aisyah itu pas cemburu sampai mengatakan dengan kalimat, kalimatnya ini masya Allah ya. Saya ngasih ingat ini kalimat, kalimatnya Aisyah itu gini. Kok saya tak golek aneh kalimatnya itu, nek bahasa kita itu jangan liane wong wedok ngono iki mesti dosane gede banget lho iki. Dio kata-kata yang disampaikan Aisyah kepada Nabi itu loh, itu sampai apa namanya, saya bayangkan kalau itu menurut ilmu fikihnya itu dosa ini gede banget, masa melaknat ke Nabi loh itu ya. Lali aku masalah kata-katanya ini ya. Nganggu Arab kok masalahnya, nek orang nganggu Arab ngono iki dadi orang pakai menarik masalahnya. Nah, ini Aisyah ini pernah ketika Kisruh kemudian cemburu sama apa namanya Maria, ceritanya saat itu pas ngobrol itu ya. Terus Aisyah itu sampai mengatakan kunta annaka minar rusul. Kaya ngono kuwi kaya dadi nabi, ngono coba kalimatnya itu. Iku nabi aja memaklumi dan nabi enggak tersinggung dengan gitu itu. Ku nek dipikir-pikir kuwi elek banget dong. Kadang-kadang misalnya jenengan dadi ketua takmir, alah-alah kelakuanmu kaya ngono kuwi dadi takmir, ngono kuwi coba. Oh, iku nek nabi lho, nek nabi lho, tapi ngeten, Bu. Jenenge wong wedok kuwi ora salah. Jenenge salah ki ya wong lanang. Masalah aduh mbak salah yang ngono kuwi. Jadi salah tetep wong lanang. Jadi makanya wong lanang itu nek ngerti wong wedok kayak gitu, jenengan sikapnya itu kayak nabi. Kana nisfu minar rijal. Perempuan itu separo, pikirane separo, omongane separo, warisane separo, nenggon persaksian ya separo. Coba jenengan tonton, saksi nek laki-laki satu, perempuan kudu loro. Nek pembagian warisan laki-laki yaitu dua kali, perempuan berarti separo. Termasuk omongannya separo. Jadi wong wedok mbok ngomongnya pedes kaya ngono kuwi, jenengan aja serius-serius. Lek nyikapi ngono kuwi aja kok terlalu diresapi serius banget. Ya Allah, aku dielek-elek kaya ngono. Aku neng dindi dimuliakan lho, kene mubalek ya to, kabeh-kabeh do salim do ngono kuwi. Lah kok neng bojoku ngono kaya ngono kuwi mubalek ngono kuwi. Kaya ngono dadi mubalek ngono kuwi. Apa ora rendah banget ngono kuwi. Sik penting antum aja tersinggung. Nabi lho digitu kan. Ya Pak, bayangkan. Ya kaya ngono kuwi ya nabi ngono kuwi coba. Lho kuwi. Wah, aku bayangkan masa jene wong wedok itu zaman nabi sampai sekarang memang bengkok. Jadi ra enek wong wedok lurus itu enggak ada, Pak. Saya berani sumpah demi Allah ini, karena ada sahabat Jabir namanya, itu konsultasi kepada Nabi ketika istrinya tantrum. Ternyata zaman sahabat ada perempuan itu puncak emosi meledak-ledak itu ya. Itu kemudian dia lari menemui Nabi. Wahai Nabi, istriku lagi gutban ke tantrum, ngamuk, nesu, orang genah, ngono kae. Gimana cara menundukkan? Nabi ngasih tahu, ya toh, enggak ada rumus untuk menjinakkan, menundukkan perempuan itu enggak ada. Karena memang mereka itu bengkok. Nabi mengatakan khaliqatul mar'atu min dilak. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dilakul aqwaj, dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Nah, gimana tafsir bengkok? Tafsir bengkok itu pertama ghalabat sifatuha, kegedean perasaannya. Titik perasaan-perasaan ngono kuwi. Yang kedua qillatu aqliha. Cepet mikirnya itu cepet. Nyata, jadi orang patek dipikir ngomongnya gurdar, dar, ceblong, ceblong sakarpe, boh menyakiti, boh orangnya serang gagas, karena orang patek mikir, nyata, malah no bar nesu gue yang no turu, orang mikir, nak bong lanang bar dunia ini kan kelop kelop mikir, terus bariku rasa turu, bariku terus ususnya kaku, bariku malah terus apa namanya, iso mati, malah no jenang tonton, bong lanang gue rotor mati dice, bong mangan dunia ini mikir, bong wedok cerita kerap patek mikir, manu lo, manu adimu kowe tuku enmek turbo lho kowe. Ha mosok kowe nyoto pangkate dhuwur kowe to. Ning kantor kono anak buahmu. Ha kono tuku enmek kok kowe kadek ngono supra wae koyo ngono. Ngono mikir wae. Padahal jane nek jeneng ora patek mikir, ora patek abot, omongannya dianggap separo. Nek wong wedok ngomong ngono ora mikir lho dia guru jedar-jedar ra ngerti itu tekanan batin lho wong lanang koyo ngono kuwi. Mikir wae berarti bojoku kuwi karepe tuku kuwi to. Berarti ayakno nek tak bonceng supra ki ra tau gelem ngono kuwi. Gah aku nek ora enmek wegah aku kuwi. Ha ngono kuwi coba. Akhirnya kepikiran, terus tekanan batin itu berat. Makanya tafsir dari tulang rusuk bengkok tadi ada empat. Pertama, ghalabat sikwatuha, gede perasaannya. Yang kedua, qillatu aqliha. Yang ketiga, ya murulisana, pedes omongannya. Nah itu memang pedes. Jadi kita kudu sadar. Ya tau, apa zaman Nabi jenengan nek golek wong wedok sik lurus, ora enek.
Hei, mbok bojone Nabi toh. Ini kalimatnya, wong istrinya Nabi cemburu pernah loh. Kapruk-kapruan roti itu. Ceritanya ketika Aisyah sama Hafsah itu kedatangan salah satu istri Nabi bawa roti. Kemudian sama Nabi.

0: duding duding lo sak senengmu langsung lali ras itu nesu wes yakin ayo mangkat no mangkat ojo meneh kok kondisi nesu mbok kondisi masuk angin mbok kondisi apa namanya lagi sakit parah to wong apa greges greges drodok drodok berarti timbangane jenengan dadak gawa ning puskesmas wong wedok nek lagi greges greges awake koyo ngono jarene ora iso tangi ra gelem isah isah ra gelem mbah karena awake loro kuwi dijak ning toko mas oh, langsung sehat wis ora perlu ning puskesmas barang wih ngono.
1: Sakit mantul lho Pak.
0: Milio sak senengmu, penting aja punjul 500.000. Dikai kuota nek ora dikai kuota bahaya wong duwe sak senenge gitu. Cuma rahimahullah, itu tafsirnya. Ada lagi tafsir bila itu makanya laki-laki kudu sabar itu apa? Kata Nabi adalah memang gampang berubahnya. Coba jangan bayangkan dari good mood langsung bad mood. Tadinya guyu-guyu ketemu antum langsung cemberut bisa berbalik 180 derajat bar ketemu bojone tanggane keng pundi Pak Mangga pinara ngono kuwi grapyake wae terus jenengan lagi ungluk-ungluk teko kondi ngluder weket mau telepon WA jane kuotamu nek ora ket mau ke jane HP nek ora kang gawe dibranting bae ngono ya Pak mau bar karo bojone wonge grapyake kaya ngono kuwi mboten ketemu jenengan iso ganas itu berubahnya itu tafsirnya dilaul awet itu kayak gitu Pak makanya jenengan ini penting ojo gampang tersinggung nih saya lanjutkan ini ada penjelasan dari Ibnu Qayyim beliau itu ketika menjelaskan surat Ali Imran 134 itu beliau mengatakan ada 4 konsep rumah tangga tentrem pertama kata beliau ya kan ayatnya Ali Imran 134 itu kan alladzina yunfiquna fis-sara wad-dara wal kadimina al-ghaidha wal afina 'an-nas wallahu yuhibbul muhsinin ada 4 itu beliau mengatakan siapa yang pengen dicintai ditaati maka nomor 1 ojo pelit ayatnya alladzina yunfiquna fis-sara infaq infaq itu nafkah yo paling pokok nggo bojone yang kedua kata beliau nek rumah tangga pengen awet ayatnya kedua wal kadiminal ghaidha jenengan ojo nesu coba walaupun bojone gak ulah penting jenengan ojo nesu ngolah awet sik bikin rumah tangga bubrah kuwi wong lanang ora sabar ya toh nesu ditanggapi penting coba jenengan ojo nesu rumah tangga kaya ngono sik kuncine nang wong lanang sik penting wong lanang ora nesu ora bakal bubrah rumah tangga kenapa rumah tangga ora awet pisah pegatan sik lanang ora sabar. Nah wong wedok teranah gawan bayek kaya ngono kuwi Pak. Gawan bayek. Makanya kuncinya tuh wong lanang sabar. Ojo nesu. Abu Darda ketika jelaskan ayat ini langsung bojone diparani. Ya dia mengatakan fa'in ghadab ta fala adab. Nek kowe nesu, aku ora bakal nesu. Fa'in ghadab tu fala adab. Nek aku nesu, kowe aja niru-niru nesu. Nengu masalahnya apa? Fa'in ghadab ta, nek kowe nesu kok aku nesu. Langsung cepet pisahnya kita. Makanya walaupun bojone moreng-moreng kamu tidak ada gunanya lagi di muka bumi ini. Silakan pergi dari rumah ini. Santai antum aja tersinggung. Wong omahe dhewe lho, omah sik gawe jenengan lho. Nah kok kon metu? Santai. Oh iki metu kok omahe dhewe malah iso ngopi sik karo kanca-kanca ngopi. Ngopo dengaran Pak ngopi? Aku diusir kok omahku dhewe lho diusir. Ngono tenang. Engko lak wonge nek butuh lak goleki, ngejarak ngono ki WA. Posisi wah, langsung posisi. Lagi ngopi, enak apa ngono iki. Boleh ra? Ngono. Lah mau jarene ngusir ngono. Aku terkena yang pasar. Ah iki tanda iki tanda ngono. Kirim rekening ngono wae langsung transfer ngono lah. Langsung wis otomatis gampang jane. Wong wedok itu berubahnya cepet banget. Bar muring-muring ngerti-ngerti lali. Ngerti-ngerti langsung seneng meneh. Ngono penting jenengan iki aja gampang tersinggung. Ya bojone ngene-ngene iki disrateni wae. Wis pokoke sesuk meneh aku wegah ngeterke kowe. Rasa ngeterke ora apa-apa. Engko lak gelem, kene gelem. Kowe ditenono nek kowe ngene-ngene ngancam-ngancam ngono iki. Aja terancam. Antum nek diancam istri aja terancam. Nek antum duneni aja tersinggung. Tuh kata Ibnu Qayyim nek pengen awet aja nesu. Yang ketiga, nek jenengan itu pengen apa namanya? Kita tuh tetap bahagia. Yang ketiga wal afina aninas maafin keliru wis maafkan wis tak ngapuran ojo pelit-pelit ngasih maaf terus ngeten Pak rumah tangga nek kisruh itu sumbernya dari istri penyebabnya karena istri enggak dapat ridho suami nek rumah tangga kisruh penyebabnya dari suami penyebabnya karena suami enggak dapat ridho ibunya maka rumah tangga nek pengen tentrem itu nek kesruh dari wong wedok, maka wong

0: lanang ojo pelit ngasih ridho, maaf. Terus nek wong wedok pengen rumah tangga tentrem, ojo ngalang-alangi wong lanang berbakti kepada ibunya. Nek iso wong wedok ke malah dukung wong lanang ben berbakti ke ibunya, rumah tanggane jenengan tentrem. Nek wong lanang kok ditahan apa dicegah apa meneh diadohke dari ibunya, hancur itu rumah tangga itu. Mboten enten keberkahan rumah tangga ngalahke berbakti ke orang tua. Jenengan aja cemburu karo mertua kok cemburu. Kono penting ke mbokmu terus kono mbokmu. Lho, memang mboke kok masalahe. Tapi piye to jenengan kuwi? Nek kon milih ra iso, kowe milih aku apa milih mbokmu? Ora milih. Yang milih kowe yang milih mbokku, kayak mbokku kapak-kapakno kaya ngene iki mbokku. Terus kowe kaya ngene iki mbok cerewetmu kaya ngono iki ya kowe bojoku. Kok nek mbokku ngelek-elek kowe, otak kowe tak belo. Aja ngelek-elek mbok kae bojoku kaya ngono kae yo. Walaupun pedes kaya ngene bojoku kae. Kok nek kowe ngelek-elek mbokku, ya tetep tak belo mbokku. Kowe aja ngelek-elek mbokku, kapak-kapakno kaya mbokku. Pak aku emosi iki bengi iki. Karep kowe ora ngono kuwi, Pak. Cuman aja kebiangeten. Itu wong wedok itu menyiksa suami itu nek ngasih meksa ya rumah tangga kok kayak gitu itu. Wong lanang kuwi nek iso apik karo mboke ki mesti apik karo bojone. Aja kok malah cemburu ngono sik diapik nggur mbokmu. Kaya ora mungkin nek wong lanang kok ngapiki mboke kuwi ora bakal kok terus melalaikan istrinya. Makanya nek jenengan goleke bojo nggo anak, itu malah ngeceke calone anak lanang niku. Eko calone anak mantu wis lanang kuwi dicek itu apik ora karo mboke. Jenengan Pak, niku mangke nek golek anak mantu, nek cah lanang kuwi ki engko bakal ngepek anak kita. Ki engko anake jenengan kuwi nek ngasih di pek bojo wong lanang kok ora genah, hancur sudah aku tak disakiti didolimi piye. Lah jenengan nek pengen tenang, ki bocah ki jelas aman, engko anak wedok, anak kita itu enggak didolimi, itu ngeceknya anak itu apik ora karo mboke. Kau nak perlu dikandani le, kau nak sesuk nak ngelamar anakku, ya toh nak kau niat tenan, ane yo bu e dijak yo bu e, kau nak uang ini karung bu e kasar, kaku ngono saja ditompo, cah kau yang rasa tompo, karung bu e kasar, apa mereka karo anakku, ngono kuwi, berarti ku dulu uang wedok nak rakir kau perasa lo, nak uang lanang kok ngapi imbo e, kui mesti semakin baik sama istrinya, is ngono kuwi, kau rasa dipisah. Orang kok cintanya dibagi ngono 100% gandeng neng mboke 50% jenengan karek 50% kuwi kleru pahami kaya ngono kuwi. Wong lanang ki nek ro mboke 100% ro bojone ya tetep 100%. Apa bojone loro to? Ya tetep bisa 100% kabeh. Wong nek pas ketemu bojo siji kuwi ora kelingan bojo loro. Nek pas kelingan sik bojo loro ora ngeling-eling sik bojo siji. Masalah wong wedok kuwi perasaan ki mau kok dadi wis angel nek jelaske ngaten iki. Wis yang ketiga. Sedapatnya aja jam 10 iki kurang 10 iki garing tenggorokane. Nah, yang ketiga. Karena Rasul tahsisu juz'an li waqtiha. Sesungguhnya Nabi itu melonggarkan waktu untuk istri dan keluarganya. Pak jenengan bayangkan, Pak. Nabi itu manusia paling super sibuk, ya pimpinan negara, ya komandan perang, ya sebagai imam masjid, ya sebagai nabi, ya sebagai dai untuk seluruh alam. Kemudian juga ngopeni bojo 13. Coba, Nabi itu ngopeni bojo 13, anak sekian banyak, kemudian pengawal-pengawal begitu banyak, itu bisa tersantuni kabeh, kemudian bisa dimuliakan kabeh. Coba, luar biasa, istrinya mendapatkan haknya semuanya. Itu saja, Nabi ku sempat mendatangi, tiap hari mendatangi istri-istrinya, kan deket-deket. Ya, terus Nabi itu selalu melonggarkan waktu ya untuk keluarganya, dengan hiburan yang mubah, dengan rehlah-rehlah yang syar'i, itu. Kadang-kadang awake dhewe lho, ya to bojo nggur siji aja ngancani ra iso, ngeterke nang pasar ya ra iso, nggur nyambut gawe wae pikirane kowe ya to ora pernah iso, nggur ngancani ngopi karo bojone ya ora iso. Padahal Nabi lho selalu tiap hari punya waktu khusus untuk keluarga. Misalnya sehari ki ra ketang sedelok badhe subuh apa badhe maghrib kuwi ngancani bojone ya ngopo ya ngobrol apa ngopi apa cerita mendengarkan kisahnya mereka ngono kuwi. Ini jelas hadisnya ini. Karena Rasul fi mihnati ahli, Nabi itu sangat seneng untuk ngancani ya membantu keluarganya. Bahkan Nabi itu nyenengke bojone. Sampai Aisyah itu pernah cerita, Aisyah ini loh, itu pernah ditanya kamu pengen hiburan apa? sampai saat itu di pelataran Masjid Nabawi itu ada apa pertunjukan seni seni perang orang Habasi. Habasah itu ya orang Ethiopia ngono lho, nganggo tameng itu karo apa jogetane wong Arab gitu loh. Itu apa namanya Aisyah mau nonton itu sama Nabi, kemudian dibuka pintu, Aisyah suruh nonton tapi ditutupi. Jadi karena apa menjaga kewibawaan muruahnya wanita, kowe tak lindungi kene, ndelok ning buriku. Jadi dia ditutupi badannya Nabi. Terus antum ngerti, ini hadisnya gini. Ra'aitu Habasa, saya ngelihat ada pertunjukan yal'abun ya, ketika saat itu dia sedang main-main fi sahatil masjid. Fasa taroni, maka Nabi kemudian menutupi badanku ba'an andura untuk supaya saya bisa melihatnya. Kemudian saya meletakkan dagu atau apa janggutku ini, kok janggut, wong wedok ya dagu, ke pundaknya Nabi dan pipiku nempel dengan pipinya Nabi. Ya bayangke saged to. Misalnya itu yang naik pertunjukan. Oh, Aisyah ki nonton, neng buriku. Terus apa namanya awake ditutupi, tapi dia Aisyah itu nonton itu apa iki lho, janggute neng pundake Nabi, pipine nempel ke pipi Nabi. Masih apa masih keju ngono ya, ditunggoni terus sampai kemudian dia itu bosen dhewe. Kata kuntu unsari bahwa sampai aku sendiri yang minta untuk pergi. Nah kita kan kadang-kadang ini pak, bojone lagi seneng, ayo dang. Misalnya sesekali dijak yo neng alun-alun ngono anake bojo lagi seneng mangan-mangan, wis dang wis bengi lho cepet ngono. Itu nek Nabi enggak gitu, sampai bojone sik ngejak mulai. Ya to, wis cukup, wis bosen. Ayo. Itu coba. Masya Allah. Ini termasuk akhlak yang sangat mulia, yaitu Nabi melonggarkan waktu untuk keluarganya. Makanya salah satu cara mempergauli dengan baik dan termasuk haknya istri, haknya istri itu untuk dipergauli dengan baik. Gimana bentuknya? Yaitu dengan dilonggarkan waktu untuk bisa nemeni ngobrol, dijak piknik, apa seneng-seneng, dijak ngopi, apa ngurus sekedar jajan, apa ngono nek iso dijadwalke. Masalah wong wedok kuwi nek kurang piknik kuwi gampang nesu ya. Kan wanita solehah kuwi kadang-kadang iso galak gara-gara kurang piknik ngono kuwi. Jenengan ngerti definisi bojo galak, ngertos to? Definisi bojo galak. Kuwi ternyata menurut kira-kira kula ya. Itu bojo solehah kurang piknik. Nah, masalahnya walaupun solehah kaya ngopo kuwi nek gremulek ene ngomah ora perang ngerti dunia luar, enek sepur dawa-dawa ora perang numpak sepur, enek pesawat keliwar-keliwur ora perang numpak pesawat, ngasi urung perang ngerti Jakarta padahal sedulure nang Jakarta, mbok dene nang Jakarta, ponakane nang Jakarta, lah kok bojone jenengan urung perang ngerti Jakarta. Iki wong lanang kaya ngono kuwi berarti ngurung iso memuliakan istrinya. Mbok sekali-kali tukok etiket dijak nang Jakarta ben ngerti Jakarta ngono lho, kok ditawafke keliling Monas baru ku ditumpake lip ngono. Wong wedok ku seneng lho numpak lip munggah mudun kok didudohke toko emas ya didudohke tok aja kan toko wong didudoh ku seneng lho kuwi ya to. Coba kadang-kadang kita nggur melonggarke ora iso urip liyane entek waktune nggur golek donya wae dilonggarke Pak ya to. Nabi itu ngejak keluarganya untuk seneng-seneng bitasliyah al-mubahat dengan hiburan-hiburan yang mubah. Aku ngger ngaji tak jak lho iki lagi bengi iki lho bojoku ra tak desa tak jak ngene masalah mau nek isi den nge temboke nggon keramik ambruk ngono ngurus aku tak ngurus iki wae ora sampe lung aku ngono nek nyopir ora nek wis ngancani ku nek minggok lho aku iki ngono ngene wis tak pasrahke Gusti Allah ngono iki mosok kowe ra isin jenggotmu dawa kok enek dangdutan arep mampir ngono jenenge oh ngesen-ngesen ke kesatuan mubalek wae ngono kuwi. Karena nek ngejak keluarga aman kita ini arep ngopo-ngopo ngono kan aman, ngantuk ya mesti nek sing ngancani to ngono. Jamur rahimahullah. Jadi itu yang ketiga. Iki jam pinten iki? Kok kepengen mboten? Ditambah satu lagi lah ya. Ketoke iki jane aku wis nyiapke nek 10. Bilik cinta Nabi. Ya, bilik cinta pertama tadi Abang milih kata-kata yang baik. Yang kedua, ya itu Nabi itu enteng memberi maaf, tidak pelit ngasih maaf. Kemudian yang ketiga, ya toh, ini Nabi itu bisa melonggarkan waktu untuk keluarganya. Ya toh. Nah, kemudian ini yang keempat, Nabi itu mau bantu pekerjaan istri. Ini hadisnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnatin ahlihi wa yakhidu siap, sesungguhnya Nabi itu mau bantu istrinya, mau ndondomi bajunya, jahit sepatunya. Jadi sendale copot ngono ki ora perlu dadak. Eh sendalku jahitno ya, terus benike lecek ora kok ki kalau benike lecek ndondomi ya ngono-ngono ki. Iki wedang entek singkirna ya. Emangnya wong lanang ki nek nggo isah-isahke dosa ngono apa piye? Jane isah-isah ya ora dosa, bahkan kita kalau membantu istri misalnya tadi pekerjaan yang identik perempuan, misalnya ndondomi, apa isah-isah, apa umbah-umbah, apa kora-kora, apa kelut-kelut, apa resik-resik ngono ki jane kuwi, Pak. Itu ya tidak menjatuhkan martabat. Karena Nabi loh melakukan. Coba ini bayangkan Nabi itu yang melakukan ketika di puncak repotnya kepala presiden kaum muslimin sak ngalam donya, orang tertinggi ya, orang paling super repotnya itu aja iso ngelunggarke waktu kaya ngono kuwi ya to ning ya angel loh. Aku dhewe nek madang ngono kuwi urung pernah iso-iso ngono kuwi kecuali bojoku pas ra enek tak iso mau di WA anu lho engko nek maem piringe disaisisan lho wong aku ora ning omah ngono oke ngono nek pas bojoku ra nek bojoku ya mendingan tak kei 20.000 milih isa-isa apa 20.000 piring siji 10 nek piring loro 20 oh yakin jerindil kuwi ya ora perlu wis tak isa wae ya ngono pokoke 5.000 lho ya halah piring siji 5.000 aja meneh kok 10.000 5.000 to lho semangat banget lho bojoku kae ngger sak piring 5.000 ngono kae. Wah ketok kaya raja ngono kae to. Bang Ewu kuwi piring pira? 30. Wis ngono kuwi. Padahal kita kan aslinya bukan karena itu, tapi itu membahagiakan. Pak, makanya gini, ada wasiat dari Imam Syafi'i, ya asyukru ala idfin nisa bimanzilatil muluk. Laki-laki yang bisa bersyukur atas nurutnya istri membantu kita itu seperti raja, makomnya kayak raja. Wa sabru ala muri kalam nisa bimanzilatil aulia, dan sabar ketika istrinya itu pedes omongannya atau menyakiti itu makomnya kayak para wali. Fa inna min idlail aulia asabru ala muri kalam nisa, karena ujian para wali terdahulu mereka itu bisa sabar atas pedesnya omongan istri. Jadi gini Pak, nek jenengan duwe bojo nurutan kaya ngene mau kuwi kaya raja ngene. Ning raja ki ngekeki lho, ngekeki nyo ngono ya to, kaya raja. Nek pas bojone nesu, jenengan sabar kaya wali. Karena ujian para wali terdahulu itu nek diuneni sik wedok sabar. Antum ngerti, Umar bin Khattab itu pernah juara satu gulat di pasar Ukas, pernah dikeroyok 9 orang, 9 atau 10 orang. Itu Umar itu kuat, tapi ketika diuneni bojone, itu Umar itu orang bales blas. Ora kok beliau itu lemah, wong-wong lanang 10 di gibas ngene do jengkang kabeh. Tapi ketika istrinya yang ngomong, itu bukan kok dia itu apa takut istri. Apa yang beliau sampaikan? Innaha ghosalat libasi. Itu wong wedok sik muni-muni ke saya itu yang mencucikan bajuku. Wa innaha tabakhat taami. Dia yang memasakkan masakan untukku, sik nyiapi wedang, sik nyukupi kebutuhanku. Wa innaha raddat auladi, dan dia juga yang menyusui anakku, dia yang melahirkan anakku. Coba apa alasan saya untuk kasar sama dia itu? Ya, anak itu ya, anak itu milik bapaknya loh, Pak. Tapi sik ngandung ibunya, kemudian sik nyusui ibunya, ya, terus kabeh sik ngurusi ibunya, padahal itu haknya bapaknya. Terus namanya yang ngasih makan itu kan ayatnya kalau laki-laki makan maka kamu harus ngasih makan istri. Sementara ini istri saya yang nyiapin makan, coba. Kemudian yang ngasih pakaian yang macam-macam, itu malah bojoku kabeh. Lah kayak gitu kok terus aku harus pasar. Ya, Pak. Itu Umar loh, Umar. Dunia ini bojone sabar. Padahal nek gelem wong lanang 10 preman 10 e jengkang kabeh no. Nah kok malah karo bojone malah meneng. Kuwi. Apike ngono kuwi ning aku yang gumun bojone kok ya kendelmen ya. Wong Umar iki preman 10 e wedi kabeh lah kok bojone malah wani aku yang gumun wong wedok ora nek sik diwedeni ngene. Apa bubar wong Nabi lho di ngono ya coba. Mulakno ki. Ora ben-ben lho ki wong wedoke nyoro makhluk yang enggak bisa kalah ini makanya. Mulane seperti jenengan sabar kuncinya. Niku nggih. Itu aja lah kayaknya ketoke nek tak lanjutkan wis suwi niki ya to. Mangke mesake sik omaya cedek-cedek niku. Nek kula sih aduh santai ya to. Demikian, semoga sedikit ini bisa memberi banyak ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah berikan kebaikan, keberkahan majelis kita.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-15, yaitu berjalan menuju sholat berjamaah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan kaki menuju ke salah satu dari sekian banyak rumah Allah atau masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban yang diwajibkan Allah, maka kedua langkahnya itu, salah satunya menghapuskan dosa dan yang lain mengangkat derajatnya. Pada hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan bagi hambanya yang taat dalam menjalankan sholat berjamaah di masjid, yaitu dengan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat pada setiap langkahnya. Oleh sebab itulah, mari kita raih fadilah atau keutamaan tersebut dengan senantiasa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan langkah kita untuk mencapai keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Tak arah ni sitik tau kan. Weh, apa yang mumpun ni kui?
1: Alah, sik dah.
0: Enak apa tak cik? Rini yo, wis tau. Nah.
1: Yo. Enak apa?
0: Ini, kau tak kandani. Lampung mana yo?
1: Yo. Dang, enak apa?
0: Ini loh kang. Sing jenenge wong urip kui kan kudu apik karo tanggane. Tak wacane dalile ya.
1: Ya.
0: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hendaklah ia memuliakan tetangganya.
1: Terus.
0: Jadi ngene iki kang, tanggamu kuwi kudu dimulyakne, aja diremehne lan harus dihormati, kang. Terus ana meneh ngene iki kang. Tidak akan masuk surga orang yang apabila tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi urip tetanggan iku harus saling berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat terhadap tetangganya, kang.
1: Ya. Terus
0: ono meneh, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, sik SMS-mu diwaca sik, kang. Tak andani sik.
1: Heeh, ya spien, dang.
0: Apabila kamu memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah keluarga rumah tetanggamu dan berilah mereka sewajarnya. Terus ini ki, ya namanya, tidak boleh kenyang-kenyang seseorang sedangkan tetangganya kelaparan. Jadi ki kang, intine hadis mau adalah dengan tetangga itu kita harus saling memberi dan saling memperhatikan tentang kesejahteraan tetangga, kang. Kita dilarang berkenyang-kenyang dengan makanan padahal tetangga kita sedang kelaparan. Tetangga itu berlaku bagi siapa saja loh, kang. Tetangga yang muslim ataupun yang kafir. Gimana? Sampai di sini kamu sudah paham, kang?
1: Singkatnya, karmu ini apa terjadi? Aku malah ramuteng.
0: Alah, aku mau ngomong, gak mau kok ya rati gatek nih mesti. Ini gini, kang. Anu, kang. Iki mau ceritane aku latihan pidato.
1: Oh alah, cuci tak kira kowe lagi kumat iki mah.
0: Ye, kutbah aku mau piye, kang? Apik to?
1: Iya. Lah kok kaya lagi nyengeni wong ngono, cuci. Lah yo jamae do mlayu kabeh no, Jo.
0: Lah piye kudune, kang?
1: Yo sing alon-alon, terus kalimat yo kudu teratur. Terus yen maca hadis ku yo disebutke perawine, Jo. Atau yang ayat kuwi disebutke surat lan ayate. Dadi cetha sumbere ngono lho, Jo.
0: Oke, Bro. Harap maklum ya, lagi acara.
1: Yo, ora apa-apa, Jo. Tapi aku salut lho karo semangat dakwahmu kuwi, Jo.
0: Iya, no. Rasulullah kan bersabda, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat.
1: Weh, iya, sip, Jo.
0: Iya, kena.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, adalah satu problem yang sudah sering dikaji oleh para alim ulama, tapi penting untuk kami ingatkan kembali ya, bahwa dalam jual beli itu ada prinsip-prinsip yang memang secara filosofis itu dipegangi oleh para ulama untuk dijaga. Di antaranya dalam jual beli itu tidak boleh ada dua hutang, atau dalam istilah Rasulullah, naha an bai'il kali'i bil kali, jual beli dengan hutang di atas hutang. Jadi filosofinya kalau jual beli dalam Islam itu bisa jadi bayarannya hutang, tapi barangnya harus lunas. Barangnya ada, cash diserah terimakan, atau sebaliknya barangnya belum ada, harganya, akadnya, atau pelunasannya harus terjadi kalau barangnya belum ada. Nah maka tadi dalam kajian-kajian kita yang lalu atau yang kemarin, atau para ustadz itu sudah sering kita kaji tentang jual beli sistem kredit ya. Nah ini kredit ini asalnya dia adalah pola jual beli yang dihutang itu pelunasannya, barangnya tapi kan sudah bisa dimanfaatkan oleh pembeli. Nah nanti sebaliknya ada namanya akad salam. Salam ini uangnya lunas, bayarannya lunas. Tetapi barangnya masih dalam pemesanan, ada pre-order dan sebagainya istilah itu. Nah ini dalam Islam seperti itu, tidak boleh sampai dua-duanya dihutangkan, entah itu barangnya atau pembayarannya. Ini filosofi yang harus kita pegang. Nah, dalam akad salam yang nanti akan kita coba perinci berkaitan dengan kasus-kasus muamalah kontemporer, itu juga penting difahami bahwa dalam akad salam ini pelunasan itu mutlak, tidak boleh menggunakan istilah DP atau uang muka ya. Jadi barang dipesan dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas, fikailin maklum, mawesnin maklum, wa ajalin maklum, waktu penyerahannya juga harus jelas, speknya jelas dan seterusnya. Dan pelunasan ini tidak boleh DP, kecuali nanti ada akad yang lain, misalkan istisna. Akad istisna itu pemesanan barang yang belum ada di pasaran. Misalkan ada mebeler yang dengan bentuk yang khusus yang belum dijual di pasaran, atau mungkin pemesanan apa pakaian ya ke tukang jahit dan sebagainya yang belum ada di pasaran, kalau itu boleh menggunakan sistem uang muka. Nah ini apa yang saya sampaikan ini sebagai filosofi dasar di dalam muamalah, kadang-kadang tidak difahami oleh praktisi-praktisi muamalah atau jual beli. Tentu nanti dalam setiap kasus akan kita temukan perincian-perincian, tapi yang pasti coba nanti kita telaah praktek jual beli kita itu, apakah sudah tepat atau tidak berdasarkan filosofi ini tadi, apakah dia masih sifatnya hutang dengan hutang. Jadi harus ada yang dilunasi. Kalau masih hutang dengan hutang, barangnya dihutang, pelunasannya dihutang, ini berbahaya sekali, rentan sekali dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada edisi yang akan datang kita juga akan mengkaji, atau dalam sesi video pendek Sahati Azamin Official yang lain akan coba kita dudukkan terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk mengikat kita dengan sistem tadi hutang. Apa satu hutang saja ya, dalam praktek jual beli tidak boleh dua hutang. Jadi ada akad salam yang lazim disebut dengan salaf juga ya dalam beberapa terminologi fikih itu, atau kredit tadi. Jadi kalau tidak barangnya dulu yang lunas ya, bayarannya lunas. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat.

Pendengar, hati yang bersih adalah sumber dari cahaya. Melalui hati yang bersih itu pulalah akan mengalirkan energi yang positif bagi jiwa. Hati yang bersih, suci, akan mudah menyerap dan memantulkan kebaikan. Ia akan memancarkan cahaya seperti permata jika kita melihat wajah seseorang yang beriman. Wajahnya bercahaya karena terpancarnya cahaya keimanan dari hatinya. Namun sesungguhnya syaitan akan terus menyesatkan manusia melalui hasud, iri dan dengki, hal yang seringkali kita temukan dalam keseharian kita. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita tidak mengembangkan sifat iri dan dengki dalam hati kita. Dalam surat An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki dan bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan, pendengar, waspadalah terhadap hasud, iri dan dengki. Sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Segumpal darah yang aku maksudkan adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Pendengar, siapakah yang dapat menjadi sandaran orang yang sedang mengalami kedukaan? Kepada siapa orang yang bersedih meminta pertolongan? Siapakah tempat bergantung dan tempat meminta bagi segala makhluk yang selalu disebut-sebut oleh lisan dengan berzikir, yang selalu didewa-dewakan hati? Sesungguhnya dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Baik Anda maupun saya sama-sama mempunyai hak untuk berdoa kepadanya, baik saat sulit maupun saat mudah, saat senang maupun sedih. Kita memohon pertolongan kepadanya saat musibah menimpa diri kita. Kita memohon dengan sangat kepadanya saat kesedihan yang mendalam menimpa diri kita, seraya menjatuhkan diri di ambang pintunya, memohon, menangis, merendahkan diri, dan bertobat kepadanya. Saat itu akan datang pertolongannya dan segera sampai bantuannya. Kemudahan akan segera datang dan kemenangan akan segera tiba. Tuhan yang kalian sekutukan dengan Allah, itukah yang lebih baik? Atau Tuhan yang memperkenankan doa orang-orang yang sedang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Pendengar, selanjutnya Dia yang menyelamatkan orang yang akan tenggelam, menolak sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, membantu orang yang terkena cobaan, menolong orang yang teraniaya, memberi petunjuk orang yang sesat, menyembuhkan orang sakit, dan melepaskan seseorang dari kesulitan yang dihadapinya. Ketika mereka tengah naik kapal, mereka memohon keselamatan kepada Allah dengan memurnikan ketaatan dan permohonan hanya kepadanya. Pendengar, Anda dapat bermunajat menyebut asmanya, berdoa dan berharap kepadanya. Apabila Anda mendapatkan rahmatnya, berarti Anda akan mendapatkan segalanya. Sebaliknya, apabila keimanan Anda kepadanya hilang dari diri Anda, berarti Anda akan kehilangan segalanya. Sesungguhnya, doa yang Anda panjatkan merupakan bentuk ibadah yang lain, sedangkan ketaatan yang besar adalah prioritas kedua setelah iman dan di atas perolehan segala yang diminta. Sesungguhnya, seorang hamba yang memperbarui doanya secara tepat, maka ia tidak akan pernah bersedih, tidak pula berduka cita, dan tidak ragu-ragu. Setiap tali akan putus kecuali talinya, setiap pintu akan tertutup kecuali pintunya. Dia maha dekat, maha mendengar, lagi mengabulkan doa. Orang-orang yang membutuhkan akan dipenuhi bila ia berdoa kepadanya. Dia menyuruh agar Anda selalu berdoa kepadanya, sedang Anda memang seorang yang fakir, lemah, dan sangat membutuhkan. Dia maha kaya, maha kuat, maha tunggal, maha mulia. Apabila musibah menimpa Anda dan berbagai problematika hidup menerpa Anda, gerakanlah bibir Anda berzikir kepadanya. Sebutlah namanya, mintalah pertolongannya, mohonlah bantuan dan solusinya, dan sucikanlah namanya agar Anda memperoleh mahkota kebebasan. Tidak usah sungkan menyembahnya untuk memperoleh medali pertolongan. Angkatlah kedua telapak tangan, ucapkanlah doa-doa dengan lisan Anda, perbanyaklah memohon kepadanya, dan sampaikan sesuatu untuk meminta kepadanya. Lakukanlah hal itu terus-menerus. Datangilah pintunya, tunggulah belas kasihannya, dekatilah peluang yang ada padanya. Selalu menyebut namanya, berprasangkalah baik kepadanya, dan berkonsentrasilah dalam mengingatnya. Curahkanlah
segala kemampuan untuk selalu mendekatinya, hingga Anda dapat merasakan kebahagiaan dan kemenangan. Allahu Akbar.

Tidak ada amalan yang lebih bisa diharapkan hati daripada amalan yang tidak kita sadari dan dianggap remeh. Saudaraku, sama halnya dengan manusia, hati itu juga membutuhkan asupan agar ia bisa hidup. Ia membutuhkan cahaya agar bisa terang dan jauh dari kegelapan. Ia harus dibersihkan dari segala jenis maksiat dan kotoran, agar kacanya jernih dan mampu menangkap cahaya ilahi. Ia membutuhkan dorongan agar bisa naik dari jurang yang dalam menuju puncak kemuliaan. Di antara asupan utama hati adalah amalan yang kita tidak sadari dan dianggap remeh. Di dalam hati, kita menyadari sepenuhnya bahwa semua amalan yang kita lakukan adalah kehendaknya. Jikalau kita mengerjakan sholat, maka itu adalah kehendaknya. Jikalau kita berpuasa, maka itu adalah atas kehendaknya. Jikalau dia menginginkan kita malas dan lalai, maka kita akan mengalami sesuatu yang diinginkannya. Hanya saja, dia selalu menginginkan kebaikan bagi para hambanya. Saudaraku, kita juga menyadari bahwa walaupun semua manusia yang ada di dunia melakukan amal-amal kebaikan yang banyak, maka itu tidak akan menambah kedudukan dan kemuliaannya. Dia adalah Tuhan yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Bahkan kitalah yang membutuhkannya. Siapakah diri kita sehingga membanggakan amalan di hadapannya? Kita hanyalah manusia biasa dan makhluk hina yang tidak ada artinya di hadapannya. Sebanyak apapun amalan yang kita lakukan selama di dunia ini, maka sama sekali tidak sepadan dengan sayap nyamuk di hadapannya. Tidak, sama sekali tidak. Betapa banyak nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Kita diberikan udara yang banyak untuk bernafas, diberikan kesehatan untuk bekerja dan menikmati hasilnya, diberikan rezeki yang tidak terhingga. Jikalau semua itu dibandingkan dengan amalan kita, maka berapakah besar perbandingannya? Mungkin tidak sampai 1/10, bahkan jauh di bawahnya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah membanggakan amalan dan jangan takjub dengannya. Semua itu hanyalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Mari kita kerjakan semua yang diperintahkannya dan kita jauhi semua yang dilarangnya. Mengenai hasil, itu adalah haknya yang tidak bisa diganggu-gugat.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Weh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: PPTQI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Saudaraku, surga itu dikitari oleh sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Sebaliknya neraka dihiasi dengan hal-hal yang memanjakan syahwat. Maka hanya hamba-hamba yang sadar surga saja yang mampu mengemban beban perjuangan dan pengorbanan untuk dakwah. Saudaraku, setiap kita hendaknya bertanya kepada diri ini akan kejujuran perjuangan dan pengorbanan kita. Benarkah kita telah berjuang? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk siapa? Bersabarkah kita dalam perjuangan untuk tetap dalam manhajnya, untuk tidak tergoda oleh dunia, atau terbujuk kerayuan wanita, atau terlena dengan tahta? Saudaraku, sudahkah kita berkorban untuk taat? Berkorban untuk tegaknya nilai-nilai dinullah? Berkorban untuk menghentikan atau meminimalisir kezoliman? Berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang tertindas? Berkorban dalam dakwah di jalannya? Berkorban untuk menyelamatkan moralitas anak-anak negeri ini? Berkorban dan berkorban. Saudaraku, betapa terngiangnya genderang kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di relung hati kita yang paling dalam. Kita yang sadar, kita yang sensitif akan kebahagiaan, kita yang senantiasa merindukan surga, kita yang berharap untuk berjumpa dengannya, kita yang merindukan surga untuk menatap wajahnya. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kita mengira akan mendapat surga dengan begitu mudah? Saudaraku, setelah kita cermati perjuangan dan pengorbanan kita di jalan Allah untuk tegaknya dakwah ini, kita menjadi tahu, sadar, dan insaf. Ya Allah, sesungguhnya kami belum berbuat apa-apa untuk Islam, kecuali hanya sedikit. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami, jangan Engkau azab kami. Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami, karuniakan kekuatan kepada hamba-hambamu ini, ya Qawiyyu, agar kami mampu bangkit memperbaiki kelemahan kami untuk meraih kemenangan dari sisimu. Saudaraku, cobalah kita ingat, ataukah masih ingatkah kita akan perjuangan dan pengorbanan pemimpin kita yang agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kala tekanan dan permusuhan mendera dirinya untuk sebuah risalah besar dakwah yang diimbanginya. Hampir-hampir tidak sejengkal bumi Mekah yang bisa dibijaknya. Sepulang dari Taif, tiba-tiba sebuah pertanyaan dari Zaid bin Harithah radhiyallahu an terlontar. Ya Rasulullah, kaifa ta'uddu ila Mekah wa qad akhrajuka? Ya Rasulullah, bagaimana engkau akan kembali ke Mekah sedang mereka telah mengusirmu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemberian harapan besar pada kita dan umat yang besar ini. Wahai Zaid, ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang saat ini Anda lihat jalan keluar dari solusi. Nah, saudaraku, semoga kemenangan itu dekat. Semoga kita adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi pelaksana kemenangan dakwah ini. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami. Jadikanlah kami orang-orang yang siap berkorban, berkorban apa saja untuk dakwah ini. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Sepulang dari pembebasan Yaman, tentara Muslim membawa sejumlah ghanimah atau rampasan perang ke Madinah dan langsung menyerahkannya kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar lalu membagikan sehelai pakaian hasil rampasan perang itu kepada setiap penduduk Madinah. Setelah dibagi rata, Umar kebagian sehelai pakaian. Karena kekecilan, pakaian itu hanya sampai menutupi pahanya. Ia kemudian meminta putranya, Abdullah, untuk memberikan pakaian jatahnya. Umar pun kemudian memperbaiki kedua pakaian itu hingga menutup di atas mata kakinya. Ia lalu naik mimbar dan berkata, "Wahai kalian semua, dengarlah apa yang akan kusampaikan." Tiba-tiba Salman Al-Farisi menginterupsi, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak akan mendengar dan mematuhi kata-katamu." Umar bertanya, "Mengapa begitu? Engkau mengenakan dua helai pakaian, sementara kami hanya satu pakaian. Di mana letak keadilan? Anda telah berlaku zalim kepada rakyatmu," ujar Salman protes. Mendengar kritik Salman, Umar tak marah. Ia hanya tersenyum simpul. "Wahai Abdullah, berdirilah dan jelaskan duduk persoalannya kepada mereka," kata Umar. Abdullah lalu berkata, "Postur tubuh ayahku itu tinggi, pakaian jatahnya tidak cukup, lalu jatahku kuberikan kepadanya. Ia lalu menyambungkannya agar bisa menutupi auratnya." Semua sahabat terdiam. Salman kembali berkata, "Kalau begitu, sampaikanlah pesan-pesanmu, wahai Amirul Mukminin. Kami akan mendengarnya. Instruksimu akan kami laksanakan." Kisah tentang keteladanan seorang pemimpin juga pernah dicontohkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika, Umar bin Abdul Aziz berada di suatu majelis. Ketika tiba siang hari, ia gelisah dan merasa bosan. Ia lalu berkata kepada yang hadir, "Kalian tetap di tempat sampai saya kembali." Ia lantas masuk ke peraduannya untuk beristirahat. Tiba-tiba anaknya, Abdul Malik, mengingatkannya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan engkau masuk kamar?" Khalifah menjawab, "Saya ingin beristirahat sejenak." Putranya kemudian bertanya lagi, "Yakinkah engkau bahwa setiap kematian akan datang, sedangkan rakyatmu menunggu di depan pintumu, sementara engkau tidak melayani mereka?" Sang Khalifah pun terkejut. "Engkau benar, wahai anakku." Ia lalu bangun dan menemui rakyatnya yang sedang menunggunya. Kisah kepemimpinan dua Umar itu telah membuktikan kepada sejarah bahwa pemimpin yang dicintai rakyatnya adalah yang mampu mengesampingkan egoisme pribadi serta kelompoknya. Hati nurani rakyat dan nurani dirilah yang menjadi pengawal kepemimpinannya. Hanya pemimpin berhati nurani yang mau mewakafkan jiwa dan raganya untuk berdedikasi demi kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan umat serta bangsanya. Pemimpin berhati nurani dan tulus akan selalu memberikan layanan prima bagi rakyatnya, termasuk dalam memimpin dan mengambil kebijakan. Wallahu

Doa tidak selalu mampu mengubah keadaan, tapi doa mampu mengubah cara pandang kita. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi doa mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tapi doa mampu mengubahnya menjadi harapan. Doa tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, tapi doa mampu memberi jalan untuk kita mencapai keinginan dan kebutuhan. Doa tidak selalu akan langsung terjawab, tetapi doa mampu untuk menguji kesabaran dan ketekunan kita. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi doa akan mampu membuat kesempatan datang kembali. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami, wahai yang maha pengabul segala doa. Amin ya Rabbal Alamin.

1.4 RDS FM.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu.

Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, orang yang pandai adalah

tidak kurang dari 86.400 detik. Jika hari berganti, berlalu pula waktu kemarin tanpa bisa mengambil waktu yang tersisa. Dan di hari yang baru, kembali Allah sediakan jumlah waktu yang sama. Begitu seterusnya, hingga tidak ada lagi jatah waktu yang diberikan. Sayangnya, tidak sedikit yang gemar membelanjakan waktu, cuma buat yang remeh-remeh. Dan penyesalan pun muncul ketika jatah waktu itu dicabut, tanpa pemberitahuan, tanpa teguran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran, Surat Al-Anbiya ayat 1. Pendengar, tanpa terasa kita kian jauh dari keteladanan Rasul dan para sahabat. Pergaulan hidup antar manusia memunculkan tarik-menarik pengaruh.

sampaikan kalimat positif. Itulah kenapa saya ingin menyampaikan materi ini, karena ini materi sangat apa ya, dibutuhkan oleh kita yang sudah mulai ngaji. Satu hal saya ingin sampaikan sebagai pembukaan di awal. Jangankan kita yang sudah ngaji bertahun-tahun, sekelas Nabi pernah menangis gara-gara ada peristiwa yang menyayat hatinya. Contoh Nabi siapa? Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Nabi Ya'qub. Bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Dan Nabi Ya'qub itu Nabi yang sangat soleh, ibadahnya rajin. Tapi beliau pernah menangis setiap hari

Oh, pikiran saya ruwet karena saya pengen banget berzina, Nabi. Berarti itu keinginan yang baik atau buruk? Tapi dia jujur dengan apa yang dia rasa. Sehingga kejujuran itu membuat Nabi bisa mencari obat terbaik untuk keinginan dia. Dan biasain, Bu, Nabi itu ketika mendengar seorang pemuda ini ingin berzina, gak begini kalimatnya. Istighfar, zina itu haram. Lihat, Bu, lihat.

ketidaknyamanan, kemudorotan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau sebaik-baiknya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada kalimat permintaan, Bu?

tapi sekarang pendiam. Karena dia bertahan dengan pasangan yang sangat toksik supaya dia terlihat positif. Dia kalau cerita sama teman-temannya, suami saya tuh Masya Allah banget, bertanggung jawab, setia. Kenapa? Dia ingin terlihat positif. Padahal lukanya begitu dalam.

kelemahan diriku, segala kesedihanku kepada Allah. Maka mengaku hanya kepada Allah, bukan kepada sembarang orang. Nah, ada dua orang, Bu. Ada dua tipe yang salah. Yang pertama, tipe yang nyimpen dan memang dia enggak pernah cerita sama siapapun. Ya, kalau saya sering sampaikan, tipe yang in, yang anger in, yang sukanya nyimpen. Terlihat stabil hidupnya, rumah tangganya harmonis, tapi sekalinya dia enggak kuat nampung semua sampai emosinya yang terjadi, kalau dia tidak menyakiti orang, dia menyakiti dirinya sendiri. Dan itu bahayanya toxic positivity, Bu.

tanpa ada ancaman, tanpa ada apa ya, tanpa ada ancaman lah, itu larinya maksimal mungkin 10 kilo per jam ya. Tapi kalau ada anjing di belakang lu, nah, berarti ancaman tuh bisa baik, bisa buruk. Makanya di Jepang lu, ini kisah yang disampaikan guru saya, di Jepang, orang Jepang tuh paling suka daging ikan yang segar. Betul ya? Makanya mereka itu punya kebiasaan makan apa bu? Yang ada sushi, sashimi.

nyesel punya anak kayak kamu. Ah, itu bahayanya. Orang yang bilang begitu, orang yang sampai keluar, sampai bocor lewat mulut, itu adalah orang yang tidak berusaha menerima perasaan itu dalam hatinya, Bu. Sehingga dia berusaha orang lain tahu.

manusia karena mereka lupa mereka sedang berinteraksi dengan manusia yang bisa salah, bisa benar. Makanya Bu, saya itu berusaha banget ingat bahwa istri saya manusia, anak saya manusia, tetangga saya manusia, sehingga ada pemakluman tanpa penyangkalan. Ingat ya, pemakluman tanpa penyangkalan. Contoh, ya Allah, tetangga saya kok jahat banget ya,

kenangan kisah negatif dari suaminya yang pernah berselingkuh dan suaminya sudah berubah, tapi ingatan tuh muncul terus. Nah, dia tuh ngerasa bahwa dia salah karena ingat terus. Sehingga dia, ya Allah kenapa ingat terus sih, ya Allah, gitu loh. Paham tidak? Jadi dia tidak memaafkan dirinya gara-gara ingatan tuh muncul terus. Dia nanya ke saya, Ustaz, gimana ya cara melupakan kisah kelam suami saya padahal saya sudah menerima dia yang sekarang, bahkan setiap dia

Badar ini kalah, fa innaka la tu'bad, engkau tidak akan disembah lagi. Kenapa? Ini momentum. Jika kalah kaum muslimin, maka hilang harkat martabat kaum muslimin. Nabi Muhammad mengakui kelemahannya dan mengadukan kepada Allah, dan yang terakhir merayu. Maka rata-rata setiap ayat dia akhiri dengan nama-nama indah. Innaka sami'ul alim. Maka urutannya, akui semua hal yang kita rasakan terlepas negatif atau positif. Yang kedua, adukan, Anda inginnya apa? Yang kita rasakan ini, Anda inginnya apa? Yang ketiga,

kita ini orang yang hijrah tapi tetap punya dosa masing-masing dalam bentuk yang berbeda-beda. Betul? Mungkin dari pakaian kita sudah berpakaian muslimah, tapi mungkin lisan kita belum muslimah, masih ahli ghibah, betul tidak? Maka akui kesalahan kita sebagaimana Nabi Adam mengakuinya. Sekelas Nabi Adam aja masih mengakui, ya Allah saya zalim. Apalagi kita, saya. Lu usah ngajak-ngajak. Apalagi saya. Ya, termasuk Bu, ibu-ibu nih. If you want your children to be happy, you go first. Kalau Anda pengen anak Anda bahagia, maka pastikan dirimu dulu bahagia. Dan mohon maaf banget, jangan jadi orang tua yang selalu terlihat bahagia depan anak. Karena apa yang dia lihat menjadi referensi dalam kehidupan. Kenapa sih anak sekarang, Bu, mentalnya lemah? Karena mereka referensinya tuh hidupnya bahagia. Kenapa orang tuanya selalu terlihat bahagia? Kenapa? Karena banyak orang tua beralasan, saya gak mau terlihat lemah, saya gak mau terlihat sedih di hadapan anak. Padahal emosi itu harus lengkap, Bu. Anak Anda harus tahu kehidupan tuh gak bakal tertawa terus. Harus ada nangisnya. Yang penting pada porsinya saja, Bu. Mungkin secara detail anak kita gak mesti tahu, tapi anak kita harus tahu kita sedang sedih. Nak, sebentar ya nak, mama lagi sedih. Boleh gak kamu main dulu? Mama lagi sedih banget. Sebentar ya nak, mama lagi marah, hati mama lagi gak enak. Biar dia tahu, oh ternyata manusia tuh bisa sedih, bisa marah, bisa tersenyum. Semakin Anda pura-pura, semakin Anda sedang memberikan bom waktu untuk anak Anda. Di kehidupan yang akan datang, anak Anda hidup tidak lagi bersama Anda, betul tidak? Dia akan bekerja, ternyata atasannya bisa marah. Dia kaget, kenapa Bu? Karena mamahnya gak pernah menunjukkan ekspresi itu. Dia kaget ternyata dia bisa kecewa, dan dia kaget ternyata manusia bisa kecewa karena orang tuanya tidak memberikan referensi yang lengkap. Makanya ulangi, yang pertama apa Bu? Mengakui apa yang kita rasakan. Makanya mohon maaf, kalau kita jadi seorang teman yang baik, kalau ada teman yang sedang sedih, jangan dibilang, jangan suruh sabar dulu Bu. Ya Allah, ibu sedih. Ya, pakai nanya lagi gitu kan. Nah, maka bagaimana Bu kalau anak Anda sedang sedih? Jangan dulu tanya kenapa Bu, tapi konfirmasi apa yang dia rasakan. Mama tahu kok kamu lagi sedih. Berarti Anda mengizinkan anak Anda merasakan apa yang dia rasakan. Jangan langsung bilang jangan nangis. Oh bahaya itu Bu. Jangan nangis. Nanti dia memang berhenti nangis ya Bu. Nah, tapi dia akan jadi orang yang hilang empatinya Bu. Dia akan jadi pribadi yang besarnya Bu egois. Orang yang tidak merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan ini kan penyakit generasi sekarang kan, kurang empati dan simpati. Kenapa? Kau salahin anak sekarang, didikan orang tuanya, Bu. Betul? Ya, didikan kita. Makanya anak-anak sekarang tuh hasil pendidikan orang tua. Oleh karena itu mulai sekarang, kalau anak lagi sedih, izinkan mereka sedih. Karena mereka manusia. Manusia bisa marah tidak? Kalau mereka marah, mama tahu kamu marah. Mama tahu kamu jengkel gara-gara kamu minta A enggak dikasih mama. Apa memarah aja. Nah, selesai liris, selesai dia menikmati atau diizinkan memberikan ekspresi emosinya, baru diajak ngobrol Bu. Makanya orang marah gak boleh diajak ngobrol. Kenapa kata para ulama, al-ghadabu nisful junun, marah itu setengah gila. Orang marah gak bisa diajak berpikir. Coba ada perempuan, dia seperti Anda wanita pengajian atau bahkan ustazah. Kemudian Anda marah sama suami, suaminya seorang ustadz. Anda marah-marah, lo, cerewet. Suaminya bilang, eh mama, gak boleh marah sama suami. Kalau pengen masuk surga, yang sabar. Nanti kalau mama marah terus, masuk neraka loh. Apa jawaban Anda? Gak apa-apa. Betul tidak? Masuk neraka gak apa-apa. Siapa yang salah? Suaminya yang salah. Kenapa? Dia menasehati di mana seorang yang sedang marah ada mental block, ada penutup yang rapat banget. Dia gak mau dengar nasihat dari orang yang sedang dia marahi. Makanya Bu, mental blocknya orang marah itu Bu, kalau dari orang yang dia marahi itu rapat banget, 100% tertutup. Tapi dia agak membuka kalau yang ngomong orang lain. Tapi masih tertutup Bu. Kalau orang lain itu masih hubungan dekat dengan suami. Paham maksud saya? Contoh, Anda lagi marah sama suami, yang nasehatin saudaranya suami, maka

0: Anda masih menutup diri. Maka sebisa mungkin hakim ketika ada konflik rumah tangga itu tidak punya hubungan dekat dengan dua belah pihak. Betul tidak?
1: Iya.
0: Makanya kalau orang lagi marah, jangan dinasehatin. Kalau saya sering sampaikan ke bapak-bapak, Pak, kalau istrimu marah, jangan dinasehatin, tapi ditransferin. Betul, Bu? Nah, ini marah nih, istri, tunjukin bukti transfer. Betul, Bu? Iya. Karena ternyata perempuan itu marahnya hanya butuh diperhatikan. Marahnya perempuan tidak butuh solusi. Marahnya perempuan itu pertanda dia sedang butuh pelukan. Pelukan itu ada, Bu, ada dua, pelukan fisik dan pelukan finansial. Dan seringkali pelukan finansial lebih efektif daripada pelukan fisik. Syukur-syukur dapat dua-duanya. Makanya kalau perempuan sedang marah, jangan dikasih nasihat. Sebaik apapun nasihatnya, bahkan selembut apapun nasihatnya, Anda tunjukkan siapa ustaz yang paling lembut. Ahilman, gak mempan, Bu. Walaupun Anda tunjukkan, betul tidak? Mau Ahilman, mau Ustaz Irfan Rizki Has, mau Ustaz siapa lagi yang lembut-lembut, Bu, tidak mempan. Ustaz Nuzul Zikri gak mempan. Kapan mempannya, Bu? Ketika Anda sudah rilis. Makanya izinkan anak Anda merasakan apa yang. Makanya tantrum itu, Bu, jangan di stop tapi dibiarkan. Tapi siapkan tempat di mana dia boleh tantrum tanpa mengganggu orang. Itu makanya kalau anak-anak tantrum, Bu, ya siapkan ruangan. Kamu mau marah, ya sudah, biarkan, Bu, dia. Yang penting tidak sampai melukai dirinya sendiri saja. Biar dia rilis. Dan jangan berikan keinginan dia ketika dia marah. Nanti jadi andalan marahnya, Bu. Gitu. Makanya saya juga belajar. Ternyata pas istri ngambek minta sesuatu, jangan diberikan. Ya. Kenapa? Itu jadi jurus untuk dia mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara ngambek. Saya ingin mengajari, ngambekmu tidak akan menggoyahkan prinsipku. Wih, gitu. Memang antara prinsip sama gak ada duitnya, Bu. Makanya orang-orang yang gak punya duit, prinsipnya kuat, gak akan saya belikan. Makanya didikan orang tua yang secara ekonomi biasa aja, itu lebih disiplin, Bu. Kalau bilang gak beli, gak beli. Makanya kenapa sih generasi sekarang disebut generasi stroberi? Karena anak sekarang tuh lahir dari keluarga yang cukup sejahtera, Bu. Betul tidak? Yang mana orang tuanya punya banyak pilihan untuk anaknya. Termasuk GTM, tau GTM, Bu? Gerakan tutupmu. Betul. Itu kan muncul 2000 ke atas, Bu, GTM. Kita waktu kecil pernah GTM. Mana ada GTM? Kita ke dapur nyari makanan sendiri, Bu. Mana makanan ya? Mana sekarang, Bu, disuapin ini gak mau disuapin. Kenapa? Karena lahir dari orang tua yang punya banyak pilihan makanan untuk anaknya. Kalau dia ini gak mau, kita tawarin yang lain. Betul tidak? Sehingga dia berpikiran, aku tidak mau makan sampai menemukan makanan apa yang aku inginkan. Makanya saya setuju banget untuk membiasakan suapkan makanan yang Anda sudah pilih. Kalau dia gak mau, jangan kasih suapan makanan yang lain, supaya dia belajar. Kalau kamu tidak mau makan ini, kamu tidak dapat makanan, Bu. Dan itu saya praktekkan maksimal 20 kali anak GTM tidak GTM lagi, Bu. Karena setiap manusia punya fitrah rasa lapar. Cuman satu hal, ini masalah tega gak tega. Nah, orang tua sekarang gak tegaan. Ustaz, cukup saya aja yang susah, anak saya aja. Ah, itu namanya toxic positivity, Bu. Kalimatnya positif, tapi jadi racun buat anak. Iya kalau hidupnya dia sejahtera seperti kita, Bu. Kehidupan orang tuh beda-beda. Iya kalau kita cukup sekarang, kalau kita meninggal mendadak, semua bisnis bangkrut, dia hidupnya tidak sejahtera, sanggup gak dia menjalani kehidupan itu? Gitu ya? Nah, jadi coba ulangi, kita konklusikan, kita simpulkan materi kita, supaya tidak jadi toxic positivity, supaya tidak jadi sesuatu yang positif tapi bersifat racun. Maka yang pertama apa? Mengaku senegatif apapun. Saya ulangi ya, saya garis bawahi, senegatif apapun. Jangan dulu lihat itu baik atau buruk, halal atau haram. Akui dulu. Kalau haram, kita mengadu kepada Allah agar Allah hilangkan. Kalau apa yang kita rasakan baik, kita mengadu kepada Allah agar Allah pertahankan. Yang pertama mengaku, yang kedua mengadukan. Ya Allah, hamba kenapa ya? Hamba mengaku hamba sedang marah sama suami, kecewa sama suami. Ya Allah, hamba mengadu kepadamu, ya Allah. Engkau yang membolak-balikan hati, ya Allah. Bersihkan hati hamba dari dendam ini. Baru yang ketiga, merayu. Karena engkau yang maha lembut. Sebut tuh nama-nama Allah di akhir tuh. Makanya salah satu wasilah berdoa yang baik adalah menyebut asma'ul husna, menyebut asmaul husna itu dalam rangka merayu. Bisa dipahami? Jadi mulai sekarang boleh enggak merasa capek? Boleh enggak bilang aku lagi sedih? Aku kecewa. Aku menyesal. Boleh. Oleh karena itu jamaah, yuk bareng-bareng terakhir karena sudah azan, ada titipan pesan untuk mendoakan suami dari Ibu Yuliana, Guru Tahsin Rumil, Bapak Ican Idris bin Ahmad, saat ini sedang di rumah sakit Prikasih di ICU. Semoga doa-doa orang terdolimi mustajab. Dan doanya kita yang sedang berkumpul di atas kita ada malaikat, insya Allah juga lebih mustajab. Yuk kita berdoakan khususnya mereka-mereka yang sudah ditulis di kertas ini, khususnya untuk Ibu Yuliana suaminya, semoga Allah sehatkan, Allah berikan kesehatan yang paripurna. Untuk Bapak Ican Idris juga semoga Allah sehatkan dengan kesehatan yang paripurna. Dan siapapun yang sakit di antara keluarga kita, anta syafi ya Allah, Engkau yang Maha menyembuhkan. Ishfihim syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman. Sembuhkan ya Allah, kesembuhan yang paripurna yang tidak meninggalkan rasa sakit, baik penyakit fisik maupun psikis, baik penyakit yang lahir maupun yang batin ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khasatan li hadhil majumah, khususnya ya Allah untuk seluruh jamaah Rumil, siapapun di antara kami yang sedang punya masalah, berikan solusi terbaik ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang gelisah, tenangkan batinnya ya Allah. Siapapun yang sedang berkonflik dengan pasangannya ya Allah, urai segala bentuk konfliknya, jadikan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih salihah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. Enam destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang.
8: di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Kabar gembira, telah dibuka penerimaan Mahat Santri Baru Mahat Ali Ibnu Abbas Klaten tahun akademik 2027-2028. Kuliah dengan program double degree Mahat Ali dan S1 bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Raih keunggulan Tahfidz Al-Quran Bersanad, Tafaqquh Mazhab Syafi'i, kuliah berbahasa Arab, dan dosen kompeten lulusan Madinah, Al-Azhar Mesir, dan Lipia. Dan yang paling istimewa, gratis biaya pendidikan dan asrama. Kuota terbatas untuk ikhwan dan akhwat. Syaratnya, muslim usia 17-25 tahun, lulusan SMA sederajat, menguasai bahasa Arab dasar, dan hafal Al-Quran minimal 2 juz. Pendaftaran dibuka 1 September sampai 31 Oktober 2026. Tes seleksi offline 7 November 2026. Segera daftar online di psb.ibnuabbas.com. Info lengkap hubungi WA 0813-3326-14372. Mahat Ali Ibnu Abbas Klaten, mencetak ulama, hafiz.

0: Saudaraku, surga itu dikitari oleh sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Sebaliknya neraka dihiasi dengan hal-hal yang memanjakan syahwat. Maka hanya hamba-hamba yang sadar surga saja yang mampu mengemban beban perjuangan dan pengorbanan untuk dakwah. Saudaraku, setiap kita hendaknya bertanya kepada diri ini akan kejujuran perjuangan dan pengorbanan kita. Benarkah kita telah berjuang? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk siapa? Bersabarkah kita dalam perjuangan untuk tetap dalam manhajnya? Untuk tidak tergoda oleh dunia, atau terbujuk rayuan wanita, atau terlena dengan tahta? Saudaraku, sudahkah kita berkorban untuk taat? Berkorban untuk tegaknya nilai-nilai dinullah? Berkorban untuk menghentikan atau meminimalisir kezoliman? Berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang tertindas? Berkorban dalam dakwah di jalannya? Berkorban untuk menyelamatkan moralitas anak-anak negeri ini? Berkorban dan berkorban. Saudaraku, betapa terngiangnya genderang kalimat Allah Subhanahu wa taala di relung hati kita yang paling dalam. Kita yang sadar, kita yang sensitif akan kebahagiaan. Kita yang senantiasa merindukan surga, kita yang berharap untuk berjumpa dengannya. Kita yang merindukan surga untuk menatap wajahnya. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kita mengira akan mendapat surga dengan begitu mudah? Saudaraku, setelah kita cermati perjuangan dan pengorbanan kita di jalan Allah untuk tegaknya dakwah ini, kita menjadi tahu, sadar, dan insaf. Ya Allah, sesungguhnya kami belum berbuat apa-apa untuk Islam, kecuali hanya sedikit. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami, jangan Engkau azab kami. Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami. Karuniakan kekuatan kepada hamba-hambamu ini, ya Qawiyyu, agar kami mampu bangkit memperbaiki kelemahan kami untuk meraih kemenangan dari sisimu. Saudaraku, cobalah kita ingat, ataukah masih ingatkah kita akan perjuangan dan pengorbanan pemimpin kita yang agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala tekanan dan permusuhan mendera dirinya untuk sebuah risalah besar dakwah yang diimbangnya. Hampir-hampir tidak sejengkal bumi Mekah yang bisa dibijaknya. Sepulang dari Taif, tiba-tiba sebuah pertanyaan dari Zaid bin Harithah radhiyallahu an terlontar. Ya Rasulullah, kaifa ta'uddu ila Makkah waqad akhrajuka? Ya Rasulullah, bagaimana engkau akan kembali ke Mekah sedang mereka telah mengusirmu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemberian harapan besar pada kita dan umat yang besar ini. Wahai Zaid. Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang saat ini Anda lihat jalan keluar dari solusi. Nah, saudaraku, semoga kemenangan itu dekat. Semoga kita adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi pelaksana kemenangan dakwah ini. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami. Jadikanlah kami orang-orang yang siap berkorban. Berkorban apa saja untuk dakwah ini. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang bersyukur pasti akan mujur. Satu lagi sunatullah yang ditetapkan oleh Allah di alam ini, yaitu siapa yang bersyukur pasti akan senantiasa mujur. Apa arti bersyukur? Kata bersyukur berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syakara yashkuru. Secara harfiah artinya berterima kasih. Bersyukur kepada Allah artinya berterima kasih kepada Allah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau menerangkan bahwa bersyukur kepada Allah artinya mengakui bahwa nikmat yang diterima itu adalah benar datang dari Allah. Dan di samping mengakui nikmat, juga mengagungkan Allah yang memberikan nikmat itu. Bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah menyeru orang-orang beriman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kamu beribadah." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Yang kedua, waspada terhadap godaan setan. Sebab tujuan utama dari musuh kita tersebut adalah memalingkan kita dari bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 17 yang artinya, "Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Yang ketiga, berdoa kepada Allah supaya kita dapat senantiasa bersyukur kepada Allah, seperti yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 19 yang artinya, "Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, 'Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh.'" Pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang bisa digunakan sebagai pendorong untuk lebih banyak mengisi dan meningkatkan nilai hidup ini melalui amalan bersyukur.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Malam itu, langit Baghdad tampak seperti kanvas hitam berhiaskan bintang-bintang kecil yang berkelip lemah. Angin gurun bertiup lembut, membawa